0: Agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
3: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
0: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
3: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
4: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
3: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
6: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
1: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
6: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
5: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
6: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya hidup kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
12: Senang.
13: Iya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: PIK POTATS Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus. Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SMP di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
15: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SMP yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman

0: Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
1: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di tambahan kota masing-masing. Jadi SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, dan fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
0: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan.
0: Iya.
2: Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
0: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyasmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah memperbaiki sarana prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang

0: dan atau tidak mampu tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat Sekolah Nasional Terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Setelah tadi Anda ikuti dan juga Anda dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta. Dan pendengar, pagi hari ini tentunya masih ditemani oleh saya El. Dan kami informasikan juga di ruang dengar Anda pada pagi hari ini untuk kondisi cuaca di Kota Sambas cukup cerah sekali. Sementara untuk arus lalu lintas ini juga sudah terlihat cukup ramai juga yang melewati di Jalan Tabrani di jalur 1 ataupun juga jalur 2. Dan untuk Anda yang akan melewati Jalan Gusti Hamzah dan juga Jalan Sucitro melewati Jembatan Batu ke arah Jalan Pendidikan atau ke Kampung Lorong, Jalan Merdeka, perlu diwaspadai juga untuk kepadatan kendaraan di sana, terutama untuk di pertigaan Pasar Pagi. Karena jam segini biasanya memang masih cukup ramai begitu ya untuk aktivitas masyarakat di Pasar Pagi Jagur sana begitu ya. Yang lagi dalam perjalanan tentunya tetap hati-hati saja saat berkendara dan selalu untuk patuhi peraturan lalu lintas. Dan pendengar, menemani pagi hari Anda di komentar dan juga opini Anda, kami menyoroti berkaitan dengan kenaikan harga Pertalite di pom mini. Ya memang beberapa hari ini bahkan juga sudah berlangsung satu pekan juga di kecamatan lainnya sudah mencapai harga Rp13.000 per liternya. Begitu ya. Anda nanti bisa berbagi opininya, komentarnya tentunya pendengar melalui SMS, telepon dan juga WhatsApp di 0851-76-700-977. Dan tentunya untuk harga Pertalite di SPBU ini masih relatif normal ya, itu harganya masih Rp10.000. Tetapi di pom ini tiba-tiba menjadi Rp13.000. Bahkan di beberapa tempat juga itu sudah ada yang menjual Rp15.000 per liter ya untuk ecerannya pendengar ya. Bagaimana di tempat Anda, apakah juga Rp13.000 atau justru melonjak naik? Boleh disampaikan kepada kami pendengar melalui SMS, telepon dan juga WhatsApp di 0851-76-700-977. Kami tunggu hingga ke jam 8 pagi nanti pendengar.

0: Oi, ngapain kau tangki sama lamun?
1: Aduh nah he, aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Dan jari be paspor ya be.
1: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita di kopi Anda, komentar dan juga opini Anda pagi hari ini. Pendengar, menyoroti untuk kenaikan harga Pertalite di pom ini atau di tingkat pengecer ya, yang sudah berlangsung ini kurang lebih satu pekan begitu ya. Dan pendengar, kenaikan harga Pertalite di sejumlah pom ini atau pengecer BBM di Kabupaten Sambas ini sudah berlangsung kurang lebih satu pekan begitu ya. Kalau sebelumnya dijual sekitar Rp12.000 per liter, sekarang kalau di Sambas Kota ini, di pom ini semuanya merata ya, itu Rp13.000 per liternya begitu ya. Dan untuk kenaikan ini tidak hanya di Sambas Kota tetapi juga di Kecamatan Tebas juga ada, Sajak juga ada, Sejangkung juga ada, Teluk Keramat, dan hampir semua kecamatan ini sudah di pemiliknya ya, itu sudah mengalami kenaikan harga untuk Pertalite begitu ya. Menurut warga Kecamatan Sajat Ramudi, ini dia juga mengaku terkejut ya saat membeli Pertalite di salah satu pengecer di Kecamatan Sambas, karena dia tidak menyangka yang tentunya harga yang selama ini bertahan di angka Rp12.000 per liter tiba-tiba begitu ya telah berubah menjadi Rp13.000. Dan awalnya dia juga mengira ini untuk kenaikan itu hanya terjadi di satu tempat. Namun setelah mengecek beberapa pengecer di Kecamatan Sajat, ia mendapati harga yang sama. Bahkan menurut informasi yang diterimanya, kondisi serupa ini juga terjadi di Kecamatan Tebas begitu ya. Kemarin juga saya itu ngisi hari Senin ya, Senin atau hari Minggu begitu ya. Itu masih Rp12.000 itu untuk harganya per liter ya. Kemudian lagi santer begitu ya, berkaitan dengan informasi berkaitan dengan kebijakan dari Pertamina yang memang di melarang ya untuk penjualan ya kepada sepeda motor yang tentunya tangkinya itu besar ya, yang dimodif, diperketat lagi lah ya untuk pengisiannya menggunakan My Pertamina begitu ya, semakin diperketat begitu ya. Itu hari Selasanya saya lihat sudah pada naik, yang sebelumnya 12 satu hari ya, tiba-tiba naik menjadi Rp13.000 ya. Saya lihat juga di satu pom ini begitu ya, kemudian pom ini lainnya saya lihat di layarnya, dan memang semuanya serentak ya, kompak pada naik begitu ya. Dan kemarin juga mendapatkan informasi ya, kalau memang untuk di SPBU ini untuk harganya masih normal, masih Rp10.000 begitu ya. Dan antrian juga kalau di Sambas lah ini masih tergolong aman ya. Jadi kalau untuk Anda yang ingin mengisi BBM, jadi disesuaikan saja lah ya, kalau sudah benar-benar menipis baru mengisi, agar tidak terjadi antrian seperti di bulan kemarin ya, sebelum mau lebaran begitu ya. Jangan sampai ya, karena panik begitu ya,
akhirnya pada ngumpul begitu ya. Tapi sekarang tentunya dari Pertamina juga sudah menyatakan juga kalau untuk stok ini memang aman begitu ya untuk di Kabupaten Sambas ya, harga juga masih normal, tidak ada kenaikan ya. Jadi memang kalau misalkan mau ngantri, ngantri nanti pas ketika sudah benar-benar sudah mau habis begitu ya, jangan sampai nanti masih penuh ngantri karena panik ya, akhirnya antrian menumpuk begitu ya, jangan seperti itu, jangan sampai nanti kejadian kemarin itu terulang ya. Untuk saat ini memang di POM ini masih tersedia ya, dan tentunya di beberapa tempat ya, kemarin saya nanya juga di saudara begitu ya, itu sudah dapat harga ya Rp15.000 ya, karena memang juga jauh nih dari POM ini ataupun juga dari SPBU ya. Bagaimana pendengar untuk harga pertalit di tempat Anda, boleh juga disampaikan ya kepada kami pendengar di SMS, telepon atau juga WhatsApp di 0851 76 70 0977. Dan jangan lewatkan juga nanti ada Halo RRI ya, Anda juga bisa berbagi ya nanti keluhannya atau punya aspirasinya atau informasi juga, baik itu informasi penemuan, kehilangan atau keluhan berkaitan dengan pelayanan publik, kondisi infrastruktur, baik itu jembatan, jalan atau fasilitas umum, atau ingin menyampaikan juga apresiasi begitu ya kepada pihak terkait, boleh juga nanti disampaikan di Halo RRI di jam 9 nanti pendengar ya. Kami juga nanti akan hadirkan di ruang dengar Anda Halo RRI bersama RRI Pontianak juga. Silakan nanti Anda bisa berbagi, bisa telepon, SMS, WhatsApp ke WhatsApp ataupun juga kontaknya RRI Sambas atau juga ke RRI Pontianak ya. Nanti kita barengan begitu ya. Oke pendengar, kita akan jeda dulu, kita dengarkan beberapa selingan berikut ini dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Giring Ganesa, Serigala.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pagi hari ini pendengar, kami masih temani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Kali ini pendengar, informasi dari Kabupaten Sambas, Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas terus mempercepat penyelesaian sasaran fisik melalui pembangunan sumur bor yang menjadi salah satu program prioritas untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah sasaran. Pada hari Kamis 23 Juli 2026, personel Satgas TMMD melaksanakan pemasangan paralon pada pembangunan sumur bor. Dan tahapan ini juga menjadi bagian penting karena berfungsi sebagai saluran utama untuk mengalirkan air dari sumber bawah tanah menuju permukaan. Untuk pemasangan paralon ini dilakukan secara teliti dan sesuai prosedur. Tentunya agar sistem sumur bor ini dapat berfungsi secara maksimal, ketepatan dalam pengerjaan juga diharapkan mampu menghasilkan fasilitas air bersih yang kuat, berkualitas dan juga dapat digunakan masyarakat dalam jangka waktu yang cukup panjang. Anggota Satgas TMMD terus bekerja dengan penuh semangat meski menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Kekompakan antara personel TNI dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung dalam mempercepat penyelesaian pembangunan agar sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Dan Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas mengatakan kalau pembangunan sumur bor ini merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap keperluan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam penyediaan akses air bersih. Dan menurutnya setiap tahapan pekerjaan ini terus dilakukan dengan memperhatikan kualitas dan juga ketahanan bangunan agar fasilitas tersebut ini mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi warga. Dan dengan pemasangan paralon yang terus dikebut, Satgas TMMD reguler ke 129 Kodim 1208 Sambas optimistis jika pembangunan sumur bor ini segera rampung dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Informasi lengkapnya, tapi juga informasi lainnya pendengar, Anda bisa simak di laman rri.co.id.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan.

merupakan hal yang berbahaya karena akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dengan terbakarnya hutan maka banyak pohon, lapisan ozon kita akan semakin menipis karena gas karbon dioksida semakin banyak dan oksigen semakin berkurang. Selain kebakaran hutan juga mengakibatkan kabut asap dan menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya merusak saraf otak, menghambat kecerdasan dan pertumbuhan anak-anak, mengganggu aktivitas belajar anak di sekolah, menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut, menghambat transportasi laut maupun darat, dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaku pembakaran hutan dan lahan, diancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Bagikah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak ini mengingatkan kepada masyarakat Kalimantan Barat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Dan peringatan ini disampaikan menyusul meningkatnya suhu udara, berkurangnya potensi hujan, serta terdeteksinya 552 titik panas di Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Perakirawan BMKG Supadio Pontianak, Reni, mengatakan untuk kondisi cuaca pada hari Jumat 24 Juli 2026 secara umum didominasi cerah hingga berawan di hampir seluruh wilayah Kalimantan Barat. Dan menurutnya dari pagi hingga siang, sebagian besar wilayah di Kalimantan Barat diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga berawan. Memasuki siang hingga sore kondisi umumnya berawan, sedangkan malam hingga dini hari kembali didominasi cerah hingga berawan. Lebih lanjut dia juga mengatakan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Sementara itu untuk suhu udara diperkirakan ini berada pada kisaran 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 56 hingga 95%. Dan dia juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di daerah yang mulai mengalami kondisi kering. BMKG juga mencatat sebanyak 552 titik panas ini terpantau di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir. Selain itu berdasarkan indeks kekeringan Fire Danger Rating System untuk periode 24 hingga 30 Juli 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Tentunya kondisi tersebut ini juga menjadi alarm ataupun juga sinyal bagi masyarakat, pemerintah daerah dan juga pihak terkait agar meningkatkan pencegahan karhutlah, termasuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta melaporkan apabila menemukan titik api. Lebih lanjut dari BMKG juga mengimbau kepada masyarakat tentunya untuk terus mengikuti informasi cuaca terbaru melalui siaran RRI maupun juga kanal resmi BMKG sebagai acuan dalam beraktivitas sehari-hari. Dan memang beberapa hari ini ya kalau di Sambas Kota memang panasnya luar biasa. Kemarin ya siang hari panas, habis itu padam lampu luar biasa. Ya hari ini juga sudah terasa panasnya pendengar ya, suhu udara ini juga lumayan panas. Jadi untuk Anda yang mau tidak mau harus keluar ruangan begitu ya, baik itu bekerja atau ada kegiatan tertentu yang mengharuskan Anda ini harus ke lapangan, jadi memang ya disarankanlah ya untuk mengenakan jaketnya. Kemudian juga kalau berkendara tentunya juga kenakan masker juga, penutup mulut juga, karena memang untuk polusi ini juga sudah terasa begitu ya. Kemudian jangan lupa juga untuk kenakan tabir surya ya, biar kulitnya juga terlindungi ya. Dan pendengar, kembali kami sampaikan nanti di jam 9, jangan lupa, jangan lewatkan untuk ikuti Halo RRI. Nanti Anda di Halo RRI bisa tentunya menyampaikan, membagikan informasi ataupun juga punya aspirasi, keluhan, atau kalau ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak terkait juga boleh ya. Anda nanti bisa bergabung bersama kami pendengar. Tentunya nanti Anda bisa kirimkan SMS, WhatsApp di
0851 760 0977, atau boleh juga nanti di tentunya kontaknya di RR Pontianak ya, nanti Anda bisa sampaikan juga di 0811 5701 042, di jam 9 hingga jam 10 pagi nanti pendengar.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, teh ini menjadi salah satu minuman yang banyak disukai atau juga digemari oleh banyak orang karena ini juga menawarkan cita rasa sekaligus juga manfaat kesehatan. Beragam jenis teh ini juga mengandung antioksidan dan senyawa alami yang tentunya juga dapat begitu ya membantu menjaga kesehatan tubuh kalau dikonsumsi secara bijak. Dan ada tentunya beberapa jenis teh yang berkhasiat untuk tubuh. Yang pertama ada teh hijau. Untuk teh hijau ini dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan, kemudian juga polifenol yang untuk kandungannya juga cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Konsumsi teh hijau secara rutin itu dapat membantu untuk menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak. Kandungan L-theanin di dalamnya ini juga memberikan efek menenangkan sehingga tubuh terasa lebih rileks ya. Bahkan kalau untuk teh hijau ini ampasnya begitu ya, itu juga bisa digunakan untuk sebagai masker muka ya, sebagai masker wajah begitu ya. Yang berikutnya ada teh rosemary. Untuk teh rosemary ini merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Daun tersebut ini mengandung minyak atsiri, flavonoid, terpen, serta asam fenolat yang bersifat sebagai antioksidan, yang mana dari teh rosemary ini bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan dan mendukung pengelolaan kadar gula darah. Teh ini juga dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu proses pembuangan cairan dan racun yang bersarang di dalam tubuh. Berikutnya ada teh hitam juga. Teh hitam ini dihasilkan ya melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Proses tersebut ini memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas, membuat jenis teh ini cukup terkenal. Kalau mengkonsumsi teh hitam itu dapat membantu ya untuk menjaga kesehatan jantung serta juga meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafein. Jadi kalau misalkan Anda itu mengkonsumsi teh hitam ya, itu bisa menjaga kesehatan jantung Anda begitu ya. Yang susah fokus ya, ini bisa meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Kemudian antioksidan di dalamnya ini juga berperan melindungi sel-sel di dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas ya. Selain teh hitam ada juga teh putih. Kalau ini berasal dari pucuk daun teh muda ya, yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih ini berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Kandungan antioksidan pada teh putih itu dapat menjaga kesehatan kulit dan mulut serta memperlambat penuaan dini. Selain itu, teh putih ini juga dapat mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan sel secara keseluruhan.

0: Dan pendengar, kita akan segera ikuti untuk cek fakta di RRI Sambas. Dan setelah itu nanti akan Anda ikuti untuk Halo RRI.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Cek fakta. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung ataupun juga toko di desa agar masyarakat desa belanja di koperasi desa Merah Putih. Dan faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama. Beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja di Kopdes Merah Putih adalah informasi hoax atau juga informasi yang tidak benar.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar, kita segera akan ikuti untuk Halo RRI.

Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dan mendengar kita sudah di Halo RRI, tentunya Anda bisa berbagi informasi ataupun juga menyampaikan untuk keluhan Anda, ataupun juga ada aspirasi, ada informasi penemuan, kehilangan, ataupun juga informasi lainnya. Pendengar, Anda bisa bagikan kepada kami melalui SMS, telepon, dan juga WhatsApp di 0851 76 700 977. Dan mendengar pagi hari ini untuk Halo RRI hanya di RRI Sambas ya. Kalau biasanya kita bergabung bersama RRI Pontianak, berhubung di Pontianak ada dialog di sana, jadi kita hanya di Halo RRI di Sambas begitu ya. Silakan Anda berbagi untuk informasi ataupun juga Anda bisa memiliki keluhan aduan berkaitan dengan pelayanan publik, kondisi infrastruktur, informasi penemuan kehilangan, ataupun juga ingin mengapresiasi pihak terkait, boleh Anda tentunya bagikan kepada kami melalui SMS, telepon, dan juga WhatsApp di 0851 76 700 977. Dan pendengar, ada satu informasi dari warga juga yang ini juga menyampaikan, pendengar ya, untuk kondisi PJU ataupun juga lampu penerangan jalan umum. Warga di Pangkalan Kongsi Dusun Perak, Kecamatan Tebas ya, yang ini mengeluhkan kondisi lampu penerangan jalan umum di wilayah mereka ini dinilai masih kurang memadai. Kemudian untuk lampunya itu cuman kalau dari gambar yang dikirimkan begitu ya, itu basis sambasnya radup, antara nyala, antara daan. Kemudian warga lainnya ini juga mengeluhkan kondisi lampu PJU di jalan masuk ke Kuala Pelabuhan di Tebas juga. Dari total 27 titik lampu penerangan jalan, ini hanya 10 titik yang masih menyala. Dan kondisi tersebut ini dilaporkan terjadi sejak 2025 hingga sekarang belum mendapatkan perbaikan ya. Warga juga berharap tentunya kepada pihak terkait agar segera melakukan perbaikan agar penerangan jalan kembali optimal begitu ya. Kemudian di Kampung Lorong juga sama, tadi subuh saya lewat begitu ya, sudah 2 hari ini tidak menyala. Menyala itu pas tikungan ya, pas tikungan dekat TPS begitu ya. TPS sebelum salah satu KP, sebelum museum daerah ya, itu yang nyala. Selebihnya ke arah Kartiasa itu padam ya untuk lampunya begitu ya. Jadi kepada pihak terkait bolehlah nanti ditinjau di lapangan begitu ya. Oke, pendengar, Anda nanti juga bisa tentunya menyampaikan juga informasi berkaitan dengan untuk harga pertalit di tempat Anda bagaimana saat ini, apakah masih di harga Rp13.000 atau justru sudah mengalami kenaikan. Kemarin saya sempat ngobrol sama keponakan, itu harganya sudah Rp15.000 ya. Bayangkan tiba-tiba melonjak dari 12 naik ke 15. Ini diharapkan bisa menjadi perhatian serius lah ya kepada pemangku kebijakan, kepada pihak-pihak terkait untuk terjun ke lapangan. Ada apa sebenarnya? Kemudian mencarikan solusi begitu ya. Tentunya apalagi untuk warga-warga ini yang memang
jauh dari SPBU begitu ya, terutama kalau di Teluk Keramat itu. Kalau untuk SPBU-nya ada di Tambatan 1, di Sepandan atau Desa Sepadu 1 ya. Kalau dari Sukura mau tidak mau harus nyebrang menggunakan perahu. Sekali nyebrang 10.000 hanya untuk mengisi BBM begitu ya. Kemudian di mana lagi? Tanah Hitam ya. Kalau informasi di Tanah Hitam dari postingan warga net begitu ya, antrian juga cukup panjang ya. Kemarin di hari Kamis antrian kendaraan di sana ini juga cukup panjang ya, di SPBU Tanah Hitam begitu ya. Untuk kendaraannya ini antara campur ya, ini truk, pickup dan juga sepeda motor ya. Kalau dari video yang dikirimkan ini untuk antriannya sangat panjang pendengar ya. Dan ini juga menyebabkan kemacetan juga di sana begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi perhatian serius agar dari pihak terkait ini bisa turun ke lapangan mencarikan solusinya bagaimana, karena memang apa-apa ini yang di merasakan dampaknya adalah masyarakat kecil begitu ya. Oke pendengar, sambil tentunya menunggu interaksi Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa koleksi lagu di ruang dengar Anda. Kita ke lagu dari Soljah begitu ya. Ini Soljah ini genrenya ska gitu ya. Kita ke lagunya Punya Duit Punya Kuasa.

Jantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

Dan pendengar Anda kembali lagi bersama kami di Halo RRI ya. Di 97,4 FM pendengar. Tentunya kembali kami mengundang Anda untuk menyampaikan informasi ataupun juga tentunya ada keluhan yang terjadi di sekitar Anda, atau ingin memberikan juga apresiasi, menyampaikan tentunya laporan kondisi di sekitarnya, atau tentunya ingin mengeluhkan, menyampaikan keluhan berkaitan dengan fasilitas publik atau juga pelayanan publik, kondisi infrastruktur, informasi penemuan, misalnya ditemukan dompet, begitu ya, kehilangan, baik itu dompet, keluarga, anggota keluarganya, ataupun motornya, boleh juga disampaikan, nanti dilengkapi dengan ciri-cirinya, kronologinya seperti apa, untuk nanti bisa dibagikan kepada pendengar lainnya. Pendengar, tentunya Anda bisa sampaikan melalui SMS di 0851-7670-977. Anda bisa berbagi begitu pendengar ya. Dan ini juga dikeluhkan juga oleh warga, aktivitas sejumlah remaja yang diduga ini menjadikan area pemakaman sebagai tempat berkumpul pada malam hari. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh warga, selain digunakan untuk nongkrong, oknum remaja tersebut ini juga diduga melakukan pengerusakan di sejumlah bagian area kuburan sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan saat ini tentunya permasalahan tersebut ini telah ditangani oleh warga setempat ya, bersama pihak berwenang. Dan ini juga menjadi pelajaran begitu ya, untuk area pemakaman ya, untuk pemakaman tertentu itu sebenarnya bukanlah tempat untuk nongkrong atau nyantai, apalagi ini sampai ada tindakan yang merusak begitu ya. Tentunya diharapkan dari para orang tua juga untuk memperhatikan pergaulan anaknya, kemana anaknya itu nyantainya begitu ya. Karena kalau di tempat lain sepertinya untuk nyantai nongkrong di makam begitu ya, ini pada takut gitu ya. Tapi kalau di Kalimantan Barat ya, di Sambas, malah dijadikan tempat nongkrong begitu ya. Ini agak-agak aneh ya. Kemudian kemarin di malam Sabtu ya, itu juga dilakukan penertiban remaja, ini lagi-lagi remaja begitu ya, yang kedapatan menggunakan knalpot brong di Taman Lunggi. Sebelumnya juga disampaikan juga di hari Jumat begitu ya, keluhan dari warga juga berkaitan dengan keberadaan remaja yang menggunakan knalpot brong. Dan di Taman Lunggi kemarin dari anggota Polres Sambas begitu ya, itu melakukan penindakan kepada sejumlah remaja yang beraksi di sana yang menggunakan knalpot brong ya. Sudah dilakukan penindakan, sudah dikondisikan, dan harapannya tentunya ini bisa menjadi pelajaran bagi remaja lainnya untuk ya menyalurkan aktivitasnya, hobinya ke hal-hal yang positif ya. Kalau mau nongkrong, silakan nongkrong di kafe ya,
itu banyak tuh kapi di Sambas Kota ya. Jangan nongkrongnya di pemakaman begitu ya, apalagi malam-malam ya, sampai merusak juga. Ini tentunya juga sangat mengganggu dan tidak menghormati terhadap tentunya pemilik ataupun juga keluarga dari makam tersebut ya, yang dimakamkan di situ begitu pendengar ya. Kemudian tentunya kalau misalkan nongkrongnya di kafe begitu itu lebih enak, lebih nyaman ya. Atau kalau misalkan dananya terbatas, carilah tempat tentunya tempat-tempat wisata ya, nyantai di sana ya, kreasikan, kreatif dan tentunya bersifat positif, itu lebih baik lagi begitu ya. Dan tentunya pendengar, kembali kami juga mengundang Anda untuk menyampaikan pendengar ya di Halo RRI. Anda bisa berbagi atau juga boleh bergabung di grup pendengar RRI Sambas. Di sana Anda juga bisa menyampaikan pendengar tentunya informasi, aspirasi, apresiasi atau ingin menyampaikan, melaporkan kondisi di sekitarnya atau ingin membagikan informasi yang bermanfaat begitu ya bagi masyarakat di Halo RRI. Anda juga bisa bagikan juga di grup Facebooknya pendengar RRI Sambas, silakan bergabung juga di sana ya, saling berbagi informasi begitu pendengar ya. Dan tentunya pendengar, kami juga hadirkan juga ini sorotan di ruang dengar Anda, yang mana kemarin lagi ramai juga disoroti begitu ya, berkaitan rangkaian adat di Sambas, yaitu pelaksanaan zikir ya. Kemarin sempat heboh, cukup ramai, menuai kritik dari masyarakat begitu ya. Menyikapi dinamika yang berkembang di media sosial berkaitan dengan pelaksanaan zikir dalam rangkaian adat majelis taruf pernikahan yang viral di Kabupaten Sambas, dari Majelis Adat Budaya Melayu MABM Kabupaten Sambas ini menggelar musyawarah bersama unsur pemerintah, kemudian juga ada ulama, ada tokoh adat dan juga ormas Islam di Aula Baperida pada hari Rabu kemarin ya, 27 Juli 2026. Berdasarkan hasil dari musyawarah yang dihadiri Ketua MABM Kabupaten Sambas, telah disepakati beberapa hal begitu ya. Pertama, MABM Kabupaten Sambas menghargai perhatian, masukan, kritik dan juga kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan adat Melayu, dan hal tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial yang positif dalam menjaga marwah adat dan syariat Islam. Kedua, MABM Kabupaten Sambas menghargai tentunya itu tadi ya, untuk maksud kami MABM ini menegaskan komitmennya begitu ya, bahwa seluruh pelaksanaan adat dan budaya Melayu di Kabupaten Sambas harus senantiasa berpijak pada falsafah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Oleh karena itu, seluruh bentuk pelaksanaan adat termasuk zikir dalam kegiatan adat taruf harus tetap sesuai dengan ketuntutan syariat Islam, menjaga adab, kekhusyukan dan tidak menyimpang dari nilai-nilai keagamaan. Untuk tindak lanjut dari MABM Kabupaten Sambas menyikapi tentunya viralnya untuk zikir di taruh pernikahan begitu yang viral kemarin itu,
Yang pertama, melakukan kajian dan evaluasi bersama para ulama, tokoh adat, dan pihak-pihak terkait terhadap pelaksanaan zikir dalam kegiatan adat. Kemudian ini menyusun juga dan mempertegas pedoman pelaksanaan adat Melayu yang memuat tata cara pelaksanaan zikir sesuai tuntutan syariat Islam. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat agar seluruh pelaksanaan adat Melayu tetap berjalan secara tertib, santun, religius, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. MABM juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan, mengedepankan musyawarah, menghindari prasangka, saling menyalahkan, maupun juga penyampaian pendapat yang dapat menimbulkan perpecahan. Untuk kritik dan saran, hendaknya disampaikan secara bijaksana sebagai bentuk kecintaan terhadap adat Melayu dan juga ajaran Islam, ya. Dan ini pendengar tentunya menjadi jawaban juga begitu ya, atas ramainya untuk pelaksanaan zikir di taruf di salah satu pernikahan ya di daerah yang ada di Kabupaten Sambas yang sempat menuai sorotan dari publik begitu ya. Dan kedepannya tentunya diharapkan juga untuk ada solusi hal terbaik lah ya, dan hal-hal negatif begitu ya tidak terjadi begitu ya. Oke pendengar, tentunya kita akan jeda terlebih dahulu. Sepertinya untuk pendengar kita ini masih malu-malu juga. Dan Anda bisa nanti bergabung juga ya untuk menyampaikan di, kalau hari ini belum sempat bergabung, boleh nanti juga bergabung di hari Senin. Atau masih bingung untuk menyampaikan keluhannya, boleh juga di susun dulu begitu ya, nanti boleh sampaikan juga di grupnya pendengar RRI Sambas ya di Facebook, silakan di sampaikan di sana. Atau kalau nanti ingin langsung menyampaikan lewat SMS atau telepon juga boleh di 0851767977. Kita hadirkan dulu satu lagu dari Epic Rumah Kaca di udara.

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga, kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

Dan pendengar, nanti di Samba Siang akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya, dan juga akan ditemani oleh Kak Eca kita ya di hari Jumat ini pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pemirsa dan pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini Jumat 24 Juli 2025. Di mana perjumpaan kita pada hari ini akan diawali dengan program Indonesia Sehat. Dengar ya, di mana tema yang diusung kali ini adalah fenomena child free. Seperti yang kita tahu bahwa mungkin beberapa tahun terakhir termasuklah sempat viral di media sosial, ada public figure ya yang memilih untuk child free. Nah setelah itu baru tuh ya, kenapa sih orang child free, padahal kan ada beberapa orang yang memilih untuk misalnya menikah karena ingin punya anak, ataupun mungkin selama ini punya anak ingin banyak atau hanya cukup dua dan sebagainya. Berbagai pendapat yang muncul di masyarakat. Ada yang mengatakan kok bisa-bisanya menolak rezeki, tapi kok ada yang bisa, wah itu kan hak asasi mereka, seperti itu. Ya perdebatan seperti itu adalah di tengah masyarakat ya. Dan berbincang mengenai fenomena child free ini, pemirsa dan pendengar, sudah hadir di hadapan saya di studio, lebih tepatnya ada Dr. Rifka MHKes, selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, ataupun disingkat dengan DP2KBP3A. Aduh panjang ya. Dr. Rifka, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kita sepertinya saling monitor via ini aja ya. Saling memandang via monitor aja, tutupan kamera kita ini ya. Saya panggilnya Dr. Rifka aja ya, boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke. Tadi agak awal ya datang, malah Dr. Rifka duluan baru saya. Dr. Rifka.
1: Iya.
0: Ini tadi dari mana? Dari rumah, dari kantor?
1: Dari kantor. Kan kantor saya di belakang.
0: Iya, deket ya. Tinggal jalan kaki. Baik, Dr. Rifka, ini melihat fenomena child free yang memang belakangan sedang gencar-gencarnya dibahas ini, seperti apa sih sebenarnya?
1: Jadi ya, fenomena child free ini mungkin mulai dikenal oleh masyarakat perkotaan seperti di Pontianak ini, terutama melalui media sosial. Jadi kita tahu adanya seorang public figure tadi kan yang menyampaikan bahwa dirinya ini child free gitu ya. Nah inilah mungkin yang jadi viral ya, akhirnya menjadi perubahan gaya hidup. Tapi ya hingga saat ini ya belum ada data yang menunjukkan bahwa child free ini menjadi tren yang dominan di Kota Pontianak. Belum ada. Kita baru ya viral saja ya. Tapi untuk fenomenanya kita belum ada, belum tahu. Jadi mungkin jika ada ya pasangan yang memilih child free, ini umumnya merupakan keputusan ya yang didasarkan pada pertimbangan ekonomi ya, mungkin juga kesiapan mental dan ingin juga menata karirnya ya. Mungkin juga ada faktor kesehatan dan ini mungkin pilihan hidup secara pribadi. Jadi bukan karena satu faktor yang tunggal saja yang ingin dia menentukan child free, mungkin ada faktor-faktor tadi pendukung yang lainnya sehingga dia memutuskan untuk saya mungkin child free. Saya kayaknya belum siap deh. Kalau misalnya nanti menikah kemudian punya anak dengan kondisi ekonomi sekarang yang seperti ini ya, biaya yang besar ya, yang tinggi, sekarang inflasi juga naik terus ya. Jadi kayaknya saya gak siap nih, gitu ya mungkin ya. Atau saya juga pengen kayaknya karir lah, karir saya supaya tinggi dulu ya, supaya nanti penghasilan saya cukup, nah saya baru bisa mungkin punya anak, mungkin seperti itu ya. Jadi hal yang seperti ini ya lagi tren memang, kok saya lihatnya anak-anak yang Gen Z ini lagi tren nih, bahwa saya child free begitu ya, kayaknya bangga gitu ya, kayaknya seperti itu. Jadi inilah yang mungkin mendasari anak-anak yang sekarang ini Gen Z ini memilih ya untuk child free.
0: Baik, seperti itu ya Dr. Rifka ya. Dan mungkin karena intis ekonomi, kalau kata Gen Z sekarang ya, intis ekonomi kayaknya punya anak sabar dulu deh, nanti dulu deh, menunggu ini dan itu seperti itu ya. Jadi muncullah pertimbangan, okay, nanti dulu sabar, bahkan sampai akhirnya child free aja deh gitu ya. Tapi kalau dari pandangan negara secara regulasi ya, Dr. Rifka, ini sebenarnya memandang child free ini sebagai hak privasi setiap orang, setiap warga negara, atau ini bisa menjadi ancaman untuk bonus demografi di Indonesia?
1: Ya, jadi ya kalau misalnya secara pemerintah ya, kalau misalnya kita bicara bonus demografi ya, sampai sekarang sih memang belum ada ya, belum ada yang signifikan ya, yang menentukan bahwa memang karena child free ini jadi hubungannya dengan demografi kita menjadi turun ya. Jadi hingga saat ini ya, hingga saat ini datanya, karena kita tadi belum tahu, belum ada data ya, belum ada data child free-nya itu seberapanya banyaknya ya, sehingga yang bisa saya tengok ini hanya TFR-nya saja tadi ya, TFR-nya. Sehingga total fertility rate-nya kita di Kota Pontianak sih masih 2,25 ya, untuk perempuan yang masih berada di tingkat penggantian penduduknya masih baik lah gitu ya. Jadi artinya masih ada perubahan angka kelahiran di Kota Pontianak ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor demografi seperti tadi ya, untuknya usia menikah, pendidikan, kondisi ekonomi, dan program keluarga berencana. Jadi bukan hanya semata-mata karena meningkatnya pilihan hidup child free. Ya, artinya ya dua angkanya 2,25 ini dimana kalau yang perempuan menikah masih punya anak dua minimal, masih bisa melahirkan punya anak dua. Jadi masih lah, masih ya, untuk demografi masih belum terpengaruh gitu untuk long termnya. Rata-rata tadi kan rata-rata perempuan di Pontianak ini masih memiliki sekitar dua anak ya. Jadi belum menunjukkan pola fertilitas yang sangat rendah ya. Dengan demikian belum ada indikasi bahwa fenomena child free ini menjadi faktor utama untuk mempengaruhi TFR di Kota Pontianak.
0: Oke, baik. Ya kalau melihat data yang ada sekarang ya, sebenarnya wanita di Kota Pontianak masih bisa setidaknya punya dua anak ya dokter ya. Tapi yang disebut dengan tren ataupun terkadang pola pikir ya, itu kan bisa menyebar dengan cukup cepat. Termasuklah di Kota Pontianak gitu ya. Apa yang terjadi di kota besar di Pulau Jawa misalnya, itu bisa cepat sekali berpengaruh di sini. Lalu misalnya misalnya tren ini meluas lah sampai di Kota Pontianak. Apa skenario terburuk yang akan terjadi untuk ketahanan keluarga dan struktur penduduk di masa depan, terutama di Kota Pontianak?
1: Jadi kalau misalnya ya tadi ya dampaknya lah ya, dampaknya dari child free ini ya, ini adalah keputusan untuk menjalani ya, menjalani kehidupan child free memiliki konsekuensi yang berbeda ya, jadi dari setiap pasangannya nih. Jadi kalau mereka bisanya memilih tadi, memilih child free, mungkin tadi ya dia lebih kebebasan kali ya, kebebasan dalam karir ya, waktu, keuangan ya. Jadi mungkin lebih banyak tinya uangnya kali ya, karena enggak keluar uang banyak untuk anaknya. Tapi namun dari sisi lain juga bisa menghadapi tekanan sosial tadi ya, dari tantangan yang di dan sosial kan biasa di kita ini kan di apalagi di Pontianak pasti nanya anaknya berapa begitu ya, sudah punya, sudah menikah, sudah punya anak belum gitu. Ada perasaan tuh, mungkin merasa ada tekanan dari sosialnya. Dan juga ada tantangan di masa tuanya ya, sendiri jadinya kan, lebih sendiri ya, sepi gitu ya, jadi nggak ada dukungan dari anak ya, sehingga ini bisa juga pasangan ini akan ada penyesalan nanti di kemudian hari gitu ya, kalau memilih child free ini. Nah, jadi tapi ini adalah yang jelas kalau misalnya ininya signifikan ya, signifikan berdampak banyaknya yang memutuskan untuk child free, dampaknya pastilah dengan demografi di Kota Pontianak masih akan turun, TFR-nya juga mungkin akan turun. Jadi dampaknya mungkin nanti ke negara-negara seperti di Jepang, di Korea begitu ya. Jadinya tuh untuknya demografi sangat turun, sehingga penduduknya juga tadi ya, untuk penduduknya akan lebihnya sedikit dibandingkan sekarang. Kok sekarang kita kan bonus demografi malahan sekarang ya. Banyak sekali untuk pekerjanya juga, sehingga pekerja kita kan banyak luar negeri nih untuk melakukan karena di sana kekurangan ya, kekurangan penduduk di Indonesia ini yang mahal pergi ke luar negeri untuk bekerja di sana.
0: Baik-baik, seperti itu. Nah, lalu adanya program keluarga berencana. Kalau zaman dulu itu kan memang kebanyakan orang Indonesia punya anaknya lebih dari dua. Lalu muncullah keluarga berencana, dua anak lebih baik. Dulu kan dengarnya seperti itu ya. Nah, apakah menurut pandangan dokter sendiri program keluarga berencana ini paling tidak harus direvisi? Karena kan sekarang pasangan muda ada yang bahkan memilih child free atau punya anak satu aja deh gitu. Nah, seperti apa ini memandangnya?
1: Ya, sekarang kan kita memang keluarga berencana itu keluarga berkualitas kan ya. Keluarga berkualitas, kemudian juga generasi berencana. Jadi memang kalau sudah siap baru kita memiliki anak ya. Tapi hubungannya antaranya keluarga berencana dengan child free ya, jadi memang agak berbeda nih sebenarnya. Jadi kita harus pahami bahwa program keluarga berencana ini berbeda dengan fenomena child free ya. Jadi kok KB ini, keluarga berencana ini kan bertujuannya untuk membantu pasangan ya merencanakan kehamilan dan jumlah anak agar terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera. Tadi saya sampaikan generasi berencana. Jadi berencana, jadi kalau sudah siap dia baru tadi merencanakan untuk memiliki anak, ya kan? Nah, sementara child free ini kan merupakan keputusan pribadi ya untuk tidak memiliki anak sama sekali, ya kan? Dengan demikian program KB bukanlah penyebab munculnya fenomena child free. Jadi melainkan layanan kesehatan reproduksi yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perencanaan.

0: lain ya, itu memang keputusan darinya kedua belah pihak ya, pasangan mau memiliki anak atau tidak memiliki anak, itu memang keputusan dari pribadinya masing-masing. Tapi sebagai kodratnya manusia ya, kita adalah bereproduksi ya, bereproduksi. Ada agama kita juga, semuanya agama juga menyarankan untuk bereproduksi ya. Jadi supaya tidak punah nanti manusia, kalau tidak mau bereproduksi ya bisa punah nanti manusia ya di muka bumi ini. Jadi bereproduksilah sesuai dengan rencananya ya, rencana kehidupannya. Nah, bagaimana rencana kehidupannya tadi, sesuai dengan faktor ekonomi ya kan. Kemudian juga mentalnya juga ya, kesiapan mental ini juga penting. Karena ya kalau menikah kemudian dia tidak siap mental, nanti pengasuhan anaknya juga tidak baik. Nah, kapan sih menikah ya? Menikah adalah di usia 20 tahun. Karena di usia 20 tahun organ reproduksinya nih sudah siap nih, secara mental juga fisikis ya gitu ya, sudah siap sehingga bisa tadi bereproduksi ya. Jadi buat adik-adik semuanya yang di luar sana, menikahlah di usia 20 tahun.
1: Baik, seperti itu ya. Tapi dokter, muncul lagi fenomena seperti ini. Sekarang kan Gen Z ya, terutama Gen Z aja sekarang dari tahun 97 ya, sekarang udah hampir 30 tahun gitu ya. Mereka memutuskan untuk memastikan bahwa diri siap gitu ya. Ada yang bahkan menunda pernikahan setelah menikah di usia mungkin 20-an akhir gitu ya, atau 20-an pertengahan. Punya anak juga ditunda gitu, bahkan sampai ada yang child free. Nah, ini memandangnya seperti apa? Berarti kan di masa depan kemungkinan jarak antara anak dan ibu atau orang tua ini akan semakin jauh. Kalau dulu mungkin jarak antara ibu dan anak bisa 20 tahun seperti itu ya, 20 tahun maksimal 30 tahun. Kok sekarang tuh kayaknya jarak antara ibu dan anak tuh bisa sampai ada yang sampai 40 tahun. Ini memandangnya ke depannya seperti apa, dokter?
0: Ya, ini lebih panjang ya, lebih panjang. Jadi memang kok dulu jaraknya tuh kita menikah tuh paling enggak 25 tahun. Makanya tadi memang jarak antara ibu sama anak sekitar 20-25 tahun ya. Untuk membina rumah tangga rata-rata di 25 tahun ya, sudah membina rumah tangga. Sekarang memang lebih panjang ya, sekitar 30 tahun, 40 tahun ya baru menikah. Nah, kalau di perempuan ya, menikah di usia tadi di atas 35 tahun itu memang beresiko ya, beresiko. Karena organ reproduksinya itu lagi subur-suburnya, lagi baik-baiknya itu di atas usia 20 tahun sampai di bawah 35 tahun. Nah, kalau di atas 35 tahun baru menikah ya, kemudian bereproduksi. Nah, ini dia nih masalahkan anak-anaknya nih, kayak kesuburan itu sudah mulai berkurang kesuburannya gitu loh. Jadi kalau kita nanam ya, nanam di sawah ya gitu-gitu ya, itu suburannya sudah mulainya berkurang. Nah, ini salah satu bisa juga menyebabkan child free gitu, jadinya fertilitasnya juga rendah gitu, karena tadi kesuburannya. Nah, kita pandang seperti ini tadi, akhirnya ke demografi tadi. Demografi kita dia akan turun ya. Jadi pertumbuhan penduduk juga akan turun dengan fenomena child free, dan tadi untuk menikah, usia menikahnya itu di atas 35 tahun sampai bisa 40 tahun, ini demografinya yang akan berkurang gitu.
1: Baik, seperti itu. Dan pastinya ini akan berpengaruh ya, ada beberapa orang ini dokter, ada yang mereka mungkin menikah di usia 30-an, lalu mohon maaf, ada yang mungkin kesulitan untuk punya anak dan akhirnya berpikir udahlah child free aja gitu. Berarti ini memang sangat berpengaruh ya, usia pernikahan, usia saat menikah, lalu juga memilih untuk child free, ini juga sangat berpengaruh seperti itu.
0: Berpengaruh sekali. Jadi usia awal menikah tadi kan, usia menikah yang itu berpengaruh. Karena tadi mempengaruhi kesuburan kan, kesuburan. Jadi misalnya tadi menikahnya di usia di atas 35 tahun yang perempuan ya, terutama perempuan. Kalau laki-laki sih dia umur kapanpun dia nggak masalah dia sebenarnya. Nah, yang penting dia pola makannya ya, spermanya tetap baik bisa menghasilkan. Tapi kalau perempuan nih, karena dia perempuan ini kan tempatnya menanamnya ya, tempat menanamnya itu dia ada usianya tuh. Usianya ya 35 ya. Kalau di atas 35 dia tidak baik lagi. Bisa sih memang sekarang sih teknologi sudah mulai canggih, dengan makanan juga baik, bisa ya. Hanya faktor resiko gitu loh, resiko tinggi ya. Resiko tinggi yang menyebabkan anaknya tadi nanti lahirnya tuh menjadi tidak baik. Banyak faktornya gitu.
1: Baik.

0: Jadi kalau kita berbicara child free ini bukan hanya sekedar orang yang memutuskan tidak mau punya anak begitu ya, tapi panjang sekali nih
1: banyak
0: gitu.
1: Sekali.
0: Nah, lalu selain itu juga ada beberapa orang yang memilih child free karena melihat di sekelilingnya itu banyak anak-anak yang kehidupannya dalam tanda kutip kurang baik ya, entah karena orang tuanya belum siap saat menikah dari sisi ekonomi, emosional, atau melihat banyak anak-anak misalnya kayak di jalan seperti itu, mereka merasa kayak aduh daripada aku punya anak hasilnya begini, udah nggak usah punya anak. Ini kan berarti kembali ke masalah sosial lagi ya, dokter, ini gimana memandangnya?
1: Ya, jadi tadi ya anak-anak nih terlalu pikirin terlalu mungkin terlalu jauh ke depan. Ya kan? Terlalu ke depan ini nengok. Wah, nengok gini kayaknya kok misalnya anakku sampainya kayak gini kayaknya enggak siap deh jadi orang tua ya kan. Bisa enggak saya nanti ini memberi makan anak saya gitu ya. Memberi susu mahal lagi.
0: Betul.
1: Ya. Bisa enggak? Kekhawatiran kondisi lingkungan dan masa depan anak ini kayaknya terlalu dipikirkan. Padahal kan kita tahu ya rezeki semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya dan sudah diatur dan diukur lah, terukur gitu. Hanya ini itu mental ya, itu mental dari orang tua yang mungkin tidak siap juga, mungkin adalah pilihan gaya hidup dan kebebasan secara pribadi dari masing-masingnya pasangan ya, terhadap keputusan untuknya melaksanakan di rumah tangganya ini tadi untuk memutuskan punya anak atau tidak. Karena ya bisa mandang ya banyaknya di media sosial ini kan banyak sekali ya berita-berita yang tidak nyaman lah, tidak mengenakan. Misal ya, saya ini apa tuh berkarir sehingga saya tidak bisa menjaga anak saya di rumah. Kemudian saya titipkan anak saya di one day care. Ternyata di one day care itu anak saya malah disiksa kan gitu. Dicubitin, disempalin, dimacem-macem. Ini jadi takut kan. Aduh ngeri lah kok gini gitu ya. Padahal semua kan ada solusinya ya. Kalaupun misalnya tadi pilihannya adalah harusnya dititipkan ke one day care, pilihlah one day care yang punya izin dan kita bisa akses, kita kan bisa akses masuk. Nah, kok tidak bisa akses masuk, udah mulai curiga nih, ada apa nih di dalam nih? Kok saya mau nengok anak saya nggak bisa kan, seperti itu. Jadi semua ada permasalahan pasti ada solusinya gitu. Jangan kita berpaku padanya suatu masalah yang kita besar-besarkan sehingga menyebabkan kita trauma, nah, seperti itu.
0: Baik, seperti itu. Lalu juga ini dokter, ada alasan lain nih untuk para Gen Z sekarang ya. Itu ada yang berangkat dari trauma ya. Mereka yang zaman kecilnya dulu tidak diperlakukan dengan baik oleh orang tua, oleh lingkungan begitu ya. Mereka khawatir tiba-tiba, aduh takutlah nanti kalau saya punya anak gitu ya, anak saya malah saya perlakukan seperti itu karena mungkin saya punya turunan nih perilaku yang tidak baik, entah kasar dan sebagainya. Seperti itu, saya takut anak saya akan mengalami apa yang saya rasakan zaman dahulu. Nah ini kan berarti ke psikologi lagi. Waduh banyak merembet kemana-mana. Ini gimana dokter?
1: Iya makanya gak siap mental itu namanya. Kalau anak sekarang bilangnya kan kena mental.
0: Aduh udah
1: kan?
0: Kena mental duluan,
1: mental duluan
0: gitu.
1: Jadi kayak gini nih ya. Nah sebenarnya tadi ya, berkaca dari pengalaman pengalaman buruk kita di masa lalu misalnya, bapak mama saya misalnya memperlakukan saya tidak baik, saya suka dipukuli, saya suka dicubit, saya suka diapain kalau saya misalnya nggak mau sholat misalnya gitu ya, kalau saya lupa mandi, kalau saya nggak mau belajar misalnya seperti itu. Artinya kan kita sudah tahu nih hal yang seperti itu kita tidak ya sukai, orang tua tidak sukai. Nanti kalau kita punya anak pasti kita juga seperti itu kan gitu ya. Nah tapi bagaimana kita merubah pola asuh kita terhadap anak kita yang dulu kita nggak suka tuh dicubit, nggak suka tuh kita dipukuli, ya harusnya dengan apa, dengan kata-kata yang baik gitu ya, dengan tadi dengan mengajaknya tuh kitanya dulu bersifat yang ya, melakukan itu kan gitu ya. Misalnya tadi kita mau ngajari anak kita supaya kita rutin mandi gitu ya. Mandi aja lah, mandi kan masih susah tuh anak-anak dulu tuh ya. Nah, mandi sehari dua kali gitu. Ya kita mandi dulu gitu, baru anak kita liatin kita mandi. Ya misal kita mau supaya anak kita sholat, ya kita harus sholat juga gitu, supaya anak kita juga ngikutin sholat, kan seperti itu. Jadi tuh kita membuat, kita harusnya bersikap gitu, bertindak sesuai dengan, sesuai yang baik supaya anak kita meniru kan gitu. Anak ini kan dia meniru gitu lah, apa yang sudah dilakukan orang tuanya. Supaya kita juga berpikir, jangan sampai anak saya ini kena mental nih.
0: Iya
1: kan, jadi kena mental ya dia, dengan sikap kita seperti itu.
0: Baik-baik seperti itu. Bahkan kita ini ya dokter ya, hanya membahas tentang satu kata child free, dua kata child free gitu. Tapi ternyata menyentuh banyak lini ya, ekonomi, sosial, psikologi, macam-macam nih ya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih panjang lagi ya dokter ya. Dan diinformasikan juga kepada Anda, diingatkan kembali saat ini kami sedang melaksanakan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi untuk Anda mungkin ada yang mau gabung, mau ngobrol-ngobrol sama narasumber di siang hari ini, mendengar boleh ya di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, atau bisa langsung telepon saja 734987, bisa juga di 08115701042. Kita akan rehat dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di program Indonesia Sehat dengan tema kita adalah fenomena child free. Masih berbincang juga bersama dengan Dr. Rifka yang merupakan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak ya. Di mana Anda pastinya bisa bergabung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami sedang melaksanakan siaran langsung di sana. Dan dokter, mungkin kita bisa sembari merespon ini ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Ini pertanyaan apa curhat gitu, boleh ya sambil direspon juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi RRI dan juga Dr. Rifka. Saya mau tanya dong, apakah keputusan child free ini sebenarnya bentuk dalam tanda kutip egoistis generasi muda terhadap masa depan bangsa, ataukah murni hak asasi manusia? Ya, ini tanpa nama dari Mempawah. Baik, silakan.
1: Baik ya, jadinya ini adalah hak asasi ya, hak asasi manusia yang memilih kehidupannya untuk melakukan child free ya. Mungkin tadi keputusan ini didasarkan pada berbanyak pertimbangan ya kan, pertimbangan ekonomi, mental ya, karir ya, kesehatan ya. Ini adalah pilihan hidupnya untuk menjadikan orang tuanya sebagai melakukan tadi memilih untuk child free. Ini hak asasi sih.
0: Hak asasi setiap orang lah ya. Baik, ada satu lagi mungkin di segmen ini kita bisa respon dari Mbak Wani di Siantan. Dokter, saya mau tanya dong, dari segi medis, apakah wanita yang memutuskan tidak pernah hamil atau melahirkan atau dalam tanda kurung akan KB seumur hidup katanya, apakah akan punya resiko kesehatan yang lebih tinggi terkena penyakit dibandingkan mereka yang memutuskan untuk punya anak? Silakan.
1: Oke, baik ya. Nah, ini tergantung ini child free-nya dianya ini secara alami atau hormonal, ya kan? Nah, kalau dia secaranya alami ya itu nggak masalah karena tidak ada pakai yang hormonal. Nah, tapi kalau misalnya atau dia pakai MKJP ya, metode kontrasepsi jangka panjang ya, atau yang ya misalnya pakainya IUD gitu atau pakai implan, bisa juga misalnya MOW. Tapi biasa MOW sih tidak disarankan pada yang belum punya anak, ya kan? Tidak pernah disarankan untuk yang belum punya anak karena itu benar-benar permanen. Nah, kalau yang tidak no hormonal itu tidak masalah. Tapi kayak yang hormonal ya, ini bisa mempengaruhi ke kesehatannya. Ya. Jadi banyak hormonal itu kan biasa nanti jadi badannya jadi gendut gitu ya. Kemudian banyak ada tumbuh flek-flek dan lain-lain. Jadi tidak memang hormonalnya jadi tidak balance gitu ya, sehingga bisa mempengaruhi kesehatannya. Sebaiknya non hormonal gitu.
0: Kalau memang memutuskan untuk child free ya, baik seperti itu ya. Itu dia Ibu Wani ya, atau Mbak Wani di Siantan. Nah, lanjut pembahasan kita. Ini dokter, kalau misalnya ada seseorang yang memutuskan untuk child free gitu ya, dimana kan pastinya banyak pro kontra. Nah, untuk orang-orang ini, saran dari Dokter Rifka deh, untuk mereka yang kepikiran untuk child free ini sebenarnya harus apa? Apakah mereka, kayaknya kamu harus ngobrol dulu deh ke psikolog ataupun mungkin ngobrol dengan keluarga atau seperti apa ini supaya setidaknya minim penyesalan seperti itu.
1: Ya, jadi ya tadi ya harus benar-benar matang ya, benar-benar matang dia untuk mempersiapkan dirinya dia untuk melakukan child free tadi. Karena jangan sampai ya keputusannya sekarang akan menjadi penyesalan di kemudian hari, ya kan? Karena usia untuk wanita ini reproduksi ini kan ada batasnya, ya kan? Nah, enggaknya seumur hidupnya gitu ya, beda sama laki-laki. Laki-laki itu spermanya produksi terus, tapi kok perempuan ini kan kesuburannya juga ada batasnya, ada menopause-nya. Wanita tuh menopause bisa di umuran sekitar 40-an, 45 tuh sudah masa-masa premenopause, ya mungkin dia menopause di usia 50 atau 55 sudah, dan seperti itu udah gak bisa punya anak lagi gitu ya. Nah, misalnya di usia-usia itu udah baru kepikiran pengen punya anak, nengok orang koknya punya anak nih, enak ya, lucu ya punya anak ya, segala macam. Terus baru berpikiran, wah kalau saya nantinya sendirian di usia tua saya sepi, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang temenin gitu, baru mau punya anak tapi sudah terlambat, ya kan? Mm-hmm. Nah hal-hal itu harus dipikirkan benar-benar dan matang-matang ya. Memang sebaiknya ke psikolog lah, benar-benar mm-hmm. udah matang, udahnya bukan hanya ikut-ikutan tren ya untuk mm-hmm. melakukan child free ya, tapi dari memang keinginannya. Kecuali kesehatannya tadi ya, kesehatannya mm-hmm. memang terganggu dan tidak bisa mempunyai anak. Misal dia mm-hmm. hipertensi ya, kalau misalnya saya punya anak nanti ada preeklamsi, eklamsi dan itu membahayakan kehidupan saya misalnya mm-hmm. seperti itu. Ya udahlah kok kayak gitu. Mungkin dah kedua belah pihak suami istrinya sudah memutuskan, udah child free saja kita ngangkat anak atau gimana ya. Atau kita fokus aja pada karir kita ya. jadi kita udah enggak berpikiran lagi yang punya anak tadi karena kesehatan saya yang terganggu seperti mm-hmm. itu. Itu udah keputusan ya, keputusan darinya kedua belah pihak ya. Tapi Bang, kalau misalnya masih sepihak nanti jadi takutnya jadi ini penyesalan di kemudian hari. Mm-hmm. Sebaiknya konsultasilah ya ke psikolog.
0: Mm-hmm. Baik. Mm-hmm. Takutnya kan terkadang kita awal-awal nih kepikiran karena apa, ada triggernya yeah. apa, jadi kepikiran itu gitu mm-hmm. ya. Mm-hmm. Nah, takutnya menyesal dan usianya nanti sudah
1: terlambat.
0: Misalnya 30 lebih mm-hmm. berapa gitu ya. Mm-hmm. Nah, dokter tadi kan juga sudah sedikit disinggung ya. Kalau punya anak ini kan sebenarnya bukan hanya perempuan tapi laki-laki dan perempuan, suami istri seperti yeah. itu. Yeah. Lalu untuk memutuskan tidak punya anak kan juga harusnya kedua belah pihak nih kan yeah. harus ya memutuskan kita tidak hamil, kita tidak yeah. punya anak. Lalu bagaimana kasusnya kalau salah satu pihak saja yang tidak mau punya anak? Ini kan banyak juga nih di sosial media saya lihat, entah si suaminya belum siap tapi istrinya mau, lalu muncullah berbagai masalah bahkan sampai ke KDRT dan sebagainya. Ini menyelesaikan hal-hal seperti ini seperti apa, dokter?
1: Nah, ini intinya adalah komunikasi. Mm-mm. Komunikasi dua belah pihak nih. Sebenarnya suami pasangan, suami istri ini benar-benar harus komunikasinya yang baik. Jadi untuk memutuskan ya punya anak ini juga harus ada komunikasi. Jangan sampai ya gara-gara tidak komunikasi atau miskomunikasi akhirnya terjadilah KDRT mm-hmm. sampai ada perceraian. Kalau kemarin saya lihat ada perceraian tuh mm-hmm. di antara, karena tadi tidak pingin punya anak, atau tadi itu pingin punya anak laki atau anaknya perempuan, nah, ribut lagi. Padahal itu jenis kelamin itu kan yang menentukan kan dari Subhanahu wa ta'ala semuanya.
0: Berarti salah satu yang disalahkan. Nah,
1: saya punya anak laki, kamu kasih anak perempuan, marah-marah jadinya seperti itu. KDRT dan lain-lain. Uh-huh. Itu juga ada biasa pengaruh darinya orang tua, biasanya kan orang tua juga pinginnya anak, mama saya tuh pinginnya anaknya laki-laki sama perempuan, biasa seperti itu. Jadi ini tadi semuanya komunikasi, intinya mm-hmm. adalah komunikasi ya, jalin komunikasi yang baik ya. Nah, ini untuk memutuskan tadi ya, memutuskan punya anak ya laki perempuan itu adalah semuanya Allah yang memberikannya. Mm-hmm. Nah, kalau KB itu kan kita semuanya untuk menjarangkan ya, menjarangkan mm-hmm. menjarangkan jarak ya kelahiran antara anak yang anak pertama dan anak kedua. Ini juga keputusan juga mm-hmm. dari kedua belah pihak ya untuk yang ber-KB. Terus ini juga keputusan siapa yang ber-KB, laki-lakinya kah atau perempuan gitu. Mm-hmm. Karena sekarang KB laki-laki juga ada ya. Kan kasihan perempuannya juga suruh hamil, kemudian juga suruh menjarangkan kehamilan, kemudian juga suruhnya ini juga untuk misalnya tidak punya anak lagi begitu ya, perempuan semuanya. Mm-hmm. Nah, laki-laki juga ada sebenarnya ya, bisa pakainya vasektomi mm-hmm. gitu ya, atau pakai kondom gitu, supaya tidak menjarangkan kehamilannya. Ini komunikasi semuanya.
0: Mm-hmm, baik, uh-huh. harus dikomunikasikan ya. Yeah. Dan dokter, ini di YouTube juga sudah ada Dokter Dermaneli 5353. Insyaallah Bunda Dermaneli menyimak via YouTube. Yeah, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bunda Dermaneli.
0: baik. Nah, dokter, ini setelah sepanjang ini perbincangan kita berkaitan dengan fenomena child free seperti mm-hmm. itu ya, kan banyak nih sisi yang kita sentuh ya.
1: Yeah.
0: Apakah ini berarti menjadi orang tua di zaman sekarang itu memang seberat itukah sebenarnya? Kok sampai muncullah berbagai hal begitu ya, termasuklah child free yang menyentuh sangat banyak sekali sisi di masyarakat. Seperti apa, dokter?
1: Ya, Jadi nggak seberat itu sebenarnya.
0: Oh, untuk yang sudah ini ya, punya anak ya, ini testimoni yang sudah punya anak ini.
1: Ini kan buat saya yang sudah punya anak dua, kayak gitu ya, sudah menjalani kehidupan, gitu ya. Jalani saja, semuanya rezeki tadi ya, semuanya sudah diatur ya, diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jalani saja ya kehidupan kita ini. Yang penting kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk menikah ya, menikah ini kan ibadah yang panjang ya, ibadah yang sangat panjang. Kita sudah memutuskan untuk menikah ya, bersama-sama pasangan kita ya, intinya adalah komunikasi, komunikasi yang baik antara kedua belah pihak ya, memutuskan bersama-sama ya untuk berkeluarga, mempunyai anak, terus kemudian untuk karir, untuknya perjalanan hidupnya bersama-sama adalah komunikasi. Komunikasi yang tersumbat, nah ini yang bisa menyebabkan KDRT dan lain-lain. Nah, jangan dilihat yang jelek-jeleknya lah ya. Sebenarnya banyak yang baik-baiknya juga tapi tidak terekspos. Tapi mungkin yang terekspos itu adalah yang jelek-jeleknya saja. Misalnya ada KDRT, pemukulan pada anak, KDRT pada anak, pada ibu, pada bapak. Bapak juga ada loh di KDRT ya kan?
0: Iya, betul,
1: di KDRT. Jadi hal-hal itu sebenarnya yang muncul ya, muncul di permukaan seperti itu. Tapi itu berdampak besar rupanya terhadapnya anak-anak kita ya, menjadi trauma ya kan, jadi trauma sehingga ada juga mungkin tidak memutuskan untuk tidak berkeluarga ya karena trauma. Oh, nengok kok bisa berkeluarga, bisa jadi ada KDRT gitu ya. Terus anak saya juga nanti bagaimana? Kok bisa saya menikah? Nah, saya bisa nggak membiayainya kan, seperti itu ya. Nah, buat adik-adik yang belum menikah ya, banyak baca-baca, tapi baca-baca hal-hal yang baik ya. Insya Allah lah ya, menikah itu adalah ibadah.
0: Baik, seperti itu ya. Sekarang kayaknya kalau ke Gen Z dipusnya menikah dulu baru dipusnya punya anak.
1: Iya.
0: Dokter ya, soalnya termasuk saya kan Gen Z juga nih, operator tuh juga Gen Z kayaknya.
1: Iya, itulah Gen Z juga. Tapi juga belum menikah semua.
0: Soalnya sekarang Gen Z tuh banyak ini, dokter apa, overthinkingnya. Nah, itu juga tuh yang baru datang tuh, Gen Z juga banyak overthinkingnya, berpikir kayak, nanti gimana ya, ini gimana 10 tahun depan, gimana 15 tahun ke depan, gimana gitu. Nah, dokter ini melihat pola pikir para, terutama Gen Z lah ya, milenial sih kayaknya udah aman-aman sih kayaknya. Kalau Gen Z kan sekarang pola pikirnya kebanyakan ya seperti itu ya. Ini apakah ada upaya dari pemerintah? Kalau tadi ada genre ya,
1: genre,
0: tapi itu kan sasarannya adalah mereka yang masih sekolah. Lalu kita yang sudah bekerja dan tiba-tiba ada pemikiran seperti itu, entah menunda pernikahan, menunda punya anak, atau bahkan tidak menikah atau tidak punya anak, ini cara pemerintah menyentuh mereka-mereka termasuk seperti yang saya gitu, ini seperti apa dokter?
1: Ya, sebenarnya kita juga punya sih ya, punyanya forum konsultasi ya, konsultasi psikolog ya di kantor ya, di dinas P2K BP3A kita punya psikolog ya. Kalau misalnya memang pingin curhat-curhatan gitu ya, pingin ya tadi menggali lah ya, menggalinya permasalahan gitu, itu kita bisa ke kantor, kita buka kok forumnya itu untuk itu ya. Jadi bukan hanya ya, anak-anak genre aja yang masih sekolah, tapi sekolahnya ini bukan hanya anak ini ya, SMA ya, karena kuliah juga ya, masih genre ya, masih 24 tahun ke bawah itu masih genre, kita bilang generasi berencana. Kita juga semua punya forum anak ya, forum anak ini juga ada fasilitator anak. Fasilitator anak itu anak-anak kuliah. Ini juga lebih cenderung kita ke teman-teman ini pendekatan yang positif ya, untuknya mereka berkarya menjadi pemimpin, terus berkolaborasi, bisanya salingnya ini ya, salingnya bertukar pikiran, bertukar informasi, kemudian bisa juganya adanya ide-ide kreatif yang bisa disampaikan, itu ada forumnya semuanya. Jadi bukan hanya kita berpikirnya untuknya senang-senang saja ya, tapi untuk perencanaan masa depan juga sudah kita sentuh di situ.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Sebenarnya ada kok wadahnya, tinggal kita cari saja. Kalau mau bercerita, mau konsul-konsul ya, bisa. Dan seingat saya psikolog juga sekarang kayaknya bisa BPJS deh ya. Jadi bisa. Ayo kita berkonsultasi.
1: Bisa. Di puskesmas ada
0: kita
1: psikolog.
0: Ini kita tukar-tukar pikiran ya, supaya tidak kita pendam sendiri dan kita tidak memutuskan sendiri. Dan terakhir dokter, ini karena sudah di 10.50 hampir ya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dan pendengar kita, entah mereka yang sedang memutuskan untuk menunda pernikahan, tidak menikah, menunda punya anak atau tidak punya anak, dan mungkin ke masyarakat umum. Masyarakat umum kan sekarang lebih ke, kalau ada yang memutuskan child free, di judge gitu, eh kamu tidak boleh seperti itu dosa dan sebagainya. Sedangkan ya posisinya sekarang child free ini kan hak asasi mereka gitu. Ya. Ini gimana? Silakan dokter.
1: Baik, mungkin untuk penutup ya, kita hubungkan antara child free dan keluarga berencana ya. Jadi membangun keluarga ini bukan hanya tentang memiliki anak, tetapi juga tentang kesiapan, tanggung jawab, dan perencanaan yang matang. Nah, untuk program keluarga berencana ya, ini membantu setiap keluarga merencanakan masa depannya yang sehat, harmonis, dan sejahtera. Jadi ya, intinya keluarga berencana ini hadir ya, hadir di tengah-tengah masyarakat untuk Bapak Ibu semuanya atau calon anak-anak ya, untuk merencanakan masa depan.
0: Oke, baik, seperti itu. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya siang hari ini berbincang bersama kami. Semoga nanti ada kesempatan lain kita bisa berbincang dengan tema-tema lainnya dokter ya. Dan juga untuk Anda pendengar yang tertinggal dengan obrolan kami di siang hari ini di Indonesia Sehat dengan tema fenomena child free, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rifka MMMHK selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak. Terima kasih banyak. Dokter, dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: That's it.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan,

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubion Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nur Diansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubion Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya, kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6 di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Bit first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Karispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Cora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick-off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
1: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang agak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domichong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari itu. Dan apa namanya, ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa mendapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan tetap. Kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini dan mungkin pada saat itu.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Pasir International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Pasir Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas, menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI, sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius, sehingga dapat, terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya, dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Pasir ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun, baik itu internasional maupun nasional, dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Pasir untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Pasir ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Pasir menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: 97,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi seluruh para pendengar RRI Sambas dimanapun Anda berada. Dan ya pastinya para pendengar, kami harapkan tetap dalam keadaan baik, sehat, insya Allah juga berbahagia. Mudah-mudahan juga kalau ada yang sakit, kita doakan bersama pendengarnya diberikan kesembuhan. Yang saat ini sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan ya selamat hingga tujuan. Dan Yang Maha Kuasa selalu melindungi Anda semuanya pendengar ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan ya para pendengar di RRI Sambas, Keca akan temani Anda dengan beragam program acara di Sambas siang ini, termasuk juga kita akan ikuti ya beragam lagu-lagu religi di siang hari ini pendengar, menjelang kumandang azan zuhur ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Di hari ini pendengar akan berkumandang di jam 11:53 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan dengarkan ya di sholat Jumat ya, silang Jumat hari ini kita dengarkan melalui Facebooknya Masjid Agung Babul Jannah Sambas, atau Anda bisa menyaksikan secara langsung di sana pendengar. Dan untuk petugas sholat Jumat pada 24 Juli 2026 ini, untuk khatib Jumat yaitu Dr. Hatoli SSYMH, dan juga muazin yaitu Bapak Ruslan Syah ya. Untuk para pendengar pastinya tetap selalu bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Setelahnya kami juga hadirkan dengan lagu-lagu daerah Sambas dan informasi ya di seni budaya tradisional hingga jam 1 siang di Warta Berita Siang RRI Pro 1 Pontianak. Dilanjutkan nanti di jam 1.30 siang pendengar ya bersama Keja di acara Pro Dangdut hingga jam 3 sore nanti. Dan setelahnya kita juga hadirkan informasi dan musik dan informasi juga ya, sambil kita juga akan mendengarkan kumandang azan asar ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas, berkumandang di jam 3:16 atau jam 15:16 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan jam 4 nanti 4 sore ya, ada berita Kerwil 9 Kalimantan Barat yang juga akan kita dengarkan melalui RRI Pro 1 Pontianak. Setelahnya jam 4.30 ya kita juga hadirkan dengan ragam musik dan informasi juga di jam 5 menjelang azan maghrib ya, dengan lagu-lagu religi hingga zikir petang ya juga akan kami perdengarkan untuk Anda. Dan maghrib ya kalau untuk di wilayah Sambas akan berkumandang pada jam 5:58 sore atau jam 17:58 waktu Indonesia Barat. Setelahnya teman-teman kita yang bertugas di Sambas malam tetap akan menemani para pendengar di edisi Jumat yang insya Allah membawa keberkahan bagi kita bersama pendengar 24 Juli 2026. Dan pastinya bagi para pendengar tetap selalu bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas, dan saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur dan juga mendengarkan secara langsung pendengarnya melalui Masjid Agung Babul Jannah Sambas di laman Facebooknya Silang Jumat hari ini. Tetap bersama di RRI Sambas dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu zuhur dan ibadah sholat Jumat bagi seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwa.

ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف Sadaqallahul Azim wa sadaqar Rasuluhun Nabiyul Karim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, ayunan tangan, hembusan nafas, kedipan mata, detak jantung, aliran darah dalam melaksanakan salat Jumat hari ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini. Aksiru salatan alayya min yaumil jumu'ah fa inna salatakum mafrudah. Perbanyak oleh kalian salawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya solawat kalian langsung sampai kepadaku. Kemudian mari kita semua senantiasa meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada siang Jumat yang mulia ini adalah menyikapi ujian hidup. Hidup ini tidak mungkin selamanya sesuai dengan keinginan kita. Tidak mungkin hidup ini akan senang terus, semuanya hanya bersifat sementara. Sehat sementara, sakit sementara, jabatan sementara, bahkan hidup di dunia ini pun hanya sementara. Ada orang yang dulunya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi orang yang berpengaruh. Sebaliknya dulu ada orang yang sangat berpengaruh, sekarang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan ini, seperti roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Kenapa demikian? Jawabannya bisa kita temukan di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan pasti kami akan menguji kamu dengan yang buruk dan dengan yang baik. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ayat ini secara sederhana ingin menjelaskan bahwa hidup ini adalah menunggu kematian. Ada orang yang hanya izin kepada istrinya untuk istirahat siang, tapi ternyata untuk istirahat selamanya, berpulang ke hadirat Allah. Mati tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu taubat, dan tidak harus sakit. Dia dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di dalam menunggu ajal kita masing-masing ini,
Allah siapkan yang namanya ujian. Hidup menunggu mati. Sambil menunggu mati itu Allah berikan ujian. Ujian yang Allah berikan ada dua, bisyari wal khairi fitnah. Ada yang tidak cocok dengan keinginan kita dan ada yang cocok dengan keinginan kita. Ada yang buruk, ada yang baik. Ada yang tidak menyenangkan dan ada yang menyenangkan. Sayang, kita seringkali menganggap ujian itu hanya yang tidak baik saja. Kalau sudah sakit baru merasa diuji. Kalau sudah dipecat atau di PHK dari pekerjaan baru merasa diuji. Tetapi sering kita lupa bahwa sehat juga adalah ujian. Pangkat yang naik juga adalah ujian. Kekayaan harta yang berlimpah juga adalah ujian. Tapi dalam realitasnya memang ujian kelapangan jauh lebih bahaya daripada ujian kesempitan. Orang kalau diuji dengan sakit langsung ingat kepada Allah, berdoa minta sembuh. Orang kalau diuji dengan PHK nangis mohon kepada Allah supaya diberikan pekerjaan. Tetapi banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan pangkat yang naik karena akan muncul sombongnya. Banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan kemuliaan. Bisa umroh haji bolak-balik, ada yang tidak lulus, muncul ujubnya, muncul merasa lebih suci dari orang lain dan seterusnya. Karena itu, dua-duanya adalah ujian dari Allah. Susah, senang, dipuji, dicaci, lapang, sempit, sehat, sakit, dihormati, dihina, dimuliakan, direndahkan, difitnah, semuanya. Dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Nanti baru kita akan dikembalikan kepada Allah dan Allah akan membalas semuanya. Bagi yang sabar dalam menghadapi ujian Allah, innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah tanpa hisab. Tapi bagi orang yang banyak kebaikannya, walaupun ada juga dosanya, tapi kebaikannya lebih banyak. Wa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'aysyatir radiyah. Siapa yang lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya, maka baginya surga yang diridhoi. Tetapi fa amma man khaffat mawazinuh. Tapi siapa yang lebih banyak dosanya daripada pahalanya, lebih banyak kejahatannya daripada kebaikannya, lebih banyak membicarakan aib orang daripada menutup aib orang, lebih banyak menjelek-jelekan orang daripada menghargai orang, lebih banyak menghakimi orang daripada mengintrospeksi diri sendiri, lebih banyak kejahatannya, maka orang seperti ini fa ummuhu hawiyah, dia akan dicelupkan, dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Setelah habis dosanya barulah dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana mestinya kita menyikapi ujian Allah ini? Ada yang baik, ada yang tidak baik dan seterusnya. Yang pertama, hendaklah kita jangan takut. Jangan takut dengan ujian karena yang mengujinya juga Allah. Allah yang maha baik, yang mengujinya juga Allah. Allah maha penyayang, sayang Allah kepada kita. Justru kadang kita sendiri yang tidak sayang kepada diri kita sendiri. Allah lebih sayang kepada diri kita, bahkan lebih sayang daripada kita sendiri. Kita kadang tidak sayang dengan diri kita sendiri, bohong. Sayang kepada diri sendiri, bohong. Kita tahu bahwa merokok itu merusak kesehatan, tapi kita hisap. Kita tahu riba itu zalim,
dosanya lebih besar dari berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Pelaku riba itu menantang Allah, mengajak perang Allah, tapi kita lakoni juga. Kita tahu korupsi dosa, kita tahu sogok itu nanti masuk neraka, tapi kita ambil juga uangnya. Tidak sayang kita sama diri sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik maka kebaikan itu untuk kalian, kata Allah. Tapi kalau kalian berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat curang, berbuat riba, semua itu akan kembali dan menyiksa diri kalian sendiri. Tapi Allah tidak ingin. Allah ingin kita ini baik karena Allah Maha Sayang. Apa bukti Allah sayang kepada kita? Pertama, aib dan dosa-dosa kita ini ditutup oleh Allah sehingga tidak ada orang yang tahu. Padahal Allah tahu persis siapa diri kita. Sholat jarang, nggak baca Quran, malas, scroll-scroll HP berjam-jam melihat yang tidak senonoh. Giliran ada ayat Al-Quran di skip, Allah tahu itu. Sholat suka nunda, tetapi Allah tutup aib kita. Ketika sendiri di kamar maksiat, tidak ada orang yang lihat, tapi Allah tutup aib kita sehingga orang masih ngangguk menghormati dan menghargai kita. Allah sayang, makanya Allah tutup. Yang kedua, bukti Allah sayang kepada kita, sudahlah aib Allah tutup. Setiap kali berbuat maksiat, tidak langsung Allah balas. Aib ditutup, pas maksiat tidak langsung dibalas oleh Allah. Andai kata setiap maksiat yang kita lakukan Allah balas, misalkan sekali berbuat maksiat keluar satu ekor cacing, keluarlah satu ekor ulat, sudah pasti busuk kita ini. Tapi Allah tidak. Allah tidak langsung balas. Nanti mungkin dia akan tobat. Kemudian yang ketiga, bukti Allah sayang kepada kita, sudahlah aib ditutup, pas maksiat tidak langsung dibalas, dan kita tetap dikasih makan oleh Allah. Sering kita berkata-kata kotor tapi tetap masih bisa makan, Allah kasih. Sering membicarakan aib dan kekurangan orang lain tapi masih bisa bernafas, Allah kasih. Ahli maksiat, begitulah Allah sayang kepada kita. Tapi justru kita sendiri yang tidak sayang. Makanya kalau Allah memberikan ujian kepada kita, yakin saja bahwa Allah sayang kepada kita. Wa ilaina turja'un. Allah ingin kita kembali kepadanya supaya tetap berada di jalan yang benar. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ujian Allah ini tidak mungkin melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani suatu hamba, seorang hamba, di luar batas kemampuannya. Sudah pasti sangat terukur dan teliti oleh Allah yang Maha Teliti. Tidak mungkin Allah zalim kepada kita hambanya. Dan karena itu, perbanyaklah kita berdoa kepada Allah. La tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan pikulkan apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Kemudian yang ketiga, yakinlah bahwa ujian yang Allah berikan itu nanti ada kejutan bagi orang-orang yang sabar. Ada hikmah semuanya. Innama al usri yusra, fa innama al usri yusra. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kesimpulannya, hidup menunggu mati, sambil menunggu mati diuji oleh Allah. Siapa nanti yang lulus? Yang lulus adalah ketika ujian itu membuat dia makin dekat kepada Allah. Diuji dengan kebaikan, tetap dekat kepada Allah. Diuji dengan keburukan, makin dekat kepada Allah. Itulah orang yang lulus.
Kata kuncinya adalah, kalau suatu musibah membuat kita makin dekat dengan Allah, maka itulah nikmat yang sebenarnya. Tetapi jika suatu nikmat membuat kita semakin jauh dari Allah, maka itulah musibah yang sebenarnya. Mudah-mudahan sebelum ajal kita datang, kita diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah dalam menyikapi berbagai macam ujian, baik yang menyenangkan, lebih-lebih yang tidak menyenangkan. Dan mudah-mudahan kelak Allah balas kita dengan balasan yang sempurna, yakni dengan dimasukkan ke dalam surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Istau aqimu shufufakum, rapatkan dan luruskan saf. Saf dirapatkan ke tengah-tengah, saf baru mulainya dari tengah-tengah. Saf yang di luar menyesuaikan dengan yang di dalam. Yang bawa HP mohon di silent. Untuk anak-anak solatnya sanak pongah, solat yang tertib. As-salatu jami'ah rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu akbar.

الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Setelah kami perdengarkan ataupun kita bersama pendengar yang mendengar juga tadi silang Jumat ya di Masjid Agung Babul Jannah Samba pendengar. Dan ya para pendengar di RRI Samba, kami perdengarkan juga lagu-lagu daerah Samba berikut ini pastinya tetap bersama di RRI Samba.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

di FM 97,4 MHz. Baik, terima kasih pendengar ya, dengan lagu-lagu daerah Sambas yang baru aja menemani para pendengar di siang hari itu yang lagi beristirahat ya. Mudah-mudahan diberikan energi pulih seketika, insya Allah pendengar ya, dengan semangat yang baru melanjutkan kehidupan ini dengan lebih baik lagi mungkin ya. Nah, ngomong-ngomong tentang keenergikan ataupun lebih semangat lagi pendengar, kita tentang tari-tarian yang ada di daerah kita, terutama di wilayah Kalimantan lah pendengar ya. Dan ya pendengar ya, Kalimantan ya memang destinasi wisata etnik ya yang beragam banyak, termasuk ada di wilayah Indonesia, negeri kita ini pendengar. Selain diberkahi dengan pemandangan alam yang indah, Kalimantan pun memang dikenal punya budaya yang begitu eksotis. Keeksotisannya dari budaya Kalimantannya dicerminkan adanya tari tradisional ya tadi pendengar. Nah, salah satunya kita beralih ke Kalimantan Tengah pendengar ya. Nah, katanya di sinunya ada tradisional yang bernama tari Mandau. Nah, itu lekat hubungannya dengan suku Dayak pendengar ya. Nah, tarinya dipentaskan berbagai upacara adat, upacara penyambutan tamu agung. Dah, biasanya tari Mandau katanya dibawakan oleh laki-laki ataupun perempuan yang menggambarkan semangat juang para prajurit Dayak untuk membela tanah air, harkat dan martabat mereka pendengar ya. Tapi banyak yang berpendapat ya, amanat yang terkandung di dalam tari Mandau ya adalah suatu keperkasaan pria dalam mengarungi kehidupan pendengar ya, seperti kita kutip di situ di indonesiakaya.com Pustaka Indonesia. Nah, penari Mandau yang mengenakan baju berbentuk rompi, kemudian yang terbuat dari kulit dan bagian bawahnya mengenakan cawat dan dilengkapi penutup kepala berbentuk burung tingang pendengar. Nah, properti yang memang wajib di dalam pertunjukan tari Mandau ada senjata Mandau nih pendengar ya. Nah, sementara di tangan yang lainnya menggenggam talawang. Nah, tari Mandau katanya didominasi gerakan saling serang yang cenderung akrobatik dengan gerakan yang luas tapi tetap bertenaga. Nah, kalau Mandau ya memang juga untuk di daerah Pulau Kalimantan ini menjadi senjata ampuh ya, terutama biasa digunakan oleh kawan-kawan kita orang Dayak ya pendengar ya, suku-suku Dayak. Nah, saat pertunjukan untuk tari Mandaunya sendiri ya katanya diiringi oleh alunan musik menghentak dan bersemangat yang berasal dari gendang dan juga garantung ya, sejenis alat musik tradisional dari suku Dayak pendengar yang terbuat dari logam untuk garantungnya. Bentuknya menyerupai gamelan Jawa yang konon katanya alat musik tradisionalnya ya diturunkan langsung dari kayangan sebagai salah satu alat komunikasi kepada para leluhurnya ya. Dan suara yang dihasilkan garantungnya menjadikan aura pertunjukan tari Mandau yang lebih dirasakan oleh para penontonnya. Bahkan katanya penonton pun ikut larut dalam atmosfer semangat para pejuang dari para prajurit Dayaknya pendengar ya. Dan lebih dari sekedar tontonan, tari Mandau ya mengandung unsur teatrikal ya. Adanya perpaduan musik, kemudian kostumnya, gerak tariannya yang bagus lah pendengar ya. Keren untuk para penonton sehingga tidak bosan untuk menyaksikannya ya. Karena ada keunikan ya seperti kita ketahui gitu pendengar ya. Setiap tarian itu punya filosofi ataupun juga ada artinya tersendiri pendengar ya. Tapi pada intinya ya seperti yang disampaikan sebelumnya mengenai tari Mandau ya, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat suku Daya ataupun juga para penari tradisional yang menunjukkan semangat para prajurit Dayak ya, yang memang punya power yang sangat luar biasa mereka ya, menjunjung martabat mereka ya di tanah air ini. Dan yang pastinya setiap suku ya punya
hak dan wewenangnya masing-masing gitu pendengar ya. Pastinya juga tidak lekat dari hubungan silaturahmi antara suku yang satu dengan suku yang lain dengan berbudaya ataupun juga banyak ragam kesenian yang mereka miliki, salah satunya tari Mandau yang ada di Pulau Kalimantan. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kita perdengarkan terlebih dahulu lagi lagu daerah Sambas sebelum kita akan hantarkan Anda ke warta berita siang RRI Pro 1 Pontianak. Ade Sumastika S dan Priska Syurina ya, dengan judul Aluk Galing Lesung Laban. Selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Angin kencang dan keterbatasan air hambat pemadaman karhutla.
6: Ya, keterbatasan sumber air karena parit-parit yang ada di sekitar lokasi yang terbakar.
5: Serapan anggaran makan bergizi gratis di Kalbar turun.
7: Program MBG ini mungkin bisa dilakukan efisiensi sehingga kita bisa.
3: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, Jumat 24 Juli 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Upaya pemadaman kebakaran hutan di lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Kuburaya masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan sumber air dan angin kencang menjadi tantangan utama bagi petugas gabungan di lapangan dalam proses pemadaman. Kita simak laporannya.
8: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat BPBD Kalbar bersama tim gabungan masih berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya. Hingga berita ini diturunkan, pemadaman dilakukan di dua titik, yakni di Desa Limbung, sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya, serta kawasan Rasul Jaya 3. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan, kedua lokasi ini menjadi perhatian karena berada dekat dengan Bandara Internasional Supadio. Beberapa kendala dihadapi oleh petugas dalam pemadaman karhutla, yakni faktor angin kencang dan keterbatasan air. Meskipun hujan sempat mengguyur sebagian wilayah Kuburaya, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap pemadaman. Hujan dengan intensitas ringan dan berlangsung singkat belum mampu memadamkan api secara menyeluruh.
6: Berdasarkan informasi dari petugas di lapangan, ada hambatan dalam melakukan operasi pemadaman ini. Yang pertama, keterbatasan sumber air. Ya, keterbatasan sumber air karena parit-parit yang ada di sekitar lokasi yang terbakar itu kering. Kemudian hambatan yang kedua adalah faktor angin yang kencang. Karena angin kencang, jadi menimbulkan tiupan asap yang sangat kencang dan mengganggu jarak pandang petugas di lapangan. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Nah, oleh karena itu, seperti di Rasul Jaya 3 ini, kita melibatkan Satgas Udara ya untuk melakukan waterbombing. Ya, terutama melakukan waterbombing pada daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh Satgas Darat karena keterbatasan air. Karena jarak dengan parit yang ada airnya itu cukup jauh.
8: Tim gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan di kedua titik tersebut untuk mencegah api meluas serta mengantisipasi dampak asap terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Supadio. Wilhelmus melaporkan.
3: Seorang anak berusia 5 tahun berhasil selamat dari peristiwa kebakaran yang menghanguskan salah satu rumah di kawasan Jalan Dr. Wahidin. Api yang melahap rumah berhasil dipadamkan lebih kurang dalam waktu setengah jam. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dua rumah yang berhimpitan itu dilahap si jago merah sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Dari keterangan penghuni rumah, Maya, saat kejadian dirinya sedang memasak di dapur sambil mendengarkan musik. Dirinya pun segera bergegas keluar karena mendengar teriakan dari tetangganya. Api yang muncul berasal dari rumah abangnya yang persis di sebelah rumah Maya. Sementara Maya bersama tetangganya segera bergegas mendobrak pintu rumah abangnya untuk menyelamatkan keponakannya yang ada di dalam, yang masih berusia 5 tahun. Menurut keterangan tetangganya Indah, ibu dari anak yang berhasil selamat itu saat kejadian sedang menjemput anaknya yang satu lagi pulang sekolah.
10: Anaknya itu teriak-teriak, minta tolong. Saya kan di dalam, udah aku dengar. Itu tantu-tantu dia bilang, ada yang teriak-teriak tuh. Saya tengok, oh anak tuh. Nangis-nangis kan anaknya kan. Tetapi saya mau buka pintu kan terkunci di dalam. Jadi dengan Maya tuh ponaknya tuh kan. Saya dobrak pintunya dengan tantenya tuh. Jadi aku udah dobrak, tak selamat anak. Saya tanya, kenapa sayang ini apa? Apa namanya dari apa nih?
9: Petugas pemadam kebakaran Iwan mengatakan petugas pemadam yang menerima laporan sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat berhasil memadamkan kebakaran sehingga tidak meluas ke bangunan lain. Iwan menjelaskan pemadaman di lokasi berada di kawasan permukiman yang padat.
11: Ini aja awalnya info di Dr. Baidin datang untuk kebakaran ini.
12: Berarti yang tinggal di sini?
11: Ya Pak, itu di sini. Yang mengenai habis rumah itu dua pintu. Satu rumah itu rumah yang anggota dari TNI.
9: Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, surat-surat serta dokumen penting ludes terbakar. Namun pihak korban masih menyimpan data-data penting dalam bentuk soft file. Wilhelmus melaporkan.
3: Serapan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG di Kalimantan Barat mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh evaluasi pelaksanaan program, penundaan operasional sejumlah satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG, serta upaya efisiensi anggaran. Kita simak laporannya.
9: Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan penurunan serapan anggaran tidak terlepas dari dinamika pelaksanaan program makan bergizi gratis. Saat ini pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap operasional SPPG, termasuk penghentian sementara penambahan unit baru dan suspensi terhadap sejumlah SPPG.
13: Ini terkait dengan dinamika juga yang ada di BGN. Saat ini kan kita tahu ada beberapa moratorium. Tidak ada lagi penambahan SPPG baru sementara ini gitu ya, dan juga ada beberapa yang disuspend itu belum beroperasi, dan juga ada evaluasi. Dan juga dari sisi Kementerian Keuangan, kami melihat arahan pimpinan Kementerian Keuangan itu juga melihat beberapa hal yang program MBG ini mungkin bisa dilakukan efisiensi sehingga kita bisa mengalokasikan untuk kegiatan prioritas lain.
9: Rahmat menjelaskan hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 510 SPPG telah terbentuk di Kalimantan Barat. Namun, 45 diantaranya masih berstatus suspensi sehingga belum beroperasi. DJPB Kalimantan Barat juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Apabila ditemukan kendala atau pelanggaran di lapangan, masyarakat diharapkan segera melaporkannya agar program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Gulista Kisra, Wilhelmus melaporkan.
3: Perayaan Hari Anak Nasional 2026 di LPKA kelas 2 Sungai Raya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali hak dan harapan anak yang berhadapan dengan hukum. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menegaskan masa pembinaan bukanlah akhir dari masa depan anak. Kita simak laporannya.
9: Perayaan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Sungai Raya menjadi momen untuk memberikan semangat dan harapan kepada anak-anak binaan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengajak anak-anak binaan untuk tidak kehilangan harapan dan terus mempersiapkan diri menyongsong masa depan. Menurutnya, proses pembinaan yang dijalani bukanlah akhir dari perjalanan hidup. Terlebih anak-anak di LPKA mendapatkan pendidikan, edukasi, dan pelatihan keterampilan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat.
14: Hukuman bukan berarti bahwa harapan kita tidak ada, tapi justru itu sebuah proses yang harus mereka lewati. Karena setiap manusia itu sebenarnya ada proses. Mereka ini prosesnya begini. Gitu. Ini adalah kodrat Tuhan, kodrat Allah SWT yang siapapun manusia tidak bisa menghindari ketika sudah berhadapan dengan takdir yang ditetapkan. Dan saya sangat senang hari ini ya, melihat keceriaan anak-anak. Tentu kami sebagai pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus dan selalu, pribadi saya akan sangat konsen.
8: Sejalan dengan hal tersebut, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Kalimantan Barat terus mendorong pemenuhan hak dan pemulihan anak yang berhadapan dengan hukum. Direktur Eksekutif Daerah PKBI Kalbar Sudia Risman menyebut program yang dilakukan meliputi pemulihan psikososial, keberlanjutan pendidikan, pemantauan kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan administrasi anak.
14: Di PKBI sendiri kita program untuk ABH ini adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pemulihan secara psikososial. Pemulihan secara psikososial, terus mereka dipastikan pendidikannya tetap berlanjut, setelah itu mereka mendapatkan pengecekan kesehatan yang rutin, dan selain itu juga admin dukcapilnya mereka terpenuhi.
8: PKBI juga menjembatani komunikasi antara petugas dan orang tua, serta memberikan pelatihan minat dan bakat berdasarkan hasil asesmen anak. Sementara itu, pada momen HAN 2026, Kepala LPKA Kelas 2 Sungai Raya Irwan sangat mengapresiasi kepada pemerintah daerah dan para mitra yang mendukung setiap pembinaan yang dilaksanakan.
14: Diantaikan juga dengan kegiatan pembinaan revisi anak bahwa berangkat hari-hari sesuai. Kami, pihak lapas, sangat-sangat mengapresiasi pada khususnya pemerintah daerah serta mitra kerja kami yang selama ini turut mendukung setiap program pembinaan terkait dengan anak binaan kami yang ada di sini. Tentu ke depan kami berharap juga kebersamaan ini, ya, hubungan baik kami dengan mitra kami dan dengan pemerintah daerah terus berlanjut. Ya, terbukti hari ini, ya, kami di luar dugaan kami juga, luar biasa.
8: Irwan menambahkan saat ini jumlah total anak binaan di LPKA Kelas 2 Sungai Raya berjumlah total 67 anak binaan. Pada momen Hari Anak Nasional, terdapat 40 anak binaan yang menerima remisi setelah memenuhi syarat baik substantif maupun administratif. Wilhelmus melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, Satpol PP Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat terus melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas parit Jalan Parit Haji Muksin 2 di depan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri, dan pembongkaran bangunan ini merupakan bagian dari pengembalian fungsi parit di wilayah itu. Kita simak laporannya.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, tinggi angka kecelakaan lalu lintas di kalangan usia produktif mendorong berbagai pihak memperkuat edukasi keselamatan berkendara. Asra Motor Kalimantan Barat bersama RRI Pontianak mengajak masyarakat membudayakan semangat hashtag cari aman demi menekan resiko kecelakaan.
1: Astra Motor Kalimantan Barat terus mengkampanyekan budaya cari aman melalui edukasi keselamatan berkendara kepada berbagai lapisan masyarakat termasuk angkasawan-angkasawati RRI Pontianak. Instruktur Safety Riding Astra Motor Kalimantan Barat Febri Adrian mengatakan keselamatan berkendara tidak cukup hanya memahami aturan lalu lintas, tetapi juga harus mampu mengenali potensi bahaya di jalan serta memastikan perlengkapan berkendara hingga kelengkapan surat-surat sebelum berkendara.
2: Sama menjelaskan tentang keselamatan berkendara ini. Dari pemahaman teman-teman semua sudah paham tentang aturan berkendara, kita juga harus naik level dengan pahamnya akan cari aman. Cari aman di sini itu bukan sekedar paham peraturan, tapi juga paham akan bahaya di jalan raya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi dampak negatif kecelakaan dan juga untuk menghindari dari kecelakaan tadi. Nah, contohnya tadi kondisi bahaya, ada penyebab-penyebab bahaya, pengereman, prediksi bahaya, tips-tips aman berkendara juga kita lakukan juga.
1: Menurut Febri, kelompok usia produktif masih mendominasi angka kecelakaan lalu lintas. Karena itu edukasi terus dilakukan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, perusahaan hingga masyarakat umum bekerjasama dengan Polresta maupun Jasa Harja sebagai bagian dari target mewujudkan zero incident dan zero fatality pada 2030. Sementara itu Kepala LPP RRI Pontianak Budi Suwarno menilai edukasi safety riding menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.
3: Jadi di jalan itu akibat pertama adalah ketidaktahuan mereka tentang berkendaraan yang aman. Yang kedua tentu perilaku mental.
1: Budi mengatakan kolaborasi antara Astra Motor, Kepolisian, Jasara Harja, dan RRI penting untuk memperluas penyebaran informasi keselamatan berkendara sehingga semakin banyak masyarakat memahami pentingnya berkendara dengan aman dan bertanggung jawab. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Direktorat Jenderal Pajak mencatat mulai meningkatnya kesadaran para konten kreator dan YouTuber dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Perubahan tersebut dinilai menjadi langkah positif untuk memperluas kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Kepala Seksi Data Potensi Perpajakan Ahmad Hoirudin mengatakan masih terdapat sejumlah YouTuber dan konten kreator yang sebelumnya belum pernah melaporkan kewajiban pajaknya. Namun, seiring meningkatnya pemahaman mengenai aturan perpajakan, semakin banyak pelaku ekonomi digital yang mulai menyadari pentingnya memenuhi kewajiban tersebut.
5: YouTuber, konten kreator yang selama ini belum pernah lapor, dengan adanya itu kemudian mereka sadar, oh ternyata harus lapor ya. Karena memang potensi mereka cukup signifikan dibanding katakanlah pegawai-pegawai karyawan pabrik kayak kita-kita ini kan jadinya kecil. Mereka jauh lebih besar. Nah, selayaknya mereka juga sadar bahwa mereka juga punya kewajiban perpajakan. Alhamdulillah sudah mulai terjadi ini ya, sudah menjadi perubahan paradigma bagaimana membayar pajak.
4: Hoirudin menjelaskan bagi konten kreator yang bekerja sama dengan perusahaan atau agensi, pajak penghasilan sebaiknya dipotong langsung oleh pemberi kerja agar memudahkan proses pelaporan. Sementara bagi konten kreator yang memperoleh penghasilan secara mandiri, masyarakat dapat berkonsultasi langsung ke kantor pajak untuk memperoleh pendampingan mengenai tata cara penghitungan dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak juga menghimbau para pelaku ekonomi digital yang telah memiliki penghasilan di atas ketentuan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP agar memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan nasional. Gulista Kisra, Wilhelmus melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat terus melakukan pembongkaran bangunan yang berdiri di atas parit Jalan Parit Haji Muksin II di depan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri. Pembongkaran bangunan ini merupakan bagian dari pengembalian fungsi parit di wilayah itu. Kita simak laporannya.
1: Pembongkaran bangunan ini tidak mendapatkan penolakan, justru pemilik warung maupun kafe menerima sebagian usahanya dibongkar Satpol PP. Owner Alia Cafe, Kotot Kelana mengatakan dirinya tidak menolak dan ikhlas sebagian bangunan usahanya dibongkar dan justru dirinya sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan Bupati Kuburaya Sujiwo yang ingin menata daerah ini agar lebih rapi, indah, dan jauh dari kekumuhan. Pria yang akrab disapa Pak D ini mengapresiasi apa yang telah menjadi kebijakan Bupati Sujiwo yang ingin menciptakan Kuburaya sebagai kabupaten yang indah, bersih, dan sehat.
6: Ya, Nah, kalau saya ini cuma mengikuti aturan dan saya pun memberi contoh dengan yang lain-lainnya agar itu partisipasi yang sama gitu.
7: Berarti Pak Pade menerima nih, Pade?
6: Menerima. Ya enggak apa-apa kalau memang aturannya seperti itu, ya Pade ngikutin aja.
7: Ikut. Dia bisa jadi contoh untuk warga lain.
1: Sekretaris Satpol PP Kabupaten Kuburaya M. Yasir mengatakan pembongkaran ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi kepada pemilik usaha sebelumnya. Kegiatan ini juga untuk menjalankan arahan dari Bupati Kuburaya Sujiwo mengembalikan fungsi parit agar tidak banjir.
8: Maksud dan tujuan kami hari ini adalah jadi hasil sosialisasi kami sebelumnya dan kita juga ada perarahannya. Dapat tunjuk dari Pak Bupati dan terima kasih kepada Pak Bupati.
1: Yasir menjelaskan selama penertiban ada sejumlah pemilik usaha yang menolak lapak dagangannya dibongkar, namun masih banyak juga pemilik usaha yang menerima lapaknya dibongkar karena hampir pemilik usaha di Jalan Parit Haji Muksin 2 ini mendukung kebijakan Bupati. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Siang, Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Semi Tisudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Oke, terima kasih pendengar di RRI Samba 97,4 FM Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke deh, bersama dengan Kak Ece menemani para pendengar semua sampai jam 3 sore nanti. Untuk para pendengar yang request lagu-lagu dangdut ataupun sekedar mau kirim salam aja bersama kita di edisi Jumat 24 Juli ini pendengar, via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 085176700977. Dan pendengar, selain media sosial, chat ataupun juga WhatsApp ya, ataupun telepon di nomor kita tersebut, Anda bisa gabung di media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Tapi jangan lupa di follow dulu ya pendengar. Kemudian para pendengar juga bisa memfollow ya media sosial kita yang lain seperti di kanal TikTok RRI Sambas, kemudian di kanal YouTube RRI SP Sambas. Dan para pendengar, saat ini bisa mendengarkan selain di Radio Terestrial 97,4 FM, di aplikasi RRI Digital, dan streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, di sesi pertama ini kita coba terima via telepon dulu. Udah ada yang mencoba menghubungi. Oke, ada siapa di sana? Kita coba terima. Oke, ya. Gangguan ya. Kita coba kembali menghubungkan modem kita. Oke, ada siapa di sana? Halo, di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, ini Aki, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, saya kabarnya.
0: Alhamdulillah, insya Allah baik, sehat nih Aki. Oke, panas Kiki hari itu.
1: Masih terbayangan dengan cewek semari.
0: Oh, ya Allah, Aki dengarkan kebetulan mentali.
1: Peluang ya dengan cewek. Jadi tadi saya yang anak ya dengan kawin di dalam ya.
0: Yang mana tuh ya? Ada dua soalnya itu ya. Tanda Anda habis tanya-tanya di semari ki.
1: Ya kencana ke?
0: Udahan, orang-orang kita di be juga.
1: Oh.
0: Jadi.
1: Yang dia anak tuh yang kawanmu ya sapi, kawan semari ke?
0: Kawan yang mana tuh ya? Yang anu ke? Dialog.
1: Yang dialog semari ya?
0: Oh, nyan, dialog ke semari orang mempawah. Aki.
1: Oh, orang mempawah.
0: Oh, tapi nanti
1: bukan lagi cantiknya.
0: Bukan lagi, masya Allah, ya tuan putri.
1: Cabun cantik sehari.
0: Alah ya Allah, jadi leh make up.
1: Lain dari biasanya. Malum ada tanya lah kamu ya.
0: Dan juga bini Aki, leh kita kena nampak di kamera masalahnya.
1: Iya,
0: leh nampak di kamera yo. Oke lah nih Aki, siang itu mau lagu apa itu
1: Lagunya terbayang-bayang ini masih tuh
0: okay, siap.
1: Terbayang-bayang wajah ini.
0: Salam-salamnya lah silakan.
1: Nah, salamnya pertama buat Eca yang bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Insya Allah, ya Allah, amin.
1: Selalu banyak semangat.
0: Jadi makasih banyak nih Aki patainya.
1: Nah, buat Cik Pulan, Pak Degeng Cimung, Mak Tudi Hijam, Wan Naci, Wan Nusu, Imana Bella, Bang Andi, Bang Teredi, Bang Dedi, Bujang Cahaya, Bang Amarwan, Mama Ecik di Bang Kayang, Bujang Es dengan Kak Marnya, Kak Ella Bang Senja, Kak Sia Bang Yayan, Bu Ari, Kak Nenek juga di Singkawang, Kak Yena, Mak Nansa, Ki Ambi, Kampawa di Kece juga di temannya, pasalnya kawan-kawannya, mungkin lagi mendengarkan juga. Pak Nanti Kece juga di Singuli, Abangnya di Kece juga di Singkawang. Berapa lagi? Lupa, dengan kawan saya, Bang Fardi, Bang Fardi, Bang Fardi. Ipul Okay. Bang Alimbing, Bang Lanius. Mudah-mudahan agak mendengarkan juga.
0: Okay.
1: Ambi. Mak Nasa. Maklum Hansia di sampai gabung lo. Kak Diani juga di Palu. Mungkin agak mendengarkan juga. Mudah-mudahan selalu Kak Diani. Bang Nanda juga. Yang lainnya dirangkul juga lah, tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Okay,
1: disambut sampai ke satu, dan lupa-lupa lah, dah ramai yang disalam.
0: Yeah.
1: Buat Eca, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Neaki Busri udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat. Amin. Oke, lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Ada siapa di sini mendengar? Halo, di Prodangdut.
2: Halo, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke. Bang Bujang.
2: Lagu dulu.
0: Oh, lagu. Lagu apa itu?
2: Lagu dari Bang Haji Tersesat.
0: Hah? Tersesat?
2: Oh, Bang Haji Omay Rama.
0: Tersesat.
2: Kayak lagu buat Aki Busri. Buat Tuan Usu, Mak Usu. Buat Dekmar. Buat Sam Rusli. Kayak buat Kak Nia. Bang Palapa. Bang Jang Cahye, Menabila, ada ke lagunya dah?
0: Ada.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagu buat nang aja di studio ye. Nah, dua. Tapi di anak mana? Mana nak Nanda?
0: Bang Nanda.
2: Nah, Marwan. Ye. Warna si dah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, insyaallah ya Bang Bujang S ya tadi ya. Bang Bujang S tapi betul bener ya. Mudah-mudahan ya betul ya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik juga selalu. Amin. Oke, kita lanjut ke penelpon yang berikutnya. Ada siapa di sini? Halo, di Prodangdut.
3: Halo, kita.
0: Oke, Bang Dedi rupanya, Nun. Apa kabarnya, ye? Apa kabar?
3: Alhamdulillah, berbaik. Agak golek-golek, tapi
0: bawa tidur. Santai-santai, golek-golek. Alhamdulillah, ya. Ebi-ebi santai. Mudah-mudahan, ya. Tetap baik, sehat. Gimana cuaca panas kita, Nun, Bang Dedi?
3: Amin.
0: Panas ke cuaca kita, Sinun?
3: Ya.
0: Nah, kadang wei. Pantas ya. Cocok untuk santai wei bokong ya. Dengan lagu. Ha, lagunya itu Bang Dedi minta apa?
3: Lagunya lagu pengamen.
0: Pengamen?
3: Au.
0: Dari siapa penyanyinya itu?
3: Siapa yang berpakaian itu
0: ya? Lagu pengamen. Nasi pengamen kan Tommy.
3: Au, Allah, nasi pengamen lah.
0: Ya, yeah, siap lanjut. Salam-salamnya lah.
3: Salamnya buat Eca sama Bruka. Semoga saya selalu.
0: Insya Allah.
3: Buat tadi, buat Ibu Sri. Buat tadi, Ibu Cikulan. Buat Bang Eli. Buat Anang. Ya, buat Bang Fadi. Buat Bujang S. Buat Bujang Cahaya. Buat Budiman. Buat Amarwan. Buat Suyo, ya. Buat Alanius, ya. Buat iman nak ada lagi. Kalau awak bilang saya kaji enam mana tu? Ayolah. Saya kaji.
0: Okey lah Bang Dedi. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, sehat-sehat untuk Bang Dedi. Lanjutkan santai begelek ini. Mudah-mudahan dia tetap selalu baik dan sehat. Amin. Oke, pendengar, kita beralih dulu ke aplikasi RRI digital kita ya. Di kolom komentar ya, digabung ke Eka tuh pendengar. Assalamualaikum Kak Melsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut dangdut adalah kita. Itu Jumat Milet tapi itu dengerin. Saya Eka di Pontianak, request lagu Milen DA7 Meleleh Bahagia. Terima kasih buat RRI Sambas. Oke, baik, terima kasih kembali. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat ya. Oke deh, baik, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Di siapa di sini? Halo, di Prodangdut.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Ca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanaci, bagaimana kabarnya, ye?
4: Alhamdulillah sehat, harinya pun panas.
0: Iya dia ngawal untuk gabung kita iya.
4: Ngawal, udah harinya dapat yang suka eh.
0: Kume kayak biasanya.
4: Nah, belum masih, bentar lagi lah buat nandur nambes dulu.
0: Oh iya.
4: Ano, pakai semprot, pakai nambes dengan nandur, barang listrik.
0: Oh, makin senang lagi, pakai geletakan kali lagi nangis.
4: Tahu, tinggal ngacas dulu. Kalau baru bawa, yo anak kalau nengen nukatnya.
0: Nyemprotin.
4: Nambah sekatnya, kalau nanduri baru emaknya tuh, buatnya tuh.
0: Oh, alah ya, jadi mudah-mudahan lancar ya. Hasil panennya melimpah ruah, insya Allah, amin. Untuk anak cik kita, ya.
4: Asal kena ada, asal ngeranjir, beca aja sedikit. Mulah tengah borok, nah.
0: Sadang juga tapi kan anu makan ya lepas lah dari baras sih.
4: Dapat sekali nyemur lah aja pun enggak pakai.
0: Alhamdulillah. Oke lah Wanaci. Mau lagu apa itu eh?
4: Lagunya dari Hamdan ATT jangan cintai aku aja.
0: Hamdan ATT jangan cintai aku. Ngapa di udeknya?
4: Dan lagi boleh di.
0: Dan boleh kan.
4: Lagi boleh di nak dicintai. Oh, jadi Allah. Jangan cintai aku lah. Mungkin.
0: Ya, lagu di... ceritanya ya lagu.
4: Oh, enggak selapnya buat saya, selamat tugas meran sehat selalu.
0: Insyaallah siap.
4: Buat Aki Bustri jak tadi ye. Nah, buat Cik Bulan, Cik Ipul, Nanda, buat Pak Ngapalapa. Nah, buat Ella Tia, buat Kak Mar, buat Nusu, Mama Nasa, Bunda Ari, buat Risa, buat Mak Usu juga. Nah, buat Bang Oyut, Bang Jaja, Ning Sangsut, Mana Bella, Alimin. Nah, buat Sergi. Nah, buat semen-semen yang nangar aja lah. Pokok ramai pendengar kita itu eh. Sagak ngaling kote lama ke mayat. Kenanai,
0: oh,
4: balik sagat
0: ya ke wakat.
4: Soko. Balik lalak, sinuyan bungur, sinuyan japil, sinuyan kelaik, sinuyan sungai. Masih-masih yang nangar lah pokoknya.
0: Iyalah, siap-siap.
4: Nah, buat Eja ye, bagian terima kasih. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Wanaci, tadi udah gabung bersama kita, mudah-mudahan tetap baik selalu, sehat ya insyaallah. Amin. Oke, lanjut kita ke lagu ke. Telepon dulu lah segi agi pendengar ya. Seorang yang gak ada siapa di sini? Halo di Prodangdut.
5: Dan adalah kita. Assalamualaikum Kak Eja.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Bang Alimin rupanya. Apa kabar bang?
5: Alhamdulillah sehat Kak Eja.
0: Alhamdulillah. Kalau di Subah gimana cuaca yang panas ke?
5: Di Subah. Hari Rabu kemarin hujan.
0: Oh hujan, nyen-nyen itu hujan ke?
5: Alhamdulillah tempat diguyur hujan juga Kak
0: Eja. Wah, alhamdulillah masya Allah berkah insya Allah hujannya untuk kawan-kawan kita di sini. Amin. Oke lah, siap lagunya Bang Alimin mau lagu apa?
5: Lagunya
0: dari siapa itu?
5: Lagunya di basah kembali aja lah kayaknya.
0: Bersatu kembali.
5: Basah kembali.
0: Oh, basah kembali dari siapa tuh?
5: Ani Iskandar dan.
0: Oke, baik. Lanjut salamnya.
5: Salamnya ya. Buat Kak Tia, Kak Zainab, Cik Bulan, Cik Busri. Pak D, yang lain kita bungkus saja lah, Kak Eja.
0: Oke, siap dibungkus.
5: buat kaisannya
0: sempat
5: bertugas selalu.
0: Amin insya Allah.
5: Terima kasih Kaisa.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Alimin udah gabung sama kita di acara Pro Dangdut untuk di sesi pertama itu, pendengar ya. Dan di situ udah banyak sih yang request lagu, jadi kayaknya coba putarkan dulu beberapa lagu untuk para pendengar. Nanti kita lanjutkan di sesi kedua. Pastinya tetap bersama di acara kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan. Ada Ono Sutra, pendengar terbayang-bayang untuk nih gitu, pendengar.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oi, ngapain kau tangki semalamun?
2: Aduh nah, aku tuh beras nak keraji ke Malai, tapi be dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
1: Payah apa be? Ikut aku aja yo lewat jalan belakang, dan jari be paspor ya be.
2: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
2: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
2: Janji senang udik diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
3: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo. Tenaga kerja ilegal bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Oke, pendengar, masih di acara Dangdut Kita, Pro Dangdut ya, untuk para pendengar di RRI Sambas ya, yang mau gabung bersama kita. Kita buka melalui via WhatsApp ya, yang mau hubungi kita boleh di 0851 7670 ya, 0977, melalui via WhatsApp ini, pendengar ya. Dan ya, ini udah banyak sih yang chat, kita coba bacain dulu satu sebelum terima telepon ya. Ini dari Nanda Pengardi, Matang Danau, Kecamatan Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kak Eca sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Amin ya Allah, amin. Ya, termasuk Bang Nanda Jok Yewi. Dan apa katanya, sehat walafiat tanpa kekurangan apapun, lagunya Pangeran Dangdut siapapun boleh. Oke deh, salamnya buat Pak De Yusuf, Cik Kulan, Wanusu, Wanaci, Kebusri, Bang Andi di Sayung, Kak Ela si Paket, Kak Tia si Paket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pangah Palapa di Sibubus, Bang Senja, Bujang S si Paket, yang lain kita rangkum ajalah dari A sampai ke Z yang daan bisa disebutkan satu persatu nami tanpa terkecuali ya. Cuaca di situ panas, sudah sampai di aja. Buat pembawa acara Kak Eja dan kru Pro Dangdut, semoga tetap semangat dan sukses dan kompak selalu. Amin ya Allah. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nanda yang udah gabung bersama kita di acara Dangdut kali ini ya. Mudah-mudahan tetap selalu baik, sehat. Amin. Oke, di 0851 7670 0977, sepertinya ada yang mencoba menghubungi di via WhatsApp. Kita coba terima juga, ada siapa di sana. Oke, ini ada sih kayaknya video call ya. Kalau video call gak bisa ini ya. Oke, via telepon biasa aja. Oke, sudah kita coba terima, ada siapa di sana. Halo, di Pro Dangdut.
1: Dangdut Anda kita.
0: Oke, halo, dengan siapa itu?
1: Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Usu ke?
1: Dan siapa lah tuh?
0: Siapa?
1: Suara kali dengar suara yang tuh.
0: Ya lupa juga, Bang Senja ke?

0: Salam bergabung lagi di RRI Pro Sambas.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat dah. Sekian dulu.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Roni tadi pendengar ya gabung bersama kita. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bang Roni, dimanapun Bang Roni berada bersama keluarga dan sanak saudara tercinta. Amin. Oke, di 0851-7670-0977 ya, untuk menghubungi kita saat ini, atau kayaknya coba cekin chat dulu dah nih ya. Oke, ini kayaknya pesan suara ini pendengar ya, kita coba dengerin dulu ada siapa.
2: Assalamualaikum Kak Echa.
1: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita. Apa kabarnya Kak Echa? Mudah sehat selalu ya.
1: Insya Allah.
2: Nah, itu saya nak minta lagu tuh Kak Echa. Lagunya kalau ada mobil bergoyang. Nah, ya lagu Kak Echa ya. Salamnya buat Lunganto, Maulidi, Bang Desolihin, terus buat Pak Suanan, Pak Nusu, terus buat sekali ya, buat kawan-kawan lah semuanya, Pak Suyayan, Kak Tia, Ella, terus buat kawan lah semuanya. Buat Kak Echa juga ya, mudah-mudahan sehat selalu. Oke Kak Echa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, terima kasih Bang Kodi udah gabung bersama kita. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf ingin lagunya tidak bisa diputar karena ada beberapa lirik yang memang agak ambigu gitu ya. Jadi mohon maaf ya Bang Kodi, boleh nanti request lagu yang lain karena ya kita dangdut itu semua umur nan takutnya itu ini biar kacik nak nangarkan kita itu lagunya agak-agak kurang gimana gitu ya pendengar ya. Jadi Bang Kodi maaf ya, boleh diganti lagu dangdutnya dengan lagu yang lain, pasti kita akan putarkan. Terima kasih udah gabung sebelumnya untuk Bang Kodi, dan pastinya tetap selalu dalam keadaan baik dan sehat, amin. Oke, kalau gitu kita lanjut terima telepon nih, pendengar sudah ada yang bergabung bersama kita. Ada siapa di sana? Langsung aja. Halo, di Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat. Kak Eca gimana kabarnya?
0: Masya Allah sehat, mudah-mudahan sehat selalu kita ya. Amin. Oke lah, Kak Ella mau lagu apa hari itu?
1: Nah, lagunya Mr. Mahmud aja lah dari RP Karina.
0: Mr. Mahmud, siapa tadi? Irma Erviana ya?
1: Nah, pakai toren lah.
0: Oke, siaplah, lanjut salamnya.
1: Salam nih buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
1: Buat Bang Kodi juga tadi ya, tombol muncul udah lama ya kemana ya, dia.
0: Nih, iya dia, ya Allah, Masya Allah, luar biasa.
1: Nah, dia. Buat Wanasi, Wanasu, Pak Usu Putri. Hajar, lanjutkanlah Bang Senyo ya.
0: Bang Senja.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eca yang paling cantik di dunia.
0: Ya Allah. Udah adaan paling cantik ya bininya Kak Ella. Pasti fix no debat. Akhirnya yang penting insya Allah tetap dalam keadaan sehat Bang Senja juga ya.
2: Alhamdulillah for the traffic dengan radio Kak Eca.
0: Jadi gimana nih bagiannya rating betukang kayak bengurut.
2: Kakak,
0: ayo ngurut. Oh, ngurut kakak. Iyalah, yang penting insya Allah tetap baik bahagia untuk kedua pendengar kita itu dengan Bang Senja. Amin. Akhirlah Bang Senja mau lagu juga ki atau numpang mak biak ye.
2: Iya, tetap lagu lah Mas Singgal.
0: Moga iya ki. Lagu apa itu?
2: Lagu boneka cinta aja.
0: Boneka cinta. Oke. Dari siapa itu penyanyinya?
2: Saram-saramnya, terutamanya, kawan-kawan kulamanya, Bang Roni, ada muncul.

0: lagi radio gua sana. Kapan gila datang dari Malaysia ya?
1: Oh iya, dari Malaysia. Nah,
0: saya lupa nih lu nyemparkan ke awal itu emang nanti.
1: Lanjut.
0: Tapi di Semari ya.
1: Mm-mm.
0: Yang burung panda.
1: Ya yang mana itu? Kayu ke? Siapa ya?
0: Yang Sukamantri ya, juga mau ngati soalnya di Sungai Sukamantri juga ya.
1: Oh.
0: Kami gabung di rumah Mbak Suanang kemari ya, peserta baru masuk baru.
1: Oh gaye, oh iya di. Dari
0: Mbak Suanang. Bangun bangun bangun.
1: Bangun nih orang nih keriting ya.
0: Bergabung Mbak Suanang. Nah Pak Anjang kita juga Bang Jaga. Anak Ibu Sri Bang Pawadi. Nah, apa lagi?
1: Siapa lagi ya Bang?
0: Bang Yayan yang meranyam juga dia. Oh Yeli. Nah, yang lainnya dirangkul habis saja. Ya Bang Ujang dengan kamarnya ya Soh.
1: Oke, okay, siap.
0: Bang Ujang Cahaya. Bang Krejun. Nah, yang lain dirangkul habis saja. Masih ada yang tinggal selama ini suka nasi.
1: Iya deh.
0: Pak Hunyin juga terakhir. Yang lainnya rangkul habis saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sepasang kita tim nih Kak Ella dengan Bang Senja. Mudah-mudahan tetap selalu baik dan sehat, amin insyaallah. Oke dah pendengar ya, kalau kita lanjutkan lagi di sesi ketiga itu ya, kita dengarkan dulu lagu dangdutnya Suti Persuti. Dimulai dari Mega Mustika dan Joni Iskandar, Basah Kembali. Lanjut aja kita dengarkan untuk Anda, tetap bersama di Pro Dangdut.

0: Oke, pendengar Pro Dangdut, di sesi ketiga atau terakhir ya, menjadi sesi penutup deh ya, perjumpaan kita Jumat ini pendengar. Dan ya, kita mungkin terima langsung pendengar kita yang gabung ya. Oke, via telepon ada, sudah masuk, langsung kita terima. Halo di Pro Dangdut.
1: Dangdutlah kita.
0: Oke, Cik Kulan, gimana kabar? Baik, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Pulang anak Raja Bakti weh.
0: Oh, Allah Masya Allah. Ya. Iya, di mudah-mudahan bersih, hari, aman.
1: Jauh belasan tuh.
0: Oh, aku ibantar lagi ingin juga. Alhamdulillah. Siap, ya mudah-mudahan aja nanti pelaksanaannya lancar guys, selalu semangat.
1: Amin, amin.
0: Oke, lagunya mau lagu apa tuh, Cik Kulan kita tuh?
1: Lagu Cinta Tak Terbatas Waktu.
0: Cinta Tak Terbatas Waktu dari
1: Ita Santika.
0: Cinta
1: Ita Santika.
0: Ita Santika. Oke. Okay. Lanjut salamnya.
1: Salamnya udah pengunjungan teh. Kita ada waktu kita rangkul jalah.
0: Oke,
1: siap. Yang mulai tadi gabung yang terakhir ya kala. Pakai terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Cik Kulan udah gabung bersama kita di acara Pro Dangdut. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Oke, lanjut kita ke SMS pendengar itu Bang Pardi. Assalamualaikum Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasena menyapa kawan-kawan, katanya maaf lah baru nak gabung lagi. Ki Busri katanya, Bang Pawadi, Pak Ude, Wanusu, Bang Tredi, kayak buat semua jaklah yang lagi dengarkan di sore itu Jumat barakah insyaallah. Kita selalu diberikan kesehatan, kompak selalu di udara. Buat kakak makasih. Oke lah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pardi kita yang udah bersedia gabung di acara kita melalui SMS. Untuk mudah-mudahan jak senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Oke, kita ke chat WhatsApp aja ini sebagai penutup sepertinya pendengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Eceng Chomel. Selamat beraktivitas ya. Semoga Mbak Eca sehat selalu. Amin ya Allah. Selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami juga sekeluarga ya. Mau request lagu dangdut disco DJ remix Janji Allah Pasti. Salamnya buat kedua orang tua Meimei di Singkawang Tengah. Suami Meimei Bang Haryanto, kemudian Pak Abdurrahman sekeluarga di Bundaran Kartiasa, Angga Alan, Bang Itam Kresek, Cik Loha, Kak Firdaus, Kak Uwe, Kak Wahyu, Mbak Wulan, Kak Elianto, Wanaci, Wanusu, Bang Alimin, Ki Busri, Kak Tia, Mama Nasya, Bang Oyet, Bang Palapa, Bang Darul, juga buat semua sahabat Radio RRI Sambas dimanapun berada yang lagi dengarkan acara Pro Dangdut bersama Mbak Eca hari Jumat yang penuh berkah. Amin. Dan semoga RRI Sambas maju dan juga sukses selalu. Terima kasih banyak buat Mbak Eca dari Meimei di Singkawang Tengah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Kak Meimei juga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Amin. Oke, chat suaminya ini sepertinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Keja. Oke, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas. Saya Haryanto. Mau request lagu Cinta Bukan Basa-Basi dari Serma Fauzan Katile. Oke, salamnya buat kedua mertua saya di Singkawang Tengah. Istri saya Meimei, Bang Uus, Bang Wei, Bang Wahyu, Bang El, Kak Wulan, Wansu, Wanaci, Bang Limin, Ki Busri, Kak Tia, Bang Oyet, Bang Darul, Mama Nasa, Pak Ade, dan juga buat semua sahabat Radio RRI Sambas dimanapun berada yang lagi dengarkan acara Pro Dangdut bersama Kak Eca pada hari Jumat yang ceria. Makasih buat Kak Eca dari Haryanto di Singkawang Tengah. Oke, terima kasih banyak ya untuk sepasang kita terakhir ya, Kak Meimei dan juga Bang Haryanto yang udah gabung bersama kita juga hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dan melindungi Yang Maha Kuasa, dan pastinya juga tetap selalu menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Oke dah pendengar ya, jadi langsung saja kita dengarkan lagu dangdut di jumpa akhir kita. Nanti kita masih temani Anda dengan ragam informasi ataupun juga ya program acara untuk Anda di Samba Sore. Saya menunggu-nunggu kumandang azan asar nantinya jam 15.16 menit waktu Indonesia Barat atau jam 3.16 menit sore itu dengar ya. Jadi tetap aja bersama di acara kita yang lain di Samba Siang. Selamat sore, selamat mendengarkan.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: 2,4 MHz.
1: Takut tagihan listrik membengkak? Yuk cobain 3 tips berikut ini. Pertama, cabut charger HP atau laptop saat sudah selesai mengisi daya. Yang kedua, matikan seluruh lampu yang tidak digunakan, bahkan saat kamu keluar kamar sebentar saja. Ketiga, jangan biarkan televisi menyala dalam keadaan standby. Dengan kebiasaan kecil ini, kamu sudah berkontribusi mengurangi konsumsi listrik di rumah Anda.
2: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Kurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
0: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh
3: Dekat ya be Mak, rumah tetangga anaknya be.
1: Lain kali be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

7,4 MHz. Baik, terima kasih pendengar masih bersama di sore hari ini dengan Echa. Dan pastinya tadi udah kita dengarkan lagu-lagu pop Indonesia barusan dari Kunto Aji, Jangan Melamun Saat Hujan. Walaupun saat itu terang benderang siang ataupun bercahaya lalu cuaca gitu ya pendengar ya. Dan tapi ya, lagi-lagi ada beberapa daerah yang masih berpotensi hujan ya untuk di minggu-minggu ini. Alhamdulillahnya gitu ya, beberapa hari sebelumnya juga sempat hujan, apalagi juga bisa dikatakan dalam mingguan sebelumnya itu panasnya luar biasa, dengan dikasih hujan alhamdulillah juga ya sedikit basah dan juga adem lah gitu ya bumi Sambas. Nah, para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM gitu ya, kita juga suguhkan informasi di ruang dengar Anda, termasuk kali ini kita informasinya dari Berita Sambas laman Instagramnya gitu pendengar ya. Nah, jadi ada yang viral baru-baru ini di sana gitu ya, tepatnya yang berasal dari warga Desa Sungkung, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang pendengar. Nah, mereka ini terpaksa menandu seorang pasien untuk melintasi jalan terjal dan juga berlumpur gitu pendengar. Nah, jadi kalau lihat kejadiannya itu ternyata beredar pada Rabu 22 Juli lalu gitu pendengar. Nah, di sana itu katanya aksesnya juga terlihat cukup sempit gitu pendengar ya. Kalau dilihat kayak membelah bukit di sana dan cukup becek ya pendengar ya. Kayak tanah-tanah gitu pendengar ya. Dan masyarakat kalau dari video yang dibagikan ini cukup sulit berkendara ya, harus menopang dengan kedua kakinya gitu pendengar, sambil mengendarai sepeda motor itu tadi gitu pendengar. Dan itu pun harus ngantri nih ya. Dan ternyata juga ada beberapa akses jalan di sana itu rusak parah, jadi memang sulit untuk dilalui oleh kendaraan ambulans sebelumnya. Jadi warga bergotong royong lah pada akhirnya memikul sang pasien ini selama berjam-jam menuju Desa Suruh Tembawang. Nah, barulah dari lokasi tersebut pasien kemudian bisa melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan tadi ambulans salah satunya gitu ya, untuk menuju fasilitas kesehatan gitu pendengar. Nah, peristiwa ini kembali menjadi sorotan terkait ya kondisi infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Barat yang memang dinilai masih memerlukan perhatian serius ya, terutama bagi warga yang ada di Kabupaten Bengkayang, tepatnya di Desa Sungkung ini pendengar ya. Dan ya, warga juga berharap dengan adanya perbaikan akses jalan, masyarakat ini tidak lagi mengalami kesulitan ya, terutama memang pada saat kondisi darurat ya, seperti tadi ya, membawa pasien untuk mendapatkan penanganan medis ya, jadi sulit untuk cepat jadinya gitu pendengar ya. Dan ya, mudah-mudahan ya akses jalan infrastruktur di sana sampai deh informasinya ini ke tangan ataupun juga ke telinga para pemerintah ataupun instansi berwenang di sana yang mungkin akan memperbaiki jalan di sana. Dan ya, harapannya juga tadi ya sesuai yang disampaikan oleh masyarakat ataupun warga, dimintai oleh warga ya, akses jalan tersebut bisa diperbaiki ya, untuk masyarakat yang memang mengalami situasi darurat tersebut. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kita akan dengarkan beberapa lagu untuk Anda sebelum nanti kita ke berita Korwil 9 Kalimantan Barat di jam 4 sore. Ada Agatha Chelsea 8 huruf untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Pernahkah Anda mendengar ikan king cobia? Ikan ini masih belum cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, ada juga yang menyebut ikan ini dengan nama ikan salmonnya Indonesia. Ikan king cobia dapat dijumpai di lepas pantai atau dekat pantai di perairan subtropis hingga tropis di Atlantik dan Samudra Indo-Pasifik. Ikan ini di Indonesia dapat ditemukan di perairan laut timur Indonesia. Ikan laut dengan nama Latin Rhacentrum canadum ini hidup secara soliter dan akan melakukan migrasi rutin setiap tahunnya, layaknya ikan salmon. Dengan bentuk fisik yang memanjang dan membulat, dengan duri pada sirip punggung yang terpisah-pisah, serta sirip ekor seperti bulan sabit dan warna kecoklatan tua atau hitam, dengan dua garis sempit pucat, ikan ini dapat bergerak cepat dengan sirip yang menyatu hingga ekor. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, ikan king cobia memiliki ukuran panjang hingga 1,8 meter dengan berat mencapai 80 kg. Ikan ini dapat hidup hingga umur 10 tahun. Ikan cobia memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, yaitu omega-3 pada lemak tak jenuhnya, yang sangat baik bagi jantung dan pertumbuhan otak. Bahkan, kandungan omega ini lebih tinggi dibandingkan ikan salmon. Selain itu, ikan cobia juga kaya akan protein, vitamin, serta mineral yang sangat baik bagi kesehatan sendi dan tulang.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat. Gak
0: bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: menambahkan hasil diskusi akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dan DPRD Kota Pontianak sebagai upaya memperkuat sistem perlindungan anak. KPAD berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Permanta melaporkan.
1: Gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya akan tampil dengan wajah baru. Pemerintah daerah bersama PT Angkasa Pura Indonesia berkolaborasi menata bundaran Angkasa Pura menjadi landmark yang lebih indah, nyaman, dan membanggakan. Kita simak laporan selengkapnya.
0: Pemerintah Kabupaten Kuburaya mulai menyiapkan penataan bundaran Angkasa Pura di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya sebagai ikon baru sekaligus gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya melalui Bandara Internasional Supadio. Bupati Kuburaya Haji Sujiwo mengatakan lokasi tersebut memiliki posisi strategis karena terjadi akses utama menuju bandara dan pintu masuk daerah. Karena itu penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada keindahan, tetapi juga memperkuat identitas Kuburaya.
2: Insert. Ya, memang kalau untuk penataannya kami perlu persetujuan dari direksi di Jakarta ya, Bu DM ya. Tapi tadi kalau hanya untuk memasang lampu agrilik ya, nanti namanya sementara ini ya, Taman Angkasa Pura Kuburaya, ya tamannya. Nah, jadi menunjukkan begitu orang keluar bandara, oh ini masih area Angkasa Pura, oh ini Kabupaten Kuburaya.
0: Penataan akan meliputi pembenahan landscape, penataan ruang terbuka hijau, serta pemasangan lampu hias. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan berjalan terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang jalan arteri Supadio. Rencana tersebut mendapat dukungan dari PT Angkasa Pura Indonesia. General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mempercantik kawasan yang menjadi akses utama menuju bandara.
3: Memang bandara ini wajah daerah ya Pak ya,
2: wajah
3: daerah,
2: provinsi,
3: wajah, ya. Gitu ya. Jadi,
2: wajah Indonesia juga.
3: Iya, semua yang datang tempat ekonomi internasional melihat bahwa inilah bandara Supadio yang berada di
0: penataan Bundaran Angkasa Pura diharapkan tidak hanya memperkuat estetika kawasan, tetapi juga menjadi landmark baru yang mencerminkan Kuburaya sebagai daerah yang modern, tertata, dan ramah bagi setiap pengunjung. Hermanta melaporkan.
1: Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Hengki menekankan pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau. Menurutnya penempatan pejabat harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, dan penyesuaian bidang agar kinerja pemerintah semakin optimal. Berikut laporannya.
4: Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, mengingatkan agar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sanggau dilaksanakan secara transparan. Proses tersebut dinilai harus mengedepankan profesionalisme dan sistem meritokrasi. Menurutnya, penempatan pejabat harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki. Kesesuaian tersebut menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain menyoroti proses seleksi, Hengki juga mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas. ASN diminta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok maupun politik.
5: Harus sesuai dengan meritokrasi, harusnya begitu. Kalau memang mau Sanggau ini maju, ya memang posisinya harus seperti itu, harus meritokrasi, harus jalan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ditempatkan di posisinya itu sesuai tadi dengan kemampuannya, dengan disiplin ilmunya, sesuai dengan kemampuannya, bukan berdasarkan suku, bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan ini, tapi memang berdasarkan profesionalitas lah. Supaya apa? Supaya OPD ini bisa bekerja dengan baik. Jadi kita ini sekarang ini tidak ada lagi cerita tim sukses A atau sukses B. Yang semua ASM itu memang dilantik, diberi amanah, disumpah janjinya memang untuk pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan maksimal, sesuai dengan keahlian dan bidangnya.
4: Saat ini, ia menyebut proses open bidding pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau masih berlangsung. Sejumlah jabatan strategis yang dilelang diharapkan diisi oleh pejabat yang kompeten sehingga mampu memperkuat kinerja pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik. Wulandari melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id serta aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemkab Sintang berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan Ketungau 2 sehingga dapat difungsikan. Pekerjaan pembangunan jembatan tersebut siap diselesaikan hingga tahun 2027 mendatang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bupati Sintang Gregory Herculanus Bala mengatakan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan jembatan Ketungau 2 hingga dapat difungsikan. Bala mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung melihat bagian-bagian yang masih perlu diselesaikan sebelum pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2027. Pihaknya telah menyiapkan anggaran dan meminta konsultan dari Universitas Tanjung Pura Pontianak untuk mengecek apa saja yang harus dilakukan supaya jembatan Ketungau 2 bisa segera difungsikan. Ia juga mengajak seluruh pihak mendukung proses penyelesaian pembangunan jembatan tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang Mursalin menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi tim dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, terdapat beberapa pekerjaan yang harus dilakukan sebelum jembatan dapat dioperasionalkan. Berdasarkan hasil evaluasi dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, akan ada perbaikan pada obusmen, tiang bagian tengah, lantai jembatan, dan penambahan tiang rangka.
2: Jembatan ini memang harus ada perlu perbaikan strukturnya, terutama di pilar tengah, karena posisi rangka 60-60 itu, kalau kita mau pasang benar, itu lepas dari pilar tengahnya. Pilar tengah otomatis nanti kita kembarkan lagi. Terus untuk abutmen nanti kita tambah yang kurang. Terus sama rangka kita beli satu segmen lagi rangka. Makanya daerah memang perlu anggaran cukup besar untuk memperbaiki struktur dan beli rangka sama plat lantai. Jadi plat lantai jembatan ini tidak memenuhi syarat, ini kita buang, nanti kita ganti baru.
1: Ya, optimis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan pada tahun 2027 hingga jembatan Ketungau 2 dapat segera difungsikan. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Sintang, pendengar, kali ini Bupati mengajak generasi muda untuk membangun inovasi dari tantangan dan potensi yang ada saat ini. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengajak generasi muda untuk menjadikan setiap tantangan sebagai peluang dalam melahirkan inovasi, bukan sebagai alasan untuk mengeluh. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan anak-anak muda yang kreatif, percaya diri, serta memiliki komitmen dan integritas yang kuat. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat memberikan motivasi kepada para peserta dalam rangkaian kegiatan Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026. Ia menekankan bahwa semangat berinovasi harus tumbuh dari keberanian menghadapi berbagai tantangan.
4: Tantangan-tantangan itu bukan menjadi keluhan, tapi tantangan itu yang harus dijawab dengan inovasi dan semangat mata. Kepercayaan diri itu akan datang ketika ide kita gemilang. Itu yang lebih penting pada pribadi anak muda itu, pribadi itu ya komitmen, integritas.
3: Menurut Bupati, kreativitas dan inovasi merupakan hal penting bagi generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin kompetitif. Karena itu, ia mendorong pelajar dan anak muda di Kabupaten Sintang untuk terus mengasah kemampuan, berani menyampaikan gagasan, serta menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap melalui berbagai gerakan pengembangan inovasi, termasuk Sintang Innovation Challenge 2026, semakin banyak generasi muda yang mampu melahirkan karya-karya kreatif berbasis potensi daerah. Inovasi tersebut juga diharapkan dapat menjadi modal bagi anak-anak muda dalam meraih masa depan yang lebih baik. Dina Triana melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, upaya penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan sekolah lapang iklim tematik Kalimantan Barat di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang. Berikut laporannya.
5: Dalam rangka penguatan literasi iklim untuk mendukung ketahanan pangan Kalimantan Barat, Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat menyelenggarakan kegiatan Sekolah Lapang Iklim SLI Tematik Kalimantan Barat di Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili Bupati Sintang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang, Lili Suryani, mengapresiasi pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim ini. Lili mengatakan, Kabupaten Sintang memiliki potensi pertanian yang besar. Namun sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat perubahan iklim global. Menurutnya literasi iklim tidak hanya sebatas memahami perakiraan cuaca, tetapi juga kemampuan membaca informasi iklim yang dikeluarkan BMKG untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian. Lili menambahkan, dengan dukungan teknologi dan edukasi dari BMKG, para petani diharapkan mampu menentukan waktu tanam yang tepat serta memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim yang sedang berlangsung. Melalui sekolah lapang iklim, Lili berharap para petani semakin siap menghadapi perubahan iklim dengan menerapkan pola pertanian yang adaptif sehingga produksi pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan daerah dapat terus diperkuat.
6: Sinergi ini adalah langkah nyata dalam menjaga kedaulatan pangan kita di tengah ketidakpastian global. Oleh karena itu, pola bertani tradisional yang hanya mengandalkan kebiasaan masa lalu sudah tidaklah lagi cukup. Kita harus bermigrasi menuju pertanian cerdas iklim, disinilah pentingnya literasi iklim.
5: Sementara itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, menyampaikan, perubahan iklim merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama karena dampaknya sudah sangat dirasakan terhadap pola tanam, produktivitas pertanian, hingga ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, sekolah lapang iklim menjadi investasi penting bagi masa depan pertanian di Kabupaten Sintang. Melalui pelatihan tersebut, para petani dapat mengetahui waktu yang tepat untuk menanam, melakukan pemupukan maupun menentukan jenis tanaman yang sesuai dengan kondisi musim.
7: Kita semua diharapkan berkolaborasi, BMKG yang memiliki pengetahuan mengenai perkiraan cuaca ini, kemudian menyebarkan kepada masyarakat, masyarakat yang sudah dilatih menyebarkan kepada masyarakat kita yang belum sempat ikut pelatihan, pada akhirnya itu menjadi ilmu pengetahuan kita dan itu kemudian akan memperbaiki terutama produksi pangan.
5: Lebih lanjut, Yohanes Rumpak berharap kegiatan sekolah lapang iklim dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar semakin banyak petani yang memahami pentingnya literasi iklim. Dan Indra Sita laporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Supriyadi. Selamat sore Supriyadi, silakan laporan Anda.
9: Ya baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk pantauan kondisi cuaca saat ini, untuk wilayah Kalimantan Barat, kondisi cuaca terpantau berawan. Kemudian kami sampaikan pula untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, Sabtu 25 Juli 2026. Kami perakirakan untuk kondisi cuaca wilayah Kalimantan Barat juga berawan. Adapun untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini, pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, telah terdeteksi ada 273 titik panas di wilayah Kalbar. Dan perlu diwaspadai bahwa indeks potensi karhutla untuk satu minggu ke depan, umumnya dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, sebagai indikasi menurunnya potensi hujan. Baiklah, bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami, dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya Hari Anak Nasional, KPAD perjuangkan kepentingan terbaik untuk anak, serta Pemkab Sintang berkomitmen melanjutkan pembangunan jembatan Ketungau 2. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Oke, pendengar, kita akan dengar lagu nanti ya dari Diskoria dan Dian Sastro Wardoyo, Serenta Jiwa dan Terlara. Nah, para pendengar, kita ke informasi dulu dah yang menemani para pendengar di sore hari ini. Tapi ya, kami harapkan semua para pendengar kita tetap dalam keadaan baik sehat selalu ya. Apalagi bagi para pendengar yang saat ini mungkin sedang dalam perjalanan. Ya, semoga perjalanannya lancar jaya selalu ya. Oke deh, para pendengar di RRI Sambas, kita juga cek ya pantauan cuaca saat ini lebih ke berawan ya. Terasa suhunya juga sedikit demi sedikit lebih ke menurun gitu pendengar ya. Dan ada berbagai peluang hujan sih katanya ya untuk di sore hari ini ya. Ini kelihatan juga gitu pendengar ya. Di luar sana jam segini itu udah teduh aja gitu pendengar ya. Dan ya, kalau para pendengar juga bisa lihat di luar sana gitu pendengar ya, juga memang lebih cenderung ke berawan gitu ya. Dan ya, para pendengar di RRI Sambas, memang kalau beberapa waktu ke depan cuaca diprediksikan akan masih berawan hingga cerah berawan. Dan udara juga akan sedikit demi sedikit turun gitu suhunya ya. Yang awal mulanya itu hampir terasa 40 derajat, mungkin sekarang juga udah 32 atau terasa seperti 38 derajat Celsius gitu pendengar ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kali ini kita kutip di laman Instagramnya Sambas informasi mengenai aksi pencurian kepiting pendengar ya. Dan katanya ini terjadi kembali yang sekian kalinya gitu pendengar ya. Tepatnya berada di tambak milik warga di kawasan SB Danau Kecamatan Jawai pendengar. Dan pelaku ini sempat dipergoki oleh pemilik tambak saat diduga sedang melakukan aksinya gitu pendengar ya. Karena tersadar aksinya itu diketahui, pelaku ini langsung melarikan diri. Walaupun ya berhasil kabur, pelaku ini tidak sempat membawa seluruh barang miliknya yang tertinggal di lokasi kejadian. Dan ya, warga berharap pihak berwenang ini bisa menindaklanjuti kejadian ini dan menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mencegah aksi serupa terulang kembali. Ini tambak orang mendengar susah payah gitu ya untuk memeliharanya, ya merawatnya sampai pengen hasil yang memuaskan ya, tapi ada yang mau hasil instan dengan mengambil barang orang. Ya Allah, ya. Mudah-mudahan aja lah pendengar ya, tidak ada pencurian lagi di sana ya. Kami harapkan juga ya, lagi-lagi juga mungkin ini menjadi kewaspadaan bagi kita bersama ya, untuk menjaga barang-barang kita ya. Dan ya, kalau tambah kena 24 jam dijaga memang agak sulit ya, selain CCTV, tapi lumayan gitu ya untuk harganya ya. Tapi lagi-lagi mudah-mudahan ada efek jera deh bagi para pelaku ini gitu ya pendengar ya. Ya, enggak lambat enggak cepat ataupun ya pastinya akan ada balasannya gitu pendengar ya. Karena ya, hal buruk pasti ada sesuatu saat akan dirasakan ya. Kita enggak tahu pendengar ya, mungkin kita ya sempat berbuat jahat juga sebelumnya ya. Tapi harapannya dengan kembali menjadi orang yang baik ya, ataupun juga melakukan perbuatan yang baik, insyaallah ya, baik rezeki ataupun juga segala urusan dipermudah oleh Yang Maha Kuasa selalu, terutama bagi seluruh para pendengar kita dong ya. Oke, langsung aja kita dengarkan itu tadi, Serenta Jiwa dan Lara dari Diskoria Dian Sasto Wardoyo. Untuk Anda, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi lainnya.

Oke, gitar dari Ivy Alisa dan Carol Situmorang mendengar ya. Nah, kali ini kita beralih ke kabar lalu lintas terkini yang perlu diwaspadai mendengar, khususnya buat Anda mungkin di sore ini yang ada rencana melintas ke jalur arah Sungai Pinyoh Mempawah mendengar ya. Nah, baru aja katanya diinformasikan, terutama kita kutip dalam akun Instagram @Sambas informasi, telah terjadi kecelakaan tunggal di wilayah Peniraman Kecamatan Sungai Pinyoh Kabupaten Mempawah. Katanya satu unit ini kendaraan roda 4 atau truk pembawa muatan semen dilaporkan terbalik di pinggir jalan. Nah, dari kiriman video yang beredar, posisi kendaraan ini tampak terguling ke arah tepi jalan dengan muatan semen yang dibawanya mendengar. Nah, kejadian ini sempat menyita perhatian warga sekitar dan juga para pengguna jalan yang sedang melintas. Nah, ini pendengar ya, terutama bagi yang sedang dalam perjalanan ya, baik juga menuju atau melewati daerah Peniraman Sungai Pinyoh ataupun yang saya ini benar-benar melintasi di jalan Sengrambi gitu ya. Ini juga daerah-daerah rawan juga gitu pendengar ya. Atau nih di sekitaran Manggis ya, ya. Di Siapun Raya rawan juga karena ramai gitu pendengar ya. Jadi harapannya ya kita bisa tetap selalu berhati-hati dengan mengurangi kecepatan ataupun selalu mengutamakan keselamatan, apalagi untuk daerah-daerah yang memang rawan, sepi, ramai gitu pendengar ya semuanya. Karena ya lagi-lagi kita mengingat keluarga ataupun orang terkasih yang menunggu kita di rumah ya, kucing mungkin ya atau hewan peliharaan kesayangannya ya. Jadi kita tetap patuhi aturan lalu lintas ya, dengan menjaga jarak yang aman untuk berkendara. Mudah-mudahan ya untuk di wilayah Kabupaten Sambas aman, terhindar dari berbagai masalah apapun itu ya pendengar ya. Oke deh, lanjut pendengar, kita dengarkan mungkin satu atau dua lagu lagi sebelum nanti kita akan mendengarkan lagu religi dan juga zikir petang untuk Anda dan juga kisah inspiratif. Untuk para pendengar tetap bersama, ada Monkey Boots ya, Maka Tersenyumlah.

0: di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Oke, pendengar ya, sebelum lagu religi kita ke kisah inspiratif berikut ini, pendengar ya. Di sore hari, pastinya selamat sore kembali bagi para pendengar kita dan masih menemani aktivitas sore para pendengar yang bisa dikatakan ini di jam-jam rawan mengantuk ya. Ataupun juga ya, kayaknya lebih enak santai-santai aja dengan ya suara-suara sahdu nanti ya, menjelang kumandang azan maghrib ya. Dan kita ke kisah inspiratif yang dijamin langsung melek dan makin semangat mungkin ya, terutama bagi anak-anak sekolah nih ya. Bayangin ya pendengar, anak usia kelas 6 SD itu biasanya sore-sore gini tuh asik main game, nongkrong mungkin bareng teman-temannya gitu ya, main keluar sore gitu ya. Tapi beda cerita nih dengan sosok Ibrahim Al-Abrar ya, siswa SD asal Boyolali yang satu ini pendengar. Seperti kita kutip di metrotvnews.com pendengar, Ibrahim ini berhasil membuat bangga Indonesia karena mendapatkan apresiasi dan penghargaan secara langsung dari NASA pendengar, yaitu di bidang cyber security alias keamanan cyber. Keren banget dah. Nah, katanya pendengar, Ibrahim ini sempat merasa pesimis gitu ya, karena ya harus nunggu balasan dan proses verifikasi diri tim NASA selama kurang lebih 2 bulan. Ya, tapi karena kesabaran dan konsistensinya, penemuannya tersebut akhirnya diakui secara resmi. Nah, pendengar, usut punya usut nih ya, ketertarikan Ibrahim sama dunia digital nih berawal dari hobinya yang memang suka belajar bikin game gitu pendengar, ataupun game development. Ini bikin game ya. Nah, dari situlah juga rasa penasarannya makin hari makin berkembang. Pada akhirnya fokus deh mendalami keamanan cyber. Nah, saat ditanya apa rahasianya, pesan Ibrahim tuh sederhana banget pendengar ya. Harus ada kemauan dari dalam diri sendirinya. Kedepannya Ibrahim juga bercita-cita ingin jadi profesional cyber security untuk menjaga keamanan digital Indonesia pendengar. Wow, keren sih ya. Dan pastinya kisah Ibrahim ini membuktikan bahwa usia muda sekalipun itu bukan batasan untuk berprestasi di tingkat dunia. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ibrahim ya, asal ada kemauan dan ketekunan, siapapun bisa gitu ya. Jadi pendengar ya, kalau pendengar sendiri ini hobinya apa nih yang ditekuni saat ini? Boleh juga gabung bersama kita cerita-cerita di sore hari ini. Dan ya pastinya juga apapun hobinya, mudah-mudahan membawa semangat dan kegiatan yang positif bagi Anda. Kalau saya sih ya, hobinya apa ya? Kayaknya makan, tidur, nonton deh. Kalau sore-sore gini pasnya kayaknya nonton deh. Atau dengerin RRI Sambas aja dah, itu pendengar ya. Oke, kita akan dengarkan lagu religi berikut ini dan juga zikir petang hingga akhirnya nanti kita juga akan mendengarkan kumandang azan maghrib di jam 17:58 menit, dilanjutkan nih oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas Malam. Jadi terus ikuti aja di sore hari ini hingga malam nanti di RRI Sambas. Oke pendengar ya, pastinya tetap selalu bersama di 97,4 FM. Selamat sore, selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. Azkarul Masa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini wazzaitun.
0: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Waturisinin.
0: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
0: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
0: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: Thumma radadnahu asfala safilin.
0: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah hakim yang paling adil?
2: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ngapain kau tangki sama lamun?
1: Aduh nahe, aku tuh beras nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang mendahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be?
1: Ikut aku jok yo, lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
0: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
1: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
0: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
1: Iya dah nasib orang iya lah.
0: Aku janji, kupastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo. Tenaga kerja ilegal bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Is, kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan

bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pemanasan global ataupun global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, setiap kenaikan suhu 0,5 derajat Celcius, pemanasan global akan menyebabkan peningkatan nyata dalam frekuensi dan tingkat keparahan panas ekstrim, curah hujan lebat, hingga kekeringan regional. Tahun 2023 bahkan merupakan tahun terpanas yang pernah tercatat dipicu oleh fenomena El Nino yang menurunkan suhu di seluruh dunia. Menurut laman Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemanasan global dapat menyebabkan meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim, meningkatnya bencana alam dan bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan angin ribut. Peningkatan suhu yang dapat menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme, ekosistem, hilangnya terumbu karang, dan lapisan ozon yang semakin menipis, serta meningkatkan berbagai risiko terjadinya penyakit pernapasan pada manusia. Melihat dampak nyata pemanasan global terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, maka kita dapat menanggulangi pemanasan global dengan cara sederhana. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, menghemat pemakaian listrik, menghemat air, mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, serta aktif menanam pohon.
1: Mari kita cegah pemanasan global demi masa depan bumi yang lebih baik.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
2: Farid, Pak.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Juliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin. Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus juga tidak begitu.
5: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Elmawan Tovanto menjadi gubernur dan Ios Sunitioso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
7: Sebagaimana yang sudah ambil bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pengawasan menampil ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
8: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
7: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
8: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
9: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
8: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
10: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
11: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
12: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
13: Yang mana tuh?
12: Uang yang di dalam amplop itu.
13: Saya gak tahu isinya. Gak tahu isinya apa ya?
12: Yang ngasih Bapak. Ngasih Bapak. Gue Bapak
13: yang ngasih. Kenapa
12: dikasih Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
13: Kenapa dikasih Pak?
12: Bapak gak tahu isinya ya?
11: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
15: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
14: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
16: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
15: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton. di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun, berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini, dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara. Otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
8: The result wasn't unimportant.
9: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
8: We've seen progress.
7: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
10: Yes, 100% yes. We have a great group.
9: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
10: Looking forward to start the tournament.
7: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network.

Pendengar, jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan kita simak bersama Mimbar Agama Pantekosta edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan judul Indahnya Mengampuni bersama dengan Dr. Andes Sucipto Sinaga dalam rangkaian Pontianak sore ini. Untuk itu sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan ada rekan kami Cherry Lubis yang akan temani Anda hingga nanti jelang tutup siaran pukul 00.00.

Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan anugerahnya kita kembali dipertemukan dalam mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas. Kiranya dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, kaum muda, bahkan anak-anak mendengarkan siaran ini, Tuhan sendiri memenuhi hati kita dengan damai sejahteranya. Mari kita membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan, sebab firman Tuhan selalu sanggup menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, meneguhkan yang goyah, dan mengarahkan kita untuk hidup semakin berkenan kepadanya. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 dengan tema membawa jiwa datang kepada Yesus. Baik, sebelum lebih jauh, saya mengajak kita untuk memulainya dalam doa. Kita akan membuka siaran mimbar agama Kristen kita pada malam hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih karena pada malam ini engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firmanmu. Kami percaya Tuhan, firmanmu hidup dan berkuasa. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang rela berkorban, dan iman yang tidak mudah menyerah dalam membawa orang datang kepada Kristus. Berkati setiap pendengar siaran ini malam hari ini, jamahlah mereka yang sedang sakit, kuatkan mereka yang sedang bergumul, hiburkan mereka yang sedang berduka cita, dan penuhi setiap keluarga dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pendengar yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya,
yang begini belum pernah kita lihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada kita semua, apa mujizat terbesar yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup seseorang? Mungkin jawabannya berbeda-beda ya. Ada yang berkata, Tuhan menyembuhkan penyakit saya. Ada juga mungkin yang berkata, Tuhan mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga kami. Ada juga mungkin yang berkata, Tuhan membuka jalan pekerjaan ketika semua pintu terlihat tertutup. Semua jawaban itu benar. Namun, ketika kita membaca Injil, kita akan menemukan satu kenyataan yang menarik. Hampir semua mujizat Tuhan Yesus diawali oleh seseorang yang datang kepadanya dengan iman. Tetapi dalam kisah Markus pasal 2 ini sedikit berbeda. Ada seorang lumpuh yang sama sekali tidak mampu datang sendiri. Ia ingin bertemu Yesus, tetapi tubuhnya tidak sanggup membawanya. Ia membutuhkan orang lain. Kalau hari itu tidak ada 4 sahabat yang mengangkat tandunya, kalau hari itu tidak ada orang yang rela memikul bebannya, tidak ada orang yang mau bersusah payah membawanya, boleh jadi dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Bukankah gambaran ini sangat mirip dengan keadaan dunia saat ini? Banyak orang yang lumpuh secara rohani, mereka hidup tanpa pengharapan. Mereka terluka, mereka terikat dosa, mereka tidak mengenal Kristus, mereka tidak tahu jalan menuju keselamatan. Mereka membutuhkan seseorang yang mau membawa mereka kepada Yesus. Saudara, ada satu hal menarik dari kisah ini. Alkitab tidak pernah mencatat nama orang lumpuh itu. Nama keempat sahabatnya juga tidak pernah disebut. Mengapa? Karena yang terpenting bukan siapa mereka, yang terutama adalah siapa yang mereka bawa. Inilah inti dari pelayanan. Pelayanan bukan supaya nama kita terkenal, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dianggap hebat, tetapi supaya semakin banyak orang mengenal Kristus. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus kembali ke kota Kapernaum. Berita kedatangan Yesus segera tersebar di kota itu, sehingga dalam waktu singkat rumah tempat Yesus mengajar dipenuhi orang. Bahkan Markus mencatat bahwa sampai di depan pintu tidak ada lagi tempat. Bayangkan suasana rumah itu. Ada orang yang sungguh haus firman. Ada yang ingin melihat mujizat. Ada yang hanya penasaran saja. Ada juga ahli Taurat yang datang bukan untuk belajar, tetapi hanya untuk mencari kesalahan Yesus. Nah, di tengah kerumunan itulah datang 4 orang yang sedang mengusung seorang lumpuh. Mereka hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mereka harus membawa orang itu bertemu Yesus. Dari kisah ini, kita belajar beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan semangat pantang menyerah. Dari ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Ayat yang ketiga berkata, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Bayangkan perjalanan mereka. Mereka sudah berjalan cukup jauh. Mereka sudah mengangkat beban yang berat. Mereka sudah mengeluarkan tenaga. Mereka pasti berharap sesampainya di rumah itu mereka segera bertemu dengan Yesus. Tapi kenyataannya berbeda. Rumah itu penuh sesak. Tidak ada jalan masuk. Kalau kita berada di posisi mereka, mungkin kita akan berkata, ah, nanti saja, lain kali saja, hari ini terlalu ramai, tidak mungkin bisa masuk. Tapi 4 sahabat ini tidak berpikir demikian. Mereka mencari jalan lain, naik ke atas rumah. Mereka membongkar atap, lalu menurunkan tandu tepat di hadapan Yesus. Luar biasa. Hambatan tidak menghentikan mereka.
hambatan justru membuat mereka semakin kreatif. Ada satu kalimat yang sangat indah, berbunyi begini. Ketika satu jalan tertutup, iman akan mencari jalan lain untuk membawa orang kepada Yesus. Saudara, bukankah dalam pelayanan kita sering mengalami hal seperti itu? Ada anggota keluarga yang terus menolak diajak beribadah. Ada teman yang mengejek iman kita. Ada anak muda yang semakin jauh dari gereja. Ada orang yang tampaknya begitu keras hati. Apakah kita berhenti? Tidak. Kasih sejati tidak mudah menyerah. Kadang Tuhan memakai perhatian kecil yang kita lakukan. Kadang lewat kunjungan-kunjungan yang kita lakukan. Kadang melalui doa yang terus menerus. Kadang lewat teladan hidup. Kadang lewat percakapan sederhana yang kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Semua itu dapat menjadi jalan yang Tuhan pakai membawa seseorang kepada Kristus. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat pelayanan jangan padam hanya karena satu pintu tertutup, sebab Tuhan sanggup membuka pintu yang lain. Apakah saudara sudah lama mendoakan pasangan hidup yang belum percaya? Jangan menyerah. Apakah saudara sudah berkali-kali mengajak seseorang datang kepada Tuhan tetapi selalu ditolak? Jangan menyerah. Bisa jadi usaha yang ke-10, doa kita yang ke-100, atau undangan yang kesekian kalinya justru menjadi saat di mana Tuhan bekerja. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan hati yang rela berkorban. Sekali lagi, membawa jiwa kepada Yesus membutuhkan hati yang rela berkorban. Ada hal yang sering tidak kita sadari. Keempat sahabat itu tidak memperoleh keuntungan apapun. Mereka tidak dibayar, mereka tidak dipuji, mereka bahkan tidak disebut namanya. Tetapi mereka tetap melayani. Mengapa? Karena kasih tidak menghitung untung dan rugi. Bayangkan apa yang mereka lakukan. Mereka mengangkat seorang lumpuh, memanjat atap, membongkar atap rumah, menurunkan tandu dengan sangat hati-hati. Mereka mungkin mendapat cibiran. Bisa saja ada orang berkata, mengapa merusak atap rumah orang lain? Mengapa membuat keributan? Tapi mereka tidak memikirkan komentar orang. Yang mereka pikirkan hanya satu, orang sakit ini harus bertemu dengan Yesus. Pelayanan memang selalu memiliki harga. Ada yang mengorbankan waktu, ada yang mengorbankan tenaga, uang, kenyamanan, bahkan ada yang mengorbankan hidupnya. Ya. Ilustrasi yang sangat menyentuh adalah tentang kisah 5 misionaris di Ekuador yang melayani suku Waurani. Mereka terbunuh ketika pertama kali berusaha memberitakan Injil di sana. Secara manusia pelayanan itu tampaknya gagal. Tetapi beberapa tahun kemudian, istri dan rekan-rekan mereka kembali datang dengan kasih Kristus ke daerah tersebut. Orang-orang Waurani akhirnya menerima Injil. Lihat, apa yang tampak sebagai kegagalan justru menjadi benih kebangunan rohani. Demikian juga pelayanan kita. Mungkin kita belum melihat hasil hari ini, tetapi Tuhan sedang bekerja. Pengorbanan yang dilakukan dengan kasih tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Yang ketiga, membawa jiwa kepada Yesus harus lahir dari iman. Sekali lagi, membawa jiwa kepada Yesus harus lahir dari iman. Ayat yang kelima menjadi pusat dari seluruh kisah ini. Dikatakan di situ, ketika Yesus melihat iman mereka. Perhatikan, ya, ada kata ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus tidak bilang, aku melihat tenaga mereka. Aku melihat pengorbanan mereka. Aku melihat usaha mereka.
Tetapi yang Yesus lihat di sini adalah iman mereka. Iman yang bagaimana? Iman yang bekerja, iman yang bertindak, iman yang tidak hanya diucapkan saja. Iman mereka memiliki bentuk. Iman itu mengangkat tandu. Iman itu berjalan. Iman itu mencari jalan, memanjat atap, membongkar atap, menurunkan tandu. Kitab Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman sejati selalu menghasilkan tindakan. Mereka percaya kalau orang ini bertemu Yesus, hidupnya pasti berubah. Saudara, apakah kita masih memiliki iman seperti itu? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus masih sanggup mengubah kehidupan seseorang? Kalau kita benar-benar percaya, kita tidak akan berhenti membawa orang kepada Kristus. Yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yesus memberikan yang paling dibutuhkan. Ini bagian yang paling indah menurut saya. Orang lumpuh datang dengan harapan disembuhkan dari kelumpuhannya. Tetapi Yesus terlebih dahulu berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mengapa? Karena Yesus tahu kebutuhan terbesar manusia bukanlah tubuh yang sehat, melainkan hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Banyak orang mengejar kesembuhan jasmani, banyak orang mengejar berkat materi, tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar. Pengampunan dosa, keselamatan kekal, damai dengan Allah. Sesudah dosanya diampuni, barulah Yesus bilang, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Jadi tubuhnya dipulihkan, hatinya dipulihkan, martabatnya dipulihkan, masa depannya dipulihkan. Inilah Injil. Yesus tidak hanya memperbaiki kehidupan manusia, tetapi Yesus menyelamatkan manusia. Dan ketika orang lumpuh itu bangkit berjalan keluar, semua orang takjub dan memuliakan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, empat orang itu tidak pernah menjadi tokoh terkenal. Nama mereka tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi karena mereka mau membawa satu orang kepada Yesus, terjadilah tiga hal besar. Pertama, satu jiwa dipulihkan. Yang kedua, banyak orang menyaksikan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, Allah dimuliakan. Orang-orang berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saya percaya bahwa ketika gereja Tuhan hari ini memiliki semangat yang sama, pantang menyerah, rela berkorban, dan bertindak dengan iman untuk membawa jiwa kepada Yesus, maka Tuhan masih akan melakukan perkara-perkara besar. Akan ada keluarga yang dipulihkan. Anak-anak yang kembali kepada Tuhan. Akan ada kaum muda yang bertobat. Akan ada orang-orang yang diselamatkan. Dan dunia ini akan melihat kemuliaan Allah. Sebelum kita mengakhiri perenungan ini, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Siapakah orang lumpuh di sekitar kita yang perlu kita bawa kepada Yesus? Apakah kita masih memiliki semangat yang pantang menyerah? Apakah kita masih rela berkorban demi keselamatan jiwa? Apakah kita masih percaya bahwa Yesus sanggup mengubah hidup seseorang? Kiranya ketika Tuhan memandang gerejanya hari ini, Tuhan masih menemukan orang-orang yang bersedia menjadi empat sahabat itu. Bukan mencari nama besar, bukan mengejar pujian, melainkan setia membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan ketika itu terjadi, bukan hanya satu orang yang dipulihkan, tetapi banyak orang akan memuliakan Allah dan berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih
karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa panggilan setiap orang percaya bukan hanya menikmati keselamatan, tetapi juga membawa orang lain datang kepada Yesus. Ampuni kami apabila selama ini kami lebih sibuk memikirkan diri sendiri daripada memikirkan keselamatan jiwa-jiwa di sekitar kami. Ampuni kami apabila kami mudah menyerah ketika menghadapi penolakan, mudah lelah dalam melayani, atau kehilangan semangat untuk bersaksi. Tanamkan di dalam hati kami kasih yang besar kepada jiwa-jiwa. Berikan kepada kami semangat yang pantang menyerah, hati yang rela berkorban, dan iman yang percaya bahwa Engkau masih bekerja dan sanggup mengubah setiap kehidupan. Kami berdoa bagi keluarga kami yang belum sungguh-sungguh mengenal Engkau. Jamah hati mereka, bukakan jalan agar mereka juga mengalami kasih dan keselamatan di dalam Kristus. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat kami, tetangga kami, rekan kerja kami, dan setiap orang yang masih jauh dari Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk membawa mereka datang kepada Yesus. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Kabupaten Sambas dan dimanapun berada. Jadikan gereja-Mu gereja yang hidup, yang mengasihi jiwa-jiwa, dan yang setia memberitakan Injil. Berkati para hamba Tuhan, majelis, penginjil, guru sekolah minggu, penyuluh agama, dan setiap pelayan-pelayan-Mu agar tetap setia melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kepada para pemimpin kami, limpahkan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia, sehingga kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghormati senantiasa terpelihara. Bagi setiap pendengar mimbar agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas malam ini, kiranya Tuhan memberkati mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan menurut kehendak-Mu. Yang sedang bergumul, Engkau kuatkan. Yang kehilangan pengharapan, Tuhan hiburkan. Yang sedang mengambil keputusan, mari berikan kepada mereka hikmat. Yang bekerja, Tuhan berkati. Yang melayani, Tuhan teguhkan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi setiap rumah tangga kami, dan biarlah hidup kami dipakai Tuhan menjadi berkat, sehingga semakin banyak orang mengenal Yesus dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita sudah sampai di penghujung acara Mimbar Agama Kristen kita pada malam hari ini. Terima kasih telah mengikuti Mimbar Agama Kristen Radio Republik Indonesia Pro 1 Sambas. Sampai berjumpa kembali pada siaran berikutnya. Jangan lupa siaran Mimbar Agama Kristen setiap hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.

0: Permainan apa itu, Dodi?
1: Kau tidak perlu tahu.
0: Sepertinya asik sekali ya.
1: Iyalah asik, menghasilkan lagi.
0: Wah, ajarin saya dong.
1: Ah, kamu ini mengganggu saja. Tapi, kamu serius? Mau saya ajarin?
0: Iyalah, Dot. Saya mau dong. Daripada bingung mikirin kerjaan yang gak jelas penghasilannya.
1: Iya, benar Gilang. Zaman sekarang, susah nyari duit. Tapi, kalau kamu udah kenal ini, pasti kamu ketagihan.
0: Maksudnya gimana nih? Bisa kayak mendadak gitu?
1: Iya, masa kamu gak tahu tentang permainan ini? Dasar kamu ketinggalan. Di mana-mana orang udah pada tahu dan viral.
0: Oh, ini yang judi online itu ya?
1: Shh, jangan keras-keras. Kamu ini gimana sih? Nanti teman-teman lain dengerin tuh.
0: Ups, maaf. Emang kamu udah dapat duit berapa dari sini, Dot?
1: Ya banyak lah. Ini buktinya. Saya bisa beli HP yang semahal ini.
0: Wah, HP yang seharga puluhan juta ini. Jadi ini hasil dari judi online ya? Wah, saya juga mau dong, Dot.
1: Ya sudah. Sini, tapi kamu harus punya modal dulu.
0: Ya, tapi sekarang kan belum gajian.
1: Udah, gampang. Nanti saya pinjamin dulu. Tapi, nanti bayar ya.
0: Iya, gampang lah itu. Yang penting, kamu ajarin dulu dan menghasilkan.
1: Kalau kamu menang, jangan lupa bayar utangmu ya. 2 kali lipat ya.
0: Tenang, Dodi. Saya akan bayar berkali-kali lipat untuk kamu.
1: Asik. Ayo kita mulai.
0: Duh, kok saya jadi deg-degan ya?
1: Apa sih kamu ini? Kayak orang jatuh cinta saja. Tapi percaya deh, ini rasanya memang kayak orang lagi jatuh cinta. Susah mau dilepasin.
0: Nah, bener kan? Terus diapain lagi tuh, Dodi?
1: Udah, saya pasang dengan setoran sesuai dengan duitmu ya. Kamu mau menang banyak kan?
0: Iya, mau.
1: Oke, kita tunggu beberapa menit lagi ya.
0: Lama ya?
1: Udah, jangan risik ya. Kita pura-pura sibuk aja. Nggak enak sama orang-orang kantor pada niatin kita.
0: Iya nih. Jadi sales mobil ini kok susah banget ya? Udah hampir sebulan, saya nggak pernah dapat target.
1: Makanya, kamu bergaul dong kayak saya.
0: Pantas saja kamu nggak pernah susah ya. Walaupun pencapaian target tidak terpenuhi, tapi kamu tetap bahagia. Ternyata ini yang kamu lakuin.
1: Udah, kamu nggak usah banyak omong. Coba kita lihat ya, hasilnya gimana ini.
0: Iya, cepatlah. Saya udah nggak sabar.
1: Wah, mantep banget nih. Kamu menang, Gilang. Wih, gak tanggung-tanggung. Menang langsung 100%.
0: Terus gimana cara ambil uangnya nih, Dodi?
1: Udah, kamu tenang aja ya. Nanti saya proses dulu. Setelah itu, baru saya kirim ke rekening kamu. Setelah dipotong utang kamu.
0: Udah, kamu potong aja 3 kali lipat.
1: Serius nih?
0: Iya, serius. Kalau gitu, saya ketemu Pak Deni dulu ya.
1: Ya udah sana.
0: Dian, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tumben udah pulang, Mas?
0: Iya, hari ini alhamdulillah tidak terlalu sibuk.
2: Oh iya, gimana prospek kerjaan, Mas? Aman kan?
0: Ya, begitulah. Jadi sales tidaklah mudah, sayang.
2: Iya, Mas. Tidak ada pekerjaan yang mudah kok. Semua harus penuh perjuangan dulu baru ada hasilnya. Yang penting kita selalu sabar dan tabah ya, Mas.
0: Iya sih. By the way, ini ada rezeki buat kamu.
2: Hah? Apa ini, Mas? Amplop tebal banget, ya Allah.
0: Iya, buka aja.
2: Masya Allah, uang sebanyak ini. Ini bonus dari kantornya Mas ya?
0: Udah, intinya kamu senang kan?
2: Iya, alhamdulillah Mas. Tapi ini halal kan Mas?
0: Iya halal, masa haram?
2: Iya, maafkan Mas. Aku sebagai istrimu, wajar kan bertanya? Kita kan udah janji untuk saling mengingatkan, iya kan Mas?
0: Iya. Udah, kamu siap-siap, kita makan di luar ya.
2: Iya Mas, tapi jangan bohongin aku ya Mas. Kita membina rumah tangga ini susah payah loh. Jangan sampai ada hal-hal yang Mas sembunyiin dari aku.
0: Iya, apa sih sayang? Udah, kamu siap-siap, aku udah lapar nih.
2: Ya udah, tunggu ya.
3: Sabar ya Bapak Ibu, kita akan selesaikan masalah ini dengan Pak Doni.
4: Iya Pak. Uang DP mobil saya udah saya setor ke Pak Doni. Katanya mobil udah mau keluar. Buktinya udah hampir sebulan gak ada kabarnya.
5: Iya benar. Saya juga udah setor uang DP sama Pak Doni. Hanya janji-janji saja. Kalau bisa, saya mau ketemu langsung dengan dia, Pak.
3: Iya. Sabar semuanya ya. Kami juga sudah menelpon pihak kepolisian untuk menjaga hal-hal yang gak diinginkan terjadi.
0: Pak Doni, ada apa ini, Pak? Kok orang pada rame?
3: Itulah bilang, saya juga kaget. Tiba-tiba nasabahnya Doni datang untuk minta pengembalian uang DP mobil. Karena udah terlalu lama katanya. Menurut mereka, Doni ini menawarkan tanpa pengurusan berkas yang berbelit, bisa langsung dapat mobil. Ini kan gila.
0: Ya Allah Pak Den, Terus gimana nih Pak kita menghadapi mereka?
3: Ya udah, kita tunggu Doni aja. Kenapa ini semua bisa terjadi? Dia ini sudah banyak nipu orang. Kasihan bapak dan ibu ini.
0: Jangan-jangan uangnya dia pakai judi online Pak Den.
3: Lah kok kamu tahu?
0: Anu Pak, saya sempat dengar sih.
3: Dasar memang Doni itu ya. Sudah lama saya ingatkan, jangan coba-coba judi online. Kalau nggak mau hancur hidupnya. Kamu ikut-ikutan juga ya Gilang?
0: Saya tidak Pak, hanya sedikit aja Pak.
3: Ya Allah Gilang, jangan teruskan ya. Bisa bahaya hidupmu. Kamu nggak mau kan rumah tanggamu hancur?
0: Iya Pak Den, saya nggak lakuin lagi Pak.
3: Nah, itu Doni datang.
1: Maafkan saya Pak Denny.
3: Doni, kamu sudah tahu kan kenapa bapak dan ibu ini datang ke sini?
1: Iya Pak, saya tahu. Mereka adalah nasabah saya, Pak.
4: Mana tanggung jawabmu, Pak Doni?
5: Iya, kami minta uang dikembalikan saja.
1: Maafkan saya, Bapak Ibu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk menggantikan uang Bapak dan Ibu.
4: Loh, Pak Doni ini gimana?
5: Ya sudah, kalau begitu, tangkap dan penjarakan aja dia, Pak Polisi. Enak aja, kami udah susah nyari duit buat DP mobil. Rencana mobilnya mau buat usaha. Malah ditipu.
1: Saya minta maaf. Maafkan saya, Bapak Ibu.
3: Doni, dengan berat hati, masalah ini akan saya serahkan ke pihak kepolisian dan mereka yang akan menangani. Silakan, kamu ikut ke kantor polisi untuk menyelesaikan masalah ini.
1: Maafkan saya, Pak Denny. Bilang, maafkan saya ya. Saya sudah berbohong sama kamu tentang menang judi online itu. Itu tidak benar. Saya hanya memancing supaya kamu mau masuk perangkap juga. Sama seperti saya. Maafkan saya, Gilang.
0: Ya Allah, Doni. Memang benar firasat seorang istri. Tidak pernah salah. Maafkan suamimu ini, Dian. Hampir saja, ya Allah.
6: Demikianlah Sandiwara Radio, produksi Teater Angkasa RRI Palu, dengan judul Rayuan Judi Online. Naskah drama Maria Immaculata Triastuti, produser Rabia Ponto, sutradara Erwino Asyura, rekaman Irfan Maulani, musik editor Amal Fajri. Para pendukung, Mahmudin Usman Jumba, Joko Nurcahyo Sujari, Nur Fadila, Erwino Asyura, Ronald Nathan Nugrawan, dan Cahaya Suci. Sampai jumpa.

Sebuah lagu pendengar dari Olivia Dean, It Isn't Perfect But It Might Be, It Might Be. Dan Anda masih bersama kami tentunya di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini ada kabar membanggakan dari dunia seni mahasiswa Kalimantan Barat yang membuktikan bahwa semangat melestarikan budaya ini mampu mengantarkan generasi muda untuk meraih prestasi sampai tingkat nasional. Pendengar, tim tari Universitas Tanjung Pura ini berhasil meraih juara satu cabang tari pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah atau Persimida ke-18 Kalimantan Barat. Nah, pendengar, prestasi ini juga sekaligus mengantarkan mereka menjadi wakil Kalimantan Barat pada ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksiminas. Nah, pendengar, tim yang beranggotakan 7 mahasiswa ini membawakan tari Galo Takuidaro yang terinspirasi dari proses menganyam takuidaro dan tudung kepala adat masyarakat Dayak Uut Danum. Nah, melalui karya ini, pendengar, mereka mengangkat nilai kesabaran, kemudian ketelitian, kerja keras, serta pentingnya menjaga warisan budaya agar tetap hidup di tengah generasi muda. Nah, meski hanya memiliki waktu persiapan sekitar 5-6 hari, kekompakan, fokus, dan rasa percaya diri ini jadi kunci sampai bisa meraih gelar juara. Ini, pendengar, tim Tari Untan juga bersiap untuk mewakili Kalimantan Barat pada ajang Peksiminas dan dengan harapan tentunya untuk bisa kembali mengharumkan nama daerah sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Kalimantan Barat kepada Indonesia.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya, belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kembali informasi terkini pendengar ya, bagi Anda yang mungkin sedang merencanakan studi ke luar negeri atau punya putra-putri yang juga mau melanjutkan pendidikan. Nah, ini ada kabar baik pendengar ya. Ada pameran pendidikan internasional yang juga akan kembali hadir di Indonesia dengan menghadirkan puluhan universitas ternama dari Taiwan. Jadi Ikatan Citra Alumni Taiwan se-Indonesia atau ICATI ini akan menggelar Taiwan Higher Education Fair Indonesia 2026 pada 1-9 Agustus mendatang pendengar di 5 kota besar di Indonesia. Nah, pameran pendidikan tinggi terbesar Taiwan di Indonesia ini juga nantinya akan diikuti 65 perguruan tinggi sekaligus jadi ajang bagi masyarakat tentunya untuk mendapat informasi seputar program studi, beasiswa, sampai peluang karir juga di Taiwan dengan gratis, pendengar. Nah, Ketua Umum ICATI, Heng Ki Lau, mengatakan Taiwan ini masih jadi salah satu tujuan favorit pelajar Indonesia karena kualitas pendidikannya juga diakui dunia, terutama di bidang teknik, sains dan teknologi, kedokteran, pertanian, serta bisnis. Pendengar, saat ini sekitar 14.000 mahasiswa Indonesia juga sedang menempuh pendidikan di Taiwan. Ini menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar kedua di negara tersebut. Pameran ini pendengar akan dibuka di Jakarta pada 1 Agustus, kemudian berlanjut ke Bandung, Semarang, Surabaya, dan nanti akan ditutup di Medan pada 9 Agustus. Kegiatan ini juga terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya. Jadi tadi pendengar ya, mungkin Anda punya anak atau keluarga yang mungkin tinggal di kota-kota ini tadi ya, di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Nah, nanti Anda bisa informasikan, siapa tahu Anda butuh informasi terkait universitas-universitas yang membuka beasiswa atau apapun itu di Taiwan ya. Kalau ada ketertarikan, boleh langsung dihubungi pendengar ya, keluarganya yang di sana. Atau mungkin Anda yang langsung terbang ke sana juga boleh, silakan. Karena tidak ada ruginya pendengar ya ketika mengikuti education fair terutama ya, dan bisa kalau memang mendapatkan jalur masuk khusus.

kampus atau yang lainnya, tentunya sangat menguntungkan. Itu dia tadi pendengar informasinya. Selengkapnya juga Anda bisa akses di laman kami di rri.co.id.

stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif, pahami, jangan

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Sebuah lagu pendengar dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Dan Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak. Pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait penataan kawasan yang jadi gerbang utama menuju Kalimantan Barat, yaitu Bandara Internasional Supadio. Nah, pendengar, kawasan Bundaran Angkasa Pura yang jadi akses utama menuju Bandara Internasional Supadio ini nantinya akan ditata untuk jadi kawasan yang lebih representatif, indah, dan nyaman. Nah, General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, mengatakan bandara ini merupakan wajah pertama yang dilihat masyarakat ataupun wisatawan ketika tiba di Kalimantan Barat. Maka dari itu, pendengar, penataan kawasan dinilai penting untuk bisa memperkuat citra daerah sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jasa bandara. Sementara itu, pendengar, Bupati Kuburaya Sujiwo juga memastikan pemerintah daerah akan membenahi kawasan tersebut melalui penataan lanskap, kemudian penambahan ruang terbuka hijau, sampai ke pemasangan lampu hias. Nah, pendengar, melalui kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dan PT Angkasa Pura Indonesia, Bandara Angkasa Pura diharapkan menjadi landmark baru yang bisa mencerminkan wajah Kuburaya yang modern, tertata, dan ramah bagi setiap pengunjung. Itu dia tadi, pendengar, informasinya. Nanti setelah ini pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Ngapain kau tangki sama lamun?
1: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
1: Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iyalah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang gede diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
3: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah, kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu, setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
4: Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk siapapun yang masih terjaga. Apapun alasannya malam ini, yang menyelesaikan pekerjaan, menikmati kesunyian, atau sekedar menemani hati yang belum ingin terlelap. Selamat datang di edisi Ruang Rindu pada malam hari ini bersama saya Firdaus Muklis, yang akan menemani pendengar ya selama beberapa jam ke depan. Malam yang selalu punya cara untuk menyimpan cerita nih pendengar. Ada tawa yang masih teringat, ada kenangan yang masih belum dilupakan, dan ada rindu yang memilih diam daripada diucapkan ya. Dan selama beberapa saat ke depan izinkan Bung Us juga menemani pendengar ya dengan perjalanan malam kita. Semoga setiap lagu yang mengalun bisa menjadi pelukan bagi hati yang lelah nih pada hari ini, dan penguat bagi yang sedang berjuang, dan teman bagi siapa aja yang merasa sendiri. Oke pendengar, malam hari ini ya, mumpung masih ceria-ceria sekali, cuaca di Sambas, lintas Sayang Rambi juga bagus sekali, bintang dan bulan beriringan tuh, kayak belaraknya gitu. Luar biasa ramai sekali ya di langit sana, indah sekali kalau dipandang. Dan malam hari ini kita undang nih pendengar kita yang ingin bergabung ataupun mau join bareng Bang Us malam hari ini, request lagu favoritnya. Nah, silakan di line interaktif kami di 0851-7670-0977. Kalau mau gabung via telepon, jangan lupa passwordnya Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Itu dia. Oke, kita sapa dulu via telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar, U?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Wah. Oh, dibe.
0: Kayak nah,
1: lagu dulu, I.
0: Sile, mau lagu apa tuh?
1: Lagu Betis Indah dari Adi Manhutu.
0: Adi
1: Manhutu.
0: Manhutu apa tadi?
1: Betis Indah.
0: Betis Indah, oke. Okay. Kita bungkus.
1: Kayak lagu ya buat nusu, buat mausu, buat Bujang Cahye,
0: okay.
1: Buat Bang Eli, buat Aki Busi, Ella Senja, Yayan, Duanan, Ikmar, Kak Nia, Kaye, Bang, tapi ya Bang. Mm-mm. Bang Almi, Bang Oyot, yeah.
2: Halo, assalamualaikum Bang
0: U. Waalaikumsalam.
2: Gimana ya? Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu. Lupa dah maklamat Bang U.
0: Sagolnya Kak Mar, apa kabar Kak Mar?
2: Alhamdulillah Bang U, agak mendingan lah Bang U. Makasih ya Bang U.
0: Alhamdulillah, jadi kita doakan.
2: Makasih ya semuanya para penyiar-penyiar ya, atas doa-doanya.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan dan kebaikan beliau-beliau ya.
0: Amin ya robbal alamin. Ya. Yeah.
2: Minta lagu lagi ya Bang U sih.
0: Mau lagu apa nih Kak Mar?
2: Gimana kabarnya tuh? Lupa.
0: Oh, alhamdulillah sehat segar.
2: Ya, alhamdulillah. Kami minta lagu ya Bang Us.
0: Lagu apa
2: lagu
0: tuh?
2: Lagu Nika Ardila.
0: Mm-mm.
2: Biarlah cintamu berlalu.
0: Oke, biarlah Ketih cintamu berlalu.
2: Galau ya Bang Us.
0: Oh, enggak apa-apa. Kita putarkan lagunya.
2: Salam-salam Bang Us. Bang Us ye, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dimudahkanlah urusannya, panjang umur,
0: amin.
2: Biar rezeki juga sekeluarga.
0: Amin.
2: Semoga dapat jodoh yang juga terbaik juga.
0: Amin.
2: Dapat senanglah kami.
0: Siap.
2: Buat tapi Oning Sangsut, Wanaci, Wanusu, Dek Tia dengan Bang Yayan Sefaket. Masuk Dek Tia, jangan tahu kalah Dek Tia. Buat Ella Senja juga, Dek Jainab, semoga semangat tambah semangat Dek Jainab ye. Mudah-mudahan lah lekas sembuh penyakitnya ye.
0: Amin.
2: Dan Cahye juga, Bang Eli, Imana Bella, Ujang Kerenceng juga. Pagi. Aki Busri. Oh, nah, jangan tak lupa petai ye. Ye, rupanya dia ke RRI Bang U.
0: Iya, bawa petai deh luar biasa.
2: Jangan lupa dah sama kami. Bawa lah petai cuy. Bawa lah ke situ bagi. Kami banyak yang beli, Desi beli juga.
0: Beli sekarang.
2: Pak Ude ye, Bang Palapa, Pak Anjang Luper. Yang lainnya dirangkul. Bang Fawani, Bang Alimin.
0: Oke.
2: Okay. Makasih Bang U.
0: Siap.
2: Mas Nanda lagi ya, Nanda ye. Iya, makasih banyak Bang Usi. Selamat
0: pagi Bang
2: Usi. Sama-sama.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Bang Bujang S dengan Kak Mar ya, ada di Bensere itu. Luar biasa. Salamnya disapu habis kayaknya tadi itu ya. Walaupun banyak cecernya. Maklum ya. Enggak baca buku catatan. Kalau buka buku catatan mungkin banyak lagi ya. Itu dia. Oke. Kita lanjut. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang
0: Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin ya?
3: Iya betul.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya malam ini Bang?
3: Sehat Bang Agus.
0: Alhamdulillah, syukurlah ya kita masih sehat-sehat ketemu lagi di malam ini. Cuacanya bagus gak di sana? Gak hujan ya di sana ya Bang Alimin ya?
3: Untuk 2 hari ini cerah Bang Us.
0: Oke. Okay.
3: Kemarin hari Rabu sore itu sempat juga diguyur hujan.
0: Cakep. Alhamdulillah cuacanya bagus ya. Nah, biar tambah bagus harinya kasih lagu apa nih Bang Alimin?
3: Lagunya dari Armada aja Bang
0: Us. Armada, kece nih.
3: Judulnya Asal Kau Bahagia.
0: Asal Kau Bahagia. Itu dia ya, lagunya pasrah banget ya. Buat dia bahagia aja lah.
3: Asalkan yang kita sayang bahagia aja lah.
0: Betul, gak usah dipaksa-paksa ya kan.
3: Gak usah dipaksa-paksa.
0: Oke, lanjut salamnya buat siapa Bang Alimin?
3: Salamnya buat Pak D, Bikulan, Pak Usubusri, Bang Danda, Anjang, Jaja, Bang Ahmarwat.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga Wanati, Bang Senja, Bang Yayan,
0: oke,
3: okay. Dian, Kak Jainab, Kak Mo, yang lain kita bungkus.
0: Oke, okay, baik, kita bungkus.
3: A sampai Z.
0: Alright.
3: Bungkus tetap sehat.
0: Siap.
3: Semangat.
0: Amin. Ya Robbal Alamin.
3: Makasih Bang Gus.
0: Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Bang Alimin yang ada di Subah. Cuacanya juga cerah 2 hari ini ya di belakangan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita sapa dulu via telepon. Ya, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ayo, akhirnya janji yang waktu terpenuhi ya Wani, gabung juga.
4: Syukurlah Uus mau ngangkatnya WhatsAppku tuh
0: diangkat di ya di telepon.
4: Apa kabar ya Uus tuh?
0: Alhamdulillah, sagor lalu malam itu
4: Sagor lah iya.
0: Lakak anak weh kalau weh lakak makan ya patai kibusri weh.
4: Lakak dimari kibusri patai lah ya iya.
0: Sari galuk-galuk ising. Luar biasa. Kak Ewan, sehat Wan nih? Sehat.
4: Sehat, alhamdulillah Us. Kaget kepanasan Us malam tuh pun panas lah kak bejomor siang tadi weh. Sampai ke malam tuh panasnya badan tuh
0: Bukan panas dalam nih?
4: Iya di takutnya panas dalam, tak pindahan juga minum air masak banyak.
0: Oh, alhamdulillah, insya Allah daun bayi.
4: Kita request lagu dulu Us.
0: Lagu apa itu Ewan?
4: Lagunya Anggrek Bukan Tempat Persinggahan.
0: Anggrek Bukan Tempat Persinggahan. Oke. Itu dari siapa itu iya?
4: Carilah saya yang penting judulnya iya. Siapa ke penyanyinya ya?
0: Penyanyinya Anggrek. Judulnya Bukan Tempat Persinggahan.
4: Nama judul lagunya Anggrek Bukan Bukan Tempat Persinggahan.
0: Oke.
4: Siapa nama judul lagunya tapi penyanyinya siapa kayaknya? Carilah.
0: Dulu. Sambil nyari salam-salam dah dulu.
4: Salamnya pertama buat Uus yang ngagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Pertama salamnya buat Bang Bujang Krenceng, buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Bang Eli, buat Ella si paket, Tia si paket, Bang Nanda, Pak De, Pak Uswanan, Wanaci, Maksu, Long Amsiah, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Risa, Alimin, Bang Bujang S, sepaket, Pak Anjang, Bang Imanabela, Bang Roni, Kak Meme si Paket, mm-hmm. Bang Oyot, Bang Jajah, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngahmarwan, mm-hmm. yang mm-hmm. lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Kita rangkul.
4: Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada. Dah kita pumpum nanti.
4: Sip. Ah. Dah, terima kasih.
0: Same. Alright. Itu dia dari Wanusuji Pak kita ya. Alhamdulillah. Lanjut ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu. Yang berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Alhamdulillah, itu deh. Eki Busri, jumpa lagi kita, apa kabar?
5: Jumpa lagi dari mari dan jumpa.
0: Oh, jadi makasih itu ya, noong petainge masih ada ya, udah disambol. Luar biasa. Baik. Ah, upe hamainan yang ngebel ya.
5: Pun ya.
0: Tahu.
5: Nah, ada juga cewek mari dia hari-hari itu kena lagi ceweknya, kena lagi nang kawan Echan yang anak ya di dalamnya.
0: Ah.
5: Tidak ingin ceweknya.
0: Iya.
5: Nah, ini kau dia yang bawah kejinya Echan ya.
0: Iya, mohon deh, biar yang bawah dok Andi.
5: Yang mana ya? Ada yang lihat aja, nang ada dengan Echa ya, nang ada.
0: Oh, yang jadi narasumber ya ke?
5: Oh.
0: Oh, duta HIP. Oh, betul.
5: Ya, tapi kan lebihnya ya.
0: Pak jawab nggak usah mengikat Asia ke kalau tidak salah.
5: Tengah lah cewek ano, ya mari. Dia dua cewek dia. Iya kan berak hari kita ya.
0: No, tidak nyuak weh. Malar deh munano ya, biok eh.
5: Anak-anak
0: nate tuannya
5: ya?
0: Iya, biasa magang.
5: Ah, buku pemingkan kamera ada juga yang mau nate.
0: Jadi, biasa ya tugasnya dah ya?
5: Okay. Biasa yang mana ya? Gak senyawan ke yang mali ya?
0: Oh.
5: Bukannya pake anak? Gak mana kemari?
0: Bukan. Gak mana? Kati AC ya? Kalau tidak salah.
5: Bukan.
0: Gimana? Kati AC
5: ya. Dia kena anak ya, balang anak ya. Udah sambas.
0: Oh.
5: Dari Cibabal.
0: Oh. Sadong juga ya jauh ya.
5: Sadong
0: juga jauh ini
5: ya.
0: Oh, sekejap
5: ya. Kita cewek RRI.
0: Mantap.
5: Kita ke lagu ya lah bagus.
0: Lagu apa ya?
5: Lagu apa ya? Dari Amat Gais sama anak itu lagu. Aku Amat Gais. Apa ya lagunya?
0: Apa ya? Kebanyakan lagu tuh.
5: Kebanyakan lagu. Ya sekarang apa yang buang ya, mengikat janji aja lah.
0: Mengikat janji?
5: Oh.
0: Oke, okay. Dari siapa tadi?
5: Ahmad Jais dengan apa yang buang.
0: Oke, okay, Ahmad Jais ya, kita bungkus. Nah, salamnya buat siapa tadi?
5: Salamnya pertama buat bungkus lah yang petugas ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Nah, wadi suja tadi ya. Lewat ya si Uus ketiduan.
0: Udah.
5: Oh, ingat dengan ada Bang Usar Islam itu.
0: Jadi.
5: Ada lagi. Bang Bawa di kita. Selamat pasangan kawan-kawan ni. Mungkin kita nakkan dua. Pak Langki kita. Cik Kulan. Yang S. Pasangan Kak Marnya. Kak Ella Bang Senja. Kak Jaya Bang Yayan. Nah, Kak Nene Bang Arianto, si Ambi, Mak Nasa, Mak Su di Sijang, Ban Naci, Mana Bella, Pak Adi Dengan Tundung, Bang Ujang Cahaya, Pak Ahmarwan, Kak Jenab, Penahan Jabat Sembuh Kak Jenab.
0: Amin.
5: Nah, baik sakit Kak Jenab juga dari Kak Risa ya. Bang Alimin ya juga, Bang Eli Serangau, lagi Bu Ari, Sungai Toman, Bang Parli, Bang Sereli, Bang Budiman, Pak Cih juga ya yang ada di Pekanbaru ya, lagi itu, lupa-lupa aja weh. Nah, yang lain dirangkul ya, Bang Nana juga ya, soalnya dia anak ya.
0: Okay.
5: Iya, Palu.
0: Alright.
5: Palu. Kata GN, nak lung hamsia, kita naik ke lantai.
0: Oke.
5: Lihat lagi menangkan juga. Yang lain dirangkul aja lah.
0: Siap.
5: Tanpa kesalahan dari atas
0: lagi.
5: Maaf, Anjem. Nanti sambut satu persatu, Pak Anjang kita. Lupakan Pak Anjang. Yang lain rangkul ya lah.
0: Ya, oke. Okay, ya.
5: Ada bajet.
0: Baik, Nek Kis. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pendengar ya dari Nek Busri di Bantilan nih. Terima kasih buat Neki ya. Kita bungkus lagunya Mengikat Janji dari Ahmad Jais dan Rafeah Buang. Nah, ini dia. Nanti kita putar ya setelah kita kumpulkan lagu-lagunya. Nah, ini ada beberapa lagu nih, udah keren banyak dah. Udah kita siapkan playlist buat menemani malam hari ini. Masih ada tempat nih buat pendengar kita yang ingin bergabung, silakan ya. Atau buat pendengar yang mungkin baru aja bergabung, mau catat nomornya didengarkan di radio streaming atau era digital, bisa bergabung juga ya. Buat pendengar jangan malu-malu di 0851-7670-0977. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Rindu, bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, masih kuatnya ingat dan ini Aki Ewan Naci itu ya.
6: Tahu lah.
0: Tahu, masih gabung ya, belum tidur sang. Kira weh.
6: Baru kalah, baru masih nonton film Korea yo.
0: Mate ke mana, telinga mana tuh?
6: Same-same.
0: Oh, same. Serate, mantap mantap mantap.
6: Same nangar dengan melihat.
0: Ah, iya di, pokok hati suke dah ya.
6: Sambil bekipas.
0: Panas ya, Wan?
6: Jangan. Hangat.
0: Dak ana hujan lah.
6: Namanya malam untuk lisu.
0: Lisu, hau di. Pakal wes itu biasa, Wan. Nih.
6: Lah.
0: Tidak anu kibau juga teh. Nah, lagu-lagu apa itu, Wan?
6: Lagunya dari Wali aja, Emang Dasar.
0: Emang Dasar, oke. Rancak lagunya ya.
6: Pokoknya mantap
0: lah. Mantap lah lagu teh, bungkus.
6: Pada usia semangat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
6: Kayak pendengar cik bersama.
0: Mantap.
6: Yang tadi ya, buat Wanusu, buat Ella, buat dia, buat Kak Mar, buat Bunda Ari, buat tidur kalunya, Lungam Sia, Mak Nasa, Eli, Julia, Ibu Sri juga, Iman Nabila, Nangar Keman.
0: Mana deh.
6: Selamat datang ke Bukaman.
0: Buat
6: Bang Oyot, buat Bang Jaja, Bang Roni, Ning Sang Sud. Buat Sari, Barisa, mudah nangar juga, bermaksud. Buat semuanya pendengar aja lah.
0: Oke, siap.
6: Buat Ibu, semangat bertugas, mudah sehat selalu.
0: Amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak tuh buat Wanaci ya di Sagong ya, Gebeki Bojo ya, hangat ya. Baik, itu dia udah selengkap nih playlist kita. Siap putar nih pendengarnya, jangan kemana-mana nih pendengar ya. Kita akan langsung putarkan lagu playlist yang udah di request dari pendengar kita nih. Dan semoga aja lagu ini dapat menghidupkan malam kita hari ini dan bisa menghibur juga ya. Dan jangan berkecil hati buat pendengar yang belum bergabung, kita banyak, waktunya panjang. Setelah ini kita akan kembali ke ruang dengar Anda dan tetaplah bersama kami. Kita mulai dari Ade Manuhutu, Si Betis Indah.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak!
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Abrasi adalah suatu peristiwa pengikisan tanah yang disebabkan oleh gelombang serta adanya pasang surut air laut. Apabila terus-menerus terkena gelombang dan pasang surut air laut, akan menyebabkan tanah pada garis pantai menjadi rusak, serta daratan sekitar pantai menjadi menyusut. Ancaman krisis iklim bersama gelombang abrasi dapat menelan permukiman-permukiman sepanjang pesisir pantai.
1: Namun, kita masih bisa berperan aktif dalam mengurangi kerusakan pesisir pantai yang disebabkan oleh abrasi dengan cara melakukan pencegahan, yaitu penanaman hutan bakau, mangrove atau tanaman penahan angin dan gelombang air laut, lalu pembuatan pemecah gelombang air laut dan melestarikan terumbu karang, serta regulasi yang jelas terkait pelarangan penambangan pasir secara berlebihan. Yuk kita bersama-sama mencegah terjadinya abrasi yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri.

0: pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.
1: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin, sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu bersama Bang Uus ya. Semoga jeda singkat ini ya tidak mengurangi hangatnya kebersamaan kita malam hari ini. Kini saatnya kita kembali menikmati alunan lagu-lagu terbaik yang siap menemani detik perjalanan malam Anda dengan requestnya. Nah, kita buka lagi nih pendengar sesi requestnya di 0851-7670-0977 dengan password Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, itu dia ya, simple dan simply sekali. Baik, kita buka di sesi SMS, WhatsApp dan juga telepon biasa ya. Nah, jadi silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Bang
0: Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ella tuh iya.
1: Oh.
0: Nah, apa kabarnya Kak Ella?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bagus, gimana ya kabarnya?
0: Alhamdulillah sehatnya, ente bukan gak sehat pula.
1: Aduh, lah kak makan gulai patai
0: yoi. Jadi sambal yang nyen ya. Sambal goreng.
1: Ya aman lah.
0: Jadi ya saya kurang nasi sekenceng gue, pakal lah nyegi.
1: Ah, kemok kalau badan pun kira-kira makan patai ya.
0: Anginan. Oke, okay, mau lagu apa
1: nah,
0: kok?
1: Okay lagunya Kurela Kehilanganmu aja lah.
0: Dari siapa ya?
1: Citrani.
0: Citrani, oke. Okay. Salamnya buat Rani, siapa?
1: Buat Bang Uus, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Su, Walaji, Pak Su Busri, kamar dengan Bang Ujangnya ya tadi. Buat Cikulan, buat Bang Imana Bela, Mama Nasa, Pak Nanda, sampai di pelanggar lah tak kan. Nah, ada Kak Jena, para buat Bang Senja aja yang ada di samping ye.
0: Nah, tidur ke belum ye?
1: Tidur lah dia ya.
0: Enggak lah. Kapa, ya, kawan.
1: Kapanya, adalah Kak Nurut tadi. Ya.
0: Oh, awal. Nah,
1: buat Bang Limin, buat
0: sampai
1: ki ya. Bapak Adi, Pak Adi yang tinggal sekarang teh. Bang Freddy. Yang lainnya dirangkul habis aja lah Bang Us.
0: Oke. Siap, kita rangkul ya.
1: Bang Us, terima kasih.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya buat Kak Ella. Itu dia dengan Bang Senjanya. Agak pelan gitu ya, kayak tidur kawan di samping ya. Oke, baik, tidak menutup kemungkinan juga ya pendengar lainnya ingin bergabung, silahkan. Masih banyak sekali tempat dan waktunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi, apa kabar?
2: Alhamdulillah,
0: baik. Biasa, dah jamnya golek-golek tu eh. Ah, bila perlu ntar lagi belayar lah tu kalau.
2: Ah, ini.
0: Ah, belayar kalau mimpi ya. Tak putarkan lagu tidur ke tu eh, Bang Dedi?
2: Ah, kecolan tu.
0: Lagu apa tu maknya tu?
2: Lagunya
0: ya,
2: Sakit Pinggang
0: lah. Sakit Pinggang. Oke.
2: Macam banyak
0: tuh. Oh, weh, luar biasa. Salamnya buat siapa, Bang Dedi?
2: Ah, salamnya buat juga,
0: buat juga. Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat Nusu, buat Jenab Adi,
0: Pak Ella.
2: Buat
0: Bang
2: Eli, Buat Anang, Buat Tidak, Buat Tadi. Buat Bang Sarawan, Buat Aye, Buat Tidak, Buat Tidak, Buat
0: Jok Eki.
2: Nah, buat tak aja.
0: Nah, terlanggar. Oke.
2: Sini ya Bang ini.
0: Iya, baiklah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak buat Bang Dedi di Kantan yang masih belum tidur kesannya. Wih, luar biasa. Duar. Alright, kita lanjut nih, masih buka sesi request dan lagu-lagunya ya pendengar. Oke, kali ini kita sapa lagi nih di sini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memori buat lagu Uus yang paling ganteng sedunia.
0: Bung Lanius kembali hadir ya. Wow.
3: Iya, terima kasih dah. Kita kalau enggak lupa ya, gabung di RI Sambas rumah kita kan. Ah,
0: betul betul betul.
3: Kan termasuk rumah kita RI Sambas itu, walaupun mungkin kita di secara udara dengan rumah sendiri, kita juga RI Sambas itu termasuk rumah kita, termasuk kebanggaan saya secara pribadi dengan RI Sambas itu, karena yang pertama itu bangganya apa? Kita berbatasan langsung dengan negara luar, bahkan RRI kita sampai menjangkau informasi-informasi yang positif untuk para pendengarnya ya. Mungkin informasi-informasi yang kayak di acara Kalbar-Kalbar itu, Bung Hatu saya paling suka itu dengar informasi Kalbar-Kalbar. Kita sering dengar nonton, cuman walaupun saya enggak gabung pakai itu ya, cuma mendengar aja. Sekarang kan penasaran itu, Bung, kalau saya gabung dari dengarkan informasi RRI Sambas itu, Bung.
0: Oke, gitu. Banyak informasi ya.
3: Iya, yang penting kan beritanya yang fakta itu kan pasti kan.
0: Betul.
3: Enggak mungkin lah. Karena saya yakin kok RRI enggak mungkin lah berita-berita yang hoax, enggak mungkin. Enggak. Karena sesuai dengan fakta seperti kayak BBM. Betul. Ya, kayak apa ya? Berita kemarin pernah terjadi narkoba yang beberapa waktu itu apa? Yang kemarin berita yang masalah ini, Bu. Kemarin kabar-kabar kalau enggak salah yang air itu kah? Apa tuh? Perahu-perahu itu kah, Bung? Ada waktu itu ya. Di mana tuh, Bung?
0: Lomba perahu ya?
3: Ah, lomba perahu kan ada kalau salah Bung Us atau
0: bukan Bung Us ya, kan sama Bung Us itu. Ya.
3: Ah, itulah. Nah, itulah informasinya ya.
0: Iya. Kece banget ya.
3: Sangat luar biasa lah karena informasi-informasi itu menambah wawasan untuk kami, bahkan gini Bung. Karena RRI ini ya dulu sebelum karena perjuangan RRI ini dari zaman kemerdekaan kita, RRI itu radio itu adalah alat satunya alat untuk informasi ya zaman kemerdekaan itu, betul nggak pernah dengar kan informasi betul, itu kan betul, di zaman betul. Bung Karno kan. Nah itulah bentuknya RRI sampai sekarang. Dulu belum ada RRI digital, belum ada pakai streaming, masih radio manual kan,
0: betul.
3: Nah apalagi sekarang RRI sama sudah pakai streaming, dengar di mana-mana bisa ya kan. Betul. Dulu itu Bung awalnya saya tuh sempat memberi usulan dulu tuh, makanya ada streaming RRI Sambas tuh saya memberi usulan, karena saya dulu pernah bilang kalau kita kerja mau apa kalau radio manual itu gak bisa di monitor, susah juga apa kita membawanya. Kalau HP ini kan tergantung dari sinyal,
0: betul.
3: Bisa bawa HP kan streaming, mana-mana cukup. Bisa dengan radio. Kayak saya ini kalau misalnya saya kerja di kebun gitu ya Bung ya. Saya bawa HP yang Android ini dengar RRI sama pakai streaming.
0: Nah, mantap kan? Cukup pakai kuota ya kan?
3: Ya, ya benar, ada kuota, ada sejaringan internet lah.
0: Udah, gitu. Cukup gitu aja ya kan?
3: Cukup lah. Sekarang tuh enggak ada alasan lagi enggak bisa dengar radio, alasan enggak ada alasan lagi. Betul,
0: benar ya.
3: Kata orang bilang itu sering saya dengar jauh di mata tapi dekat di telinga RRI radio itu.
0: Iya, gitu. Betul sekali.
3: Bahkan satu jari aja kita ketik RRI digital ketemu semua radio manapun, berada di luar negeri, di dalam negeri, dimanapun yang bisa menjangkau yang kesukaan kita yang ingin gabung di mana gitu.
0: Benar.
3: Oke lah, lagunya Bung,
0: lagu apa nih Bung?
3: Dari Macan Bung, judulnya Bimbang.
0: Macan.
3: Macan, grup band Macan.
0: Bimbang. Ya oke, kita bungkus.
3: Kalau itu tahun berapa Bung? Cepat cek dulu Bung. Tahun berapa tuh Bimbang itu Bung?
0: Macan. Bimbang.
3: Tahun berapa tuh kira-kira tuh?
0: 6 tahun yang lalu nih. Bener.
3: Oh gitu ya? Oh bagus tuh Bimbang. Saya suka dengan lagu Bimbang tuh.
0: Ini lagu
3: agak rock juga sih. Dia rock, slow rock ya.
0: Slow rock ya. Lagu kesukaan sekali nih Bung Lanius nih.
3: Iya memang harus kita hadirkan Bung. Semua lagu tuh kita hadirkan. Harus netral. Jangan kita membeda-bedakan. Jangan membeda-bedakan musik, membedakan lagu, sama aja. Yang penting tergantung selera orang masing-masing.
0: Betul.
3: Gitu, Bung, ya.
0: Setuju.
3: Ada yang penting lagunya itu positif, jangan menghina orang, jangan mengolok orang, jangan apa ya? Lagu itu tidak suka saya. Untuk apa? Nah, jangan sampai. Hargailah orang yang suka lagu begitu.
0: Betul. Oke. Okay.
3: Ibaratnya gini, Bung. Kalau orang suka makan nasi goreng ya, terserah dia nasi goreng, kita makan nasi biasa ya, silahkan makan bakso kan selera masing-masing gitu.
0: Betul, nasi putih ya kan.
3: Iya, oke. Okay. Salamnya pertama buat Bung Ganteng dan biasa selalu Bung Ganteng.
0: Oke.
3: Kemudian ada siapa? Dela Detianya, Bung Senjanya juga ya Bung ya. Kemudian ada apa tuh, Deca di rumah kali ya?
0: Iya, di rumah.
3: Pasti monitor kali ya?
0: Iya, mudah-mudahan monitor.
3: Bung ya. Gimana kabar Bung Adi?
0: Ada, masih dia.
3: Salamkan buat ya, dia ya, kan
0: masih
3: rindu dengan dengan. Sama itu juga tuh, Dek Ulan juga dalam ada komunikasi dengan beliau. Kemarin kalau saya ada Prodangdut kita dengar, cuman mau gabung tuh susah. Pas Prodangdut itu sesi terakhir.
0: Oh, pantesan ya. Alright.
3: Pas sesi terakhir, tapi kita terima telepon sih, cuman enggak dapat lagu. Kalau sudah mepet dengan dengan Mbak Ulan tuh. yang terus ada Wan Usu, Pak Busri, kemudian ada Pak Wadi. Bungkol apa? Kulat apa? Kulat
0: Cikulan. Kan? Oke. Okay.
3: Ah, Cikulan. Kemudian yang terakhir ada siapa lagi tuh? Aduh, udah lupa nyapa-nyapa kawan-kawan. Semuanya lah yang belum tersapa, mohon maaf pesan sikat dosa semuanya. Bung Uus, tetap semangat saya selalu. Ada lagunya, Bung?
0: Ada, Bung. Kita bungkus lagunya.
3: Mantap bu lagunya ini ya, suka lagunya.
0: Bimbang.
3: Mengenang kisah-kisah kenangan-kenangan yang musik kenangan yang lebih mantap begitu ya.
0: Baik, terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Oke, baik. Selamat malam kembali buat Bung Lanius. Luar biasa sekali informasinya, panjang juga nih ya. Wah, udah satu sesi kadika nih. Berlalu dari Bung Lanius kita. Oke, by the way, makasih banyak buat Bung Lanius. Kita bungkus dulu ya. Macan Bimbang. Wah, itu macan mana itu? Kalau macannya aja bimbang, kitanya gimana ya? Khawatir mungkin. Itu macan hewan ya, tapi ini macannya macan lagu kayaknya. Oke, kita selanjutnya ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat ungkung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Tia kosaknya, belum tidur guys.
4: Udah tadi.
0: Oh, itu jogi agak mati ya.
4: Enggak
0: ada, enggak ada. Jangan
4: nonton. Oh, be. Wah, dah.
0: Oh, ade, Bang Us ade itu masih stay depan meja.
4: Hah? Barang masih kawan kita yang.
0: Oh, udah lewat dah dua paduan teh. Saprahan berikutnya gitu itu. Nah, ini. Luar biasa ya. Oke, gimana mau request lagu apa nih, Kak Tia? Ya, halo. Oke, terputus kayaknya ya. Oke, Kak Tia boleh disambungkan kembali ya. Tadi mungkin sempat terputus di tengah jalan, enggak tahu habis kuota pulsa atau gimana jaringan. Boleh disambungkan kembali ya, belum sempat daus cari lagunya itu. Oke, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, berbagi rindu memori dan lagu.
0: Oh, kena susul. Orangnya tadi entah kemana kayak enggak tahu.
5: Senggol Kak Tia.
0: Oh, nak tanduk. Oh, itu maju deh.
5: Terajun lompat arif.
0: Senggol ya. Kayak gimana kabarnya tuh, Ci?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Bagus juga hari kalau hari itu. Iya.
5: Oh, cara hari itu ya.
0: Si Anu John kayak dari pagi.
5: Si lalu namu John itu.
0: Panas berangkang yang ada.
5: Oh, di.
0: Lalu kata, nah, dah musimnya. Kita bungkus lagu apa tuh, Ci?
5: Bollywood lah.
0: Bollywood. Yeah. Apa ya?
5: Gak mana nengar dunia tuh.
0: Joget tuh ya.
5: Judulnya Tiri Agi Bici. Tiri Agi Bici.
0: Tiri Agi Bici.
5: Kopi Dul dengan Karisna Kapoor.
0: Kopi Dul dengan Karisna Kapoor.
5: Kopi Dul Karisna Kapoor. Tiri Agi Bici.
0: Tiri Agi Bici.
5: Untuk Muhabbat.
0: Oh.
5: Untuk Muhabbat.
0: Ada. Nah, ini tahun 2000-an tuh Home to Muhabbat Karega ya ke film nih.
5: Bukan, Home to Muhabbat Tolen.
0: Oh, Home to Muhabbat Tolen. Muhabbat
5: Karega lain ya.
0: Oh, lain ke?
5: Lagi.
0: Oke, ya. Tere Age Pice ya.
5: Pice Tolen.
0: Oke, siap bungkus lagunya, Ci.
5: Salam-salamnya, Ci.
0: Silakan.
5: Salam-salamnya pertama buat Bang Us. Semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Buat Mama Nasa, Bang Alimin, Bang Eli, Kak Tia, Kak Ida juga, Bang Lenius, Pak Suenan, Bang Jaja, buat Bang Andi alias Pak Lonin, Bujang Krenteng, Bang Pawadi, Pak Jajua, Cipul, Pak Anjam, Pak Angah Marwan, Bujang Cahaya, Bang Tredi, Bunda Ari, Bang Senja dan Kak Elanya, Bang Darul, Bang Uteh, Bang Nanda. Nah, ya jelas kali. Nah, yang lainnya kita bungkus habis. Mm-hmm.
0: Ya, oke.
5: Okay. Bang Uus, makasih banyak.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Cikulan ya, dari AGPK. Ini susah kalau menyebut apa pronunciation penyebutan bahasa India tuh gagak gagu Bang Uus ya, kaku. Oke, masih ada penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Berbagi deh, nyerewet lagi tadi.
0: Nah. Ah, we, kena tanduk ya lah Cikulan.
6: Cikulan kita tanduk kawannya.
0: Ah, oke, surungkan kawan tuh. Eh, gimana nih ya, Ge?
6: Cabur
0: tuh. Ah, tidak ada itu perosok kawan ke depan. Oke, Kak, eh, mau lagu ke? Bungkus lagu lo kalau.
6: Ya lagu lo tadi bikin lo.
0: Ah, weh, nak masak nape? Gue bungkus nunggu.
6: Orang tanduk ya sih. Okay. Lagunya dari Sultan aja lah.
0: Sultan. Judulnya?
6: Berpisah di ujung jalan.
0: Berpisah di ujung jalan. Oke, okay. Bungkus ada salamnya. Ada.
6: Buat ikulan tadi. Angkat. Angkat lagi.
0: Oh. Sagolnya.
6: Apa
0: ya?
6: Buat warna sih.
0: Ah.
6: Mm-mm. Kamar yang kamu buat aslinya, buat alingin.
0: Mm-mm.
6: Buat terus apa sih?
0: Hmm.
6: Kalau buat bang alingin, mandi, buat apa? Udah lah bang, pulang.
0: Ah, oh deh, udah terlanggar teh, apa pedo? Oke. Amin.
6: Terima kasih banget ya.
0: Ah, sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih juga dah teh dah gabung ya, dah sempat tadi kita bungkus lagunya. Kanlah teh syarat deh tanduk-tanduk lagi yang belakang. Aman. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam. Nah. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori, rewat lagu.
0: Betul, dah dalu, dah tu. Ah, apa kabarnya Bang Pawadi?
5: Kabarnya, alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, ya.
5: Ngantuk mana itu Bang Gus?
0: Ah, jadi boleh lagu sikit langsung tekalap tu, eh?
5: Ini dengar Bang Us datang lalu mati di Calangai.
0: Oh, lain wei.
5: Mungkin ada magnet nih.
0: Luar biasa. Apa mancar ke suara Bang Us ya?
5: Mancar suara Bang Us memang mendancang menbahasanya orang.
0: Oh, eh.
5: Dengan suara beran alat tang lalunya.
0: Iya deh be, kayak macam lakak anak bubut motor tuh. Ya.
5: Lagunya okay. Dari Endang Estorina aja Bang Us.
0: Endang Estorina apa ya judulnya?
5: Ah, apalah yang ada di list kita Bang Us.
0: Entar Bang Us, dari Endang kita lihat albumnya. Ada hujan datang lagi, cinta jangan dibeli, apa yang ku cari jangan sakiti hatinya, istri yang setia, titip rindu buat ayah, rinduku tiada yang tahu, berita kepada kawan dia. Ah,
5: berita kepada kawannya ya Bang Us.
0: Oke, kita bungkus. Nah, salamnya buat siapa?
5: Salam untuk petani tentunya buat Bang Us ya, yang bertugas. Selamat malam dan selamat bertugas. Bang Us tetap dalam keadaan sehat walafiat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
5: Dengan Cikulan dan E, Kak juga dengan Bang Gayanya, Kak Ella juga dengan Bang Kenja. Nah, terus juga dengan Nek Wanusu. Dan terus lagi dengan Bang Eli. Terus juga dengan Ki Ami, Kak Aida. Terus juga dengan Bang Tredi, Bang Pardi. Terus juga dengan Bunda Ari. Nah, dan terus lagi dengan Pak Bujang Cahye, Pak D, Bang Andi. Terus lagi dengan Mbak Nia. Terus lagi dengan Pak Cido lah kita di Semakuan deh. Nah, belum tidur Pak Cik mungkin lagi mendengarkan itu Pak Cik yang mudah-mudahan sehat selalu. Nah, juga dengan Pak Bejang S dengan Kak Mari.
2: mudah-mudahan yang bidang dengan amannya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Nah, terus juga dengan Mama Nasa, anak anu Pak Agi dengan kamu, mana kamu terus lagi dengan menggabung.
0: Kemana dia?
2: Dan masih dalam keadaan sehat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Ya, dengan semuanya lah Bang Us.
0: Ah, oke.
2: Okay. Tempat yang kecuali dari A sampai ke J, dari ujung sampai ke K. Nah, dari timur sampai ke barat kita ucapkan selamat malam dan mudah-mudahan
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya buat Bang Pawadi kita. Nah, pendengar, jangan kemana-mana, Ruang Rindu malam hari ini akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini ya. Tetap di frekuensi yang sama karena setelah ini masih ada lagu pilihan, salam hangat juga dari pendengar, dan cerita-cerita yang mungkin diwakili isi hati dari lagu ini. Dan selamat mendengarkan, kami segera kembali.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi

0: 105,4 MHz.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, tahukah Anda ada satu daerah yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Record sebagai daerah terbasah di dunia dengan rekor curah hujan rata-rata per tahun sebesar 11.871 mm. Daerah tersebut bernama Desa Mausinram yang terletak di distrik Bukit Kasih Timur, Meghalaya, India. Desa Mausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam pada 17 Juni 2022. Desa Mausinram berada pada ketinggian mencapai 1.400 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata di desa ini sebesar 11.862 mm setiap tahunnya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional di India pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1.257 mm. Curah hujan yang cukup tinggi di desa ini disebabkan oleh udara musim panas yang melintasi dataran banjir peruap di Bangladesh. Hal itulah yang memicu terjadinya penumpukan kelembaban yang bergerak ke arah utara. Awan yang terbentuk tersebut kemudian bertemu dengan perbukitan curam Meghalaya yang mana akan melalui celah sempit atmosfer serta mengalami kompresi. Proses ini menyebabkan awan tidak mampu menahan kelembaban sehingga menghasilkan hujan yang tinggi di desa tersebut.

Pendengar, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan ya. Nah, ada hari ketika semuanya terasa mudah, ada pula hari ketika langkah terasa begitu berat. Tapi percayalah, setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Teruslah melangkah meski perlahan, karena keberanian bukan tentang berlari paling cepat, melainkan tetap berjalan meski sedang lelah. Nah, tak terasa juga persamaan kita malam hari ini hampir usai nih pendengar. Jam juga menunjukkan jam 22:55 waktu Indonesia Barat ya. Dan terima kasih untuk setia dan mendengarkan yang telah mengirimkan salam, berbagi cerita maupun cuman sekedarkan mendengarkan dalam diam nih pendengar. Semoga setiap lagu yang telah mengalun menjadi teman penguat ya pendengar, dan semoga juga setiap lagu juga membawa hiburan kita pada malam hari ini. Nah, dan juga kita hampir tiba di penghujung acara. Bung Us juga mau bacakan nih satu lagi pesan dari WhatsApp ya. Nah, ini dia tadi dan belum Bung Us bacakan. Assalamualaikum Bung Us, ruang rindu. Waalaikumsalam. Berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Kak Eka di Pontianak, request lagu yang cukup viral Gea Indrawari ya, 1000 kali, albumnya dari Rasi Bintang. Terima kasih buat Pro Satu Sambas ya. Terima kasih juga buat Kak Eka yang ada di Pontianak. Oke, kita bungkus aja langsung ya lagunya dari Gea nih, dari Kak Eka, sebagai lagu penutup juga nih ya pendengar untuk edisi kita malam hari ini di edisi Ruang Rindu barengan Bung Uus nih pendengar. Dan juga sampai bertemu lagi di Ruang Rindu selanjutnya dengan cerita baru, lagu-lagu indah dan juga kehangatan yang selalu menanti ya. Selamat beristirahat juga buat pendengar, selamat menikmati malam, dan semoga esok hadir membawa kebahagiaan yang lebih baik ya untuk kita semua. Oke, lagu penutup juga sekaligus penutup kebersamaan kita malam hari ini dari Gea Indrawari 1000 kali. Dan Bungkus juga mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam edisi Ruang Rindu. Terima kasih banyak sekali lagi Bung Uus ucapkan, dan mohon maaf kalau ada salah kata dari Bung Uus. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.
1: Menurut Dirjen Pol Sumirat, sebagai salah satu wilayah perbatasan, Kabupaten Sambas sangat rentan akan penyebaran narkotika.
2: Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
1: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
0: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
1: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
0: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
1: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
0: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
2: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Ardiansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Febri tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Berikut laporan Chairul Umam. Umam, laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah tahanan KPK di mana memang mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah telah dititipkan di rumah tahanan KPK Cabang Merah Putih, di mana memang Febri ditahan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar Kejaksaan Agung. Dan saat ini saya sedang bersama dengan juru bicara KPK, di mana memang Budi akan menjelaskan terkait dengan kemenangan KPK untuk melakukan supervisi dalam kasus ex-jampisus Febri Ardiansyah. Mas Budi, bisa dijelaskan kenapa KPK menahan atau dititipkan tahanan terhadap Febri?
2: Jadi memang sedari awal KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi telah melakukan komunikasi secara intens dan juga koordinasi baik sejak perkara ini masih ditangani di Kortas Tipikor dan Polda maupun ketika perkara ini sudah dilakukan pelimpahan di Kejaksaan Agung. Artinya tim dari Korsup secara intens melakukan pemantauan termasuk permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Dalam konteks pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi, KPK tentu terbuka untuk memberikan bantuan-bantuan jika memang itu dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini. Karena memang tujuan dari dilakukannya Korsup adalah agar penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi ini bisa berjalan cepat, bisa berjalan efektif.
1: Terima kasih waktunya Mas Jubir. Dan diketahui memang Kejaksaan Agung sendiri telah menerbitkan surat penyidikan baru di mana sprindik tersebut terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri Ardiansyah. Dan juga selain TPPU, Kejaksaan Agung juga menindaklanjuti 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sebelumnya dialihkan dari kepolisian, yaitu terkait dugaan korupsi di Krakatau Steel, pengadaan batubara untuk PT PLN yang diduga menyebabkan pemadaman listrik blackout, serta perkara dugaan korupsi di PT Asabri. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herumam Pro 3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya, emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin...
5: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
2: Itu. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyas Sunitioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga pagi nanti. Saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara. Ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Di 25 Juli 2026, Kopi Pro 3 mengangkat topik soal pemerintah membangun konsep sekolah nasional terintegrasi. Kita tahu bahwa fondasi utama bagi kemajuan bangsa adalah sumber daya manusianya yang berkualitas, yang produktif, yang tidak konsumtif ya, yang bisa berdaya saing secara global dengan di tingkat ASEAN maupun secara dunia. Sumber daya manusia yang mempunyai visioner ke depan, 10 langkah ke depan, inovatif ya, banyak sekali. Caranya gimana untuk mencetak itu? Tentu saja dengan pendidikan. Dan salah satu tantangan Indonesia adalah negara kepulauan. Itu tantangan, bukan masalah. Tantangannya adalah negara kepulauan. Dan bagaimana menjawab itu? Tentu saja harus berpikiran inovatif ke depan. Agar tidak ada lagi sekolah-sekolah yang di daerah terluar, terpencil atau 3T itu sulit untuk mengakses pendidikan. Untuk daerah-daerah yang untuk aksesibilitasnya masih sulit ya, secara geografis ya. Tantangannya selain negara kepulauan juga geografis Indonesia yang begitu indah dan penuh liku ya, tantangan naik turun gunung, bukit ya, sungai dan lain sebagainya. Sehingga masalah akses itu harapannya bisa selesai dengan konsep sekolah nasional terintegrasi. Nanti dibangunnya itu satu atap SMP dan SMA. Jadi tempatnya di situ aja tuh. Jadi masyarakat itu nggak perlu nyari sekolah dari SMP ke SMA kemana nih gitu ya. Dan kondisi ini yang mendorong lahirnya konsep sekolah nasional terintegrasi sebagai strategi pemerintah mentransformasi pendidikan nasional. Jadi sekolah nasional terintegrasi ini bukan hanya sekedar membangun sekolah baru, tetapi menyatukan beberapa jenjang pendidikan dalam satu kawasan. Disatukan SMP. Tapi beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan narasumber, saya lupa, tapi yang jelas masih dalam konsep sebenarnya ketika itu sekolah nasional terintegrasi. Usulannya ketika itu SD, SMP, SMA. Nah sekarang ini ternyata tingkat SMP dan SMA aja. Jadi harapannya tuh ya, karena sekolahnya satu kawasan, masyarakat itu tidak terlalu sulit. Terutama untuk daerah-daerah, harusnya ya pembangunannya itu tentu saja di kantong-kantong di mana daerah itu banyak usia sekolah. Jadi daerah kecamatan ini ternyata usia sekolahnya itu banyak banget nih persentasenya. Nah harusnya tempatnya tuh di tengah-tengah antara kelurahan ini dengan kelurahan itu gitu ya, satu A dan B gitu ya, sehingga bisa kelurahan tetangga juga bisa menempuh pendidikan anak-anaknya tuh di sekolah terintegrasi ini. Dan karena satu atap, harapannya kualitasnya rata sama dari tingkat SMP dan SMA. Nah yang menjadi tantangan apa? Yang menjadi tantangan adalah guru yang mengajar di sekolah terintegrasi ini. Tentu saja perlu adanya ruang bagi pengajar untuk ditempatkan di sekolah terintegrasi ini. Kriterianya bagaimana dan lain sebagainya. Agar apa? Agar outputnya itu sesuai dengan apa yang dituju sebelum konsep sekolah nasional terintegrasi ini terbentuk. Tanggapan Anda silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: Lagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
4: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
5: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
6: Jaringan Berita Nasional.
7: Kami akan menyoroti tentang Sekolah Nasional Terintegrasi, di mana pemerintah tengah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Program ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029 sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Dan pada 2026 ini pemerintah mulai membangun SNT di 37 lokasi, di mana sebanyak 17 sekolah ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahap pembangunan di tahun ini dan akan menerima peserta didik mulai 2027. Dan untuk menyoroti terkait dengan Sekolah Nasional Terintegrasi, kami sudah tersambung dengan tenaga ahli Badan Komunikasi RI, Mbak Caca Anisa.
6: Wawancara Pro 3.
7: Selamat pagi Mbak Caca.
8: Pagi Vira.
7: Bagaimana kabarnya hari ini?
8: Kabarnya alhamdulillah baik.
7: Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk Pro 3 RRI. Kita bicara soal Sekolah Nasional Terintegrasi. Boleh diceritakan dulu ini apa dan juga apa yang membedakan dengan sekolah-sekolah lainnya juga, Mbak Caca?
8: Ya, Vira dan juga pemirsa RRI, ini Badan Komunikasi Pemerintah mengawal terus ya kebijakan-kebijakan Pak Presiden, khususnya kebijakan prioritas dan juga hasil terbaik cepat. Bahkan saya sangat intens sekali bersama dengan Kemendikdasmen untuk mengawal sekolah nasional terintegrasi. Nah, pasti bertanya-tanya, ini ada apa lagi ya? Yeah. Apa ini sekolah nasional terintegrasi? Kita pakai mindsetnya masyarakat pastinya ya. Mm-hmm. Yang ingin saya jelaskan di awal bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto sangat berada di barisan paling depan untuk mendukung anak-anak Indonesia. Karena anak Indonesia adalah anak generasi emas 2045 ya, yang harus kita bangun sekarang. Sudah ada sekolah Garuda khusus untuk yang memang jago-jago di bidang STEM, nanti dimasukkan sekolah Garuda dan kemudian bisa kita buka aksesnya untuk bersekolah di luar negeri. Top 100 university seperti itu. Ada sekolah rakyat khusus untuk desil 1 dan desil 2, nanti disekolahkan berasrama. Nah, sekolah nasional terintegrasi ini apa? Nah, kalau selama ini kan banyak kritik yang kemudian ada di masyarakat. Kenapa dibangun sekolah Garuda? Kenapa dibangun sekolah rakyat? Sekolah-sekolah yang ada ini justru butuh bimbingannya. Untuk itulah ada sekolah nasional terintegrasi. Sekolah nasional terintegrasi ini adalah satuan pendidikan jenjang SMP dan SMA. Jadi harus dipahami ya, ini hanya untuk SMP dan SMA di satu sekolah. Yang bangun siapa? Pemerintah pusat, leading sektornya Kemendikdasmen. Sifatnya ini adalah terintegrasi, inklusif, dan bermutu. Ini bedanya dengan Garuda dan juga bedanya dengan sekolah rakyat. Sekolah nasional terintegrasi tidak berasrama, tapi sama, tanpa biaya. Sama dengan sekolah rakyat ya, tanpa biaya. Nah, apa yang belajar anak-anak yang masuk di sana itu harus seperti apa? Yang pasti karena ini memang visinya adalah pusat mutu pendidikan untuk semua, jadi yang masuk di sana itu siswanya juga disaring. Yang difokuskan untuk nilai STEM-nya bagus, punya skill sport, bahkan juga art. Karena nanti di sana memang menjadi pusat mutu untuk wilayah tersebut. Nah, yang menarik dan mungkin menjadi pembeda dari sekolah Garuda dan sekolah rakyat, di sekolah nasional terintegrasi ini sebenarnya tidak hanya sekolah yang bermutu tadi, tapi adalah hub atau pusat ekosistem pendidikan. Wah, apalagi nih hub maksudnya di SMP nanti akan dijadikan juga tempat pelatihan guru-guru. Nah, jadi misalnya taruhlah di Banyumas, itu misalnya ya, misalnya di Banyumas, misalnya, atau misalnya di wilayah A contohnya. Ketika dibangun SMP, guru-guru yang bukan bersekolah atau mengajar di wilayah di SMP tersebut nanti bisa di sana belajar. Jadi Kemendikdasmen akan turun timnya untuk nanti sering mengadakan pelatihan di sana. Jadi sekolah nasional terintegrasi ini bukan sebagai sekolah yang bermutu saja, tapi dijadikan hub pelatihan untuk memperbaiki ekosistem pendidikan atau katalisator bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Karena SMP ini hadir dengan 3 visi besar. Yang mau dibangun adalah transformasi infrastruktur, transformasi sumber daya manusia, dan transformasi karakter dan juga pembelajaran. Seperti itu, Vira.
7: Oke, itulah ya makna terintegrasi, bagaimana pemerintah ingin menghadirkan pendidikan yang terintegrasi tadi ya, Mbak Caca, bagaimana antara SMP, SMA, kemudian guru-gurunya juga akan diberikan pelatihan dan juga sebagainya. Tapi sejauh ini wilayah mana saja nih yang menjadi prioritas untuk pembangunan SNT ini?
8: Ya, yang menjadi pembangunan wilayah di SNT ini sejauh ini kan ada 17 sekolah yang ditargetkan beroperasi di tahun 2026-2027. Nanti selanjutnya akan dibangun total 500 SNT yang bertahap hingga 2029. Ya, sebenarnya memang belum cukup ya pastinya ya, ini kan banyak sekali daerah-daerah
7: untuk meng-cover hub
8: seperti
7: daerah-daerah
8: ini.
7: Lainnya.
8: Tapi kan kalau pakai teori kebijakan publik itu memang harus ada prioritas, memprioritaskan daerah mana. Jadi sudah dicari datanya, jadi Kemendikdasmen ini membuat kebijakan itu bukan berdasarkan, oh bikin kebijakan, kalau pakai justifikasi negatif, ya karena project atau apa tidak. Kita itu membuat kebijakan itu based on evidence and based on research. Jadi ketika banyak daerah-daerah butuh hub pendidikan tadi, dibuatlah satu sekolah yang menjadi hub untuk wilayah sekitarnya. Based on research. Jadi ketika ada satu sekolah yang terpusat dan bermutu, ini juga nanti akan menjadi katalisator untuk wilayah-wilayah sekitarnya. Begitu, Vira.
7: Oke, ini salah satu yang menjadi keunggulannya adalah integrasi dengan teknologi digital ya, kalau tidak salah Mbak Caca, dalam sekolah nasional terintegrasi. Bagaimana program ini menjawab kesenjangan kualitas pendidikan ya antara daerah, kemudian perkotaan dan juga daerah terpencil lainnya?
8: Ya, sebenarnya kita melihat bahwa kebijakan pendidikan ini bukan ibarat lari, itu bukan sprintnya.
7: Ya.
8: Ini adalah lari maraton. Setiap hari bahkan day by day menuju 2045 kita berprogres. Tidak mungkin kemudian dalam setahun dibangun sekolah kemudian menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan cakupan wilayah Indonesia begitu luas, jarak begitu jauh, dan juga problematika lainnya yang multidimensi. Tapi ketika dibangun SNP, ini pelan-pelan kita akan membenarkan apa yang sebelumnya itu belum dilaksanakan oleh pemerintahan sebelumnya. Bukan berarti pemerintahan sebelumnya tidak baik, tapi ini kan memang berproses. Nah, SNP ini sebenarnya adalah progres selanjutnya dari apa yang dilakukan oleh Kemendikdasman. Sebelumnya Kemendikbudsman itu sudah punya revitalisasi sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu didata mana yang rusak parah, rusak berat, rusak ringan, diperbaiki secara bertahap. Gak cuma sekolah ya dibenerin, kalau sekolah dibenerin terus motivasi belajarnya anaknya gak ada gimana. Diberikan makan bergizi gratis supaya mereka kenyang. Kalau cuma diberikan makan tapi gak ada apa ya namanya ya, endorse untuk mereka merasa bahwa mereka tuh gak berbeda dengan yang bersekolah di kota di Jakarta. Yeah. Diberikan papan interaktif digital. Secara anggaran kita kan harus ada prioritizing ya, jadi gak mungkin satu sekolah dikasih 100 begitu kan. Wah ini jebol anggaran kita. Dari satu per sekolah, Pak Presiden minta 3 per sekolah dan ini dilakukan bertahap. Saya itu Vira sudah berkunjung ke beberapa sekolah yang mendapat papan interaksi digital. Jadi kalau misalnya ada yang mengkritik, tetap kami terima. Kritik itu merupakan titik membangun untuk kami. Tapi coba kita lihat hal ini lebih objektif. Kita tanya anak-anak. Banyak loh anak-anak yang nggak tahu itu apa itu papan interaksi digital. Ketika masuk ke sekolah mereka bangga.

0: mereka sinyal mati lampu atau apa tetap bisa belajar. Itu cara pemerintah untuk kesenjangan digitalisasi pembelajaran.
1: Sudah banyak yang disiapkan untuk mengantisipasi berbagai kendala-kendala tadi ya Mbak Caca, untuk menghadapi jaringan internet, kemudian kesiapan dari gurunya juga. Nah, bagaimana kemudian dari gurunya? Apakah ada pelatihan khusus ya untuk guru dalam mendukung implementasi program ini?
0: Nah, karena memang ini instruksi presiden, jadi kalau Pak Presiden itu kalau benar-benar melihat ada anak-anak di daerah ternyata nggak bisa-bisa masuk sekolah rakyat, tidak bisa masuk sekolah Garuda, dicetuskanlah sekolah nasional terintegrasi. Untuk itu kita dari kementerian itu udah benar kalang kabut ini, dalam artian positif ya, harus segera dilaksanakan, dibangunlah sekolah nasional terintegrasi. Sebenarnya Kemendikbudasman itu punya beberapa kegiatan untuk pelatihan ya. Bahkan saya termasuk dari Bakom ini sering ikut dalam pelatihan memberikan kelas. Itu pelatihan tetap terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi dengan adanya sekolah nasional terintegrasi, nanti akan sering lagi diadakan pelatihan. Jadi enggak, jadi guru-guru itu biasanya kalau pelatihan itu dibawa ke Jakarta atau dibawa ke daerah provinsi untuk dilatih. Tapi dengan adanya sekolah nasional terintegrasi, nggak perlu jauh-jauh lagi ke kota, tapi mereka bisa mengadakan pelatihan mandiri di sana. Jadi tim dari Jakarta, tim dari provinsi, kan nggak banyak tuh cara anggaran, didatangkan di sana dan cakupannya sebagai lebih luas, lebih banyak dilatih. Nah, seperti itu. Jadi kita buat kebijakan ini bukan top down, tapi jadi lebih bottom up ya.
1: Jadi harapannya adalah memastikan bahwa kualitas pendidikan ini tetap terjaga secara merata, baik dari guru maupun dari siswanya ya Mbak Caca. Oke, kalau terkait dengan sekolah nasional terintegrasi ini kan nantinya akan berjalan di beberapa daerah. Apakah akan melibatkan pemerintah daerah juga untuk mendukung program ini?
0: Ya, baik. Sebenarnya untuk mekanisme seperti apa nanti daerah akan berkontribusi untuk sekolah nasional terintegrasi, ini memang masih dalam tahap aturan yang baku. Tapi sejauh ini mekanismenya tidak akan jauh berbeda dari sekolah Garuda. Sekolah Garuda itu kan dari pusat datang ke daerah, kemudian membangun sekolah. Gak bisa itu daerah tanpa data, tanpa riset, tanpa melihat karakteristik daerah langsung bangun di wilayah tertentu, nggak mungkin. Untuk itu mekanismenya sama. Nanti daerah nanti akan bekerja sama dengan Kemendikbudasman. Ini diajukan, ini sudah secara wilayah kami punya lahan seperti ini. Secara tempat memiliki karakteristik yang nanti akan bisa menjadikan hak bekerja samalah dengan tim pusat dari Kemendikbudasman. Di data, cocok nggak wilayah tersebut? Ketika cocok, nanti kemudian itu ditentukan menjadi sekolah nasional terintegrasi. Tapi anggaran siapa yang pegang? Sudah pasti dari Kemendikbudasman. Tapi daerah nanti akan berkolaborasi untuk menentukan titik mana yang cocok untuk dibangun sekolah nasional terintegrasi.
1: Mbak, kalau melihat dari mekanisme evaluasi sekolah terintegrasi, apakah nantinya akan ada juga untuk memastikan sekolah ini benar-benar berdampak ya untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah terutama nih?
0: Kalau untuk evaluasi, sebenarnya ini bisa dilihat dari kenapa nggak bangun 500 sekolah? Kenapa harus 17 sekolah dulu di tahun 2026? Itu bentuk evaluasi dari pemerintah. Jadi pemerintah itu nggak mau tuh bangun langsung 1.000, 1.000.000 atau 500, nggak bisa. Kita bikin dulu itu pilot-pilot projectnya. Ini memang kebijakan. Kebijakan itu nggak akan ada yang sempurna. Kebijakan itu, ini bukan kebijakan trial by error juga ya. Tapi ketika kebijakan dibuat, nanti akan dilihat kira-kira nanti apa yang perlu kita evaluasi, apa yang perlu kita pelajari, apa yang kurang, apa kita tambahkan. Baru kemudian dari 17 kita akan beranjak menuju ke beberapa puluhan sekolah lainnya nanti akan dibangun sampai dengan 2029. Itu dari bentuk evaluasi yang pertama ya, bahwa kita nggak bangun langsung sekaligus banyak. Yang kedua adalah kita akan lihat nanti untuk jenjang fokus SMP dan SMT nanti, ketika kita buat nanti sekolah nasional terintegrasi, apa yang menjadi visi dari sekolah nasional terintegrasi itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Apakah hub atau pusat ekosistem pendidikan yang menjadi katalisator itu benar-benar dijalankan, dan wilayah atau guru-guru di wilayah tersebut benar-benar bisa dilatih dan outputnya maksimum. Nah, ini kan benar-benar pada saat kita jalankan nanti pasti akan ada ya case-case di daerah yang kemudian akan terjadi dan bisa jadi masukan. Dan apakah benar nanti laboratorium pembelajaran, pemanfaatan fasilitas, sumber belajar bersama, praktik baik, kemitraan itu benar-benar berjalan. Itu terus dievaluasi hingga nanti akan terus bertambah angkanya sampai dengan 500. Karena ini sebenarnya Vira, Sekolah Nasional Terintegrasi

0: itu memang beranjak dari problem kesenjangan yang ada. Kalau kita lihat dari rapor pendidikan dan Dapodik sendiri, ternyata dari 263 dari 7.288 kecamatan di Indonesia yang punya SMP dan SMA dengan mutu baik itu ternyata cuma 4% atau 263 tadi. Nah, ini kan artinya bahwa yang 4% ini aja masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi itu yang buat memicu rendahnya capaian mutu dan ketimpangan akses pendidikan. Nah, ketika dibangun sekolah nasional terintegrasi, mudah-mudahan ini menambah daftar SMP, SMA dengan mutu baik yang tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Tapi lagi-lagi saya tekankan kepada masyarakat bahwa kebijakan pendidikan itu bukan kebijakan instan. Kita akan lihat itu by proses. Dari siswa yang lulus, kemudian tahun berikutnya, sampai kemudian mereka dapat ke universitas, guru-guru yang dilatih setiap hari. Jadi mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan juga sukses, butuh dukungan dari masyarakat.
1: Terkait dengan tadi ya, sempat menyinggung juga Mbak Caca, untuk memastikan lulusan dari SNT ini memiliki apa peluang kerja ataupun pendidikan tinggi yang lebih baik ke depannya. Apakah ada skema khusus yang disiapkan dalam SNT ini, Mbak Caca?
0: Kalau kita melihat berbeda dari sekolah Garuda itu memang kelulusannya itu ditargetkan, target baiknya ya, atau target besarnya adalah bersekolah di top 100 university. Jadi 100 universitas top terbaik di dunia. Tapi kalau untuk sekolah Garuda, mereka harus kembali ke Indonesia ya selama beberapa tahun untuk memberikan sumbangan pengajaran praktik baik kepada masyarakat Indonesia atau kepada masyarakat sekitar. Nah, untuk sekolah nasional terintegrasi ini kan nggak semua orang, anak-anak yang mau atau orang tuanya ingin sekolah anaknya di luar negeri dan mungkin juga tidak tertampung juga dan problem-problem lainnya. Kita masih tetap mengarahkan mereka untuk bersekolah di PTN, tapi juga nanti ketika masuk di SMP karena sistemnya itu berbayar, bukti sumbang sih mengembalikan uang negara itu mereka ketika kembali itu harus berkontribusi untuk Indonesia. Tapi yang menarik diajarkan di Sekolah Nasional Terintegrasi ini adalah Sekolah Nasional Terintegrasi berakar dengan nilai-nilai lokal dan juga budi pekerti. Jalur komunikasi itu memang sudah menggencarkan 7 kebiasaan baik. Jadi mudah-mudahan anak-anaknya yang bersekolah di SMP selain punya pengetahuan yang cukup dan punya budi yang baik, itu pasti.
1: Oke, pesannya ya untuk masyarakat, khususnya orang tua dan juga siswa terkait dengan hadirnya Sekolah Nasional Terintegrasi, silakan Mbak Caca.
0: Kalau saya ya sebagai orang tua, bahkan juga saya sebagai murid dulunya, kita adalah murid dulunya. Zaman sekarang itu banyak sekali terbuka kesempatan untuk bersekolah gratis dengan adanya Sekolah Nasional Terintegrasi, tambahannya ada sekolah rakyat, bahkan juga sekolah Garuda yang memang difokuskan untuk anak-anak yang kurang mampu juga. Ini memotivasi orang tua untuk memberikan perhatian penuh kepada anak untuk menggali potensinya dan juga membimbingnya dalam belajar, bahkan juga menemani anak-anak tersebut tumbuh dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Karena itu yang diukur di Sekolah Nasional Terintegrasi, bahkan juga sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Jadi motivasi ini untuk seluruh orang tua untuk jangan ada pesimis dengan program pendidikan sekarang. Pak Presiden itu sangat paham betul kebutuhan anak-anak Indonesia yang butuh sekolah yang baik dan juga bermutu. Dengan adanya Sekolah Nasional Terintegrasi, memang masih 17 sekolah di 2026, bersabar sedikit, nanti akan banyak sekolah yang mungkin daerah-daerahnya dekat dengan 17 sekolah yang sudah dibuka pendaftarannya di 2026 ini.

0: Sekolah Nasional Terintegrasi sudah ada 17 titik. Ini baru perdana. Nanti akan dibangun lagi. Rencananya tuh ada 37 titik di 22 provinsi. Ada di Goa, Bone Bolango, Kota Tidore Kepulauan, di Tarakan, Donggala, Bolang Mondo, Mimika, Kupang, Buton Tengah ya. Lalu ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan beberapa daerah lainnya. Intinya sekarang itu ada 17 titik di 14 provinsi. Ya harapannya apa? Harapannya anak-anak yang mungkin di daerahnya tuh sulit aksesnya utamanya ya, sehingga tidak perlu nyari-nyari sekolah lagi ketika sudah masuk SMP Sekolah Nasional Terintegrasi ini untuk jenjang berikutnya SMA. Jadi satu atap gitu ya. Salah satu diantaranya itu. Dan tentu saja agar angka putus sekolah di Indonesia itu menurun. Dari Pak Dian di Palembang. Halo Pak Dian.
1: Ya, selamat pagi,
0: Bang Fajar. Salam sehat Pak Dian. Silakan.
1: Ya, salam sehat juga ya. Kalau saya melihat pendidikan di Indonesia ini kayaknya ribet sekali ya, Bang ya.
0: Ribet ya? Ada banyak sekolah baru ya?
1: Iya, Bang, saya tuh kenapa enggak disatukan saja Garuda gitu loh.
0: Iya, ada sekolah rakyat, ada sekolah unggulan Garuda. Rakyat,
1: Garuda, kenapa enggak disatukan saja gitu.
0: Iya.
1: Jadi kan nanti masyarakat juga rancu gitu kan. Iya, jadi berkata coba pemerintah itu menyatukan saja namanya, jangan pecah-pecah seperti itu.
0: Oke, baik.
1: Iya, saran saya gitu.
0: Iya, sama-sama. Baik, kalau di Pariaman ada Pak Ismail. Halo Pak Ismail.
2: Salam dini hari Bu Fajar.
0: Iya, selamat dini hari, silakan Pak.
2: Iya. Salah satunya saya juga setuju dengan pendengaran tadi ya.
0: Padian.
2: Iya, Padian. Itu distandarkan aja secara nasional untuk keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bahwa pendidikan itu hak yang sama bagi bangsa Indonesia. Jadi distandarkan dulu secara nasional pendidikan di Indonesia ini, baik yang di kota yang di daerah. Dibangun sekolah baru yang agak elit lah, segala macam lah, yang jauh berbeda dengan sekolah biasa. Ini tidak adil untuk bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Halo?
0: Ya, ya, silakan Pak.
2: Ya, yang kedua, rasa kebijakan ini juga yang harus ditempuh pemerintah yang lebih utama sekarang ada kesiapan tenaga
0: pengajarnya, tenaga pendidik.
2: Bukan. Hasil dari pendidikan ini itu siap di lapangan kerja.
0: Persoalan utama
2: di Indonesia ini sekarang adalah pendidikan yang tidak sesuai dengan lapangan kerja. Satu persoalan yang paling besar di Indonesia adalah pengangguran sekarang wajar. Yang terbesar. Kenapa? Ketamatan ekonomi, jurusan ekonomi dari perguruan tinggi kok kerjanya di kantor urusan agama. Ini aneh. Tamatan tetap boga kok kerjanya di instansi pertanian atau di lapangan-lapangan pabrik gitu. Kalau dia ke luar negeri, tamu atau perguruan tinggi, kerjanya jadi buruh sawit. Nah ini yang kesiapan untuk kerja dikhususkan misalnya jurusan untuk perhotelan ya, tetap buka, memang dikhususkan, dipuncakan di situ. Di pendidikannya ya, dimatangkan terpusat.
0: Ya, baik.
2: Yang ketiga ada lagi di bawah sedikit ada. Saya rasa rencana pemerintah ini berubah-ubah tiap 5 tahun ini tidak akan maksimal, Bu Wajar. Setiap 5 tahun pengantar pemerintahan tidak seperti dulu. Dulu kan ada realita. Setiap 5 tahun kelanjutan daripada program pemerintah itu tetap, Bu Wajar. Jadi
0: ya, realita. Kalau dulu kan realita karena ketika itu presidennya tetap.
2: Iya, jadi
0: jangkanya panjang bisa tuh.
2: Bagaimana supaya presiden yang berbeda-beda yang berbeda
0: tetap
2: ini punya punya komitmen yang sama.
0: Jangan
2: program yang sudah ada ini
0: diganti-ganti.
2: Saya kalau berganti pemerintah.
0: Iya, oke, okay, baik, terima kasih.
2: Ini Mas Buang Wazir, sekian Buang Wazir.
0: Iya. Ya, pemerataan pendidikan tujuannya itu dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak-anak Indonesia terutamanya. Jadi menurunkan angka putus sekolah. Pak Alvin di Pekanbaru, Pak Alvin, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat pagi, Bang Pajamnegara.
0: Iya.
3: Bung Pajamnegara.
0: Iya, silakan Pak Alvin.
3: Ini konsepnya bagus sekali ya, kayak ada eksperimennya. Kenapa? Ya, satu sekolah unggulan presiden kan, yang contohnya sekolah Garuda,
0: yeah.
3: Kedua sekolah integrasi, ketiga sekolah rakyat, kayak dibentuk pemerintahnya, yang unggulan itu kan nanti menjadi presiden, yang Garudanya, yang menurut saya ya, yang kedua itu yang integrasi itu menteri-menterinya, yang ketiga itu sekolah rakyatnya, ya intinya apa ya. Tapi bagus juga nih sekolah terintegrasi ini kan mencontoh sekolah-sekolahnya kayak di luar negeri, kayak di Amerika, nggak salah ya, Singapura, kayak apa, kayak gitu kan. Bagus itu. Intinya kan satu manajemen, satu kepala sekolah, satu kebijakan, satu konsep, satu laboratorium, satu pendidikan kan, gitu kan. Tapi kayaknya ini kayak apa ya, kayak eksperimen Bang Pajar, membentuk ya sekolah. Kalau di zaman saya kan itu bebas, kita kan ada euforia, ada kenangannya kan, memori kenangannya kan, oh kita misalnya sekolah SMP di sini, di Jalan Pepaya, nanti kita timbangnya nanti SMA di Jalan Kemboja misalnya, kan ada suasana perubahan kehidupan kan. Nah, kalau integrasi ke situ-situ aja. Nah, itu kekurangannya Bang Pajar.
0: Iya.
3: Tidak ada euforia kenangan di sekolah itu, ya itu aja.
0: Nah, okay. Perubahannya. Okay.
3: Tapi menurut saya bagus juga Bang Pajar, sekolah integrasi.
0: Oh iya, oke, okay, baik. Iya. Terima kasih Pak Alvin.
3: Yo. Selamat pagi Bang Pajar.
0: Waalaikumsalam. Pak Suranto di Malang, gimana tanggapannya Pak Suranto?
4: Selamat dini hari Bang Pajar.
0: Selamat dini hari, silakan Pak Suranto.
4: Bola sudah selesai, sekarang normal lagi ya.
0: Normal.
4: Ini maksudnya apa ini? Sekolah berarti nanti nggak ada SMP SMA gitu ya?
0: Oh enggak, ini hanya bagian daerah-daerah tertentu aja. Nantinya akan didirikan itu ada di 37 unit di tersebar di beberapa kabupaten kota di Indonesia.
4: Oh gitu.
0: Enggak semua sekolah umum ya tetap aja berdiri ada. Enggak semua sekolah di merger dari SMP SMA-nya. Sekolah terintegrasi itu satu atap antara SMP dan SMA. Jadi misalkan Pak Suranto SMP-nya di sekolah terintegrasi nih. Nanti SMA-nya tetap di situ juga, di bangunan yang sama, di alamat yang sama, di lokasi yang sama.
4: Ini nggak pindah-pindah ya?
0: Nggak usah pindah, terutama untuk daerah-daerah yang sulit aksesnya, seperti daerah pegunungan yang pakai perahu misalkan, harus ada daerah pelawan, daerah 3T gitu ya.
4: Itu lebih aman Pak ya?
0: Nah, harapannya sih
4: ya, harapannya begitu,
0: aksesnya nggak susah lagi untuk nyari sekolah di SMA-nya.
4: Ya semoga ini program yang bagus ya, nggak cuma hangat sesaat gitu ya, begitu aja.
0: Oh iya, oke, okay. Baik, itu aja Pak Suranto.
4: Ya, Pajar, terima kasih.
0: Yuk, Pak Matoli Sibolga, selamat dini hari Pak.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak, silakan.
5: Iya, konsep sekolah berintegrasi tadi.
0: Iya.
5: SMP mau digabung, ini apa dulu ini cerita?
0: SMP SMA Pak.
5: Negeri.
0: Tidak semua sekolah ya, sekali lagi Pak, ini sekolah baru. Jadi sekolah yang sudah ada, yang sudah eksis itu gak diapa-apain.
5: Oke, itu kapan berlakunya? Tahun ajaran ini atau?
0: Ini sudah ada penerimaan siswa baru, pendaftarannya 27 Juli lusa berarti. Sekarang tanggal 25 ya? Lusa.
5: Oke, sekarang kan anak sekolah kan udah mulai ajaran baru.
0: Iya. Tapi karena ini bangunannya ada 17 unit dari 22 provinsi sudah jadi, nah ini mungkin agak sedikit telat ya. Tapi tetap 27 Juli pendaftaran sekolah nasional terintegrasi, baik itu jenjang SMP maupun SMA-nya. Jadi satu atap nih SMP SMA-nya nih.
5: Sebenarnya sudah ada kok, sudah pernah kita lakukan ini kan SMP satu atap. SD SMP-nya satu atap kan, SMA udah pernah kok itu, udah dilakukan, bukan hal yang baru itu Bang Fajar, ya kan, nah, itu udah dilakukan. Cuman yang kedua adalah hal APBN 20% itu, masalahnya Bung Fajar sekarang, itu masih terpolarisasi ke lintas kementerian yang oleh DPR sendiri yang akhirnya mengkutak-katiknya. Dulu waktu Pak Nadiem disatukan kan, Kementerian Dikdasmen.
0: Iya, iya, iya.
5: Sekarang dipisah lagi, Dikdasmen mengelola TKSD SMP, itu pun terpolarisasi lagi ke jonasi gubernur dan wali kota tingkat 1, tingkat 2. Ya kan, terpolar lagi dia ke Dikti, terpolar lagi dia ke riset, terpolar lagi dia ke Kementerian Agama, terpolar lagi dia ke Mensos dan sekolah kedinasan lintas kementerian. Itulah yang mencomot 20% anggaran itu. Sehingga seharusnya kita berharap pendidikan gratis itu sama kayak MBG. Kalau ada makan gratis, pendidikan gratis itu maunya sampai 13 tahun batas SMA, jadi nggak wajib belajar 9 tahun lagi.
0: Yeah, yeah.
5: Sampai SMP gratis kan gitu.
0: Yeah.
5: Jadi kalau ada SD, SMP, SMA swasta, itu pemerintah yang ngebayarin. Jangan takut dengan mutu yang swasta punya, mau swasta keagamaan ke, mau swasta nasional ke, dibeli aja itu sama pemerintah.
0: Oke.
5: Okay. Like. Dibayar aja operasionalnya dari anggaran APBN 20%. Jadi kalau pakai sekolah terintegrasi itu sudah pernah Pak Prabowo. Cuman jadi masalahnya adalah benar tidak nanti sekolah tandingan Pak Prabowo ini dengan sekolah Pemda punya sama-sama mutu dan kualitasnya, mutu gurunya, infrastrukturnya, berasrama kemarin kata sekolah rakyat kan, dan dijamin masuk kerja bagi orang-orang miskin dan susah. Tapi apa kabarnya Pak Prabowo dengan Kartu Indonesia Pintar di Pemda-Pemda?
0: Oke, okay, baik-baik. Terima kasih. Ya. Ya, waalaikumsalam. Kalau sekolah rakyat itu sepengetahuan saya tidak asrama. Yang asrama itu sekolah Garuda. Sekolah Garuda sama sekolah rakyat bedanya apa? Garuda itu unggulan berdasarkan prestasi nilai akademik ya. Jenjangnya SMA aja. Di bawah SMA gak ada sekolah Garuda itu ya. Yang bisa masuk siapa? Semua orang yang punya prestasi bagus. Biaya sekolahnya gimana? 80% ditanggung pemerintah, 20%-nya dibayar oleh masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah Garuda. Sekolah rakyat gimana? Semua kalangan yang kategori miskin dan miskin ekstrim, semua masyarakat yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrim, jenjang sekolahnya SMP dan SMA. Biaya sekolahnya gratis. Tis. Nah, sekolah terintegrasi bedanya apa nih? Sekolah terintegrasi itu satu atap antara SMP dan SMA. Tidak menghilangkan sekolah-sekolah yang sudah eksis, yang sudah ada sekarang. Ini bangunan baru. Guru-gurunya pun baru. Konsep kriteria gurunya juga sudah dirumuskan. Dan kemarin itu sempat disampaikan kriteria guru sekolah nasional terintegrasi 2026 oleh Mendikdasmen Abdul Mukti. Dan dipastikan bahwa kelak guru-guru ini akan berstatus sebagai PNS. Bedanya itu ya. Untuk biayanya gimana? Gratis. Sekolah nasional terintegrasi ini gratis. Sekolah rakyat gratis. Sekolah Garuda 80% ditanggung pemerintah, 20%-nya wali murid. Pak Mulyadi di Banjarmasin, silakan.
6: Selamat pagi, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Silakan Pak.
6: Ya, Bung Fajar. Ini saya setuju sekali loh. Sekolah ini digabung. Ya, biayanya kan murah. Lebih satu kepala sekolah, administrasi.
0: Iya, itu. Iya,
6: jadi kan hemat.
0: Yang kalau saya bayangin sih sebagai wali murid, orang tua murid tuh biasanya nggak ribet ngurus administrasi kenaikan kelas.
6: Iya, itu juga Bung Fajar. Jadi langsung kenaikan sekolah dari SMP ke SMA langsung.
0: Ya.
6: Nah itu cuma satu yang saya pikirkan.
0: Apa?
6: Ada tapinya.
0: Apa ada tapinya?
6: Itu satu sosialnya anak-anak itu loh.
0: status sosialnya?
6: Bullyingnya iya, bullyingnya itu lebih tinggi itu di.
0: Khawatirnya semakin banyak kepala, semakin banyak murid di satu lokasi.
6: Iya.
0: Ya, kenakalan anak, kenakalan remajanya semakin tinggi. Salah satunya adalah perundungan.
6: Iya, itu yang saya
0: menarik.
6: Nah, itu Bung Fajar. Jadi itu bisa aja asal wakil kepala sekolahnya ditambah.
0: Wakil kepala sekolah?
6: Iya.
0: Kenapa?
6: Jadi supaya satu kepala sekolah fokus ke pendidikan, satu ke sosial anak. Jadi nggak ada bullying lagi situ.
0: Kalau itu kan fenomena bullying atau perundungan itu kan ada di semua sekolah, Pak Mulyadi.
6: Iya, tapi ini kan lebih apa besar kemungkinan terjadinya gitu loh, Bu.
0: Oh, oke.
6: Jadi kepala sekolah satunya ini khusus untuk itu memperhatikan. Itu supaya tidak terjadi perundungan lah, macam-macam gitu, Bung Fajar.
0: Itu yang dikhawatirkan ya?
6: Itu harapan saya.
0: Okay.
6: Jadi kepala sekolahnya ditambah,
0: wakil.
6: Kepala sekolahnya satu, wakilnya dua. Biasanya kan wakilnya satu aja kan? Nah, ini tambah satu lagi untuk...
0: Khusus untuk menangani kasus kenakalan anak.
6: Status sosial anak.
0: Baik.
6: Itu aja, Bung.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat, salam tangguh.
0: Dan kita break dulu jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi ya, ini ada 3 sekolah baru. Program Presiden Prabowo Subianto, program pemerintah, Sekolah Unggulan Garuda. Ini sekolah yang menitikberatkan tentang prestasi, siswa-siswa berprestasi. Namanya juga sekolah unggulan ya, Sekolah Unggulan Garuda. Jadi siswa-siswi unggulan bisa mendaftar ke sana, semua kalangan. Biayanya 80% pemerintah, 20% wali murid atau masyarakat. Sekolah rakyat ini untuk mengentaskan angka putus sekolah. Yang dari sisi kategori faktor utamanya adalah ekonomi, ketidakmampuan. Biayanya gratis dan diutamakan bagi keluarga di golongan miskin dan miskin ekstrim atau desil 1, desil 2. Sekolah Nasional Terintegrasi apa? Sekolah Nasional Terintegrasi itu ya satu atap antara SMP dan SMA-nya. Jenjangnya tuh SMP-SMA jadi satu gitu ya. Di bawah siapa? Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kalau Sekolah Garuda itu di bawah Kementerian Dikti, Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Sekolah Rakyat, karena datanya itu ada di Dinas Sosial, maka dari Kementerian Sosial. Sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional, yang biasanya itu dipergunakan juga untuk data pembagian bansos. Sehingga lebih akurat, lebih tepat sasaran untuk keluarga miskin dan miskin ekstrim ini untuk bisa bersekolah di sekolah rakyat. Untuk Sekolah Nasional Terintegrasi, biayanya gimana? Gratis. Semua kalangan bisa masuk ke sana. Tidak ada syarat seperti harus desil 1 atau desil 2. Tidak ada syarat soal akademinya harus unggul, prestasi akademiknya bagus seperti Sekolah Unggulan Garuda. Bedanya itu. Tujuannya apa? Nah, ini agar ya setidaknya ada kemudahan bagi wali murid untuk dan juga siswa, terutama untuk daerah-daerah di Indonesia yang secara geografis penuh tantangan. Aksesibilitas ya, jalan menuju ke sekolah atau sekolahnya terlalu jauh. Nah, itu bisa dipermudah dengan tidak perlu lagi pindah dan nyari sekolah ketika sudah lulus SMP. Bisa di sekolah yang sama naik ke jenjang SMA di karena satu atap.

0: 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia tidak lagi hanya dipandang sebagai aset konservasi, namun juga sebagai modal alam yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Jumhur dalam pembukaan Biodiversity Business Forum di Jakarta. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, dan organisasi masyarakat. Menurut Jumhur, Indonesia harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Ia menegaskan kekayaan biodiversitas nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, bukan justru dimanfaatkan oleh pihak lain.
2: Ada nilai ekonomi yang bertambah-tambah gitu ya, dengan cara kita memulihkan atau memelihara lingkungan. Ini dahsyat terus. Ini yang disebut dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan lingkungan. Jadi apa paradigma membangun dan merusak lingkungan itu sebetulnya kita geser pelan-pelan.
1: Sementara itu, Head of Mission to the German Embassy to Indonesia, ASEAN and Timor Leste, Thomas Graf, mengatakan bahwa kekayaan biodiversitas Indonesia merupakan aset strategis yang memiliki nilai penting baik bagi masyarakat ataupun perekonomian global.
3: Biodiversitas merupakan fondasi dari ketahanan pangan dan ekonomi serta menjamin kesejahteraan masyarakat untuk jangka panjang. Sebagai aset ekonomi Indonesia, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat bernilai bagi dunia. Jika dikelola dengan bertanggung jawab, dapat mendukung inovasi, investasi, dan berkelanjutan kehidupan generasi yang akan datang.
1: Pemerintah juga tengah mengembangkan instrumen pendanaan biodiversity kredit untuk mendukung investasi berbasis alam. Program ini memperkuat kerjasama Indonesia-Jerman dalam penyusun kebijakan peningkatan kapasitas hingga pengembangan kemitraan untuk perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 10 juta pengguna kartu SIM seluler telah melakukan registrasi biometrik.
4: Apresiasi Bapak Ibu, dengan ini komitmen bersama perlindungan pelanggan melalui implementasi registrasi biometrik.
5: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa hingga saat ini terdapat lebih dari 10 juta pengguna nomor seluler di Indonesia telah melakukan registrasi biometrik atau pengenalan wajah pada sejumlah operator seluler di Indonesia. Hal itu disampaikan Menkomdigi Mutia dalam gelaran deklarasi komitmen bersama implementasi penuh registrasi pelanggan berbasis biometrik pada Kamis kemarin. Data registrasi biometrik itu dijelaskan Mutia merupakan tindak lanjut atas implementasi peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026 yang diluncurkan pada Januari lalu dan mulai diberlakukan secara resmi pada awal Juli kemarin. Menkomdigi menegaskan bahwa pentingnya implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem biometrik ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari tindak kejahatan penipuan yang menyalahgunakan data pribadi masyarakat.
6: Bahwa dalam masa waktu ini sudah dilaksanakan lebih dari 10 juta data biometrik dari pelanggan operator seluler. Pada prinsipnya adalah negara harus hadir untuk mengamankan pelanggan konsumen dari kejahatan-kejahatan digital, terkhusus yang datang dari anonimitas atau nomor-nomor seluler yang tidak bernama atau menggunakan nick palsu karena tidak dicek wajahnya melalui jumpa langsung ataupun biometrik.
5: Sementara itu di sisi lain, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah menuturkan selama diimplementasikan secara resmi registrasi biometrik, Kemkomdigi menemukan masih adanya upaya penyalahgunaan regulasi biometrik kartu SIM seluler. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa berdasarkan hasil inspeksi mendadak sidak atas temuan tersebut, penyalahgunaan regulasi itu bukanlah merupakan kebocoran data masyarakat, melainkan penyalahgunaan data para penjual kartu SIM seluler.
7: Case terjadi betul. Suatu ketika kami melakukan sidak, kami menemukan kartu yang sudah terregistrasi diperjualbelikan. Kami melakukan pengecekan, ternyata registrasinya melalui biometrik. Nah, ini ditenggarai bahwa penjual ini untuk supaya cepat jualannya, dia melakukan registrasi sendiri atas dengan wajahnya, kemudian dia jual kepada pelanggan. Nah, ini ada apa? Bahwa tidak ada kebocoran sistem, semua aman, tapi ketidakdisiplinan dari masyarakat dan vendor.
5: Meski demikian, dikatakan Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah bahwa atas temuan tersebut pihaknya telah menyampaikan teguran keras. Namun lebih dari itu ditegaskan Edwin bahwa kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadinya menjadi hal utama dalam mencegah penyalahgunaan data yang dapat merugikan diri sendiri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Minta tolong teman-teman wartawan, edukasi publik bahwa itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya karena bisa merugikan diri kita sendiri.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Saman Hudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Laporan khusus.
2: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17.
3: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
2: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan jaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
4: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas coding dan AI, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
3: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
5: Intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademis, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
3: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karis Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
1: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
6: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD Negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
7: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya. Kan namanya terintegrasi, ya integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Peristiwa.
9: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
1: Pemerintah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa SNT bukan sekedar proyek pembangunan sekolah baru. Program ini dirancang untuk mendekatkan layanan pendidikan berkualitas kepada masyarakat sekaligus menjadi penggerak peningkatan mutu pendidikan di daerah. Berbeda dengan satuan pendidikan pada umumnya, SNT mengintegrasikan layanan jenjang SMP dan juga SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Integrasi ini tidak hanya mencakup bangunan dan juga jenjang pendidikan, tetapi juga sistem pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta murid, pemanfaatan fasilitas bersama hingga penjaminan mutu. Kemendikdasmen membangun SNT melalui tiga pilar transformasi, yaitu transformasi infrastruktur, sumber daya manusia, serta transformasi karakter dan pembelajaran. Lalu sejauh mana program ini bisa berkelanjutan dalam jangka panjang serta berdampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia? Kita akan perbincangkan bersama dengan pengamat pendidikan, Bapak Doni Kusuma.

0: Ya, lewat instruksi Presiden nomor 10, lalu kemudian tentang peraturan Presiden terkait dengan tugas-tugas di Kementerian Pendidikan Dasar. Nah, sebenarnya publik perlu tahu begini, Mbak, selama ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu kan tidak mengelola sekolah langsung ya. Karena sejak Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003, itu kan semangatnya kan desentralisasi. Jadi kita harus ingat sejarah ini dulu bahwa pada masa Orde Baru semua sentralistik kan. Lalu undang-undang yang menggantikan undang-undang tahun 89 yaitu undang-undang tahun 2003 itu sifatnya desentralistik. Jadi kewenangan untuk pengembangan SD, SMP diberikan di kabupaten kota, SMA di provinsi. Nah, sekarang kita mengevaluasi setelah 20 tahun kan 2003 ya. Sekarang 2026 itu kan lebih dari 20 tahun. Ternyata kualitas pendidikan kita itu nggak meningkat, Mbak. Nah, ini harus dicari apa sebabnya gitu. Karena dari data-data, hanya 4% dari 7.288 kecamatan di Indonesia, kalau kita lihat sebaran petanya, ternyata yang berkualitas baik dengan capaian ada akreditasi A, lalu kemudian muridnya di atas 90%, ada PAUD yang bagus, lalu kemudian literasi asesmen nasionalnya bagus, itu hanya 4%. Okay. Jadi selama 20 tahun kita itu, saya sampai mikir gini, selama ini kan banyak orang mengatakan ini ada disparitas nih, Jawa, luar Jawa, daerah terpinggir, Kalimantan, Sumatera, Papua, apalagi gitu kan. Tapi tidak ada kebijakan yang apa intervensinya begitu. Maka kebijakan inilah harus diletakkan dalam kerangka itu menurut saya. Ketika saya melihat data-data ini, ternyata memang yang paling berat itu, yang paling kuat itu ada di Jawa ya. Artinya 4% itu ada di Pulau Jawa semua gitu. Maka pemerintah memulai dari daerah gitu ya. Sehingga kalau saya lihat tempat-tempatnya memang lebih banyak ada di Sumatera, kemudian Tarakan, Bolaang, kemudian di Tanjung Jabung Timur. Itu jadi daerah-daerah mulai dibangun. Supaya apa? Ya. Supaya di setiap kabupaten itu minimal nanti itu ada sekolah nasional terintegrasi yang dikelola itu bukan oleh pemerintah daerah. Maka ini kan nanti harus ada impresnya itu. Karena kan sebenarnya nggak sesuai dengan kalau undang-undang otonomi daerah kan SD, SMP, SMA itu kan diserahkan di provinsi dan kabupaten kota. Yeah. Nah, SNT ini secara khusus ini inovasi menurut saya karena akan dikelola oleh kementerian.
1: Betul.
0: Jadi SMP tidak diserahkan kabupaten, SMA-nya tidak diserahkan provinsi, tapi menjadi satu, Mbak. Maka disebut terintegrasinya itu begitu. Yeah. Dari SMP, SMA terintegrasinya itu manajemen pengelolaannya.
1: Baik.
0: Istilahnya ini kayak lab school gitulah, Mbak. Jadi lab school yang diperlengkapi dengan bagus sehingga nanti daerah-daerah itu bisa pelan-pelan naik kualitasnya. Betul. Kira-kira begitu sih menurut saya.
1: Pak Doni, apakah pendekatan terintegrasi yang ditawarkan oleh Sekolah Nasional Terintegrasi ini sudah tepat untuk menjawab kesenjangan kualitas pendidikan antar daerahnya, Pak Doni?
0: Ya, jadi memang kalau mendasarkan diri pada kebutuhan, kayaknya di setiap daerah perlu ada semacam pusat, istilahnya pusat keunggulan ya.
1: Okay.
0: Artinya harus ada rasa kebanggaan dari daerah, misalkan di Aceh, di Papua, mereka harus memiliki minimal itu di kabupaten itu ada satu sekolah yang menjadi rujukan, dan memang fungsinya seperti itu ya. Sekolah Nasional Terintegrasi ini kan memang fungsinya adalah sebagai katalisator perubahan nanti, dan itu sarananya lengkap di sana, Mbak. Jadi salah satu syarat dipersyaratkan di situ harus ada sarana olahraganya, lapangan sepak bola. Jadi kayaknya meniru Jepang ini menurut saya. Sekolah-sekolah di Jepang itu semua ada lapangan sepak bola untuk atletik, kemudian mungkin ada kolam renang juga, lalu tanah persanaan yang bagus. Nah, sekarang ini nggak banyak itu di setiap daerah gitu. Karena ya itu tadi, mungkin bukan karena salahnya pemerintah daerah ya, tetapi kan mungkin pengembangan kapasitasnya kurang, lalu banyak politisasi ya selama 20 tahun terakhir, sehingga pejabat-pejabat di daerah itu kompetensi-kompetensinya kadang-kadang tidak memenuhi syarat untuk mengelola pendidikan. Ada yang misalkan yang dari jurusan taman jadi kepala dinas pendidikan gitu kan, pertamanan gitu. Itu kan jadi susah ya. Maka dibuat ini contoh yang dihandle oleh pemerintah pusat yang nanti akan menjadi tempat pelatihan. Jadi di situ akan ada tempat pelatihan guru, tenaga kependidikan dengan sarana yang lengkap sehingga mereka banyak berlatih di situ. Jadi saya rasa ini tepatlah disesuaikan dengan kondisi daerahnya begitu.
1: Karena ada tiga pilar transformasi yang diyakinkan oleh Mendikdas PN ya, diantaranya termasuk infrastruktur dengan berbagai fasilitas tadi, kemudian sumber daya manusia dan juga transformasi.

0: karakter dan juga pembelajaran. Nah, dalam praktiknya bagaimana kemudian konsep apa ya menjalankan pembelajaran ya agar berjalan efektif di daerah sehingga pemerataan mutunya juga tetap terasa di daerah, tidak hanya berfokus di pusat saja, Pak Doni.
1: Ya betul, jadi kami ketika berdialog dengan kementerian selalu mengatakan memang SNT ini dibutuhkan, ya kan? Karena ya, memang harus ada sekolah rujukan. Dan sebenarnya dulu konsepnya itu kan SD juga, Mbak. SD, SMP, SMA.
0: Iya, ini tapi hanya SMP, SMA ya.
1: Diimpertkan SMP, SMA aja. Memang alasannya masuk akal juga sih menurut saya. Karena kalau SD itu kan nggak ada proses seleksi ya. Sehingga lalu zonasi saja gitu. Kalau misalkan SD ada, lalu kemudian hanya zonasi, maka yang diterima hanya di sekitar sekolah itu. Jadi tidak merata. Karena konsep ini adalah ingin memberi kesempatan siapa yang berprestasi bisa masuk di sini. Jadi ada proses seleksinya. Memang kayak nanti kayak sistem seleksi penerimaan siswa baru, ada jalur domisili, juga ada jalur prestasi. Nah itu yang akan diarahkan gitu. Termasuk juga nanti ada kayak afirmasi anak-anak penyandang disabilitas juga bisa daftar di sana. Jadi ini menunjukkan bagaimana mengelola pendidikan secara nasional, berkebinekaan, itu cirinya. Dan itu siapapun yang berjuang ya dia bisa masuk di sana. Nah tetapi yang di SD ini kan nggak semuanya bagus ya. Justru masalah kita kan di SD. Karena itu saya memberikan masukan tuh kepada kementerian. Kalau sudah ada SNT ini, maka harus ada sistem yang mengelola, mendampingi SD-SD di daerah-daerah itu. Dan itu harusnya fungsi strategis dari dulu LPMP ya, zamannya Mas Nadiem, saya tidak tahu juga ganti apa itu karena banyak ganti lembaga itu Mas Nadiem itu. Lembaga penjaminan mutu pendidikan lah istilahnya gitu ya. Jadi harus ada lembaga yang menjamin mutu pendidikan yang mendampingi SD-SD, SMP, SMA. Jadi itu serentak. Jadi bukan hanya bangun SNT, tapi dibarengi dengan sistem penjaminan mutu pendidikan yang bagus gitu ya. Dan itu kami di Badan Standar dan Akreditasi Nasional, saya kan salah satu anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Nah kami sedang mengembangkan ekosistem ini. Supaya apa? Supaya masing-masing sekolah itu secara serentak nanti bisa bertumbuh lewat mekanisme sistem pengembangan standar dan akreditasi. Itu sebagai sistem penjaminan mutu eksternalnya gitu ya. Tetapi yang internalnya harus dari kementerian sendiri. Kalau enggak ada ya enggak bisa gitu. Tetap, masa cuma di ujian nasional terus tapi di bawahnya di kementeriannya enggak tanggung jawab mendampingi untuk mengarah ke sana. Nah itu nanti harus terintegrasi. Begitu Mbak.
0: Tetap berpusat di kementeriannya ya Pak Doni, agar bagaimana pemerataan mutu pendidikan ini bisa tetap dirasakan oleh siswa tidak hanya di pusat saja ataupun di kota-kota besar tapi juga di daerah. Tapi ada tidak tantangan terbesar ya yang biasanya muncul dalam program pendidikan berskala nasional seperti ini? Pak Doni, kita tahu sekarang ada banyak sekali sekolah-sekolah yang diluncurkan oleh pemerintah, sekolah rakyat, kemudian sekolah Garuda, sekarang sekolah nasional terintegrasi.
1: Ya, memang tantangannya itu menjelaskan kepada masyarakat ya, karena sekolah Garuda itu kan sebenarnya amanat di dalam undang-undang ya. Jadi anak cerdas istimewa, berbakat istimewa harus dapat pendidikan khusus. Jadi sekolah Garuda itu harus diletakkan dalam kerangka pendidikan khusus. Dan pendidikan khusus itu termasuk di dalamnya SLB ya. Kan kita selama ini hanya ada SLB saja. Tetapi anak-anak berkebutuhan khusus itu belum ada. Lalu kemudian kalau sekolah rakyat, itu memang amanatnya di dalam undang-undang dasarnya ya. Paket miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara termasuk pendidikannya. Jadi itu masuk gitu. Karena memang anak-anak yang dari keluarga miskin, yang dari prasejahtera lah, kalau tidak ada intervensi dari negara, mereka itu nggak akan dapat pendidikan yang bagus. Ya memang itu kan hanya sedikit ya yang bisa ditampung di sekolah rakyat. Maka waktu itu saya tanya kepada kementerian, bagaimana dengan 3 juta anak yang tidak sekolah yang saat ini masih ada di Indonesia. Ketika dianalisis, anak tidak sekolah itu hampir sebagian besar itu di level SMA Mbak. Jadi mereka sampai SMP, tahu kemudian nggak sekolahnya itu setelah SMA. Maka salah satu caranya adalah ya dengan mendata dan memberikan pendidikan jarak jauh. Jadi kementerian sudah mulai mensosialisasikan, karena banyak orang yang kemudian yang sudah tidak sekolah lagi itu dia belajarnya jarak jauh untuk ikut kayak kejar paket gitu, sehingga mereka bisa dapat ijazah SMA. Karena kalau tidak itu dia ya gajinya hanya rendah gitu. Tapi dengan jarak jauh lalu kemudian itu diintervensi, maka dia bisa lebih meningkat kesejahteraannya. Tetapi ada yang memang sudah bekerja gitu, maka keterampilan dan skill yang diberikan lewat kursus-kursus dan pelatihan. Nah itu yang sebenarnya usaha saya lihat usahanya ini udah cukup komprehensif ya, yang APS di handle, kemudian yang tinggal yang di SD ini saya belum dengar untuk mekanisme pendampingan sekolah-sekolah di SD dan sekolah-sekolah reguler lain itu seperti apa gitu. Karena selama ini belum ada gaungnya juga gitu. Maka kami akan membantu dari sisi akreditasi dan pengembangan standar untuk memastikan bahwa ada orang-orang dari kementerian yang mendampingi kepala daerah, mendampingi kepala dinas yang turun ke sekolah-sekolah. Memang ada kayak pengawas ya, tetapi kan pengawas harus dibantu juga ya. Dan ini memang sedang kita siapkanlah ekosistemnya gitu, karena nggak bisa semuanya langsung tiba-tiba balik tangan menjadi bagus. Tetapi ini awal yang

Ya, tentang konsep sekolah nasional terintegrasi. Sudah ada 17 saat ini. 17 sekolah terintegrasi dan rencananya itu akan terus dibangun hingga berjumlah 500 sekolah nasional terintegrasi ini. Namanya terintegrasi, berarti kan ada yang diintegrasikan apa? Yang diintegrasikan, yang digabung itu SMP dan SMA. Tahun ini rencananya akan terus ditambah menjadi 37 di 22 provinsi. Sekarang ini 17 titik lokasi di tersebar di 14 provinsi. Nah, kalau dari Mendikdasman mengatakan bahwa ada, tentu saja kalau sekolah sudah berdiri, selain murid juga harus, yang penting ada yang ngajar, ya guru. Ini sudah di apa namanya dirumuskan ya. Siapa yang bisa mengajar, syaratnya apa aja dan lain sebagainya. Secara umum sama aja ya dengan guru-guru di sekolah lain. Pendidikan minimal S1, kemampuan menguasai bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, pernah memiliki sertifikat pelatihan, workshop terkait pendidikan, kemampuan penguasaan teknologi pembelajaran, komunikasi, kreatif, manajemen kelas, ya itu normatif lah. Semua mungkin standar guru yang sama seperti pada umumnya.

0: Tahun 2026 ini tanggal 27 Juli itu dibuka pendaftaran. Sekolah Nasional Terintegrasi dibentuk untuk mengatasi ketimpangan capaian pendidikan satuan pendidikan di jenjang SMP maupun SMA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bahwa pemerataan pendidikan masih menjadi PR bagi pemerintah. Jadi berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik per 30 Juni 2025, rapor pendidikan 2025 baru 263 dari 7.000 lebih kecamatan atau sekitar hanya baru 4% yang memiliki SMP SMA dengan capaian baik ya, atau yang terakreditasi A serta memiliki skor capaian literasi dan numerasi di atas 75. Lalu kemudian Presiden Prabowo Subianto menghadirkan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Tujuannya memperluas akses pendidikan bermutu di berbagai daerah. Jadi tujuan utamanya sih itu ya. Dan untuk daerah-daerah yang mungkin saja untuk usia sekolahnya itu banyak tapi sekolahnya sedikit, sehingga ketika mau menyekolahkan anaknya di tingkat SMP gitu ya, penuh kesulitan kalau maupun terlalu jauh. Nah, nantinya kalau sudah ada terintegrasi ini, SMP SMA jadi satu atap sehingga tidak perlu lagi nyari-nyari sekolah. Terutama untuk tantangan secara geografis Indonesia ya, yang berbukit-bukit ya, pulau-pulau ya, harus ada penyeberangan dan lain sebagainya, sehingga kalau ada satu sekolah itu harapannya sih bisa mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp per 3 hari ada Pak Ojak di Gunung Sitoli. Selamat dini hari, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan Pak.
1: Ya, begini, saya kira bagus sekali itu ya, karena tak perlu lagi repot-repot pindah-pindah sekolah kan.
0: Ya.
1: Dan juga kepala sekolahnya cukup satu orang, ya kan?
0: Satu orang.
1: Dari tiga atau dari dua jadi tiga, dari satu, ya kan?
0: Ya.
1: Nah, kemudian juga kalau udah kelas SMA lah misalnya, SMK, bikin aja jurusannya udah kelas kelas 8 ya kalau SMK ya. Nah, bikin aja jurusannya. Ah, ini jurusan ini ya kan.
0: Yeah.
1: Tinggal milih jurusan.
0: Yeah.
1: Kalau tanpa SMP ya kan.
0: Yeah.
1: Nah, jadi sekiranya banyak yang dihemat, dan juga selain dihemat dana juga nggak repot apa ngurus-ngurus pindah sekolah lagi kan, testing lagi ya kan, nggak repot lagi kan.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Jadi bagus ya kalau menurut Pak Ojek ya.
1: Iya, saya kira bagus sekali itu. Okay. Karena toh juga udah gratis semua kan sampai
0: Pemerintah
1: kan?
0: Iya. Oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Ojak.
1: Ya, semoga bermanfaat.
0: Amin. Bye.

Ya, silakan yang lain ya, di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI tentang konsep sekolah nasional terintegrasi untuk jenjang SMP dan SMA yang digabung menjadi satu atap ya, satu area sekolah. Sekali lagi, ini bukan berlaku secara nasional semua sekolah. Ya, sekolah yang sudah eksis, SMP SMA, itu tetap nggak berubah. Karena ini adalah sekolah baru, bangunan baru, konsep baru, gitu ya. Yang disampaikan tadi oleh pendengar kita tentang kenapa sih nggak sekolah yang sudah eksis aja kualitasnya diperbaiki gitu ya. Ya, ini menarik juga untuk dibahas lebih jauh ya. Jadi kalau tujuan utamanya adalah pemerataan kualitas pendidikan, ya kenapa yang tidak eksis yang diperbaiki kualitasnya, baik dari sisi bangunannya, dari sisi gurunya, dari sisi infrastrukturnya, infrastruktur pendukung ya, atau infrastruktur vital, misalkan dari bangunan sekolahnya, lalu bangku, kursi, papan tulis, dan lain sebagainya, itu infrastruktur utama, lalu infrastruktur pendukungnya seperti jalan atau akses menuju ke sekolah. Kalau Anda pandangannya gimana sih soal konsep sekolah nasional terintegrasi ini? Atau ada catatannya juga, silahkan Anda bisa memberikan opini Anda, komentar Anda dalam program Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: Iya, pagu anggarannya dari tahun pagu anggaran tahun 2027 sebesar 7,21 triliun rupiah. Rencananya akan terus dibangun hingga berjumlah 500 tersebar dari berbagai provinsi di seluruh tanah air. Saat ini baru 17 dari 14 provinsi yang sudah eksis, yang sudah berdiri dan sudah menerima pendaftaran di tanggal 27 Juli lusa ya. Pak Toto di Bengkulu, silakan Pak Toto.
1: Saya kurang setuju.
0: Nah, kenapa tuh?
1: Karena sekolah yang ada aja masih banyak yang berantakan. Yang sudah tidak layak huni, kekurangan guru ASN. Lebih baik menyelesaikan sekolah yang sudah ada.
0: Ya.
1: Itu lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, itu banyak juga yang mengatakan demikian. Karena kalau tujuan dari Sekolah Nasional Terintegrasi, konsepnya itu untuk mengatasi ketimpangan mutu pendidikan jenjang SMP dan SMA. Kalau masalah mendasarnya adalah mutu, kesenjangan mutu, nah sekolah yang sudah eksis yang kurang mutunya itu masalahnya apa, lalu diperbaiki atau dibenahi sehingga rata. Jadi capaian mutu pendidikan baik jenjang SMP maupun SMA merata di seluruh tanah air. Pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah ya, PR dari pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti. Jadi dari 7.000 lebih kecamatan yang ada di tingkat SMP SMA-nya yang terakreditasi A itu baru 4%-nya aja. Baru 263 dari 7.000-an sekolah di kecamatan. Dan untuk capaian literasi dan numerasi itu nomor-nomor, angka-angka, matematika ya, eksak ya. Kalau literasi itu membaca dan memahami apa yang dibaca, literasi itu seperti itu gambarannya ya, gambar kasarnya. Itu yang baru sampai di atas 75 itu baru angkanya itu kecil, di atas 1000 sekolah. Jadi output dunia pendidikan kita tidak merata mutunya. Menurut Anda gimana Pak Umar di Batam? Halo Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Umar silakan. Waduh, nggak jelas nih suaranya. Pak Umar, wah, Pak Umar bener ya, T4 ya? Atau T lain? Ya, coba ditelepon lagi ya, suaranya putus-putus dan nggak jelas saya mendengarnya Pak Umar di Batam ya. Ya, sekali lagi ini konsep sekolah baru ya, bukan sekolah SMP SMA negeri di seluruh Indonesia yang disatukan, tapi ini bangunan baru, sekolah baru, konsep baru. Nah, kalau sekolah rakyat itu apa? Ya, ini inklusif ya. Untuk desil 1 dan 2, kategori masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang bisa sekolah di sekolah rakyat. Sekolah unggulan apa? Sekolah unggulan adalah mengoptimalkan potensi generasi muda yang nilainya bagus-bagus, yang dilihat itu dari prestasinya ya, baik itu akademik maupun non-akademik. Saya ke Merauke dulu. Dari Merauke, halo Pak Sutrisno.
2: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Selamat pagi, silakan Pak Sutrisno.
2: Saya mengucapkan Hari Anak Nasional dulu ya.
0: Oh iya, boleh.
2: Boleh kah? Kalau masalah pendidikan Mas Fajar, itu supaya programnya pemerintah itu, saya melihat dari dulu itu tumpang tindih aja.
0: Iya.
2: Ada yang dari pusat, ada yang dari pemerintah daerah. Ini membuat terkadang itu dari pihak-pihak pendidikan itu ya, bagaimana ini? Dia bilang begitu aja. Tapi untuk pelaksanaannya ya memang prosedurnya itu tumbang tindih, banyak yang tumbang tindih. Yang kedua itu tolong dari pemerintah daerah maupun pusat, itu yang ada di khususnya yang di Papua, yang ada yang di pedalaman-pedalaman itu yang jauh, itu yang belum tersentuh, mohon untuk diperhatikan masalah pendidikannya.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak Sutrisno. Untuk di Papua itu ada di sebentar, di Mimika ya, untuk konsep sekolah nasional terintegrasi ini. Saya koreksi tadi, saya ternyata yang asrama itu dua sekolah yang bentukan dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Sekolah Garuda dan juga Sekolah Rakyat. Itu konsepnya asrama ternyata. Sekolah Rakyat juga asrama. Nah, kalau yang Sekolah Nasional Terintegrasi ini tidak. Ya, tidak asrama. Tumpang tindih tadi Pak Sutrisno. Ya, itu juga banyak yang menyoroti karena kementerian yang menaungi itu beda-beda. Sekolah Unggulan Garuda dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Sekolah Rakyat, Kemensos. Sekolah Nasional Terintegrasi di Kemendikdasman, gitu ya, beda-beda. Jadi Pak Bu Indra, halo.
3: Selamat dini hari Ibu Fajar.
0: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Bung Fajar. Dari semua komentar itu kan benang merahnya adalah udahlah tingkatkan saja yang sudah ada. Yeah. Iya, iya. Kalau yang di pelosok masih jauh. Nah, bagaimana meningkatkan supaya meniru yang sudah makin maju? Iya, jadi yang maju makin maju, yang belum maju jadi maju gitu. Jadi kalau tumpang tindih begitu, nah itu meningkatkan celah-celah pengambilan keuntungan buat masing-masing pengurus.
0: Iya. Okay.
3: Karena selama ini kan yang mendapat keuntungan itu yang ngurus, kalau yang pelaksananya itu cukup bersungguh-sungguh tinggal ditingkatkan
0: usahanya. Oke, baik. Makasih, Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas komentarnya, opininya dalam Kopi Brew 3 di sekali ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi dengan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan.
1: Oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
1: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Joli Antoni.
3: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
4: Yang mana tuh?
3: Tolong uang yang di dalam amplop itu.
4: Saya nggak tahu isinya. Kata isinya apa ya?
3: Yang ngasih Bapak. Bapak kan?
5: Kue Bapak yang ngasih.
3: Bapak yang ngasih.
5: Kenapa dikasih, Pak?
3: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
5: Kenapa dikasih, Pak?
4: Bapak kata isinya ya?
2: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita dini hari ini atau pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Memori kolektif bangsa.
4: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
5: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dekat rumah kinerja tetap optimal, menguji program baru BKN, kami akan memperbincangkan hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum, Ferdian Andi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ferdian Andi, apa kabar?
2: Mas Rudy, apa kabar Mas? Selamat enggak?
1: Iya nih, betul. Tapi masih saya sering baca kok tulisan-tulisan Anda ini, Bang Ferdian. Oke. Okay. Iya, sebenarnya kalau melihat dari apa yang direncanakan oleh BKN, walaupun sementara ini untuk internal BKN sendiri, tetapi kalau nanti akan diterapkan ke institusi lainnya di wilayah kementerian ataupun lembaga yang ada, menurut Anda sebenarnya yang menjadi masalah utama apa sih yang ingin diselesaikan lewat program seperti ini? Kesejahteraan ASN kah? Atau ketimpangan penempatan kerja selama ini? Gimana?
2: Ya, kalau kita baca pokok pikiran dari gagasan ini kan tadi untuk salah satunya adalah menyeimbangkan soal pengeluaran ASN begitu ya. Karena memang ketika jarak tempuh yang lumayan jauh, tentu dari sisi biaya transportasi itu pasti akan berpengaruh.
1: Okay.
2: Yang kedua juga mungkin ini khususnya berlaku di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, Surabaya, Medan mungkin ya, kota-kota besar yang memang terkendala transportasi yang luar biasa. Bisa kita bayangkan Mas Rudy, teman-teman ASN berangkat dari rumah itu ke tempat kerja, tidak hanya ASN sebenarnya, tapi spesifik soal ASN sekarang, itu berangkat pagi gitu ya, bareng sama anak-anak sekolah, kemudian karena mengejar tadi soal absensi dan seterusnya, baru kemudian aktivitas bekerja, pulang sampai rumah malam hari, pada isya atau pada maghrib, sudah lelah di rumah. Nah, situasi ini yang saya pikir dipotret dengan rencana kebijakan ini. Itu saya pikir menarik dari sisi bagaimana tadi kualitas kerja ASN itu pada akhirnya menjadi salah satu capaian yang ingin disasar, yang ingin dituju gitu. Ya, meskipun tadi ada dua hal tadi saya sampaikan, pertama dari sisi transportasi gitu ya, biaya transportasi. Yang kedua adalah dari sisi kualitas, karena bagaimanapun ASN juga memiliki keluarga. Meskipun sebenarnya ini, kalau ini saya pikir berhasil juga, perlu juga diadopsi oleh teman-teman di sektor swasta, karena memang kita nggak bisa bayangin kalau aktivitas habis di jalan, kemudian di rumah hanya tinggal sisa tenaga begitu, bagaimana dengan anak-anak kita. Ini yang saya pikir juga menjadi perhatian concern kita bersama gitu. Jadi ada sisi yang saya pikir menarik untuk dicermati gitu ya, meskipun nanti kita ingin tahu sejauh mana evaluasi dari trial di kementerian, di BKN gitu ya, itu perlu disampaikan ke publik juga tentang efektivitas dan seterusnya.
1: Apakah artinya penempatan ASN yang jauh dari domisili selama ini ternyata memang menjadi keluhan struktural, Mas? Jadi bukan sekedar kasus-kasus tertentu aja, gimana?
2: Betul, itu terkonfirmasi dari data BKN juga pada akhirnya. Kalau kita lihat di data 2024 kemarin ketika penerimaan CPNS gitu ya, ini saya pikir juga cukup mengejutkan. Dari sebanyak 1.967 CPNS itu mengundurkan diri. Menariknya adalah mayoritas atau sebesar 1.285 orang itu mundur gara-gara penempatan jauh dari domisili. Ini yang saya pikir potret yang tergambar bagaimana penempatan ASN begitu ya dalam prakteknya. Sering kita jumpai, termasuk yang tadi saya sampaikan data tadi itu, menampakkan ketidaksinkronan antara pilihan dengan penempatan. Ini yang saya pikir menjadi problem. Meskipun memang sejak awal kan sudah ada semacam kayak disclaimer oleh pemerintah ketika menawarkan formasi tersebut, dengan misalnya kesiapan ditempatkan di wilayah di Indonesia misalnya. Tetapi ya pada perhatiannya ketika itu penempatan di luar domisili, banyak pertimbangan, misalnya orang tua sudah sepuh, tidak ada yang menemani, gitu-gitu, sedang pendidikan, macam-macam lah. Jadi itu saya pikir juga perlu difikirkan, meskipun memang ada spirit yang bisa kita tangkap juga ketika penempatan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, ya ada transfer kultur, ada transfer budaya kerja, itu juga saya pikir tidak kalah penting juga, meskipun tadi fakta yang angka tadi itu saya pikir juga menjadi cermatan juga. Nah pada akhirnya memang yang ujung-ujungnya adalah bagaimana tadi soal pemerataan pendidikan. Pada akhirnya begitu kan, yeah, karena muara dari alasan kan teman-teman sarjana misalnya, pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia itu saya pikir menjadi solusi jangka panjang pada akhirnya, karena bagaimanapun hari ini kita lihat ya ada ketimpangan di level itu gitu. Mm-hmm. Jadi memang PR-nya panjang sekali, banyak sekali ini urusan soal begini, tapi memang ini menjadi penting sekali, karena memang bicara soal birokrasi ya bicara soal frontliner pemerintahan. Yeah. Pemerintah tergantung sekali dengan teman-teman ASN, jadi mau tidak mau memang harus kita pikirkan bagaimana pola kerja, bagaimana tadi yang BKN concern soal penempatan tempat kerja dan seterusnya, itu saya pikir isu yang menarik sekali. Yeah. Karena hitam putihnya birokrasi ya di teman-teman ASN, bukan yang lain gitu.
1: Oke, okay. Tapi sejauh mana nih Mas Fardian, kebijakan ini perlu adanya dasar aturan yang cukup atau ya sebatas kebijakan internal pimpinan saja?
2: Ya, kalau memang nanti pada akhirnya menjadi sebuah kebijakan massal, gitu, kebijakan nasional, tentu ya harus ada aturannya gitu ya. Hmm. Soal termasuk soal pada akhirnya nanti kan soal misal hari ini seorang PN ASN misalnya ditempatkan di tempat yang bukan domisilinya misalnya begitu. Nah, soal apa pengaturan soal mutasi saya pikir juga konsekuensi yang akan muncul ketika nanti ini akan diterapkan di secara massal misalnya. Jadi pada akhirnya memang ketika ini nanti hasil evaluasinya ternyata dianggap ini efektif dan dianggap ini menunjang kinerja teman-teman ASN, yeah, yeah, ya konsekuensinya adalah mau tidak mau dibikin aturan yang lebih detail, lebih terperinci begitu ya, sehingga menjadi panduan bagi kita semuanya, bagi teman-teman ASN ketika misalnya tadi saya sampaikan kasus misalnya ingin kembali atau ingin penempatan di domisili yang dekat orang tuanya misalnya. Hmm. Kayak gitu-gitulah. Hmm. Saya pikir case by case, tapi saya pikir juga perlu diatur pada akhirnya, karena termasuk nanti ketika misalnya ada gelombang untuk mutasi pingin kembali ke daerah masing-masing, yeah, lalu bagaimana dengan misalnya kapasitas birokrasi di daerah sebelumnya, nah, ya, sampai juga kemudian ada ketimpangan. Yeah. Jadi saya pikir, yeah, memang tidak sederhana yang kita bayangkan, karena yeah, memang dalam prakteknya ya, cukup kompleks lah urusan, yeah, ASN ini.
1: Karena kalau kita lihat lagi undang-undang ASN kan di situ jelas menekankan penempatan yang berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi nih, Mas Fardian.
2: Yes, yes. Betul, betul.
1: Posisi
2: pada situasi itu. Mm-hmm. Ya, pada akhirnya diadakan dari situasi tersebut. Maka ketika nanti ini misalnya diterapkan sebagai kebijakan nasional, tentu harus ada pemetaan juga. Mm-hmm. Jangan sampai kemudian ada gelombang untuk ingin kembali ke domisili masing-masing, tapi di sisi yang lain ada ketimpangan di sana. Mm-hmm. Soal kompetensi, soal sumber daya pada akhirnya. Sehingga kalau ini tidak hati-hati diterapkan, dianalisa begitu ya, maka ada dikhawatirkan yang muncul tadi itu termasuk semangat atau spirit yang ada di UU ASN menjadi bias pada akhirnya. Yeah. Jadi ini menarik, tapi apapun itu menarik, dan kita tunggu bagaimana evaluasi, bagaimana hasil dari trial yang dilakukan oleh teman-teman BKN terkait dengan pola penempatan ASN di atau sesuai dengan domisili yang bersangkutan.
1: Iya, belum lagi mikirin kriteria siapa yang paling berhak pindah lebih dekat domisili kan. Jangan-jangan ada kong kali kong nanti.
2: Jangan sampai ada juga model zonasi kayak teman-teman anak-anak sekolah.
1: Iya. Ini kan perlu juga dipikirkan bagaimana kriterianya siapa yang berhak pindah yang dekat domisili. Jangan sampai program ini justru ada celah untuk membuat suatu artinya ya kesepakatan lah, atau bahkan mungkin titipan penentuan penempatan ke depannya ini Mas. Ada kekhawatiran ya, seperti itu kan nantinya ini?
2: Ya, pada akhirnya memang sebagai gagasan kita tunggu bagaimana tindak lanjutnya di lapangan, apalagi trial tadi yang kedua, dari beberapa hal-hal yang memungkinkan itu akan muncul, menimbulkan masalah, tentu harus diantisipasi, harus dibaca secara kritis oleh teman-teman BKN ketika kelak nanti akan menerapkan aturan ini. Dan saya pikir masih jauh lain, tetapi sebagai gagasan saya pikir cukup menarik. Ada sisi yang tadi saya potret di awal, ya fakta itu yang saya pikir juga harus kita pahami juga tentang soal penempatan dan fakta yang tadi di perenggutan ASN di tahun 2024 yang kemarin, ternyata mayoritas tidak mengambil itu gara-gara jauh dari domisili. Ini fakta sosiologis yang tidak bisa kita otak-atik kan, itu real di lapangan terjadi gitu.
1: Ya. Atau ada nggak institusi di kita ini yang justru memperlakukan aturan rotasi justru menghindari kedekatan wilayah untuk demi fairness yang ada? Karena bukan tidak mungkin kalau dia di kampung halaman akan sedikit terjadi khawatirnya subjektivitas dalam penilaian kinerja ini. Gimana Mas?
2: Secara persis saya tidak tahu, cuman kalau kita lihat tradisi yang terjadi di lingkungan hakim gitu ya, itu lingkungan hakim cukup konsisten menerapkan rotasi secara berkala di teman-teman hakim gitu ya. Tentu dengan pertimbangan tadi soal karir, soal jenjang karir yang memang ada beberapa kelas-kelas pengadilan misalnya, dan misalnya penempatan di luar Yang kedua, kenapa harus dimutasi secara berkala? Karena memang tadi semakin lama berdiam diri di suatu instansi atau institusi, maka ada ruang-ruang potensi yang justru kontraproduktif dari sisi soal integritas nih, soal produktivitas misalnya. Jadi refreshment saya pikir juga cukup penting sekali dalam konteks dunia kerja gitu. Ya teman-teman wartawan lah misalnya, desknya misalnya di DPR, kemudian dipindah di kementerian apa, tujuannya kan dalam rangka upgrade juga, dalam rangka refreshment juga kan sebenarnya, dan secara tidak langsung sama juga di apa namanya, saya pikir di budaya kerja di instansi-instansi yang mungkin sebelumnya tidak ditempati oleh ASN yang bersangkutan.
1: Karena bagi kami masih mempertanyakan sejauh mana klaim bahwa kedekatan domisili ini otomatis meningkatkan kinerja. Kalau sisi penghematan iya, tapi meningkatkan kinerja itu ada dasar yang kuat dari sudut pandang kebijakan publik, gimana ini?
2: Ya, pada akhirnya memang ya tadi saya sampaikan, ketika ada faktor sosiologis, ada faktor kultur yang kemudian menjadi tantangan juga ketika pendekatan tadi, kedekatan domisili tadi itu sebagai parameter untuk menempatkan ASN. Ya, mungkin dari sisi kultur, teman-teman ASN yang ada di lingkungan yang bersangkutan lebih mudah untuk melakukan pelayanan ke masyarakat. Misalnya begitu. Ini sisi yang lainnya begitu ya. Dari sisi bahasa, dari sisi budaya, lebih gampang untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat misalnya begitu. Yang kedua, tetapi tantangan yang lainnya tadi itu saya pikir ada problem yang saya pikir juga harus kita baca juga soal kerentanan tentang profesionalitas misalnya. Ya karena orang sendiri ya sudahlah, kita skip misalnya aturannya dan sebagainya, itu juga tantangan yang tidak bisa kita hindari. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat penempatan teman-teman birokrasi di level Pemda kan itu mayoritas ya memang mereka-mereka yang sudah domisili cukup lama atau orang memang warga yang berdomisili di daerah tersebut. Dan dalam prakteknya kalau kita lihat, saya nggak tahu persis ya bagaimana teman-teman pegawai di lingkungan pemerintahan daerah di setiap Pemda gitu ya, dalam melakukan mekanisme rotasi atau mutasi. Tapi tadi secara umum saya lihat teman-teman birokrasi di level Pemda ya mayoritas adalah mereka-mereka yang memang sudah berdomisili lama di sana atau memang putra daerah di sana gitu. Itu sebenarnya sudah lazim terjadi di instansi, di Pemda-Pemda kita gitu ya. Tetapi tadi ini menjadi problem ketika nanti itu berlaku di lingkungan pemerintah pusat, KL, Kementerian Lembaga misalnya. Ini yang jadi pertanyaan berikutnya tadi Mas Rudi sampaikan tadi.
1: Karena kalau bicara mengenai kinerja, efisiensi hidup, udah aja naikin gajinya Mas. Itu kan lebih terukur di situ. Gimana? Atau dua-duanya domisili dekat rumah naikkan pendapatannya, gimana?
2: betul. Tapi memang Mas Rudi, di luar topik tadi itu, sebuah kemewahan kalau tempat kerja dekat dengan rumah itu mewah sekali Mas hari ini.
1: Iya betul.
2: Saya energi, saya biaya, itu luar biasa sekali.
1: Tapi kan kalau kita bicara dampak panjangnya atau dampak jangka panjangnya nih Mas Fadian ya, ketika kebijakan kesejahteraan pegawai terus diukur dari sisi atau solusi penghematan daripada peningkatan penghasilannya, gimana itu?
2: Ya pada akhirnya memang kita dihadapkan pada idealitas dan realitas gitu ya. Idealitasnya tentu produktivitas yang disasar atau yang dicapai oleh birokrasi. Tapi realitas yang terjadi kan soal kemampuan keuangan negara, soal tadi atau problem transportasi, ada problem keluarga. Jadi kompleks sekali. Tapi gini Mas, apapun itu, pertanyaan-pertanyaan kritis yang tadi muncul, saya pikir itu melengkapi dari gagasan yang diluncurkan oleh teman-teman PKN. Setidaknya itu menjadi bagian dari diskursus kita untuk menyempurnakan, untuk mengevaluasi, untuk memberi catatan-catatan terhadap gagasan yang disampaikan oleh BKN. Itu saya pikir cukup positif sekali. Karena ada fakta yang satu dengan fakta yang lain, saya pikir itu menarik untuk disandingkan. Kira-kira mana yang ideal di antara banyak tadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi tadi itu.
1: Okay.
2: Tapi BKN sudah menangkap realitas di sisi yang lain gitu. Tapi realitas yang lain juga saya pikir perlu juga disampaikan agar nanti pada akhirnya terjadi keseimbangan dalam memotret situasi real yang terjadi di lingkungan ASN kita.
1: Ini menarik lagi nih Mas, kalau begitu cara ngukur keberhasilannya gimana? Jangan sampai hanya terjebak dalam sisi testimoni kepuasan pegawai semata ini. Gimana ini Mas?
2: Iya, pada akhirnya ya seperti yang kemarin sempat viral, apa namanya, statement dari Ketua Komisi 2 gitu ya, yang di DPR kemarin soal ada apa namanya parameter, ada indikator yang menjadi pedoman oleh teman-teman BKN ketika mengevaluasi, ketika menilai pegawainya. Pada akhirnya itu yang harus dipedomani soal parameter tentang evaluasi kinerja ASN. Termasuk tadi kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan misalnya. Jadi ada dua pendulum yang saya pikir perlu diperhatikan. Pertama dari sisi internal birokrasinya. Yang kedua adalah dilihat bagaimana persepsi, bagaimana kepuasan yang muncul dari masyarakat atau warga negara yang memang mereka-mereka yang terlayani oleh teman-teman birokrasi atau teman-teman ASN. Jadi dua pendulum, tidak hanya satu sisi, tapi sisi yang lain juga harus diperhatikan. Sehingga itu menjadi keseimbangan tadi itu Mas.
1: Ya, terakhir Mas. Kalau Anda Mas Ferdian diminta memberi rekomendasi ke BKN saat ini, apa hal penting yang harus dibenahi sebelum memperluas program ini?
2: Ya tentu catatan-catatan yang muncul dari publik tentang stereotype yang dilekatkan pada ASN, meskipun tadi belakangan atau apa namanya dalam perkembangannya hari ini ASN tampil cukup prima dalam beberapa hal misalnya. Apalagi kalau kita lihat formasi teman-teman ASN belakangan ya didominasi oleh teman-teman milenial dan Gen Z misalnya. Ini saya pikir harapan menarik atau modal menarik untuk menampilkan ASN yang adaptif terhadap digital misalnya. ASN yang responsif terhadap persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Itu harapan atau peluang-peluang yang bisa dioptimalkan. Tetapi catatan yang penting dari soal ASN tadi itu, mengubah stereotip yang muncul di tengah-tengah masyarakat tadi itu, saya pikir pekerjaan yang tidak mudah. Dan itu tentu tidak sekedar di branding, tapi betul-betul bagaimana publik atau warga negara menemukan itu real di lapangan gitu. Meskipun tadi catatan saya di kota-kota besar misalnya dengan keberadaan mall pelayanan publik itu menampilkan wajah birokrasi yang berbeda betul dengan sebelum-sebelumnya. Orang mau ngurus sesuatu itu cukup masuk satu kantor saja, satu pintu saja gitu.

0: situasi lingkungan tadi itu yang mengondisikan mau tidak mau kita semuanya, tidak hanya birokrasi, kita semuanya harus menjadi tampil prima, lebih prima dibanding periode-periode sebelumnya yang belum ada digital misalnya.
1: Oke. Mas Ferdian Andi, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat. Wassalamualaikum. Sama-sama. Sukses juga, Mas. Ya.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
6: Catatan Peristiwa.
7: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
8: Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa di Indonesia masih sangat minim adanya dokter spesialis jantung, dan saat ini yang ada di Indonesia baru sekitar 1.639. Dari kebutuhan dokter yang harusnya ada adalah 6.801. Ini angka yang sangat besar, dan juga bagaimana bisa menjangkau agar layanan kesehatan terutama kepada spesialis jantung ini bisa menjangkau lebih banyak lagi. Kami akan hadirkan perbincangan sesaat lagi. Dan Anda juga mungkin punya pertanyaan ataupun juga punya keluhan atau punya cerita mengenai penanganan terhadap pasien dengan penyakit jantung yang dilakukan di Indonesia. Kali ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dokter residen jantung dan pembuluh darah. Dan berangkat dari data-data yang dikeluarkan tersebut, di Indonesia sendiri untuk spesialis jantung, terutama pada pembuluh darah kardiovaskular dan juga penyakit-penyakit seperti jantung koroner, aritmia, gagal jantung, ini juga mendapatkan pelayanan di beberapa penanganan di rumah sakit. Namun jumlah ketersediaan tenaga medis dan juga dokter spesialis jantung yang masih kurang jumlahnya diharapkan bisa terus bertambah. Pusat sebarannya ada di 63,8% di terutama di Pulau Jawa, lebih banyak di wilayah Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Dengan kemampuan khusus dokter seperti kardiologi intervensi yang tercatat ini juga sangat-sangatlah dibutuhkan. Kami akan berbincangkan bersama dokter residen jantung dan pembuluh darah, ada Dr. Asman Pasha Marichar.
6: Wawancara Pro 3.
8: Selamat pagi, Dr. Asman.
9: Selamat pagi, Mbak.
8: Ya, apa kabar, Dok?
9: Alhamdulillah sehat.
8: Ini lagi gimana break kabar? Menangani pasien berarti ya, karena kita mau ngobrol
9: iya,
8: ya.
9: Iya, ini kebetulan saya lagi penugasan di Sumbawa Barat dan lagi agak santai habis poli.
8: Oh, Oh, oke. Okay. Kalau boleh tahu sudah berapa?

0: berapa lama di Sumba, Dokter Asman?
1: Baru bulan pertama, Mbak. Kebetulan kita rolling tiap 2 bulan sekali. Kebetulan saya baru bulan pertama.
0: Oke. Di bulan pertama ini mungkin boleh cerita dong seperti apa sih suka dukanya. Berapa banyak juga dokter yang menangani penyakit jantung dan pembuluh darah berarti ya, spesialisasinya ke arah ya. Situ ya, Dok ya.
1: Betul. Jadi kebetulan kalau di daerah Sumbawa Barat ini nol, Mbak. Tidak ada sama sekali.
0: Wah.
1: Ya, yang jadi dokter jantung terdekat itu adanya di Sumbawa Besar. Dan itu kalau saya tidak salah, data terakhir itu hanya ada 1-2 orang saja. Dengan salah satu di antaranya adalah seorang konsultan kardiologi intervensi seperti yang tadi dibawakan oleh di awal. Jadi memang di daerah-daerah di luar Jawa, Sumatera, dan Bali memang data dari Kemenkes yang akan kita bahas itu sangat valid ya, Mbak ya.
0: Oke, berarti ini kan tidak memenuhi kebutuhan begitu ya? Tidak memenuhi sangat persyaratan
1: tidak
0: kebutuhan.
1: Memenuhi kebutuhan, betul. Oh. Karena bahkan di satu kabupaten aja mereka tidak memiliki satupun dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Mbak. Dengan jumlah pasien rata-rata poli saya itu setiap hari 30-50 orang. Dan itu kita buka polinya Senin sampai Jumat. Berarti at least ada 150 orang yang membutuhkan pelayanan setiap minggunya hanya untuk di daerah Sumbawa Barat saja.
0: Oke. Kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini ya, artinya ketika ada keadaan darurat yang memaksakan bahwa harus ada penanganan dokter spesialis jantung, ya. Saya bilang begitu saja ya. Ternyata ya. Misalnya dokter Asman masih menangani pasien dan sebagainya, ini gimana nih, Dok?
1: Ya. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk gawat darurat kita sudah ada sistemnya ya, Mbak ya, lewat instalasi gawat darurat, dan saya rasa itu sama di seluruh Indonesia, di mana kalau pasien gawat darurat pasti akan tertangani dulu di instalasi gawat darurat di rumah sakit tersebut, atau bahkan di beberapa tempat puskesmas pun sudah memiliki IGD. Nah, cuman permasalahannya adalah kalau di puskesmas kan tidak ada dokter yang bisa dia konsultasikan untuk konsultannya, jadi dia akan merujuk. Tapi kalau di tempat saya di sini, karena kebetulan ada saya yang sedang penugasan di sini sebagai residen tahap akhir, kita diberikan kewenangan secara kompetensi untuk bisa menangani selayaknya sebagai dokter general cardiologist. Jadi optimalisasi penanganan awal dan gawat daruratnya dibantu dokter UGD terlebih dahulu kalau ada kegawatan hemodinamik atau saluran pernafasan, tapi selanjutnya akan dihubungi saya untuk memberikan advice terapi. Dan ketika ternyata nanti saya ada kesempatan untuk bisa ke poli, ke UGD, mohon maaf, ketika polinya agak lowong atau sudah santai di ruangan seperti itu karena saya sendirian, nah kita akan melihat pasien itu ke UGD untuk memastikan kembali kondisinya. Tapi advice dan tata laksana awal itu tetap kita berikan arahan dari dokter umum emergency yang bertugas saat itu, seperti itu.
0: Oke. Mungkin boleh digambarkan juga ya, Dok ya, sebenarnya apa sih faktor pemicu lonjakan kebutuhan pada dokter spesialis jantung ini, karena jumlah penduduk kah, atau memang karena ada hal-hal lain juga, atau memang karena kita sendiri memang tidak bisa menyediakan itu?
1: Oke, jadi sebenarnya kalau kita melihat data kebutuhan kan kalau saya tidak salah yang pertama kali saya baca ya dari Kemenkes dan betul-betul disebarkan ke media sosial kan sebenarnya dan juga umum adalah data yang dibuat di tahun ini itu, Mbak.
0: Ya.
1: Di mana mereka betul-betul membagi seluruh pembagian dari jumlah kasus, kebutuhan dari tiap daerah, jumlah kabupaten, provinsi, kelayakan dan standar rata-rata dari pelayanan yang dibutuhkan berdasarkan jumlah penduduk. Jadi kalau berapa jumlah penduduk, idealnya ada 1-2 dan lain sebagainya. Dan itu memang ternyata terlihat sekali bahwa gap dari banyak spesialis di Indonesia itu memang sangat amat kurang. Walaupun ada beberapa spesialis yang sudah terbukti mungkin surplus di 1-2 tahun lagi atau bahkan saat ini sudah surplus secara jumlah. Namun kembali lagi, apapun itu ceritanya, mereka yang surplus pun di daerah juga kurang. Kenapa? Karena sebarannya yang sebenarnya tidak merata. Apalagi untuk spesialis-spesialisasi tertentu yang memang dari awal data Kemenkesnya sendiri sudah kurang. Seperti kami di bidang kardiovaskular, yang mana kalau kita lihat di data yang mungkin sudah tersebar itu, bahkan hanya untuk tahun ini aja itu minusnya, gapnya sekitar 4.000 ya. Dan itu bahkan sampai di tahun 2030 atau 35 itu sudah gapnya bisa 6.000 atau 7.000 orang. Di saat kita terus melatih dan meluluskan. Jadi sebenarnya gapnya itu memang akan tetap tinggi sampai kapanpun, karena memang lulusannya tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan dan proyeksi sebaran penyakitnya serta jumlah penduduk yang akan terkena penyakit itu di masa yang akan datang, Mbak. Seperti itu.
0: Oke. Kalau memang gap ini ternyata matters ya, gap ini menjadi persoalan, apa sih yang bisa dilakukan ya. Oleh Kementerian Kesehatan atau apa yang bisa dilakukan oleh negara saat ini?
1: Oke, jadi sebenarnya permasalahannya kan banyak ya, Mbak ya. Salah satunya adalah kalau kita katakan jumlah itu tidak ideal, betul tidak ideal. Tapi kenapa selama ini pelayanan tetap dilaksanakan? Karena ada beberapa spesialisasi lain yang mungkin juga membantu, tapi di sisi lain mereka akan tetap mengalihkan ke bagian yang tertentu. Sebagai bagian saya jantung, kadang-kadang kan di beberapa daerah yang tidak punya jantung, itu penanganan awalnya akan dilaksanakan oleh dokter penyakit dalam, seperti itu. Tapi ketika ada spesialis jantungnya, dia akan tetap kembali ke jantungnya. Mungkin itu di beberapa daerah. Tapi permasalahan lain adalah lebih kesebaran sebenarnya, Mbak. Jadi kalau andai kata sebenarnya dengan jumlah yang saat ini, kalau kita bisa meningkatkan sebarannya itu minimal saja di satu kabupaten ada satu, sebenarnya tidak akan menjadi benar-benar terbengkalai dalam tanda petik. Karena kalau tidak ada sama sekali kan kesannya memang benar-benar terbengkalai. Tapi ketika dia ada minimal satu saja, minimal akan ada yang memberikan advice. Walaupun tentunya tidak ideal dan pasti yang bersangkutan akan overwork seperti itu. Atau mungkin overwhelm juga untuk bisa menangani pasien dengan jumlah yang banyak. Di satu sisi dia pegang poli, pegang rawat inap, terus juga menangani konsultasi dari UGD di rumah sakit tersebut. Seperti itu. Jadi sebenarnya sih kalau isunya, kalau menurut saya saat ini, walaupun ke depan jumlahnya tidak ideal, tapi lebih pentingnya saat ini emergensinya untuk penanganannya adalah bagaimana melakukan sebaran yang lebih merata untuk jangka pendeknya, Mbak, di Indonesia.
0: Oke, kalau ini masalahnya sebaran, berarti kan ada hal-hal yang menjadi faktor eksternal lain ya, yang membuat sebarannya tertumpuk di Pulau Jawa, bisa dibilang begitu ya, Dokter Asman.
1: Jawa dan Sumatera lah ya.
0: Jawa dan Sumatera. Dan
1: beberapa area.
0: Nah, padahal kan katanya ada insentif untuk petugas medis, bisa dibilang begitu ya, yang ya mau ditempatkan di luar area termasuk di daerah 3T. Nah, selama ini jalannya ya seperti apa? Mungkin boleh cerita juga, benar nggak sih mereka okay diperhatikan?
1: Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang bagus karena memang ini menjadi isu utama kenapa sebaran itu tidak merata, Mbak. Ketika seseorang tidak diikat oleh sesuatu lembaga atau suatu institusi yang bisa memberikan kehidupan yang cukup ya, saya tidak katakan layak secara umum dan berlebih, tapi saya katakan cukup saja untuk hidup dan menghidupi keluarganya, itu sebenarnya juga akan berat. Terutama yang pertama adalah bantuan dari pemerintah terkait dengan insentif. Karena sebenarnya kan aturan dari Presiden Prabowo terakhir, itu beliau sudah memberikan tambahan insentif dari presiden lain, daerah juga diperkenankan untuk memberikan, belum lagi ada jasa layanan dari JKN-nya, belum lagi gaji dan segala macam, agar di daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil, itu bisa mendapatkan layanan spesialisasi yang setara dengan daerah yang lain. Tapi sebenarnya bukan karena permasalahan keuangan saja, yang walaupun yang kita harus tahu kenyataan di lapangan juga pasti mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang diberitakan, mungkin juga agak sulit pengajuannya atau tidak dipahami atau tidak diajukan karena prosedur, tapi juga karena aksesibilitas, Mbak. Seringkali kita tidak mendapatkan aksesibilitas yang mudah ke daerah tersebut atau untuk ketika pergi dari daerah tersebut. Tidak ada akses bandara, tidak ada akses kapal laut yang gampang, mungkin jalurnya sulit, mobil motor pun susah. Atau ketika kita di sana, kita juga para tenaga medis spesialisasi tersebut tidak diberikan fasilitas yang cukup. Mungkin rumahnya harus cari sendiri, mungkin kendaraannya harus provide sendiri. Itu juga akan menjadi hal-hal yang minus. Jadi orang akan lebih berebut ke kota besar, di mana dia akan lebih nyaman, lebih mudah. Walaupun pendapatannya mungkin kesannya sama atau lebih kecil sedikit, tapi dia tidak mengalami kesulitan atau kehebohan atau kerumitan dalam hal penanganan pasien karena fasilitasnya atau rumah sakitnya dibandingkan kalau dia bekerja di kota besar.
0: Baik. Itu. Jadi itu kalau saya simpulkan berarti ada 4 dua hal ya yang menjadi pemikiran bagi seorang dokter ditempatkan di area-area yang tidak populer, bisa dibilang begitu ya. Betul. Ada aspek kesejahteraan ya, tadi. Ada aspek kesejahteraan, ada kesiapan fasilitas ya kerja juga yang belum. Kemudian jaminan ya keamanan dan masa depan keluarga. Betul. Bisa dibilang
1: dukungan
0: itu ya.
1: Dukungan pemerintah daerah juga, Mbak, itu penting.
0: Oke, mana yang paling lemah karena sejauh ini?
1: Sejauh ini yang kita rasakan kalau untuk insentif kan sudah dari Prabowo ya, sudah ada
0: dari presiden, oke.
1: Ibaratnya sudah lebih kuat lah karena sudah ada keterangan kita, yang penting kita mau mengusahakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang adalah di layanan, di fasilitas di daerah, Mbak. Jadi gap antara fasilitas yang tersedia untuk memberikan pelayanan di daerah dengan di kota kabupaten lain yang mungkin lebih maju atau di kota jauh itu sangat jauh. Bahkan ada rumah sakit di tempat saya sini, kita tidak memiliki fasilitas layanan USG jantung, contohnya itu tidak ada. Kita harus menggunakan bersama-sama dengan teman yang melakukan USG perut, seperti itu. Sehingga layanannya mungkin hanya bisa dilakukan secara terbatas, contoh salah satunya. Atau yang di teman-teman yang lain juga mungkin kalau mau mengerjakan tindakan-tindakan operasi tertentu, alatnya tidak ada. Atau mungkin di ruang intensif, kalau kita mau melakukan penanganan, ternyata mau ngecek lab-lab tertentu fasilitasnya belum disediakan. Itu sebenarnya salah satu dan dua yang masih lemah di Indonesia, di samping tentang aksesibilitas, karena rata-rata jalan di daerah itu masih jelek. Fasilitas untuk menuju ke area tersebut juga masih sulit, sehingga kita ketika kitanya mau ke sana atau pasiennya kita rujuk ke tempat lain, itu masih membutuhkan waktu yang panjang berjam-jam yang tentunya akan meningkatkan mortalitas dan juga morbiditas dari orang tersebut, Mbak. Seperti itu.
0: Oh, berarti dokter spesialis ketika datang malah merasa jadi keahliannya sia-sia ya jika rumah sakit di daerah tidak memiliki alat medis penunjang, begitu ya?
1: Yes.
0: Oke. Kalau untuk standarisasinya bagi penanganan jantung misalnya, apa sih bisa dibilang kalau tadi ya di daerah tertentu ini zero bahkan pengadaan nih. Apa yang kemudian harus disiapkan juga tadi selain pemerintah daerah memberikan dukungan besar? Apa sih yang mungkin juga sekarang kan ada informasi yang kesannya bottom up ya?
1: Betul. Jadi yang pertama tentunya adalah kesiapsediaan dari alat kesehatan, bahan habis pakai, dan juga obat-obatan, Mbak. Itu nomor satu. Paling nggak yang basic lah. Jadi tidak perlu yang canggih-canggih, yang kategori 2, generasi 2 atau 3, yang mungkin digunakan di rumah sakit Kemenkes tipe A, seperti itu di kota besar. Tapi mungkin yang basic saja itu harus disediakan minimal satu jenis di antaranya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kelengkapan dari alat medis yang akan digunakan oleh dokter tersebut. Itu sebenarnya dua hal yang penting dan harus ditingkatkan kembali dari pelayanan agar dokter itu bisa lebih nyaman. Karena kadang kan ada orang tertentu yang mungkin dia tidak terlalu fokus terhadap keuangan yang dirasa harus banyak gitu, enggak. Tapi ada yang ingin melakukan lebih, Mbak. Karena dia merasa, aku loh bisa ngerjakan ini, tapi alatnya itu enggak ada. Jadi aku tuh enggak bisa mengerjakan. Jadi aku rugi dong sekolah 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun setengah. Seperti itu. Jadi menurut saya dua hal itu dulu yang paling basic. Karena kalau alat minimal tersedia, obat selalu ada, dan pasien tidak pernah putus berobatnya karena obat tersebut tersedia, nah itu akan memberikan efek yang lebih baik dan kenyamanan itu pasti akan ada. Dan itu yang saya rasakan saat ini, kebetulan di daerah saya juga saat ini.
0: Oke. Untuk masalah-masalah klasik nih, tadi kan itu juga cukup dalam ya, seperti pasokan listrik yang nggak stabil, jaringan internet, itu juga menjadi keluhan tersendiri kah? Dan bagaimana sejauh ini para teman-teman rekan-rekan sejawat ini survive? Boleh cerita
1: jadi
0: dong?
1: Kalau untuk jaringan listrik sebenarnya kan kalau di ini saya ngomong daerah saya dulu aja ya, Mbak ya. Jadi kalau daerah saya sih jaringan listrik alhamdulillah aman, tidak ada masalah. Internet kita oke. Jadi 4G adalah ya, walaupun di beberapa provider terkenal tuh ada masuk sini. Tapi kalau saya mendengar teman-teman saya di daerah di luar NTB ya, seperti NTT contohnya, itu bahkan mereka harus pergi ke area tertentu di tengah kota hanya untuk bisa mendapatkan sinyal, untuk bisa menerima WA, untuk bisa internet dan lain sebagainya. Itu teman-teman di NTT dan sekitarnya biasanya. Jadi ada beberapa daerah yang memang masih seperti itu. Kalau di daerah-daerah tertentu seperti di Sumbawa ini, sebenarnya isunya lebih ke bukan listrik, Mbak, tapi air. Karena airnya kualitasnya sangat tidak bagus. Sehingga kalau kita menggunakan air tersebut, kita harus perlu ekstra lagi dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kebutuhan dasar air, listrik, dan internet kan paling basic ya, sekarang paling bawah ya. Jadi daerah saya mungkin minus satu, tapi teman saya yang lain, dia airnya banyak. Tapi listriknya sulit, terus internetnya tidak ada. Jadi sebenarnya tiga hal itu juga menjadi suatu basic yang juga harus disiapkan untuk tidak hanya pelayanan kesehatan, tapi juga untuk kehidupan masyarakatnya, kehidupan dokter yang menanganinya, dan itu akan memberikan kenyamanan juga bagi orang yang akan bertugas di sana, siapapun itu bidangnya.
0: Oke, kalau memang ini menjadi masalah yang umum dirasakan oleh para petugas medis begitu, seringkali kan juga ada diskusi bersama Kemenkes, ada pemecahan-pemecahan nggak sih, Dok?
1: Kalau diskusi dengan Kemenkes, saya jujur secara pribadi belum pernah terlibat dan belum pernah diikut.
0: Tapi kan ada organisasi sejawat ya yang bisa menyuarakan tersebut.
1: Betul. Mungkin teman-teman sejawat yang lain sudah mengikuti dan saya yakin mereka pasti sudah menyampaikan hal-hal tersebut. Cuman memang ini kan kita harus pahami bahwa Kemenkes itu kan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang di luar bidangnya juga, Mbak. Kalau saya mengeluh masalah internet, masalah air, masalah listrik, tentunya kan beliau juga tidak bisa menyelesaikan. Tapi kalau andai kata kita mengeluh tentang layanan kesehatan, kita mengeluh tentang sistem, kita mengeluh tentang sesuatu yang harusnya ada tapi tidak ada, setidaknya mereka memang akan bisa mengusahakan, tapi mereka tidak bisa menjamin itu juga pasti ada. Karena di Indonesia ini, Kemenkes itu hanya berjuang untuk hanya punya kekuatan yang kuat itu di rumah sakit vertikal yang mereka langsung, itu mereka kuat, Mbak. Tapi kalau di daerah, kembali lagi, saya akan bergantung pada rumah sakit umum daerah saya. kalau rumah sakit umum daerah saya pimpinan daerahnya tidak punya visioner yang bagus, ya tentunya rumah sakit itu tidak akan berkembang juga, walaupun Kemenkes sudah membuatkan standar yang saya rasa dengan undang-undang, kalau nggak salah ada peraturan Permenkes terbaru tentang rumah sakit yang sangat bagus itu diberlakukan kalau daerahnya juga tidak peduli atau tidak punya visi yang bagus di masa yang akan datang untuk kesehatan masyarakatnya, tentunya itu tidak akan berjalan juga, karena kembali lagi siapa yang ada di atasnya, seperti itu.
0: Oke, kalau dari sisi pengembangan karir, Dr. Asman, mungkin boleh cerita sedikit ya. Itu bagaimana ketika bisa ditempatkan di luar area, begitu, apakah kemudian ada jaminan lain?
1: Kalau untuk pengembangan karir, saya rasa untuk pelatihan dan kegiatan-kegiatan ilmiah, teman-teman sudah pasti tahu bahwa rata-rata kegiatan itu akan di-provide secara pribadi ya Mbak ya. Jadi hampir jarang kita menemukan yang betul-betul diselenggarakan, dibiayai, dan dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ada, tapi oleh Kemenkes atau pemerintah pusat, seringkali luring, kalau daring, seringkali daring, kalau luring itu mungkin kegiatan-kegiatan tertentu. Tapi kalau untuk pengembangan-pengembangan karir seperti keinginan untuk sekolah lagi dan lain sebagainya, saat ini tuh lumayan besar Mbak peluangnya, karena LPDP sudah membantu untuk semua subspesialis itu bisa ditempuh lah menggunakan mereka, dan dari Kemenkes juga membuka jalur sebesar-besarnya baik di dalam negeri ataupun ke luar negeri untuk bidang saya, contohnya intervensi, mungkin untuk bidang vaskular, kegawatan kritikal, terus juga untuk aritmia itu bisa dibantu untuk melakukan sekolah lagi dengan bantuan LPDP. Jadi sebenarnya kesempatannya sudah lebih luas untuk saat ini, tinggal kembali lagi izin dari daerahnya juga harus ada kan, terus juga harus ada pengganti dokternya yang akan di sana, karena kan akan ditinggal dalam jangka waktu yang tidak sebentar, 12-18 bulan, bahkan ada yang sampai 24 bulan seperti itu. Jadi tetap harus ada orang yang bisa menggantikan layanan tersebut. Karena kalau dokternya sekolah tapi polinya tutup, pasti ada yang layanin Mbak gitu.
0: Sama aja itu, ya dok
1: itu
0: ya.
1: Itu teknis kenyataan di lapangan sih.
0: Mungkin terakhir sebelum kita tutup, ada himbauan untuk rekan-rekan sejawat yang saat ini sedang mengenyam pendidikan. Ini kan kalau untuk menjadi dokter itu kan prosesnya panjang, tidak mudah. Betul. Kemudian saya sambungkan sedikit, ada cerita-cerita perundungan yang akhir-akhir ini viral di media sosial gitu ya. Mungkin mau kasih statement apa nih Dr. Asman?
1: Oke, kalau saya secara statement secara pribadi adalah kepada teman-teman saya, seluruh residen mungkin atau yang sedang akan berjuang menjalani residensi atau akan lulus atau baru saja menjadi seorang dokter yang ahli di bidangnya, baik itu dokter umum, dokter apapun yang menangani pasien, kita harus tetap bisa melayani pasien-pasien kita dengan baik, dengan apa yang kita miliki. Tapi tentunya kita tetap harus menjaga secara pribadi bagaimana kita bisa aman secara pribadi, baru kita menolong orang lain. Karena itu adalah prinsip utama yang harus kita pegang secara etis, di samping kita tidak melakukan sesuatu yang berlebihan kepada pasien-pasien kita. Tetap bersemangat, tetap yakin bahwa semuanya pasti akan bisa kita lewati apapun itu. Dan kalau kita ingin lebih maju, saya yakin kita harus bisa memberikan dulu sebelum kita bisa menerima. Mungkin itu kalau pesan saya. Kalau yang kedua, terkait dengan pertanyaan Mbak, terkait dengan perundungan. Sejauh ini selama saya pendidikan 4 tahun di Universitas Udayana, saya sama sekali tidak pernah merasakan apa yang disebut sebagai perundungan tersebut. Karena perundungan yang dimaksud itu kalau dimintain uang lah mungkin atau apa segala macam. Alhamdulillah 4 tahun saya pendidikan, saya justru kalau ikut kegiatan tidak pernah bayar Mbak. Malah saya yang dikasih duit biasanya sama panitia, sama dokter-dokter saya. Di samping pengalaman-pengalaman lain ya, belum lagi kenalan dengan banyak orang, diajak makan sana-sini dan lain sebagainya, merasakan banyak fasilitas, itu di bidang saya. Saya tidak bisa mengatakan itu akan sama di bidang yang lain, karena kita banyak institusi, banyak bidang, banyak instalasi, banyak tempat untuk melaksanakan kegiatan. Tapi kalau yang disebut bullying, tanda petik, adalah pekerjaan yang banyak dikerjakan, kalau memang itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan sebagai tugas presiden, saya rasa itu bukan bullying, tapi itu adalah suatu tugas yang memang memiliki beban kerja yang tinggi, dan kita harus fokus di situ, dan kita harus paham di saat awal kita akan mendaftar memasuki di bidang tersebut. Karena percayalah, kenyataan di lapangan saat kita sudah bekerja nanti, itu jauh lebih mengerikan dan lebih tinggi tekanannya dibandingkan ketika kita sedang sekolah. Mungkin itu aja.
0: Oke. Terima kasih untuk very positive vibes. Selamat bertugas kembali, Dr. Asman. Sehat.
1: Amin. Ya Rabbal Amin.
0: Dr. Asman Pascamaricar yang merupakan dokter residen dari salah satu rumah sakit di Nusa Tenggara Barat, yaitu di Sumbawa.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI merayakan Hari Anak Nasional dan mengajak generasi muda untuk melestarikan budaya bangsa dengan kegiatan berkebaya nasional. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI bersama dengan Perempuan Indonesia Maju memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Kebaya Nasional dengan menggelar berbagai kegiatan di Jakarta pada hari ini. Acara yang mengusung tema yaitu Indonesia Berkebaya, Anak Hebat Indonesia Kuat. Kegiatan ini diisi dengan peragaan busana kebaya, bazar UMKM, serta penampilan musik tradisional yang diikuti oleh berbagai organisasi perempuan. Dari pantauan RRI, para peserta tampil mengenakan kebaya dengan beragam motif dan warna. Suasana berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat yang turut menyaksikan rangkaian acara tersebut. Salah seorang peserta, Niluf asal Bali, mengatakan kebaya merupakan identitas bangsa yang harus terus dilestarikan. Menurutnya, kebaya tidak hanya mempercantik perempuan Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Niluf menuturkan, di Bali kebaya dikenakan para pegawai dan karyawan setiap hari Kamis sebagai bagian dari pelestarian budaya.
2: Sebenarnya kalau kebaya Indonesia itu sangat beragam ya, dan ini adalah identitas bangsa kita juga. Jadi sangat, acara ini sangat bagus untuk memperkenalkan juga.
1: Sementara itu, komunitas Serenia Lebak Bulus turut memeriahkan acara dengan penampilan angklung yang dimainkan oleh 21 orang. Perwakilan Serenia, Dika dan Tias berharap semakin banyak generasi muda mengenakan kebaya. Menurut mereka, berkebaya tidak mengurangi kecantikan perempuan Indonesia, justru menjadi kebanggaan yang patut diperkenalkan hingga ke tingkat internasional.
2: Nah, senang banget ya. Kita senang sekali kalau kebaya bisa jadi mendunia, go internasional. Semoga dengan berkebaya, wanita Indonesia tetap cantik-cantik semua.
1: Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peringatan ini diharapkan dapat memperkuat pelestarian budaya sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap kebaya sebagai identitas bangsa. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pada Rabu 22 Juli 2026, kejahatan jalanan, begal, jambret, dan curanmor dinilai meresahkan warga di kawasan Bandung Raya memicu keresahan publik yang cukup luas. Kapolda Jabar Irjen Pipit Rismanto menyatakan dukungan sambil mengimbau warga tetap tidak main hakim sendiri dan segera menyerahkan pelaku ke aparat. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA, Profesor Nandang Sambas. Prof. Nandang,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut prihatin juga apa yang menjadi keresahan warga kota Bandung akhir-akhir ini akibat adanya kejahatan jalanan, termasuk diantaranya begal. Prof, kenapa sih kok begal ini terus muncul di satu wilayah tertentu ini, Prof?
2: Ya, pertama banyak faktor yang menyebabkan muncul atau meningkatnya, karena kalau begal sebetulnya sih dari sejak beberapa tahun yang lalu juga di Bandung khususnya banyak terjadi kejadian-kejadian pembegalan, penjamretan dan lain-lain ya, perampokan dan lain-lain khususnya yang terkait dengan pembegalan jalanan itu atau kejahatan jalanan sebetulnya sudah lama terjadi. Memang mungkin awal-awal bulan ini atau pada bulan ini semakin marak karena nampaknya kejadiannya masif di beberapa daerah-daerah tertentu. Kita lihat informasi yang kita temukan di hampir semua wilayah Bandung ya, Bandung Selatan, Bandung Utara, Bandung Timur.
1: Iya.
2: Dan beberapa wilayah itu ternyata juga terjadi dan ya akibatnya apa? Meresahkan. Terjadinya meresahkan itu karena memang juga karena informasi juga masif disampaikan.
1: Okay.
2: Selain juga karena memang nampaknya kejadian-kejadian begal sekarang itu berani, dalam arti tambah brutal, karena bukan hanya di waktu-waktu sepi atau waktu-waktu malam hari. Umumnya kan dulu kalau begal itu kan tempat-tempat sepi, malam hari. Siang bolong pun sekarang kan ada. Ya mungkin pertama karena memang kesempatannya semakin lebar, semakin luas.
1: Oke. Okay.
2: Karena sehingga dia semakin berani kan begitu.
1: Iya. Ya. Kalau begitu Prof, sebenarnya profil umum pelaku begal tuh seperti apa?
2: Sebetulnya tidak ada, nampaknya tidak, agak sukar juga mengidentifikasi tentang karakteristik. Tapi umumnya begini, kalau lihat di Bandung khususnya ya, begal di Bandung itu kan dilakukan oleh kelompok anak-anak yang usianya nampaknya masih di bawah 30 tahunan. Bahkan kebanyakan kita lihat anak-anak remaja atau mereka-mereka yang sebetulnya masa-masa yang sedang ya sangat potensi sebetulnya ya, generasi muda itu sangat-sangat potensi kalau memang itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi justru ini karena mungkin mereka itu tidak tersalurkan imajinasi, keinginan dan kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga nampaknya sekarang lebih banyak mereka berpikiran secara instan.
1: Okay.
2: Kebutuhan semakin meningkat, sementara peluang untuk memenuhi kebutuhannya tidak ada, akhirnya dia dengan menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menghasilkan sesuatu karena kebutuhan terus mendesak gitu.
1: Oke. Okay. Dengan adanya sayembara yang dikeluarkan oleh KDM ini, efektivitasnya bagaimana? Atau ada hal lain yang dikhawatirkan karena itu nanti di tangan masyarakat tuh ini. Gimana ini, Bro?
2: Ya, yang pertama ya kita sambut baik keinginan pemerintah dalam hari ini gubernur kita untuk dalam upaya mengantisipasi, jadi perhatian lah. Dari satu pihak memang kita perlu sambut baik atensi pemerintah. Tetapi ya saya sih sebagai orang hukum ya tentunya harus berpijak pada aturan, pada hukum. Kita itu kan negara hukum, maka segala sesuatu juga harus berpijak pada aturan hukum. Terlepas bahwa para begal itu adalah orang-orang yang melanggar hukum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengantisipasi atau menangani persoalan-persoalan pelanggaran hukum itu jangan juga dengan dilakukan melanggar hukum kan. Okay. Gitu. Kalau saya sih tadi khawatir gitu, betul Ibu yang disampaikan tadi, khawatir justru nanti dampak negatifnya. Jadi kalau pandangan saya optimalkan saja aparatur, instrumen hukum, lembaga-lembaga negara, APH dalam hal ini yang sudah ada untuk lebih optimal.
1: Okay.
2: Dan justru lebih memappingkan tentang persoalan-persoalan ini.
1: Yeah.
2: Sehingga nanti jangan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat, khawatir masyarakat itu nanti malah berlebihan walaupun terukur. Baik. Atau hanya untuk menangkap dan lain-lain. Tapi ya masyarakat susah kadang-kadang mengatur, mengkondisikannya.
1: Ya, tapi ketika ada sembara nih Prof, ini kan artinya penegakan hukum itu seolah-olah nih Prof ya, ada di tangan masyarakat yang tidak memiliki kewenangan betul. Penegakan hukum ya di situ atau atas militer sendiri. Ini saya pernah baca itu namanya vigilantisme ini, Prof. Nah,
2: iya itu kalau
1: rasio warga itu jadi lebih
2: agresif.
1: Iya, tingkat risiko warga
2: main lebih sendiri.
1: Betul, lebih agresif bagaimana nih, Prof?
2: Betul, bisa menambah. Sudahlah dalam kondisi sekarang, kondisi sekarang itu sebetulnya masyarakat juga sudah melakukan upaya penanganan-penanganan yang berlebihan. Walaupun saya, ya secara pribadi, saya juga sih gemes kalau mendengar ada ibu-ibu yang mau ke pasar di Jamret, ada orang yang sedang naik motor tiba-tiba dari belakangnya, itu juga gemes. Tapi kan persoalan-persoalan dengan dilawan secara brutal, walaupun tadi katanya apa terukur dan lain-lain, ya susah.
1: Batasannya kan nggak jelas di situ, iya.
2: Betul, apalagi diiming-iming dengan sayembara, khawatirnya malah dengan dorongan-dorongan sayembara, maka dengan berbagai macam cara dia lakukan, sehingga menjadi tidak terukur lagi, kan gitu. Yang terjadi apa? Ya tadi, antar seolah-olah kan perang tanding, preman gitu kan, jadi negaranya bukan negara hukum kalau begitu.
1: Iya, bisa aja itu manipulasi atau disetting malah ya, demi uang 50 juta
2: betul.
1: Tadi di
2: Prof ya. Betul, dalam praktek kan dulu ketika ramai sudah ada penculikan-penculikan anak, orang yang sakit saja ketika kelihatannya seperti mencurigakan mau menculik malah sampai ramai dipukuli karena takut karena diduga sebagai penculikan misalnya seperti itu. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya. Iya, aparat itu lembaga yang resmi ditunjuk oleh undang-undang gitu, perintah undang-undang dalam melakukannya. Itu aparat saja yang sudah ada delegasi dari pemerintah ya, itu dibatasi Pak ruang geraknya, Mas, yaitu dalam rangka misalkan dihukum acara pidana. Ada yang namanya tindakan-tindakan tertentu, misalkan gitu kan ya. Tetapi juga dibatasi karena aparat pun yang tadi saya katakan punya legalitas, dikhawatirkan justru nanti main hakim sendiri atau melebihi kewenangannya, menyalahgunakan wewenang. Apalagi masyarakat, gitu kan ya, khawatirnya yang tidak berarti masyarakat lebih tidak memahami tentang aturan, ya, tetapi juga khawatirnya malah tadi malah menjadi korban, gitu kan ya, dengan tujuan hanya ingin mengantisipasi, menangani, tapi jangan-jangan juga malah diserang oleh rampoknya sendiri, malah jadi victim, jadi korban malah, gitu kan ya. Itu juga persoalan lain.
1: Baik, Prof, dikatakan sayembara ini memberikan efek jera. Kalau dari perspektif kriminologi ini, Prof, dan hukum pidana kita, mana yang lebih efektif, sanksi atau hadiah, Prof?
2: Sebetulnya dua jalur istilahnya sukses kembar dalam menangani itu penyakit masyarakat. Ini kan kejahatan itu kan salah satu bentuk penyakit masyarakat. Kalau kita berpijak kepada teori kedokteran, kalau ingin mengobati suatu penyakit itu, cari dulu akar permasalahannya apa, diagnosa dulu, bukan akibatnya. Gitu kan ya, bukan yang simptomnya gitu kan ya, tapi juga akar permasalahannya. Kalau simptomnya saja yang ditangani, akar permasalahan tidak disentuh, tidak akan selesai persoalan. Gitu, makanya jalurnya dengan upaya-upaya ketahui apa permasalahan yang sesungguhnya, maka nanti dilakukan dengan upaya preventif dan represif, gitu kan, mengantisipasi dan menanggulangi begitu.
1: Artinya di situ pun juga bukan masyarakat sipil berarti, Prof ya?
2: Bukan, masyarakat sipil itu betul tadi kata Ibu Lida atau siapa, itu hanya supporting sebetulnya. Karena yang diberikan kewenangan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, aparat penegak hukum.
1: Apalagi ada kata serahkan hidup-hidup ini, bisa-bisa tafsirannya berbeda ini, Prof, kan?
2: Berbeda, masyarakat itu sekarang sebetulnya bisa dua kemungkinan. Kenapa dia melakukan lebih kejam atau tindakan-tindakan ini, sebetulnya bisa juga karena dia sebetulnya ada sesuatu yang di kepalanya itu gemes gitu kan ya. Gemes itu bukan hanya kepada si penjahat, si jamret itu. Jangan-jangan fenomena sekarang dengan melihat perilaku-perilaku yang lainnya yang sebetulnya tidak tersentuh oleh hukum, ketika ada orang yang menjadi ini, dia malah disalurkan tuh ke kekesalannya. Jangan-jangan juga seperti itu.
1: Dan apa dampak sosial dari hadiah yang besar seperti ini, Prof?
2: Kalau begitu. Ya tadi khawatirnya malah menjadi antar masyarakat, jadi komplik antar masyarakat. Gitu ya. Komplik antar masyarakat di mana masyarakat di satu pihak memang ingin membalas dendam, apalagi kalau sudah jadi korban misalkan gitu kan ya. Di pihak lain juga kita sebagai negara hukum menjadi malah tidak jelas nih penanganannya. terhadap mereka-mereka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, kecuali kalau ya jangankan yang diduga, yang ini juga sama, tetap harus dilindungi dulu ketika tertangkap tangan, ketika sedang membegal juga dengan upaya-upaya, apalagi orang-orang yang perlindungan HAM misalkan gitu, yang perspektif HAM. Ya, tapi intinya gini lah, kita sebagai negara hukum tentunya juga harus ini, walaupun tadi dikatakan harus terukur gitu kan ya, harus dengan cara-cara yang baik, tapi tadi masyarakat kalau sudah ini, kalau dalam teori sosiologi yang namanya kalau sudah kerumunan itu sudah diatur, crowd namanya ya. Sudah diatur tuh biasanya kan. Okay. Nah, itu susah mengantisipasinya. Di dalam hukum pidana itu ada pasal, ada ketentuan yang bisa membela diri namanya ya, membela diri dalam keadaan terpaksa. Itu pun diatur, harus ada dua syarat. Pertama, keadaan terpaksa mendesak untuk melindungi diri, harta atau nyawa termasuk orang lain. Yang kedua, kalau melakukan tindakan harus proporsional. Proporsionalnya itu jangan sampai keuntungan yang diperoleh melebihi dari risiko yang akan muncul. Nah itu, karena kalau lebih tadi risikonya bisa kena sanksi. Tetap saja tidak menghapuskan pidana, tidak menghapuskan kesalahan ketika melakukan tindakan-tindakan dengan alasan bela diri lalu berlebih gitu kan, misalnya hanya orang mau menyerang secara fisik saja, tidak ada senjata misalkan, tapi dilakukan dengan tindakan-tindakan berlebihan, itu juga sebetulnya melanggar hukum, walaupun sih ringan hukumannya, tidak sebanding dengan ada niat untuk melukai atau menghabiskan nyawa misalkan gitu. Tapi memang itu menjadi persoalan. Tapi yang lebih khawatir lagi tadi, memang sih tadi yang namanya penyakit ada konflik antar warga negara. Kalau saya tadi lebih menekankan ya jadi optimal kan semua instrumen aparatur penegak hukum yang ada, polisian sampai satpam, bahkan kalau di Bandung sekarang juga di lingkungan kami misalnya ada juga yang namanya ronda, misalkannya sudah mulai lagi bergilir ronda, kemudian juga tadi mungkin bisa supportingnya yang lain tadi, Babinsa lah, yang lainnya. Kita di Jawa Barat itu kan punya kepolisian dari mulai Polda Jabar misalkannya, kepolisian daerah Jawa Barat itu kan pelingnya, jaringannya sampai ke polsek-polsek. Nah itu optimalkan saja dengan melibatkan tadi bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW menjaga masing-masing lingkungannya dengan cara-cara diberikan pemahaman bagaimana cara upaya kalau misalkan ada dugaan-dugaan tentang kekhawatiran terjadi sesuatu peristiwa. Nah itu bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana hubungan komunikasi memberikan informasi kepada petugas, jangan sampai nanti malah tadi karena tadi khawatir, apalagi di sayembara ada ingin dapat hadiah dengan cara tanpa perhitungan, dia mau mencoba menangkap malah menjadi korban akibatnya. Nah, itu juga khawatiran.
1: Oke. Kedepan apa menurut Anda ini Prof. Nandang yang sebaiknya dievaluasi pemerintah daerah dari kebijakan seperti ini Prof.?
2: Kalau ada, nah ini kan tadi saya katakan, sebetulnya kan persoalan-persoalan akar permasalahannya apa? Lingkungan yang menyebabkan mendorong munculnya semakin tingginya tingkat tadi kerawanan itu apa? Itulah justru yang harus dievaluasi, dimappingkan di ini. Kalau ada dana yang sangat besar, mendingan tadi penerangan jalan, keamanan dan lain-lain, lalu fasilitas-fasilitas lain lebih dioptimalkan, CCTV lah, misalkan penerangan dan lain-lain, supaya nanti juga masyarakat lebih aman atau paling tidak juga tidak banyak polis-polis hajar yang peluang orang untuk melakukan kejahatan gitu kan ya, termasuk juga mungkin fasilitas-fasilitas yang lain yang perlu dibenahi untuk ditingkatkan gitu kan ya, karena ya tadi saya katakan salah satu faktor mendorongnya orang berani itu karena memang ada keterdesakan kebutuhan, juga karena lingkungan kondusif untuk melakukan kejahatan itu gitu kan. Jadi sarana-prasarana justru harus ditingkatkan. Jadi upaya preventif perlu ditingkatkan, represif ketika terjadi juga perlu dilakukan. Baik. Namun secara teori upaya-upaya pencegahan itu jauh lebih minim, jauh lebih risikonya lebih kecil dibandingkan dengan upaya represif.
1: Prof. Nandang Sambas, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan P3 RRI hari ini Prof. Salam sehat.
2: Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Bandung aman dan kota-kota lain juga ikut aman juga.
1: Amin. Ya. Hatur nuhun Prof.
2: Sama-sama. Monggo.
1: Demikian tadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian tadi kriminolog dan ahli hukum pidana Universitas Islam Bandung atau UNISBA Profesor Nandang Sambas.
0: Kegiatan Peristiwa.
3: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kyai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pendengar, Mahkamah Konstitusi atau MK resmi memutuskan bahwa sisa kuota internet yang telah dibeli oleh pelanggan tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator seluler. Berdasarkan putusan MK yang dibacakan pada 23 Juli 2026 atau Kamis kemarin, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi terhadap undang-undang terkait dengan aturan tarif dan juga masa aktif layanan telekomunikasi. Beberapa poin diantaranya adalah MK menyatakan bahwa sisa kuota internet adalah benda tidak berwujud yang melekat hak milik pribadi karena diperoleh melalui pembayaran yang sah oleh konsumen. Penghangusan sepihak dinilai sebagai pelanggaran hak konstitusional. Kemudian operator seluler saat ini juga wajib menyediakan skema layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif, seperti sistem akumulasi data, perpanjangan masa aktif, kompensasi atau pengembalian dana. Aturan detail dan formula tarif baru mengenai pengelolaan sisa kuota ini nantinya akan diatur dan dikendalikan secara formal oleh pemerintah pusat. Dan untuk membahas hal ini, kami akan perbincangkan bersama dengan pakar digital dan direktur eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Heru, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Fira, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, kabar baik ya Pak Heru hari ini.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, MK memutuskan bahwa kuota internet tidak hangus, operator wajib memberikan pelanggan pilihan. Nah, bagaimana Anda melihat putusan MK ini, Pak Heru?
2: Ya, saya pikir kita pertama tentu apresiasi ya terhadap apa yang diputuskan oleh MK terkait dengan kuota internet. Ya. Yang selama ini juga diresahkan oleh masyarakat gitu ya, karena banyak masyarakat merasa kok saya udah bayar tapi kemudian hak saya itu bisa 10 GB gitu ya, kemudian baru 8 waktunya habis, 2 GB-nya hilangan gitu ya. Ya, memang ini merupakan satu terobosan bahwa konsumen di sektor telekomunikasi juga perlu mendapat perlindungan dan juga pilihan. Karena kalau kita lihat kan dari putusan MK tersebut bahwa nanti masyarakat kan bisa memilih gitu ya, apa mau yang sifatnya itu

0: berharap sih sama aja sih ya gitu ya.
1: Iya ya, terkait dengan harga yang naik, ini juga cukup dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak hangus, tapi kalau harganya dinaikkan juga pikir-pikir lagi ya Pak Heru ya, terkait dengan kuota ini. Jadi artinya dari operator telekomunikasi sudah menyikapi ya untuk siap menjalankan kebijakan ini ya Pak Heru?
0: Iya siap, dan itu sudah disampaikan ke Majelis MK ya gitu ya. Cuma kan memang MK kan karena ada gugatan harus memutuskan, tapi juga memang di sisi lain itu kan juga ada PR juga nih dari terkait dengan pemaknaan baru gitu ya,
1: yeah.
0: Yang terkait dengan revisi undang-undang telekomunikasi yang dimasukkan dalam undang-undang cipta kerja, bahwa perlu aturan teknis pelaksanaannya nih,
1: yeah.
0: Ini nanti ada pekerjaan rumah dari Kementerian Komdigi untuk merevisi Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021. Ya sekalian lah namanya Permen Kominfo sekarang sudah Komdigi gitu, jadi sekalian nanti
1: sekaligus mengubah ya
0: gitu loh. Iya betul.
1: Oke, okay. Jadi perlunya penguatan regulasi juga, tapi ada potensi kenaikan harga tidak Pak nantinya dengan adanya kebijakan ini, dampak ya dari kebijakan ini?
0: Ya seharusnya sih nggak perlu gitu ya, karena kan orang misal beli 10 kan nggak mungkin orang membeli sangat berlebihan daripada kebutuhannya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nambah ya paling nggak paling bergeser 10 hari 1 bulan gitu, nggak mungkin dia diawet-awet karena sekarang
1: makai orang-orang butuh
0: kan
1: ya
0: juga cepet habis kuota. Betul. Gitu ya, saya juga bingung gitu ya, beli 10 kurang, 15 kurang gitu. Jadi, karena orang tiap hari main scroll TikTok, YouTube, apa yang kita sebut itu bandwidth hunger gitu ya. Jadi memang dia akan memboroskan kuota kita gitu. Jadi nggak perlu khawatir juga sih, kalaupun misalnya ada perpanjangan itu mungkin rollover itu sifatnya mungkin ya mungkin sebulan atau dua bulan. Dan kalau misalnya untuk teman-teman yang ojol apa kan juga mereka punya paket khusus sebenarnya gitu ya, yang mungkin juga lebih terjangkau bagi pengemudi ojol gitu, jalanan dari operator telekomunikasi.
1: Justru sebelum masa tenggatnya habis, kuota kita sudah keduluan habis ya, tidak ada sisa yang hangus gitu. Justru
0: belum,
1: ya
0: belum habis, belum waktunya belum satu bulan udah minta nambah lagi kan gitu, artinya kan bahwa ya sebenarnya kebutuhannya lebih tinggi juga dibanding berlangganannya. Tapi kan kita juga nggak bisa semua orang akan seperti itu, tapi ada juga orang yang mungkin hemat gitu ya, beli 10 mungkin adanya mungkin sebulan kurang ya bisa dihemat jadi 2 bulan kan gitu.
1: Tapi kalau misalnya dari sisi konsumen nih, bicara dari sisi konsumen, ada tidak keuntungan yang paling dirasakan ya ketika kebijakan ini diberlakukan Pak Heru?
0: Ya karena memang ini kan merupakan bentuk perlindungan konsumen. Karena apa? Karena kan selama ini kan konsumen ini dalam klausula bakunya gitu, dalam term of conditionnya kan harus beli 10 GB ya harus habis tuh 1 bulan gitu. Kita nggak punya posisi tawar gitu ya. Sehingga dengan keputusan MK ini, oh kan udah kan konsumen udah bayar, artinya bahwa ya dia berhak untuk dia udah bayar dengan 10 GB gitu ya, tapi ketiga 8 udah mati. Nah, ketahuan ada 2 nih. Nah, 2 ini yang harus kemudian ditetapkan sebagai rollover ataupun mungkin bisa refund atau banyak metode mungkin gitu ya. Tapi yang mungkin umum itu kan rollover gitu ya. Si siapa namanya si operator itu nggak mengembalikan uang gitu, tapi kan layanan itu tetap menjadi hak gitu. Jadi itu yang perubahannya. Dan saya pikir ya memang juga sekarang ini ya memang kita harus lebih memperhatikan kepentingan konsumen juga, karena industri telekomunikasi tidak akan bergerak kalau dia itu tidak menjadikan konsumen ini sebagai subjek. Nah, jangan sampai konsumen jadi objek penderita gitu. Jadi mereka ini kan yang operator telekomunikasi besar karena kan ini kita beli pulsa, kita beli
1: karena kuota, masyarakat juga ya. Jadi harus dipuaskan juga konsumennya.
0: Betul. Jadi cara berpikir lama itu harus dirubah. Ya sekarang ini ya konsumen telekomunikasi harus juga jadi raja gitu ya.
1: Oke, Pak Heru tadi sempat menyampaikan ya, memberikan pandangan juga di MK terkait dengan proses kebijakan ini ya, akhirnya diputuskan. Boleh cerita mungkin Pak Heru, apa yang menjadi pertimbangan dari para pemangku kebijakan? Akhirnya, kita memperbolehkan untuk kuota ini tidak hangus dan operator untuk wajib memberikan pilihan bagi pelanggan.
0: Itu menjadi hak dari konsumen ya, tadi udah bayar duitnya, tapi kok ada yang kemudian seolah-olah haknya nggak dipenuhi tapi kemudian dihanguskan gitu ya, atau tidak dapat dimanfaatkan siang 10 giga baru 8, 2 giganya hilang gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di berbagai negara juga sudah diterapkan ya sistem, yeah, sistem rollover gitu. Jadi kita ini bukan

0: ya tentunya gugatan yang diajukan oleh teman-teman yang ada pengemudi ojol gitu, bahwa gugatan ini kemudian jangan dianggap sebagai oh sesuatu yang baru, di berbagai negara sudah diterapkan. Kemudian yang ketiga juga sebenarnya ada beberapa operator juga yang ya sudah menerapkan. Jadi harusnya tidak menjadi alasan bahwa ini tidak layak untuk sektor telekomunikasi, tapi ini justru layak memberikan hak pada konsumen. Dan juga memang ya kita nyamain aja lah dengan ketentuan-ketentuan atau layanan yang ada di luar negeri kan, gitu.
1: Berangkat dari permohonan salah satunya dari ojol juga ya, yang bagaimana untuk tidak hangus kuotanya ketika masanya sudah habis. Nah, dalam jangka panjang bagaimana kemudian dampaknya untuk industri telekomunikasi kita, Pak Heru? Ada tidak?
0: Ya memang harus ada perubahan ya. Jadi kalau sistemnya itu tadi mungkin ya selama ini mereka merasa udah cukup. Jadi orang beli 10 GB ya udah dia akan dapat duit 10 GB walaupun hanya dipakai 5 gitu ya. Nah, sekarang nanti kan nggak bisa gitu lagi gitu ya. Jadi ya, mereka juga harus apa namanya, harus menawarkan layanan yang variatif, yang kompetitif gitu ya. Termasuk juga mungkin banding-banding layanan gitu yang yang sehingga orang memang bisa menggunakannya. Kan mereka jualan kuota gitu, jadi kalau misalnya kuota cepat habis kan mereka lebih senang gitu
1: ya. Lebih laris juga ya harapannya,
0: kayak
1: gitu.
0: Tapi kita juga berharap pada masyarakat untuk menggunakan layanan internet, layanan telekomunikasinya secara bijak gitu ya. Gak seharian kita kemudian juga mengakses internet, scroll-scroll terus gitu kan. Kita juga harus bekerja,
1: secukupnya ya, belajar, gitu. Tidak harus berfokus di internet saja ya Pak Heru.
0: Betul-betul, kalaupun kita menggunakan layanan telekomunikasi, layanan internet, ini harus memberikan kontribusi bagi kita gitu ya. Betul. Apakah itu meningkatkan perekonomian kita, apakah itu lebih mencerdaskan kita, memudahkan kita mendapatkan layanan publik, layanan kesehatan, segala macam.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Heru atas perbincangannya pagi ini. Sukses selalu. Salam sehat Pak Heru, selamat pagi.
0: Salam sehat.
1: Ya, perbincangan dengan pakar digital dan Direktur Eksekutif ICT Institute, Bapak Heru Sutadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Pendengar, hari ini 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Sebuah momentum penting untuk kembali mengingatkan dan juga merayakan kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Peringatan ini bukan hanya sekedar seremoni tahunan saja, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebaya ini ternyata memiliki nilai historis dan juga identitas yang cukup kuat di tengah perjalanan perempuan Indonesia. Nah, di tengah perkembangan zaman, kebaya tetap hadir sebagai simbol keanggunan sekaligus cerminan jati diri bangsa. Dan seiring dengan waktu, kebaya terus mengalami adaptasi tanpa kehilangan maknanya. Kini kebaya tidak lagi terbatas pada acara formal, tetapi juga mulai dikenakan dalam berbagai kesempatan, termasuk aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana kemudian upaya agar kebaya ini tetap diminati oleh lintas generasi hingga saat ini? Kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua dan Pendiri Komunitas Perempuan Berkebaya, Ibu Lia Natalia.
2: Wawancara Pro
1: 3. Selamat pagi, Ibu Lia.
7: Selamat pagi.
1: Selamat Hari Kebaya Nasional ya.
7: Selamat Hari Kebaya Nasional. Pakai kebaya enggak nih?
1: Kebetulan hari ini belum pakai nih, Bu, tapi nanti mungkin bisa bongkar-bongkar lemari lagi ya untuk pakai-pakai kebaya.
7: Iya, tuh kayaknya. Atau belanja deh. Sekarang yeah, jual kebaya makin banyak ya Mbak Safira.
1: Iya, yeah, makin banyak, makin beragam, modelnya juga tidak ketinggalan zaman ya Bu Lia ya.
7: Oh iya, sekarang keren, keren-keren.
1: Oke, okay. Bicara soal Hari Kebaya Nasional nih Bu Lia, kalau kita melihat secara umum, bagaimana Ibu memaknai kebaya dalam konteks budaya Indonesia saat ini ya, di tengah berbagai arus modernisasi ya?
7: Kalau saya melihatnya luar biasa positif ya, karena dibanding 10 atau 12 tahun lalu, sekarang marak kali orang berkebaya di mana-mana, lebih sering kita lihat dibanding 12 tahun lalu, 10 tahun lalu. Hari ini banyak generasi Gen Z misal, apa juga mereka dengan berbagai variasi, anak-anak sekolah, itu luar biasa. Jadi menggembirakan sebenarnya dibandingkan saat kita memulai gerakan berkebaya sesering mungkin, sehari-hari dan sesering mungkin.
1: Kalau melihat dari perkembangannya, kebaya ini kan sudah melewati banyak sekali zaman, tapi tetap apa ya, tetap eksis ya dengan berkebaya ini. Dari berbagai model, kemudian warna, padu-padan, ini tentu menjadi daya tarik tersendiri untuk berkebaya. Selain itu, apa sih Bu yang membuat kebaya tetap bertahan ya hingga sekarang agar terus dipakai atau dikenakan oleh anak-anak muda kita terutama ya?
7: Pertama, kebaya itu sebuah identitas. Sebuah identitas bahwa kita bangsa, kita punya banyak baju tradisional. Ya, untuk perempuan khususnya. Kebaya kan hanya untuk perempuan. Tapi memang ada kayak di Maluku itu disebut juga kebaya dansa itu untuk laki-laki. Itu ada, tapi mayoritas itu kebaya identik dengan busana atasan perempuan. Yang dipadupadankan kemudian dengan kain, entah itu batik atau ragam tenun. Seperti songket, tenun yang di NTT dan lain-lain. Tapi kenapa dia eksis? Ya balik lagi identitas bangsa. Kemudian yang kedua, dari sejarah kebaya itu sebenarnya simbol perlawanan terhadap dan perjuangan perempuan. Pada masa penjajahan demikian, dari mulai Belanda, Jepang, itu bukti sekali ya, ketika kita merebut kemerdekaan. Bahkan setelah kemerdekaan, itu menjadi simbol nasional busana dansa. Kalau hari ini kita misalnya ada undangan resmi, orang pasti akan mengatakan busana nasional. Orang kepikirannya pasti identik dengan kebaya. Hanya kemudian kebaya menjadi resmi busana nasional dengan sebuah keputusan pemerintah itu pada saat 2023 ketika bulan Agustus ada Kepres untuk penetapan Hari Kebaya Nasional yang hari ini kita rayakan ketiga kalinya.
1: Ya, akhirnya menjadi Hari Kebaya Nasional ya diperingati tahun ini. Kalau
7: bahkan
1: melihat
7: ya, UNESCO ya, baik ya,
1: luar biasa ya kekayaan Indonesia sudah mendunia ya, Bu Lia. Kalau melihat dari perubahan tren, kebaya kan kembali dilirik ya akhir-akhir ini, Bu Lia. Bagaimana Anda melihat fenomena ini, Bu Lia? Agar kebaya ini tidak keluar dari pakemnya ya, tentu.
7: Kita kalau bicara pakem itu memang perlu, tapi kita tidak perlu kaku karena dalam budaya kita tidak bisa kaku. Budaya itu kan berkembang sejalan dengan perkembangan umat manusia.
1: Betul. Ya.
7: Sivilisasi manusia itu membuat budaya juga berkembang. Artinya kita perlu belajar awalnya seperti apa, sejarahnya bagaimana. Kemudian yang dulu orang kan seneng nih yang apa otentik, yang unik, yang sudah vintage gitu ya. Itu perlu tetap kita lestarikan karena kapan penggunaan kebaya di model seperti apa, kainnya bagaimana, itu
1: menyesuaikan lagi ya.
7: Penyesuaian, namun dalam keseharian sebenarnya kita bebas berekspresi. Karena itulah esensi kita berbudaya sebenarnya. Bahwa hari ini muncul banyak ragam, ya bagus sekali. Bahkan ketika kita di UNESCO itu kan kita tidak hanya Indonesia, tapi dengan 4 negara tetangga lainnya yang ada di kawasan Asia Tenggara, bahkan sama-sama anggota negara ASEAN.
1: Justru akan semakin memperkaya dan menjadi apa banyak pilihan ya untuk bagaimana perempuan bisa memilih untuk berbusana kebaya ini ya Bu Lia ya. Ada makna tersendiri tidak dibalik dari penggunaan kebaya saat ini Bu Lia?
7: Penggunaan kebaya selain sebagai fungsi busana ya, untuk melindungi tubuh. Ada buat perempuan itu sebenarnya hal yang paling menyenangkan itu adalah eksklusivitas.
1: Ya.
7: Kemudian kita merasa, kalau kita merasa eksklusif, kita merasa cantik ya, itu membuat confidence diri tinggi, tingkat kepercayaan diri tinggi. Ketika kita percaya diri, tentu kita akan melakukan banyak hal positif karena aura positif kita akan keluar,
1: ya,
7: membuat sekitar kita juga terdampak kan pastinya. Lalu itu membuat energi positif tadi bisa membuat kita lebih aktif, membuat kita lebih bisa berkarya di banyak hal, tidak hanya dalam bidang budaya, tapi dimanapun kita berada, bekerja, berkarya, ya memang di situ yang akan terus menerus kita coba tularkan energi positif kita. Itulah makna sebenarnya kalau bicara kebaya di dalam fungsinya dan manfaatnya itu adalah bisa meningkatkan kepercayaan diri orang. Dari segi ekonomi, dengan berkebaya dan berkain ya, itu berkebaya itu kan menggunakan kebayanya dan berkain, entah itu tadi saya sampaikan batik ataupun ragam tenun wastra Indonesia, itu sudah juga menghidupkan sentra-sentra industri yang menunjang, belum dari aksesoris, belum dari konde, belum dari tadi batik, tenun, tekstil, belum buat kebaya itu penjahitan.
1: Berdampak ke banyak hal juga ya.
7: Sektor fashion desainnya, ini yang belum lagi footwear-nya. Ini semua menimbulkan dampak ekonomi. Hal yang positif itu ketika berkembang kan semuanya jadi menularkan energi positif dan itu membuat hal-hal positif baru muncul. Tari-tarian kita hidup dari segi budaya lain yang kemudian berkembang lagi dari kita berkebaya dan berkain adalah muncul tradisi-tradisi yang memang dilakukan dengan berkebaya ataupun tanpa kebaya dengan busana tradisional lainnya.
1: Berawal dari kebaya sehingga akhirnya impact-nya juga bisa ke hal-hal lainnya ya, Bu Lia.
7: Iya, termasuk budaya lainnya.
1: Ada tidak tantangan yang dihadapi ya untuk kebaya saat ini ya, agar masyarakat juga lebih tertarik untuk menggunakan kebaya, tidak hanya untuk bisa dikatakan kondangan saja ataupun acara formal ya, Bu Lia?
7: Kalau saya melihat dengan adanya beberapa daerah sudah ada satu hari dalam seminggu buat ASN, kemudian siswa sekolah untuk menggunakan busana tradisional saja, itu sudah langkah baik di beberapa daerah. Belum semua, kita berharap semua, tapi kan sudah dimulai. Nah ini bagus sekali. Kenapa kita harus terus menjaga? Karena tadi saya sampaikan, ini identitas kita. Kalau orang India punya sari, orang perempuan India ya, perempuan India identik dengan sari, perempuan Jepang identik dengan kimono, perempuan Korea dengan hanbok. Lalu kita identiknya dengan apa? Ya berarti kebaya lah yang harus kita terus kembangkan, kita hidupkan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tidak perlu harus setiap hari berkebaya, tapi sesering mungkin. Gimana? Boleh kok, mau berenang pakailah baju renang,
1: menyesuaikan ya.
7: Pakailah baju olahraga, karena kita busana itu peruntukannya sesuai dengan waktu dan tempat dan kebutuhan. Tidak perlu harus berkebaya ketika harus terbang misalnya, atau mau terjun payung misalnya, atau manjat pohon misalnya. Ya kan, kita punya banyak alternatif. Berenang pun tidak perlu pakai kebaya. Pakailah sesuai dengan ketentuannya. Hanya ketika itu sering mungkin, pasti kalau untuk perempuan di luar sana saya sarankan, kalau pakai coba. Pasti rasanya berbeda.
1: Bu Lia, berbicara tentang hari kebaya, kalau dari komunitas perempuan berkebaya, ada kegiatan khusus tidak yang dilakukan di hari ini?
7: Hari ini kita akan ada senja berkebaya. Jadi kita akan berkumpul di Jakarta Pusat. Sekitaran enggak terlalu jauh dari Bundaran Negara Indonesia. Ya, perempuan berkebaya pengennya ngumpul, duduk manis, memandang senja, berdiskusi apa yang akan kita lakukan next. Program-program kita dan diskusi untuk refreshment lagi. Banyak orang masih salah kaprah tentang kebaya itu sendiri. dan penggunaannya, dan kenapa kita harus berkebaya. Kayak tadi Kak Safira sempat menanyakan kan apa urgensinya, apa esensinya. Itu harus terus kita sampaikan, karena sifatnya manusia sering lupa ya.
1: Betul.
7: Ini yang perlu selalu diingatkan, supaya kita mantap bahwa berkebaya ini sesuatu yang menyenangkan.
1: Iya.
7: Ya, saling menguatkan, sesuatu yang menyenangkan. Cantik itu kan kalau warna-warni, kebaya, kainnya macam-macam, bisa
1: eksklusif ya.
7: Iya, eksklusifnya dapat. Nah, ini yang kita nanti sore ada namanya Senja Berkebaya di Jakarta Pusat. Lalu kita ada rencana untuk di Car Free Day nanti hari Minggu, untuk kita CFD bareng-bareng, kita akan gerakan kampanye sederhana untuk orang berkebaya. Itu aja, sebanyak mungkin orang mau berkebaya, karena ternyata berkebaya itu tidak seribet yang dipikirkan.
1: Iya, betul
7: ya. Sesantai itu, iya.
1: Iya, bisa fleksibel bahkan untuk penggunaannya.
7: Sangat, sangat fleksibel, karena saya misalnya menggunakannya sehari-hari dalam bekerja, beraktivitas. Walaupun ada hari-hari juga saya pengen juga nggak pakai kebaya. Nah, tapi mayoritas saya memang lebih sering berkebaya dalam beraktivitas di luar rumah.
1: Iya, bukan suatu hal yang aneh ya kalau kita menemukan perempuan-perempuan di tempat-tempat publik menggunakan kebaya, justru menjadi sorotan tersendiri ya, mencuri perhatian dari masyarakat bagaimana berkebaya di ruang-ruang publik ya, Bu Lia.
7: Ya, anggota komunitas perempuan berkebaya itu sudah banyak banget kemana-mana, bahkan dari komunitas perempuan berkebaya kemudian muncul komunitas-komunitas lain, entah terinspirasi, entah tadinya anggota kita kemudian membentuk yang lain, atau masih jadi anggota kita tapi punya komunitas baru. Itu semua adalah bukti bahwa orang memahami bahwa berkebaya itu juga sesuatu hal yang menyenangkan dan bisa dikembangkan dengan baik. Kan ada komunitas-komunitas baru yang muncul, ada kebayanya pokoknya.
1: Yeah.
7: Nah, itu kreativitas yang harus kita dukung bersama. Dan bukan untuk saling bersaing.
1: Betul.
7: Karena dalam berbudaya itu demikianlah, dalam teori kita belajar di secara akademis, bahwa dalam sebuah bangsa ketika muncul banyak komunitas-komunitas yang mengusung sebuah elemen budaya tertentu secara bersama-sama, itu adalah bukti bahwa budaya tersebut, elemen budaya tersebut hidup dan memang nyata ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, boleh ya mungkin pesannya ya untuk masyarakat agar lebih mencintai lagi untuk memakai kebaya, kemudian lebih apa ya, lebih menggunakan kebaya ini, tidak malu ataupun tidak ragu ya untuk berkebaya dan juga terus melestarikan budaya kita. Silakan Bu Lia.
7: Ya, jadi saya ingat pengalaman bahwa ketika kita ada di luar negeri, orang sangat mengapresiasi kita dengan menggunakan busana tradisional. Saya berharap bahwa suatu hari di Indonesia kita tidak melihat kebaya sebagai sesuatu yang asing di negerinya sendiri, tapi memang kita menggunakannya dengan riang hati, kita bisa dengan bangga menunjukkan identitas kita sebagai perempuan Indonesia, karena kebaya seperti saya sampaikan tadi adalah juga simbol perjuangan perempuan di bangsa ini.
1: Luar biasa. Terima kasih Bu Lia atas waktunya pagi ini.
7: Terima kasih, Kak.
1: Perbincangan dengan terkait dengan Hari Kebaya. Selamat Hari Kebaya Nasional sekali lagi.
7: Selamat Hari Kebaya Nasional. Terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi.
7: Pendengar.
1: Ketua dan Pendiri Komunitas Perempuan Berkebaya, Ibu Lia Natalia.
2: Wawancara Pro 3.
5: Gladys, itu gambar apa?
8: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
5: Panah itu apa ya?
8: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
5: Wajib dihormati tidak?
8: Wajiblah, Faro.
5: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
8: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
5: Oh.
9: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Mendengar, dalam upaya menghadapi ancaman krisis air dan bencana hidrometeorologi jangka panjang, pemerintah Kota Bandung mempercepat penghijauan di berbagai daerah yang berpotensi terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya penghijauan sebagai solusi jangka panjang menghadapi ancaman krisis air dan bencana hidrometeorologi melalui program rehabilitasi ruang publik dan ruang terbuka hijau atau RINDUNIDANG. Program tersebut ditandai dengan penanaman pohon perdana di Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Wali Kota Bandung yang parah menegaskan bahwa penanaman pohon bukan sekedar memperindah lingkungan, melainkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, menjaga ketersediaan air tanah, serta memperkuat ketahanan Kota Bandung dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Ia menilai keberhasilan menjaga kelestarian lingkungan harus dibangun melalui kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Farhan mengapresiasi inisiatif warga Pasirwangi yang mulai gerakan penghijauan, kemudian mendapat dukungan dari berbagai perangkat daerah. Menurut Farhan, tantangan terbesar bukan hanya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon, tetapi juga menjaga kawasan hijau agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan pembangunan. Ia mengingatkan Kota Bandung membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun pembangunan harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan agar tidak mengurangi daya dukung alam.
2: Melakukan reboisasi penghijauan. Walaupun kalau kita bikin komparasi lah ya, rasio gitu, antara pengerasan dengan penghijauan, wah jauh pisan. Tetapi upayanya tidak boleh berhenti. RTH kita kan seketika ini, Pak Dewan, masih di bawah 15% gitu. Tetapi dengan adanya indeks RTHB, mudah-mudahan bisa meningkat. Karena termasuk diantaranya akan dihitung nanti berapa banyak jumlah vegetasi. Serta ini secara statistik menjadi penting setiap penanaman.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Riswandi, menjelaskan bahwa penghijauan merupakan solusi paling efektif untuk mengatasi ancaman krisis air bersih yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah Kota Bandung.
3: Solusinya untuk hidrometeorologi yang lebih permanen adalah reforestasi atau pemutaran kembali atau penghijauan. Jadi ini sangat efektif baik untuk mengurangi banjir, karena penghijauan khususnya hutan itu 10 sampai...
1: Berdasarkan data BPBD, tercatat 13 kecamatan dan 24 kelurahan yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Wilayah tersebut mencakup 114 RW dan 167 RT, serta 6.353 kepala keluarga atau sekitar 23.379 jiwa.
4: Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi Adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Harga minyak mentah dunia menembus 100,69 dolar Amerika Serikat per barel dalam satu malam, melonjak 7%. Penutupan tertinggi sejak Mei 2026. Pemicunya, rentetan eskalasi di Timur Tengah. Dua tanker Arab Saudi diserang di Laut Merah, blokade Houthi di Riyadh, ditambah ancaman serangan baru Amerika Serikat ke Iran yang menyebabkan lalu lintas kapal di Selat Hormuz nyaris terhenti. Dan bagi Indonesia, bukan sekedar angka pasar, tetapi konsumsi minyak nasional kita 1,7 juta per barel per harinya, sementara produksi domestik 868 ribu barel. Dan subsidi energi sudah terpakai lebih dari setengah anggaran. Dan untuk itu kami akan hadirkan perbincangannya, harga minyak dunia tembus 100 dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat, apa dampaknya bagi Indonesia? Kami telah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fahmi Radi.
2: Mas.
1: Iya.
2: Siap.
1: Alhamdulillah sehat juga Pak Fahmi ya.
2: Alhamdulillah sehat. Ya.
1: Harga minyak mentah dunia sudah menembus di atas 100 dolar Amerika Serikat per barel hanya dalam waktu satu malam. Apa artinya lonjakan secepat ini bagi pasar ini, Pak?
2: Ya, jadi perang di kawasan Teluk Bali itu ya, ini menyebabkan dua dampak sekaligus. Yang pertama adalah kelangkaan pasokan minyak yang itu melanda hampir semua negara, dan yang kedua adalah menaikkan harga minyak tadi gitu ya. Dan fluktuasinya sangat dinamis dan cukup tinggi gitu ya. Kemarin dengan penandatanganan MOU itu sudah mampu menurunkan harga minyak sampai hampir 70 dolar per barrel, kemudian merayap lagi dan sekarang lebih dari 100 tadi. Nah, saya kira ini akan dampaknya itu ya, ekstrimnya bisa memicu krisis energi global juga itu ya. Dan itu terjadi hampir di semua negara itu ya. Bahkan negara seperti Amerika itu warganya juga kena dampak karena kenaikan harga BBM yang dibutuhkan sehari-hari itu ya. Nah, di Indonesia bagaimana dampaknya? Ini juga sama itu ya, dua hal, kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak dunia tadi. Hanya bedanya kalau di Amerika harga BBM-nya itu langsung menyesuaikan gitu. Jadi kenaikan yang tinggi maka kemudian dinaikkan juga. Tapi kalau di Indonesia ada dua jenis BBM itu, yang non-subsidi dan subsidi gitu. Nah, yang non-subsidi ini sudah disesuaikan dengan harga keekonomian, terutama adalah harga minyak dunia tadi. Nah, cuman dalam penetapan perubahan tadi itu butuh waktu sekitar maksimal satu bulan itu ya, untuk memutuskan menaikkan atau menurunkan tadi. Tapi untuk harga BBM subsidi itu ditanggung sampai sekarang tidak naik, bahkan sampai akhir tahun itu, Mas.
1: Tapi paling tidak Pak Fahmi, melihat fluktuasi harga saat ini yang ada, skenario jangka pendek atau mungkin skenario yang paling mengkhawatirkan kalau harga terus naik apa ini?
2: Nah, pemerintah sudah menjamin itu ya, untuk harga BBM subsidi itu sampai akhir tahun tidak akan naik. Meskipun ini menurut saya agak riskan itu ya, karena menggunakan indikator time frame akhir tahun. Padahal kita nggak tahu perangnya itu seperti apa. Bisa juga kalau 150 misalnya harganya, apakah Indonesia masih mampu menahan tidak menaikkan tadi. Nah, itu barangkali juga harus diantisipasi gitu ya. Saya kira akan lebih baik pemerintah mengatakan gitu ya, menggunakan bukan time frame, tetapi kalau harga minyak dunia mencapai 150, maka dengan terpaksa Indonesia menaikkan harga BBM itu lebih safe dari segi kesiapan rakyat dalam menghadapi kenaikan tadi gitu ya.
1: Itu nah, kalau di atas 150 dolar Amerika Serikat per barel, Pak ya, baru skenario menaikkan harga BBM subsidi dimungkinkan akan dilakukan. Tetapi kalau subsidi energinya sendiri bagaimana, Pak?
2: Nah, subsidi energi tadi dengan kenaikan harga minyak dunia ini otomatis kan beban APBN untuk subsidi kan semakin membengkak tadi. Dan ini akan memperburuk fiskal kita itu ya. Fiskal kita akan buruk, dan ini tercermin dari kurs rupiah terhadap dolar yang semakin jeblok gitu ya. itu indikasi, salah satu indikasi bahwa jeleknya fiskal itu ya, salah satunya untuk membiayai subsidi dalam jumlah yang cukup besar selain untuk pengeluaran konsumtif lainnya seperti MBG, koperasi desa dan lain sebagainya. Itu.
1: Baik, Pak Fahmi, ini kan sudah memasuki semester 2 Pak ya dalam APBN kita ini. Apakah sisa anggaran untuk subsidi energi ini cukup untuk menahan sampai di akhir tahun nanti ini Pak?
2: Saya yakin nggak cukup gitu ya, karena Mbak, karena sebelumnya, kenaikan sebelumnya itu kan sudah menambah beban subsidi gitu ya, dan subsidi ditahan sampai sekarang gitu ya, tidak naik, dan bebannya semakin akumulatif tadi. Nah ini lama-lama juga saya kira bisa jebol gitu ya, sehingga bagaimana APBN tadi diselamatkan gitu ya, pilihannya adalah menaikkan harga BBM yang beresiko cukup tinggi, atau relokasi anggaran-anggaran lain gitu ya, seperti MBG, koperasi desa dan lain sebagainya, mana yang lebih urgen dulu gitu ya. Nah kesalahan dalam pemilihan beban APBN tadi ini bisa memperburuk gitu ya perekonomian di Indonesia gitu Mas.
1: Oke, baik. Tadi Bapak menyebutkan nilai tukar rupiah kita terhadap mata uang asing terutama dolar yang saat ini berada di 17.885. Iya. Nah, apakah ini atau di level berapa melihat kondisi global yang ada, di level berapa yang membuat Bank Indonesia harus lebih intervensi secara agresif lagi nih Pak, kalau begitu?
2: Nah, intervensi Bank Indonesia itu pertama terbatas juga gitu ya. Tidak bisa selamanya Bank Indonesia itu melakukan intervensi dengan menghabiskan devisa tadi misalnya. Nah, sehingga ini terbatas. Atau kemudian juga intervensi melalui suku bunga acuan ini kan juga terbatas juga. Kan terakhir di stop gitu ya, karena ini akan memperburuk juga perkreditan di Indonesia gitu ya, dan ini akan memperburuk juga gitu ya. Jadi intervensi tadi gitu ya, itu sangat terbatas. Nah sementara penyebabnya tadi itu kan lebih faktor eksternal gitu ya, geopolitik tadi. Semakin mahal harga minyak, sementara konsumsi Indonesia terhadap BBM itu kan semakin meningkat dari 1,6 juta barrel yang digunakan untuk konsumsi gitu ya. Nah, dengan bertambahnya impor BBM dengan harga yang mahal, ini kan akan menggerus dibutuhkan kebutuhan dolar untuk membayar tadi, dan ini akan semakin memperlemah rupiah tadi.
1: Oke.
2: Nah, sementara intervensinya itu sangat-sangat terbatas itu, Mas.
1: Iya. Karena ini saya barusan ngecek juga inflasi kita ini di bulan Juni sudah 3,34% ini Pak ya, mendekati batas atas ya. Nah, pemicu paling dekat apa ini yang bisa mendorong atau menekan agar tidak menyentuh batas atas itu sendiri Pak?
2: Nah, ini agak sulit itu ya, karena variabel yang mempengaruhi inflasi itu kan tidak hanya faktor internal di dalam negeri itu ya. Tapi juga faktor global tadi, adanya kenaikan harga minyak dunia ini akan meningkatkan inflation, impor inflation gitu ya, inflasi yang diimpor karena kenaikan harga minyak tadi. Dan misalnya gitu ya, dengan rupiah yang makin tertekan tadi, maka misalnya barang-barang kebutuhan yang digunakan untuk industri kan harganya naik. Nah otomatis harga jualnya naik. Nah kenaikan yang disebabkan oleh faktor eksternal ini yang tidak bisa dikontrol juga untuk mengendalikan inflasi di Indonesia gitu. Karena berasal dari impor tadi Mas.
1: Oke Pak, kita melihat berarti dari sisi eksternalnya. Dua pekan terakhir ini kan Selat Hormuz dan Laut Merah sama-sama terganggu ini Pak Fahmi ya. Mana yang lebih memberikan risiko lebih besar bagi Indonesia? Kondisivitas di Selat Hormuz atau di Laut Merah, Pak?
2: Saya kira Selat Hormuz itu ya, karena sekitar 20% impor minyak apakah itu crude oil maupun BBM itu kan melalui Selat Hormuz tadi. Bahkan mengatakan dia bisa juga misalnya akan mengalihkan ke Amerika atau ke Rusia. Nah yang sudah dijajaki kan Rusia itu ya, ternyata harganya lebih mahal dan tata kelolanya lebih sulit dibanding dengan Timur Tengah yang melalui Selat Hormuz tadi. Nah kalau kemarin terjadi kelangkaan di beberapa daerah di luar Jawa, di Sumatera itu ada beberapa daerah, Kalimantan dan Makassar, saya menduga gitu ya, ini juga akibat kurangnya pasokan karena Selat Hormuz berkecamuk gitu ya. Sementara pasokan dari Rusia ini belum serta-merta bisa dipasok ke Indonesia, maka terjadi kelangkaan. Memang belum terjadi kelangkaan di Jawa gitu ya, karena sangat beresiko gitu ya. Itu mas.
1: Tapi beberapa tankernya Saudi kok masih bisa lewat ini Pak ya, dan itu karena tanda pasokan itu bisa dikatakan masih relatif aman atau keberuntungan sesaat aja itu Pak?
2: Saya kira dalam kondisi, saya bukan hal geopolitik ya, tapi dalam kondisi perang semacam itu sangat sulit juga itu ya, untuk bisa kapal-kapal itu keluar masuk secara normal gitu ya. Termasuk yang mengimpor impor Indonesia yang melalui Selat Hormuz tadi. Jadi ya kemungkinannya kecil, maka kemudian dicarilah sumber dari luar tadi yang sudah dicari dari Rusia, tapi ternyata Rusia juga kayak lebih mahal. Atau kalau dari negara lain, belum tentu minyak mentah tadi itu fit atau cocok gitu ya dengan kilang minyak. Kalau misalnya nggak cocok, maka di situ perlu ada penyesuaian-penyesuaian, ini take time dan nambah biaya juga gitu ya. Jadi dugaan saya kelangkaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ini juga akibat berkecamuknya atau bersamaan dengan berkecamuknya perang di Selat Hormuz tadi itu mas.
1: Oke. Belum lama kan pemerintah meluncurkan B50 ya, biodiesel ini Pak Fahmi. Dan ya artinya ketergantungan terhadap fosil itu sudah mulai dikurangi dan menggunakan bahan lain. Dan sejauh mana hal ini benar-benar bisa menahan harga minyak yang fluktuasi kembali saat ini Pak?
2: Nah kalau itu B50 itu kan sekarang kan percampuran 50% solar.
1: Ya solar, alfa.
2: Ya. Dan 5% sawit gitu ya. Artinya masih butuh 50% tadi. Nah kalau harga B50 itu tidak bisa mempengaruhi harga yang terjadi, karena bagaimana juga harga solar dan juga harga BBM yang lainnya itu kan harga perolehannya ditentukan oleh harga minyak dunia gitu ya. Nah kemudian apakah seperti yang dikatakan pemerintah, apakah ini memperkuat ketahanan energi? Menurut saya tidak juga itu ya. Kalau pemerintah mengatakan bahwa stop solar, barangkali iya. Karena bahwa kebutuhan 50% solar tadi, itu sudah bisa diolah di kilang di Balikpapan gitu ya. Nah tetapi, sehingga stop impor solar itu benar menurut saya itu ya. Tapi untuk menghasilkan 50% impor di kilang Balikpapan tadi, ini kan dibutuhkan crude oil yang itu harus diimpor. Oh, artinya impornya solar tadi di stop, tapi diganti dengan impor crude oil tadi untuk menghasilkan solar tadi. Nah, sehingga menurut saya ya apa ini sama saja itu ya, tidak begitu berpengaruh baik terhadap harga maupun dalam hal ketahanan energi tadi, karena kita masih impor juga minyak mentah meskipun solarnya di stop itu.
1: Tapi dari semua yang ada atau kebijakan yang kemungkinan akan dilakukan, melihat terus perkembangan di global saat ini Pak Fahmi ya, mana yang resikonya paling kecil terutama yang berdampak pada masyarakat berpendapatan rendah kalau begitu Pak?
2: Nah saya kira B50 E10 itu dikembangkan terus, saya kira cukup bagus juga itu ya. Meskipun ini jangka panjang gitu ya. Tetapi maksud saya jangan fokusnya hanya pada dua itu gitu ya. Kalau hanya dua itu tidak mencukupi dan tidak punya dampak signifikan juga terhadap ketahanan energi tadi, maka perlu dikembangkan biodiesel-biodiesel yang lainnya gitu ya, atau biofuel gitu ya. Seperti misalnya untuk Pertalite, dan itu kan belum ada gantinya juga, artinya masih tinggi impor tadi gitu. Nah maka mulai sekarang momentum perang ini digunakan untuk menghasilkan tadi diversifikasi selain B50 dan E10 gitu ya. Nah, sementara kalau menghadapi masa jangka pendek ini agak berat juga itu ya, karena sangat tergantung dengan harga minyak dunia yang itu uncontrollable by government gitu ya. Okay. Kita nggak bisa mengontrol sampai berapa gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, maka yang perlu diselamatkan itu adalah fiskalnya tadi.
1: Fiskalnya
2: jangan sampai
1: tadi.
2: Kemudian, okay. Iya, fiskal pilihannya ini apakah untuk tetap mempertahankan subsidi BBM atau
1: menaikkan harga,
2: tetap digunakan untuk MBG. Ini dua-duanya nggak bisa sekaligus gitu ya, harus dipilih salah satu. Nah, mana yang harus dipilih ini sangat tergantung gitu ya dari kebijakan Presiden Prabowo khususnya.
1: Yeah.
2: Kalau yang dipilih melepas subsidi, artinya kan harga BBM akan naik.
1: Yeah,
2: ini saya kira sangat berbahaya gitu ya, dalam kondisi semacam ini gitu ya. Yeah. Karena pasti akan menyulut inflasi, menurunkan daya beli. Nah, kemudian inflasi sudah tinggi, rupiah sudah jeblok.
1: Ya.
2: Nah, ini tinggal tunggu waktu krisis ekonomi itu, Mas.
1: Ya. Nah, kalau begitu, Pak, sinyal apa yang wajib dipantau paling tidak minggu depan yang dapat membantu sebagai penentu kebijakan ini, Pak?
2: Saya kira variabel utama itu adalah harga minyak dunia itu ya. Jadi kalau harga minyak dunia naik dengan cepat seperti sekarang ini gitu ya, tidak menutup kemungkinan itu mencapai 150. Nah, maka harus diputuskan apakah subsidi tetap dipertahankan gitu ya, atau anggaran yang lain. Kalau kemudian menambah utang, ini juga sudah terlalu berat gitu ya, karena utangnya sudah terlalu tinggi dan banyak negara yang nggak mau ngutangin juga gitu. Jadi antisipasinya tadi kan menyelamatkan fiskal. Pilihannya adalah apakah mempertahankan subsidi atau mempertahankan MBG atau menunda MBG gitu ya, sampai kondisinya sudah cukup bagus. Nah, kemudian nanti dilanjutkan nggak masalah gitu ya. Tapi kalau melepas subsidi ini terlalu berbahaya menurut saya gitu ya, karena pasti inflasinya akan tinggi, barang-barang kebutuhan pokok akan meningkat, rakyat miskin semakin miskin gitu ya dengan harga yang tinggi tadi. Nah, ini apa krisis di depan mata kita kalau itu terjadi gitu, Mas.
1: Baik. Pak Fahmi Radi, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini, Pak.
2: Salam sehat, Mas.
1: Amin, amin.
2: Iya.
1: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami, pengamat ekonomi energi UGM Fahmi Radi, terkait dengan harga minyak dunia yang menembus 100 US dollar per barel.
0: Catatan peristiwa.
3: Konferensi Malino adalah sebuah konferensi yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan, dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh perjuangan Indonesia dan pendiri Nahdlatul Ulama, pada tanggal 25 Juli 1947 meninggal dunia. Ulama karismatik asal Jombang, Jawa Timur ini adalah salah satu sosok di balik keluarnya fatwa resolusi jihad. Resolusi jihad yang mempunyai esensi bahwa berjuang mempertahankan kemerdekaan merupakan kewajiban agama.
4: Kami melanjutkan ke Pak Farhan ini ya, Pak Farhan. Lalu juga disebutkan tadi memang ini harus melibatkan orang yang terkait, Pak Farhan ya. Tapi mungkin ada contoh baiknya begitu, seperti apa praktik baik atau pengalaman yang mungkin pelibatan penyandang disabilitas ini dalam aksi iklim di Indonesia maupun kawasan Asia Afrika.
5: Ya, saya lihat sekarang ada satu spirit yang menarik, setidaknya dari tiga tempat dalam 5 tahun terakhir ini. Saya dengan teman-teman dari Disabilitas dan Lansia Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan itu mencoba melakukan satu pendekatan yang terpadu di tiga kecamatan dan di tiga kota. Jadi di Kota Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Nah, kita tahu bahwa perubahan apa istilahnya, memperbaiki keadaan itu harus dilakukan secara tidak parsial, tapi betul-betul sistemik. Dari mulai misalnya soal data misalnya, yang paling basic itu, saya tahu hampir semua data-data di Indonesia itu adalah tercecer di berbagai tempat dan belum mengikuti sepenuhnya dari namanya itu Washington Group of Disability Statistics. Jadi statistik yang memang dikhususkan untuk melihat seberapa persis daripada disabilitas itu. Dan kita tahu bahwa disabilitas itu kalau melihat definisinya itu bukan saja yang terlihat seperti saya fisik misalnya atau netra, tetapi ada yang disebut mental dan juga mental health dan intelektual, yang itu jelas-jelas kemudian jumlahnya tidak sedikit dan itu harus mendapat perhatian yang lebih. Namun di sisi lain sudah ada upaya sejak Undang-Undang 8 tahun 2016 itu, misalnya ada namanya Komisi Nasional Disabilitas. Cuman memang perannya belum sepenuhnya sebagai lembaga yang secara serius bisa memobilisasi misalnya kementerian dan lembaga, termasuk juga lembaga-lembaga yang ada di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Jadi sifatnya itu lebih kepada misalnya monitoring atau mungkin evaluasi, tetapi di dalam mengeksekusi atau merubah kebijakan itu masih digantungkan kepada lembaga-lembaga yang lain. Nah, karenanya saya melihatnya apa yang terjadi saat ini sebetulnya sebagai momentum. Jadi kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi belum berapa lama, kejadian misalnya bencana di Sumatera, kita bisa lihat bagaimana sebetulnya fondasi dari kelembagaan itu tiba-tiba karena bencana itu tidak tertangani dengan baik, padahal kita punya pengalaman yang banyak soal itu. Nah, saya melihatnya dari dokumen-dokumen yang ada, semestinya integrasi antara agenda perubahan iklim tidak cukup hanya misalnya pengarus utamaan. Jadi ada beberapa waktu terakhir itu ketika undang-undang kesepakatan Paris itu disepakati dan kita meratifikasinya dari keputusan COP itu, lalu kita bilang oh ini adalah pengarus utamaan perubahan iklim. Artinya agenda perubahan iklim itu dicoba ditempel-tempelkan di dalam kementerian dan lembaga. Tetapi menurut saya itu tidak cukup begitu, karena kalau dibicarakan seperti itu, maka kemudian kita tidak bisa melihat bahwa isu tentang disabilitas itu berhubungan dengan juga isu-isu yang lain. Nah, jadi tentu harapannya, saya melihat beberapa waktu yang lalu saya ketemu langsung dengan Menteri Lingkungan, yang saya sampaikan bahwa salah satu ukuran daripada keberhasilan kebijakan atau intervensi itu adalah bagaimana kelompok rentan itu masuk dan terlibat di dalam pengambilan keputusan. Ada mekanisme itu tapi belum masif di dalam konteks misalnya bagaimana proses-proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perubahan iklim itu, teman-teman difabel itu terlibat di dalam pengambilan keputusan. Itu kira-kira Mbak Hana.
4: Oke, baik Pak Farhan. Ibu Ufa silakan dilanjutkan kembali. Ibu Ufa tadi.
6: Iya, jadi tadi sampai di peran keluarga gitu ya. Sekarang tentu saja ada peran yang lain ketika terkait dengan anak-anak gitu ya. Ada peran sekolah sebagai pusat edukasi dan fasilitasi. Jadi sekolah itu tidak hanya menjadi tempat belajar buat anak-anak. Jadi bagaimana sebenarnya menjadi wadah untuk membekali anak itu dengan keterampilan ya. Keterampilan apa? Resilient, bertahan hidup gitu. Dan menyediakan fasilitas yang adaptif. Karena adaptif dalam tanda kutip ya. Karena adaptif ini pasti akan disesuaikan, mengakomodir ya segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan berbagai macam perbedaannya gitu ya.

0: kurikulum gitu, dengan format yang dapat diakses oleh semua anak tentunya. Jadi mulai dari materi-materinya, videonya. Jadi kalau misalkan dengan anak-anak disabilitas, misalkan anak-anak difabel, maka akan disediakan. Kalau mereka memiliki hambatan penglihatan, maka akan dioptimalkan dengan menggunakan pendengaran, ataupun ada program khusus dengan Braille. Mereka yang memiliki hambatan pendengaran akan dioptimalkan pada bahasa isyarat dan lain sebagainya ya. Nah, ini akan tentu akan disesuaikan dengan jenis-jenisnya begitu ya. Kemudian ada simulasi bencana inklusif secara berkala. Nah, ini kadang kita abai gitu ya. Enggak apa-apa, enggak usah berlatih gitu, enggak usah disimulasikan. Tiba-tiba ketika ada bencana, ternyata kita bingung harus ngapain gitu. Apalagi nih dengan anak-anak dengan difabel, dengan ketidakjelasan mereka, dengan keterbatasan mereka, mulai dari fungsi-fungsi indera, fungsi-fungsi fisik gitu, itu pasti akan apa ya, dua kali lipat, memiliki tantangan yang lebih dua kali lipat gitu ya. Kemudian sistem pendukung sebaya itu juga penting ketika anak-anak ini berada di sekolah, karena anak-anak akan berada bersama teman-teman sebayanya. Nah, ini sepertinya penting untuk kemudian dikuatkan gitu. Dan kemudian yang ketiga, peran masyarakat. Ya, masyarakat dan pemerintah lokal. Jadi ini masyarakat menciptakan lingkungan dan kebijakan yang memastikan tidak ada anak yang terabaikan. No one left behind. Terus kemudian ini tadi apa namanya, sepakat dengan Pak Farhan ya, bagaimana pendataan. Pendataan ini sebenarnya misalkan sampai berbasis komunitas yang paling kecil. Kalau saya biasanya yang terkait dengan anak-anak difabel, misalkan saya lebih suka mungkin bekerja dengan PKK, misalkan dengan dasar wismanya, kemudian yang kecil-kecil gitu. Tapi itu mungkin memiliki makna yang luar biasa. Mereka bisa melakukan, benar-benar bisa melakukan, dan data itu valid begitu. Kemudian bagaimana ada penyediaan misalkan terkait dengan bencana ini, pos pengungsian yang inklusif gitu. Kalau kita lihat, Masya Allah ya, saat ini ya, jangankan orang dengan difabel atau anak-anak dengan difabel, orang-orang reguler, orang-orang umum pun ketika sudah berbicara tentang pos pengungsian, maka ini susah sekali untuk mendapatkan yang inklusif. Nah, kemudian sistem peringatan dini yang multiformat, jadi memastikan informasi cuaca ekstrim ini itu ketika terkait dengan ancaman bencana itu bisa disampaikan melalui berbagai media, mulai dari suara, teks, visual, ataupun pengumuman dari komunitas-komunitas yang ada. Dan terakhir, advokasi kebijakan iklim yang inklusif. Nah, membuka ruang partisipasi bagi siapa? Ya, bagi teman-teman atau bagi mereka, teman-teman difabel, saudara-saudara kita yang difabel, mulai dari orang tua, anak-anak, mereka untuk speak up, mereka bersuara gitu. Dalam apa, penyusunan minimal, mulai dari penyusunan rencana aksi daerah, mereka terlibat gitu. Ya, itu penting melibatkan gitu. Jadi tidak menjadi objek. Ya, terima kasih. Itu sih Mbak Hana.
1: Bu Ufa, terima kasih nih Bu Ufa. Nah, saya mau ke Pak Farhan kembali. Pak Farhan mungkin dapat memberikan harapan lalu juga rekomendasi yang ingin dibawa kepada para pengambil kebijakan ini supaya suara kelompok rentan benar-benar menjadi bagian dari agenda COP31 ini. Mungkin dapat disampaikan secara singkat Pak Farhan, silakan.
2: Yang pertama itu tadi kan kita sudah ketemu namanya banyak sekali kesenjangan ya. Nah, jadi kita harus melihat bahwa bencana yang kita ini adalah merupakan dampak tadi bencana hidrometeorologis misalnya, itu karena akumulasi, dan di dalam proses yang ada di COP itu masih kita lihat banyak kesenjangan, misalnya dalam kesenjangan komitmen di dalam penurunan emisi, kesenjangan di dalam implementasi, kesenjangan di dalam melindungi kelompok rentan, kesenjangan di dalam pendanaan maupun juga tata kelola, dan apa yang disebut kalau di dalam COP itu sebagai loss and damage, jadi kehilangan dan kehancuran, karena ternyata akumulasinya itu jadi bisa lebih jauh. Nah, tentu karena ini urusan global dengan waktu yang sangat

0: pendek tadi yang akan berangkat ke COP itu, bagi negara berkembang seperti Indonesia kan suaranya mesti lebih lantang loh. Eh ini ada gap ini, dananya tidak, kita ini di apa hanya menjadi akibat dari satu misalnya bencana gitu ya. Karena kalau itu misalnya pendanaan itu tidak ada, maka beban yang diakibatkan dari bencana karena krisis iklim ini akan bergeser menjadi apa istilahnya beban fiskal Republik Indonesia. Nah disinilah maksud saya tidak hanya berangkat karena ritual setiap tahun, tapi memang datang dengan satu suara yang keras gitu. Lalu kemudian kita lihat bahwa juga banyak sekali negara-negara mulai apa menghindari tanggung jawabnya. Misalnya Amerika keluar dari apa namanya Paris Agreement, lalu dan lain-lain negara yang juga memperparah bahwa pencapaian itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, tentu ada harapan-harapan lain. Bagaimana isu-isu tentang kelompok rentan itu betul-betul masuk di dalam agenda perubahan iklim dan perundingan perubahan iklim. Jadi menghadapi COP ketiga satu besok itu mungkin ini momentum juga untuk menggalang perbincangan tentang kelompok rentan itu lebih intensif, lebih solid lagi, dan kemudian didorong supaya ada satu program yang serius untuk menangani itu. Jadi karena jumlahnya itu besar, penyandang disabilitas, maka kemudian juga sudah selayaknya itu menjadi bagian di dalam proses perundingan. Dan terakhir tentunya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini persoalan sistemik. Jadi disabilitas itu bukan khusus urusan disabilitas, tapi ini adalah soal tentang bagaimana keberpihakan kebijakan pembangunan itu ke dalam kelompok rentan yang jumlahnya tidak sedikit. Tadi kalau difabel dan lansia ada sekitar 50 juta orang. Ini mau punah begitu saja atau memang menjadi bagian di dalam pengambilan keputusan. Baik, saya kira dua itu jadi keluarnya kita bersuara keras supaya banyak resources atau pendanaan tidak menjadi beban domestik, tapi juga tanggung jawab dari para partis itu kepada kelompok negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di sisi lain, kebijakan pemerintah kita tuh jangan juga istilahnya apa mendua gitu. Sepertinya satu sisi adalah memang mendukung terhadap agenda perubahan iklim, di sisi lainnya konversi lahan misalnya jalan terus, deforestasi jalan terus, penggunaan batubara jalan terus, itu kan jadi kayak mendua gitu. Jadi konsistensi itu menjadi penting karena dampak itu adalah jangka panjang. Oke. Itu kira-kira Mbak Hana.
1: Baik, Pak Farhan dan juga Bu Ufa, semoga memang suara kelompok rentan ini dapat benar-benar terwakili begitu ya dalam agenda perubahan iklim global ini. Terima kasih telah memberikan analisisnya lalu juga rekomendasinya kepada Pro 3 RRI ini, Pak Farhan dan Ibu Ufa.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Nol diperkirakan terdapat di Laut Cina Selatan, barat laut Filipina, dengan pusat tekanan 985 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 55 knot, dan sistem bergerak ke arah barat-barat laut. Diperkirakan intensitas siklon tropis Nol menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut dan keluar dari wilayah monitoring TCWC Jakarta. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvolensi di wilayah Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvolensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian, untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang, dan potensi asap atau kabut di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian hujan ringan di Mataram, Kupang, Manokwari, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Nabire, dan Jayapura, serta potensi asap atau kabut di Sorong dan Jayawijaya, dan potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Saing Rambi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara di frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti rangkaian acara kami di edisi kali ini. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Taing Rambi Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh para pendengar RRI Sambas di 97,4 FM. Kami kembali menemani para pendengar semua dan bertemu di edisi Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Melsa Triwulandari, pendengar berbagai program acara di Sambas pagi ini menemani para pendengar semua hingga nanti kayak temani Anda di jam 12 siang nanti. Dan pastinya para pendengar ya, kami harapkan di pagi hari ini subuh dini seperti ini pendengar, mudah-mudahan semua para pendengar tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pastinya selalu dalam lindungan-Nya Maha Kuasa untuk menjalankan berbagai aktivitasnya, pekerjaan ataupun segala urusannya untuk di hari ini. Insyaallah dipermudah ya, terutama bagi para pendengar kita yang sakit, insyaallah juga diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Kita doakan bersama pendengar ya, hari terbaik bagi kita untuk hari ini. Oke deh para pendengar di 97,4 FM ya, sesaat lagi kita juga akan hadirkan Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Pontianak ya. Temanya membahas tentang tadabur kisah Al-Qur'an, rahasia di balik Quran surah Quraisy, pendengar, bersama dengan Ustaz Fakhrozi Al-Qadri. Dan bagi umat muslim, selamat mendengarkan. Dan bagi seluruh para pendengar, tetap aja bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Mana? Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan, pendengar, bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi, di mana pada pagi hari ini diangkat tema yaitu Tadabur Kisah Quran Rahasia di Balik Quran Surah Quraisy, di mana materi ini pendengar akan disampaikan oleh Ustadz Fahru Razi Al-Kadri, di mana saat ini sudah terhubung via Zoom meeting ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, Kak.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat, Kak. Gimana, Kak? Kabar Kak Lila?
0: Alhamdulillah, saya sehat juga, Ustaz. Dan betul ya, Ustaz, ya, tema yang sudah saya bacakan tadi ya, yaitu Tadabur Kisah Quran Rahasia di Balik Quran Surah Quraisy.
1: Betul, Kak.
0: Baik, diinformasikan juga kepada pemirsa dan pendengar kita, saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ngobrol-ngobrol bersama dengan Ustadz ya di pagi hari ini, bisa langsung di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Bisa juga di 734987 atau di nomor WhatsApp juga bisa ya, di 0811570142. Dan sebelum nanti dibuka sesi tanya jawab, silahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya.
1: Sebelum itu, terdengar nggak, Ustadz?
0: Baik, Kak. Terdengar sangat jelas, Ustadz, suaranya.
1: Insyaallah.
0: Silahkan.
1: Silah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil Amir Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amar ba'li wa bisali sadri wa yasili amri wa lul uqdatan limisan yaktau qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat kita, salawat dan salam saya kita pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026, melanjutkan program kita semuanya, yaitu program bersama tentang nasihat lah ya, kayak pada Sabtu ini. Insyaallah saya akan menjelaskan tentang tadabbur kisah Quran di balik rahasia surah Al-Quraisy insyaallah. Alhamdulillah pada sempat ini kita akan mentadabburilah tentang kisah di baliknya surah Quraisy ini. Memang kalau kita lihat surah Quraisy ini kelihatannya udah kita apal dari kecil sebagai orang muslim, 4 ayat bahkan sering kita bacakan, apalah kalau orang muslim sekarang, anak-anak kecil. Namun di balik 4 ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semuanya, ada seseorang yang bukan seorang nabi dan bukan seseorang yang nabi orang biasa kayak kita semua, tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau, yaitu siapa? Salah satu adalah yang jarang kita ceritakan, yang jarang juga kita dengar, yaitu buyut nabi, yaitu Hashim namanya. Kita tahu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ini berarti cicit kan, Hashim ini cicit, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena ada kemuliaan dari Hashim ini, karena ada keistimewaan dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk kita ambil pelajaran dari buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa itu Hashim? Saya jelaskan, yaitu buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abu Muthalib bin Hashim. Hari ini kita akan belajar bagaimana terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menghadirkan pelajaran besar melalui bukan seorang nabi, tetapi lewat seorang manusia biasa, tetapi melakukan pekerjaan yang biasa. Kita lihat bagaimana Sayyidatul Luqman, nah, bahkan disebut dalam surah Luqman. Tapi beliau dikatakan sebagian besar profesor mengatakan beliau bukan seorang nabi, tetapi seorang istimewa, seorang soleh, tetapi saking solehnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran banyak. Pelajaran dari beliau surah Luqman, Sayyidina Luqman, bahkan ada surahnya Sayyidina Luqman. Bahkan walaupun manusia biasa, tetapi kontribusinya kepada Islam banyak sekali. Kontribusinya kepada Islam, kontribusinya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, kontribusinya yang mana? Maka dari itu dari kita belajar ini, bahwasanya walaupun kita orang biasa, walaupun kita orang yang tidak ada apa-apanya kan, tidak ada jabatan dan lainnya, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan kita, memberikan kita pada tugas. Maka kalau kita tugas itu prioritas tugas kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita. Maka singkat, ketika Makkah pada saat itu menghadapi krisis ujian orang-orang Makkah pada saat itu adalah sebelum kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat ini adalah pada masa itu orang Quraisy menghadapi kesulitan yang berat. Jadi kita mengetahui bahwasanya kota Mekah pada saat itu, Hijaz pada saat itu sangat tandus. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kan menggambarkan bagaimana Mekah itu tandus kan, tidak menyeramkan dan lain. Bahkan Allah Nabi Muhammad Nabi Ibrahim Assalam berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwad khairi dzir'ain inda baitil muharram. Ya Allah, kata Nabi Muhammad bin Ibrahim, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya. Maka pada Makkah bulan bukanlah wilayah pertanian yang subur di Makkah itu. Tidak terduga sungai mengalir. Kehidupan masyarakat pada saat itu bergantung memang Makkah itu perdagangan dan bukan dan hubungan dengan daerah lain pada saat itu. Kemudian datanglah pada masa peceklik, yaitu yang sangat barak pada masa itu, udahlah tanah tandus, habis itu peceklik lagi. Gimana itu perasaan pada masa itu? Maka dalam tafsir Qurtubi mengatakan pada sama zamannya buyut Nabi Muhammad SAW itu Hashim, itu ada terjadi tahun peceklik, tahun Amul Rahmat, yaitu tahun kecoklatan. Kenapa disebut kecoklatan? Karena pada saat itu makanan susah, air susah, kekurangan, kelaparan. Maka pada saat itu para orang-orang Quraisy itu timbullah tak kalah mereka kelaparan, banyak penyakit. Maka orang dulu putih-putih jadi kecoklatan. Maka disebut Amul Rahmat, tahun kecoklatan. Karena pada saat itu peceklik sehingga banyak penyakit. Maka orang-orang pada saat itu di Mekah timbullah penyakit, timbul dari kulit-kulitnya itu coklat. Maka kebingunganlah pada saat itu orang-orang orang Quraisy, yaitu orang-orang pada zaman yang Bani Hashim, yaitu tujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bingungnya, saking kelaparannya, mereka disebut juga al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu mereka membuat tenda di gurun pasir, sampingnya itu lubang, lubang atau kuburan. Mereka tak kala meninggal langsung dicampakkan dalam kuburan itu, saking putus asanya mereka pada saat itu. Namanya al-i'tiraf. Tak kala mereka mau diberi tenda, sampingnya itu ada kuburan. Menunggu kematian mereka, putus asa mereka, setelah mereka meninggal dilempar. Anak-anaknya dilempar dalam kuburan itu. Tak kala ada yang meninggal lagi dan keluarganya, dilempar ke dalam kuburan itu. Saking putus asanya. Maka itu muncullah seorang anak muda yang katakan bahwasanya Hashim ini pas itu umurnya tua, tetapi sangat sangat mudah, yaitu sekitar umurnya 20 tahun. Bahkan kita tahu demikian, kita tahu bahasanya Mekah pada saat itu, hijrah pada saat itu adalah menghadapi dua masalah, persoalan sekaligus. Pertama adalah wilayahnya tandus, pasal itu ada paceklik, tidak ada makan dan lainnya. Yang kedua pada saat itu masalahnya adalah perdagangan menjadi sumber kehidupan mereka tidak aman lagi. Karena pada saat itu masalahnya geopolitik juga. Masa pada saat itu Romawi dan Persia itu sangat lagi perang-perangnya. Nah, kayak sekarang ini Iran sama Amerika. Pada saat itu Persia dan Romawi, Persianya sekarang kan Iran. Nah, Romawi itu lagi perang-perang, maka terganggulah perjalanan perdagangan pada saat itu. Nah, kita tahu bahwasanya pas Mekah pada saat itu adalah sumber kehidupannya ada perdagangan. Nah, tidak ada pertanian dan lain-lainnya. Perdagangan. Maka banyaklah krisis karena ada paceklik dan juga geopolitik itu. Geopolitik. Maka dari Allah hadirin yang dari Allah Subhanahu wa taala, dalam saat itu maka banyak orang-orang putus asa pada saat itu. Harapan saya sebutkan tadi apa, ada al-i'tiraf, ada apa, orang menyusun tenda di padang pasir, dibuat kuburannya, tak kala meninggal langsung dilempar orang-orang dalam kuburannya itu. Mereka sudah putus asa, tidak memikir lagi masa depan, pendidikan anaknya, dan apa itu berpikir tentang perdagangannya. Mereka tuh sudah menunggu kematian pada saat itu. Maka tak kira itu, maka saya sebutkan timbul timbullah seorang anak muda yang tidak ikut menyerah. Hashim ini memilih ide. Ia berusaha memahami akar masalahnya, mengetahui masyarakat yang membutuhkan makanan. Apabila ia hanya bagian satu kali ya, dan mengangkat cukup. Nah, karena itu Hashim tidak berpikir tentang bantuan sesaat. Dia, Hashim ini, memikirkan sistem. Bagaimana menimbulkan sistem pada saat itu orang-orang tidak mempercayai bahwasannya orang-orang kaya pada saat itu menimbun hartanya untuk makan sendiri dan lain-lainnya. Maka Hashim ini mengubah gerakan menjadi menggerakkan untuk bagaimana mengambil mencari investor. Kalau sekarang investor memikirkan bagaimana jalur perdagangan baru. Pada saat itu Yamanlah menjadi salah satu kawasan penting. Berbagai komunitas dari jalur perdagangan dari laut dan darat pada zaman tersebut, kawasan tersebut. Kita tahu Yaman dulu komunitas lah perdagangan yang besar pada saat itu Yaman. Maka orang-orang dulu itu mengambil perdagangan atau dagangan itu ngambil dari Yaman. Dari Yaman lah nanti dibawa ke Mekah lagi, Mekah nanti langsung ke jual lagi ke Syam. Maka disebut tak kala orang-orang ke Yaman itu pada waktu asyita, pada musim dingin. Maka rehlat asyita, itu pada musim dingin. Tak kala musim dingin setelah selesai, maka orang-orang Mekah yaitu Bani Hashim ini berdagang ke Syam itu pada musim panas, maka disebut rehlatul sayf. Maka nanti dia dalam surah Al-Quraisy mengatakan ila fihim rehlatul syita iwas sayf, itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Hashim ini berdagang, orang-orang Mekah ini berdagang mengambil dagangannya di Yaman pada waktu asyita yaitu dingin, dan memperdagangkan dagangannya itu ke Syam, yaitu sekarang ini Palestina, Suria. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ila fihim rehlat asyita wa sayf. Ia menjelaskan ia tidak membutuhkan, bahkan saking susahnya Hashim ini mengajak orang-orang kaya, itu investor lah, untuk mengumpulkan uangnya, untuk bersama-sama untuk membangkitkan ekonominya, ekonominya Mekah di bagian itu. Bayangkan umur 20, udah negosiator lah untuk mengumpulkan uang-uang yang banyak sekali dari orang-orang kaya di situ yang tidak percaya bahwasanya udah cepet-klik, udah menimbun hartanya, tetapi dengan negosiatornya, public speaking Hashim pada umur 20, jadi orang percaya kepada Hashim untuk memberikan modal pada Hashim, untuk melajakan hartanya, untuk melajakan modal itu ke Yaman, dari Yaman dikumpulkan lagi ke Mekah nanti pada musim panas, nanti berangkatlah Hashim ini ke Syam, yaitu sekarang ini Palestina, Suria, untuk memperdagangkan hartanya untuk kembalikan nanti keuntungannya kepada orang Mekah sendiri. Maka tak kalah Hashim, singkat cerita, tak kalah Hashim ini berangkat ke Syam, mulai bergerak, mereka melakukan perjalanan ke Syam. Tak kalah Hashim, maka Syam ini berdaganglah Hashim kepada di Syam. Hashim berdagang Hashim, maka setiap pagi, karena Hashim ini orang Mekah, orang yang biasa berinfak, orang baik dan lainnya, setiap pagi Hashim ini memberikan sarit itu adalah makanan orang Mekah, yang roti dikasih, sekarang masih ada orang Mekah, roti dikasih daging, nah itulah sarit namanya. Setiap pagi itu Hashim ini memberikan orang-orang miskin kepada orang miskin roti ini, berinfak setiap pagi. Maka pada saat itu Raja Syam melihat Hashim ini sampailah ke telinga Raja Syam itu bahwasanya ada seorang pemuda, seorang pedagang dari Mekah itu memberikan setiap pagi sarit kan roti pada orang-orang miskin pada saat itu. Maka sampailah kepada Raja Mekah, Raja Syam, dipanggillah Syam kepada raja. Apa yang diminta Raja Syam, apa yang diminta? Maka Hashim meminta untuk Abdul Aman lah, untuk memberikan perjanjian bahwasanya atau cap bahwasanya untuk jangan sampai, pada saat itu kan kita tahu pada saat itu ada geopolitik lah antara Persia dan Romawi. Maka Hashim ini saking pintarnya, bukan untuk dia sendiri Hashim ini, tetapi untuk orang-orang Mekah sendiri. Maka Hashim minta kepada Raja Syam untuk minta ilaf. Maka dikatakan dalam surah Quraisy itu ayat pertama, li'ilafi Quraisyin. Ilaf itu adalah akdul aman. Nah, itu surah perjanjian bahwasannya nanti orang-orang Syam, orang-orang Mekah itu dan orang-orang Hijaz, kalau

dan keamanan. Maka dikasihlah cap surat perjanjian keamanan untuk Hashim ini supaya bisa dia berperdagang, berdagang secara aman. Maka dan pada saat itu Hashim ini berdaganglah di Syam. Banyak keuntungan Hashim ini, Hashim ini mendapatkan keuntungan banyak sekali. Maka dari itu Hashim ini pulanglah ke Mekah, dibalikkan modal ke PNS Resor, balikkanlah modal-modal ini ke PNS Resor, balikkan modal-modal ini ke PNS Resor. Habis itu keuntungan ini bukan sendiri Hashim ini, sudah dapat banyak modalnya, sudah dapat dibalikkan modalnya, habis itu banyak keuntungan jadi Syam, jual di Syam. Maka dari itu Hashim bukan untuk sendiri, tetapi untuk ke Mekahnya, untuk orang-orang Mekah yang kelaparan, yang orang-orang tidak air, tidak ada buah-buahan seperti itu. Nah, maka dari keuntungan besar itu Hashim memberikan kepada kepada orang-orang yang miskin. Bahkan orang-orang yang kaya dikasih modal itu, dikasih lagi dibalikan modalnya, dikasih keuntungannya. Hashim ini memberitahu kepada orang kaya itu yang punya modal itu, suruh setiap orang kaya pada saat itu harus wajib untuk memberikan, menanggung orang-orang miskin pada saat itu. Satu, tiga atau dua orang pada saat itu. Maka pada saat itu Amal Ahmad, tahun kecoklatan yaitu penyakit, pateklik, geopolitik, gagar Hashim, orang anak seorang muda yang visioner, seorang anak muda yang yang pemikirannya yang sangat masya Allah, pemikirannya sangat pemimpinannya, walaupun usia muda tetapi jiwa-jiwa visionernya, jiwa pemimpinnya muncul, maka tidak heran keturunan Nabi Muhammad, maka tidak heran timbullah Nabi Muhammad SAW. Karena buyut-buyut Nabi Muhammad SAW, Hashim, Abdul Muthalib, bahkan ayah Abdullah, bahkan Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin, seorang pemimpin yang dari mudanya sudah memperhatikan lah, sudah sering memperhatikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang pengen memajukan kotanya. Ini sangat mudah. Kita bisa ambil pelajaran di sini, maka turunlah, makalah Allah Subhanahu wa taala memfirmankan surah Al-Quraisy ini. Ila fi Quraisy. Ilak ini adalah keamanan, surat keamanan untuk orang Quraisy pada waktu itu, orang-orang Quraisy. Ila fi rihlatis syita'i was saif. Nah, ini menggambarkan bahwasanya orang-orang Mekah itu Hashim kemarin, orang-orang Mekah itu rihlatis syita'. Nah, itu berangkat mengambil barang-barang dagangnya di Sita pada musim dingin di Yaman, waswaif warah atau Sita waswaif, dan ke berangkat untuk dagangannya ke Syam itu pada waktu musim panas. Fal ya'budu rabb hadzal bait, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya rabb, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik kota Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tak kalah mereka pada saat itu musim paceklik, geopolitiknya tidak ada air, bahkan mereka putus asa, pendidikan tidak ada. Maka tak kalau Allah Subhanahu wa taala mendatangkan seorang pemuda namanya Hashim, buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pikiran visionernya, dengan pikiran pemimpinnya, dengan public speakingnya, negosiatornya kepada orang-orang yang bermodal, Allah Subhanahu hadirkan mereka sehingga mereka tidak ada paceklik lagi, sehingga mereka ditanggung makanannya ada, hingga masalah mereka selesai. Maka salah itu Allah Subhanahu wa taala tidak minta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa minta Allah Subhanahu wa taala? Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat 4-nya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lagi allazi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka makanan. Itu bukan Allah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberi makanan. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan mereka. Yang telah memberi mereka makanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang beri makan kepada mereka. Allah lah yang berikan keamanan kepada mereka. Allah lah yang berikan kehidupan mereka. Allah lah Subhanahu wa taala yang berikan pendidikan kepada mereka pada saat itu. Maka Allah Subhanahu wa amanu min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Padahal mereka itu sangat takut, takut mati, takut tidak harapan lagi, dah putus asa, bahkan kita tahu tadi saya ceritakan

0: dan mereka mengantai dia samping kuburan. Jadi dia meninggal langsung langsung dicampakkan kubur ke orang-orang yang meninggal itu pada kuburan samping tenda mereka. Maka pada saat ini referensi adalah pertama adalah satu adalah jangan melihat bahwa lihatlah bagaimana seorang anak muda umur 20 yang semangatnya untuk memimpin, untuk menggerakkan orang-orang, walaupun orang-orang sekitar, mana orang tua pada saat itu, mana orang-orang yang pemimpin pada saat itu. Ini anak seorang anak muda umur 20 tahun, yaitu Hashim bin Nabi Muhammad SAW, menggerakkan menggerakkan hatinya untuk membantu orang-orang sekitar yang tidak mampu. Kita lihat teman sekarang, anak-anak kita sekarang umur 20 tahun masih orang kopi lah, kalau anak. Lihat bagaimana, saya lihat pernah pergi ke Turki, namanya kita tahu semua belum meski kan. Belum meski itu masjid yang biru kan, yang depan masjid Hagia Sophia itu. Saya lihat sejarahnya, orang-orang sejarahnya, itu yang bangun itu adalah umur anak umur 19 tahun. Masjid itu. Bayangkan, bahkan kita tahu semua, Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih, itu siapa Muhammad Al-Fatih? Umur 21 tahun. Jadi pemimpin memang apa membebaskan Konstantinopel. Bayangkan umur-umur segitu sudah menjadi pemimpin, sudah bisa membebaskan membebaskan habis itu bisa mereka bisa membangun masjid, bisa jadi pemimpin. Bagaimana dengan pemuda anak muda sekarang? Jadi apa pas umur 20 tahun? Jadi apa dia pas umur 21 tahun? Jadi apa dia pas umur 17 tahun. Bahkan sekarang umur 20 tahun masih kita minta sama orang tua kita. 20 tahun masih minta sama orang tua kita. Umur 20 tahun pun anak muda sekarang ini masihlah menyusahkan bahkan pada orang-orang tuanya. Bayangkan orang dulu. Biarpun bahkan Imam Syafi'i umur belasan tahun sudah jadi mufti, bisa memfatwakan. Orang-orang dulu Masya Allah umur sudah umur muda tetapi pikirannya, motivasinya, khidmatnya untuk Allah Subhanahu wa taala, harganya, hartanya, jiwanya, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala dikorbankan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah maka kita banyak pelajaran dapat ini dari anak muda Hashim. Habis itu yang kedua adalah masalah itu ada pasti ada naik turunnya kayak gelombang ujian. Allah Subhanahu wa taala pasti beri ujian. Allah Subhanahu wa taala pasti mengasih musibah kepada orang muslim. Allah Subhanahu wa taala kasih masalah kepada orang muslim, pasti kata Allah Subhanahu wa taala setelah masalah, setelah ujian, setelah kasih Allah Subhanahu musibah, pasti setelah itu adalah ada kemenangannya, pasti ada susah, pasti ada kebahagiaannya. Nah, mungkin dalam dunia ini susah terasa mungkin, tetapi pasti ada kebahagiaannya, pasti ada naik turun lah, naik turun. Hari ini bahagia, mungkin besok mungkin besok pasti ada masalahnya. Maksud kalau orang-orang pengkhianat biasa mengatakan anak kecil tuh kalau ketawa terus. Kalau anak kecil ketawa terus, kalau anak kecil ketawa terus, pasti nangis kata orang tua. Nah, kalau kata saya dulu. Nah, kalau anak kecil, kenapa itu? Setiap ada kebahagiaan, pasti ada kesusahannya. Setelah susah, pasti ada bahagianya. Habis itu itulah nama kehidupan. Tidak mungkin orang sekarang, jabatan lah sekarang. Pasti nanti jabatan akan diambil oleh Allah SWT. Jabatan apapun, kekuasaan apapun, semuanya lah, kekuasaan apa itu, pendidikan, S3, S4 lah dia, semuanya, rektor lah dia, semuanya pasti diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia ambil dari orang lain, bisa jadi dia meninggal, bisa jadi dia dicurangi orang lain, kekayaannya diambil orang lain. Banyak kisah-kisah saya lihat, dapatkan dari orang-orang yang sekitar saya. Dia kaya raya, bahkan dia mikir dia tidak mungkin bangkrut, tetapi cuma satu ya hari ya, berapa puluh tahun dia, ada berapa tahun, kaya raya dia, 10 tahun, mencapai kebahagiaan, kesuksesannya, sahamnya banyak dan lainnya, perusahaannya banyak, bisa dikatakan tak bangkrut lah. Tetapi sedikit ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ambil, yaitu ada orang kepercayaannya kepercayaannya kianat, langsung Allah Subhanahu Wa Taala jatuhkan. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia semuanya. Kita bisa ambil pelajaran ini. Dulu Mekah ada pacakliknya, ada masa geopolitik di Mekah, ada tanamannya tandus dan lain-lain. Tapi lihat sekarang Mekah bagaimana, semua buah-buahan ada, semua minuman ada, semua ada semuanya di Mekah. Itulah keberkahannya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi kita bisa belajar dari hadis ini, seorang pemuda yang visioner, pemimpin, mementingkan diri sendiri, tidak juga tetapi mementingkan diri sekaliannya. Semangatlah anak muda sekarang, ikut di hadis ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah setiap masalah pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Setiap kebahagiaan pasti setelah itu adalah ada musibah. Setiap musibah ada bersifat kebahagiaan. Sampai misalnya tidak ada duit hari ini, pasti nanti ada duitnya. Misalnya hari ini sakit, pasti nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala sembuh. Hari ini kita banyak utang, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan pelunasan hutang itu, sehingga menelaskan hutang itu. Semuanya adalah itulah kehidupan dunia. Ada senang, ada susah, ada bahagia, ada tidak bahagia. Itulah namanya kehidupan dunia. Yang ketiga adalah tak kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala dari dulunya dah bahagia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak kalah bahagia kata Allah Subhanahu Wa Taala dari ayat ini, fal ya'budu rabb hadzal bait. Tak kalah Allah Subhanahu Wa Taala sibah, maka kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah yang punya Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah yang kita banggakan dunia ini, apalah yang kita mau kehidupan mau lagi kehidupan ini kan, kita kekayaan kita itu cuma mata ya, kayak gitu. Kita analogikan kekayaan mobil Alphard lah, atau cincin emas. Ada suatu hikmah yang diberikan, ada cerita hikmah dari guru adik ke seorang murid. Dia diajak ke seorang guru, ustaz mengajak muridnya ke tempat berlian. Singkat cerita, guru ini mengasih kepada muridnya cincin batu. Yang satu berlian, yang satu yang biasa, yang 40.000. Yang berlian ini harganya ratusan juta, bahkan miliaran. Tetapi ini satu batu. Gurunya bertanya kepada muridnya tentang batu ini. Yang mana mahal? Berlian atau batu biasa ini? Maka muridnya seketika itu menjawab, pastilah kita manusia berakal, pasti berlian lah yang menghasilkan. Yang kedua, ini yang murah pasti, yang biasa kan, batu cincin yang biasa, 40 ribu dan lain. Maka gurunya bilang, kejamkan matamu. Kejamkan matamu. Maka seorang murid ini mengajang matanya, apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan, apa yang kau pegang ini. Maka tidak ada bedanya antara berlian sama batu biasa. Tidak ada harganya. Tak kalah mata ini ditutup. Tak kalah mata ini ditutup, maka semua dunia ini tidak ada harganya. Mobil mewah pun tidak ada harganya. Tak kalah ditanya orang buta. Jabatan kita lah, yang pangkat, yang jenderal bintang 4 pun. Tak kalah dipegang, tak kalah emang dilihat, oh bintang, Masya Allah. Tak kalah tutup mata, oh, orang biasa ni tak ada apa-apa. Semuanya akan mati. Semuanya akan membawa. Semuanya akan dikubur. Semuanya akan jabatan. Bahkan kita lihat presiden pun, bahkan ustaz pun yang kopiah ini. Dia lihat, oh Masya Allah, pakai kopiah, pakai gamis dan lainnya. Tak kalah tutup mata, semua manusia biasa semuanya. Maka dari itu, maksudnya tutup mata adalah tak kala kita meninggal, semuanya akan membawa kain kafan semuanya. Apa yang kita banggakan dari dunia ini? Nah, tapi silakan semuanya orang masing-masing, silakan kaya-kaya orang semua punya kesempatan, semuanya orang-orang punya kesempatan untuk beramal soleh, yang jabatan dengan jabatannya, yang kekayaan dengan kekayaannya, yang punya ilmu dengan keilmuannya, yang punya public speaking dengan public speakingnya, semuanya punya kesempatan amal soleh yang bisa Allah mulia di Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi akramakum. Sebenarnya yang paling mulia di Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf ada kesalahannya. Saya kembalikan kepada kakak.
1: Baik, terima kasih Ustaz telah menyampaikan materinya ya, berkaitan dengan tadabur kisah Quran, rahasia di balik Quran surah Quraisy. Dan ini Ustaz, karena kita sudah sampai di penghujung program gitu ya Ustaz ya, mungkin harus kita akhiri gitu ya. Dan juga diinformasikan juga kepada pemirsa dan pendengar kita, mungkin ada yang tertinggal nih dengan materi yang sudah Ustaz sampaikan, bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fahrul Razi Al-Qadri sudah menyampaikan materinya. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Hari Anak Nasional, KPAD perjuangkan kepentingan terbaik untuk anak.
2: Prinsip dari kegiatan pada hari ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia.
1: Angin kencang hambat upaya pemadaman karhutlah.
3: Pas debat S4, kalau memang hari ini, ya kita bisa lihat bahwa angin itu arahnya pas betul ke arah SMA-nya.

Itulah di antara topik informasi yang kami tengahkan dalam Warta Berita pagi ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya.

0: Kebakaran hutan dan lahan di sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya masih menjadi fokus pemadaman tim gabungan. Memasuki hari ke-9 penanganan, kobaran api justru meluas akibat tiupan angin kencang dan ditambah minimnya ketersediaan air. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Kondisi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitar SMA Negeri 4 Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya masih menjadi fokus pemadaman tim gabungan hingga Jumat kemarin. JF Analis Kebencanaan BPBD Provinsi Kalimantan Barat Edi Susanto mengatakan penanganan di lokasi ini telah berlangsung selama 9 hari. Dalam 2 hari terakhir, kondisi kebakaran justru semakin parah. Tiupan angin kencang membuat api meluas ke sejumlah titik termasuk mendekati jalan besar. Angin kencang juga membuat asap kebakaran bergerak ke arah SMA 4 Sungai Raya. Kondisi ini dinilai berisiko mengganggu proses belajar mengajar.
2: Melakukan pemadaman di sekitar SMA 4 daerah Limbung Sungai Raya, karena memang daerah ini kalau menurut hitungan saya dari Selasa kemarin, berarti ini hari ke-9 fokusnya di sini. Kenapa tetap di SMA 4? Karena memang dari kondisi sebelumnya, 2 hari terakhir itu makin parah di SMA 4. Bahkan kemarin itu ditambah angin kuat, itu penyebab jadi di sini makin nambah malah lokasi kebakarannya. Kita berada di pas di depan SMA 4. Jadi pas depan SMA 4, kalau memang hari ini ya kita bisa lihat bahwa angin itu arahnya pas betul ke arah SMA-nya. Nah, bayangkan kalau misalkan itu di kegiatan belajar mengajar.
1: Selain angin, ketersediaan air juga menjadi hambatan utama dalam proses pemadaman. Meski terdapat sumber air di sejumlah titik, namun semakin jauh dari lokasi, debit air pun semakin terbatas. Pemadaman melibatkan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Kuburaya, MPA Polres Kuburaya, dan pihak terkait lainnya. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Momentum Hari Anak Nasional dimanfaatkan KPAD Kota Pontianak untuk mendorong penguatan perlindungan anak. Melalui forum diskusi, KPAD mengusulkan kebijakan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam situasi perceraian orang tua. Berikut laporan selengkapnya.
3: Komisi Perlindungan Anak Daerah KPAD Kota Pontianak menggelar fokus group discussion bertema pengembangan sistem perlindungan anak berbasis kepentingan terbaik bagi anak, rangkaian dari memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Ketua KPAD Kota Pontianak Nia Nurniati mengatakan perlindungan anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan. Menurutnya, anak tidak hanya membutuhkan perlindungan setelah perceraian orang tua, tetapi juga sejak proses perceraian berlangsung karena pada tahap tersebut hak anak berpotensi terabaikan.
4: Prinsip dari kegiatan pada hari ini adalah berdasarkan prinsip-prinsip konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia di PBB, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Nah, karena menyangkut kepentingan terbaik bagi anak, maka pemerintah, masyarakat, lembaga, perseorangan, termasuk yang hari ini terundang dan seluruh lapisan masyarakat, dalam membuat kebijakan, keputusan, masukan dan saran harus sebesar-besarnya untuk kepentingan terbaik bagi anak.
3: Melalui forum tersebut, KPAD menginisiasi penyusunan usulan regulasi yang menempatkan prinsip best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam setiap kebijakan. Regulasi ini diharapkan mampu menjamin hak anak tetap terlindungi meski orang tua menghadapi konflik maupun perceraian. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya bakal tampil dengan wajah baru. Pemerintah daerah bersama PT Angkasa Pura Indonesia berkolaborasi menata bundaran Angkasa Pura menjadi landmark yang lebih indah, nyaman, dan membanggakan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Kuburaya mulai menyiapkan penataan bundaran Angkasa Pura di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya sebagai ikon baru, sekaligus gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya melalui Bandara Internasional Supadio. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan lokasi tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi akses utama menuju bandara dan pintu masuk daerah. Karena itu, penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada keindahan saja, tetapi juga memperkuat identitas Kuburaya.
6: Ya, memang kalau untuk penataannya, kami perlu persetujuan dari direksi di Jakarta ya, BGM ya. Tapi tadi kalau hanya untuk memasang lampu agrilik ya, nanti namanya sementara ini ya, Taman Angkasa Pura Kuburaya, ya tamannya. Nah, jadi menunjukkan begitu orang keluar bandara, oh ini masih area Angkasa Pura, oh ini Kabupaten Kuburaya.
1: Penataan akan meliputi pembenahan landscape, penambahan ruangan terbuka hijau, serta pemasangan lampu hias. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan berjalan terpadu dan memberi manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang jalan arteri Supadio. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari PT Angkasa Pura Indonesia. General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mempercantik kawasan yang menjadi akses utama menuju bandara.
7: Kami atas nama manajemen PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Supadio mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Bupati atas usulan-usulannya dan juga rencananya juga kita untuk memperindah ya Pak ya bandara Bandara Supadio itu merupakan akses menuju Bandara Internasional Supadio yang akan mempercantik dan memperindah dan memberikan branding ya Pak ya, ya. Branding untuk Bandara Supadio di Kuburaya.
1: Penataan Bundaran Angkasa Pura diharapkan tidak hanya memperkuat estetika kawasan, tetapi juga menjadi landmark yang mencerminkan Kuburaya sebagai daerah modern, tertata dan ramah bagi setiap pengunjung. Hermanta dan Kulista Kisra melaporkan.
0: Simposium Jurnalistik BUMN dalam Program Strategis Nasional Kalimantan Barat membahas akselerasi ekonomi dan pertaruhan keadilan ekologis. Kegiatan ini juga diisi dengan klinik jurnalis tentang mangrove berbasis solusi dalam menjaga lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kegiatan yang diikuti para jurnalis, konten kreator, dan akademisi ini sekaligus menjadi agenda pembuka sebelum para jurnalis dan konten kreator turun langsung ke Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya untuk melaksanakan kegiatan jurnalis camp di kawasan mangrove. Ketua Panitia Pelaksana Rendra Okstora menjelaskan pentingnya menjaga ekosistem mangrove di Kalimantan Barat yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk jenis mangrove langka yang hanya ada di wilayah Batu Ampar.
8: Pertahanan ekosistem mangrove dan agar menjaga kesehatan lingkungan. Kan kita sendiri, Kalimantan Barat ini merupakan satu daerah yang memiliki potensi mangrove yang sangat biasa. Bahkan ada beberapa jenis mangrove yang langka yang hanya ada di Svalbard, yang hanya di Batu Ampar. Dan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita, dan itu harus kita rawat bersama, kita pelihara bersama agar tetap lestari.
1: Ketua Yayasan Kolase Andi Fahrizal mengungkapkan kolaborasi antara Yayasan Kolase ini merupakan perdana dengan Universitas Tanjung Pura. Pada kolaborasi kali ini fokus bergerak di bidang lingkungan.
9: Universitas Tanjung Pura ini alhamdulillah ini tahun pertama kami hadir di sini dan masih baru 2 tahun yayasan ini. Tetapi kami mencoba memberanikan diri untuk bergandengan tangan dengan adik-adik mahasiswa dan sejumlah nama di ilmu kelautan yang tentu sudah sangat dekat dengan kami. Dalam forum-forum ilmiah di luar ada Dr. Apriansa, kemudian ada Bu Sip.
1: Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas MIPA Universitas Tanjung Pura, Teddy Rismawan, mengapresiasi sinergis lintas dari sektor tersebut. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini memberikan kesempatan luas untuk memperkaya wawasan di luar ruangan kuliah, mengingat perkembangan dunia jurnalistik dan konten kreator bergerak sangat dinamis.
10: Jadi agenda hari ini, jadi saya harap nanti juga teman-teman mahasiswa bisa belajar banyak ini, karena di dunia jurnalistik, di dunia konten kreator, mungkin banyak hal yang berkembangnya itu lebih cepat. berkembangnya lebih cepat karena pasti mereka akan selalu mengikuti perkembangan. Nah, kalau kita di dunia akademik ya mengikuti, tapi pasti tidak akan secepat itu. Nah, ini yang sangat penting. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan berkolaborasinya. Tadi saya sempat ngobrol banyak juga dengan
1: Setelah melaksanakan simposium ini, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan jurnalis camp di Desa Medan Mas, Batu Ampar, berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Juli, yang diisi dengan penguatan kapasitas jurnalis dan konten kreator terkait pengembangan ekosistem mangrove sekaligus edukasi nyata di dunia digital. Muhammad Rokib dan Gulista Kisra melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih rekan Mi yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI di manapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026, berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat merata cerah berawan, begitu pula dengan siang hingga sore hari masih kami perakirakan dengan cerah berawan, dan malam hingga dini harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat cerah berawan. Kemudian untuk angin kami perakirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan angin kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam, dengan suhu udara kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 56% sampai dengan 95%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan dapat menimbulkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 649 titik panas. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan di wilayah Kalimantan Barat, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 25 sampai dengan 31 Juli 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama.
0: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Debi.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kembali hadir Kabar dari Kalbar. Untuk bergabung, berbagi informasi silahkan bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Dan sudah lengkap semua rekan-rekan saya di pagi hari ini, selamat pagi.
2: Selamat pagi juga.
1: Oke, ya saya sapa dari yang suaranya tidak ada. Di sebelah saya dari Sintang ada Dewi, selamat pagi.
3: Lagi Mei, lagi ada sedikit.
1: Aduh, baik-baik, semoga lekas sembuh ya rockstar satu ini suaranya. Gimana Sintang pagi ini?
3: Cuaca bagus terus, tapi panas banget ya beberapa hari ini karena ada hujan ya, jadi panas banget. Cuaca pagi juga panas, sudah panas.
1: Oh, sudah terik ya di pagi hari ini ya. Baik, semoga cepat sembuh deh, ini kayaknya faktor cuaca juga kali ya. Baik, setelah itu saya bergeser, itu di Sanggaunya. Betul, Okrin selamat pagi.
4: Pagi Mei, apa kabar Mei?
1: Baik sekali, gimana kabarnya juga Okrin dan rekan-rekan di sana?
4: Ya kabarnya baik, sehat, kemudian cuaca juga cerah ya pagi hari ini kawasan Sabang Merah Sanggau dan masih tampak lengang sekali.
1: Oke baik, terima kasih Okrin. Selanjutnya saya bergeser di Etikong, ada Faisal, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi juga rekan Mei. Kalau di Antikong pagi hari ini rekan Mei cuaca tampak mulai cerah dan menurut pandangan kasat mata ini ya sudah terlihat kabut asap begitu ya. Karena biasanya kalau pagi-pagi di wilayah perbatasan ini terutamanya di sekitaran studio ini masih hijau ya. Sulit membedakan saat ini entah itu kabut pagi biasanya atau kabut asap. Sebetulnya sampai saat ini belum reda juga. Nah, berarti itu tandanya kabut asap. Dan untuk pantauan arus lalu lintas di jalan lintas Malindo, rekan Mei, ini tampak masih sangat lengang.
1: Oke, baik. Terima kasih Faisal untuk informasinya. Saya bergeser ke Sambas, ada Eca, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mei dan semuanya dan get well soon ya untuk Kak Dewi.
1: Semoga cepat sembuh ya.
6: Ya amin ya Allah. Oke, untuk cuaca di Sambas terpantau cukup cerah juga di pagi hari ini ya. Kalau lalu lintas terpantau juga cukup lengang, ada di antaranya memanfaatkan untuk olahraga nih di sekitaran jalan ataupun jalur 2 Sayang Rambi ini Mei.
1: Oke baik, terima kasih Eca untuk informasinya dari Sambas update terkininya. Kalau di Kota Pontianak pagi hari ini ya kurang lebih juga lah ya dengan yang lainnya. Pagi hari ini sudah cerah sekali, bahkan cenderung panas ya. Dan kurang lebih sama juga dengan di Antikong ya. Di Kota Pontianak itu belakangan sedikit berasap seperti itu ya, karena memang ada beberapa titik-titik api bukan di Pontianak tapi di kabupaten sebelah seperti itu ya.

0: Penanganan di lokasi ini telah berlangsung selama 9 hari dan dalam 2 hari terakhir kondisi kebakaran justru semakin parah. Tiupan angin kencang membuat api meluas ke sejumlah titik termasuk mendekati jalan besar dan angin kencang juga membuat asap kebakaran bergerak ke arah SMAN 4 Sungai Raya dan kondisi ini dinilai beresiko mengganggu proses belajar mengajar. Dan selain angin, ketersediaan air juga menjadi hambatan utama dalam proses pemadaman meski terdapat sumber air di sejumlah titik. Namun semakin jauh dari lokasi, debit air pun semakin terbatas. Pemadaman melibatkan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BPBD Kabupaten Kuburaya, MPA, Polres Kuburaya, dan pihak terkait lainnya. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. Perkuat mitigasi bencana desa, Dinsos Sambas libatkan Tagana dan TPPKK. Eca, silakan.
1: Baik, dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas melalui Dinas Sosial yang terus berupaya untuk memperkuat ketahanan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi bencana alam. Dan langkah nyata ini diwujudkan melalui bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana yang melibatkan kolaborasi lintas sektor bersama dengan tim penggerak PKK ya Kabupaten Sambas. Dan kegiatan yang mengusung tema membangun keluarga siaga bencana, sinergi Tagana dalam mewujudkan desa siaga tangguh bencana. Hal ini diikuti oleh 150 peserta dan seluruh peserta ini terdiri dari jajaran pengurus TPPKK dari 19 kecamatan serta anggota Taruna Siaga Bencana atau Tagana Kabupaten Sambas. Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa juga menyambut baik keterlibatan para kader perempuan hingga ke tingkat desa. Nah, menurutnya pemahaman mengenai manajemen resiko bencana ini sangat penting, terutama dimiliki oleh kaum ibu-ibu ya, agar mereka nantinya tahu langkah tepat yang harus dilakukan saat terjadi tanggap darurat di wilayah masing-masing. Nah, sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sambas Budi Iswanto menegaskan bahwa sinergi ini menjadi fondasi awal untuk membangun sistem deteksi dan respon dini bencana berbasis komunitas. Dirinya berharap para kader aktif membagikan informasi serta literasi mitigasi bencana di lingkungannya. Dan Budi juga menambahkan bahwa kesiapsiagaan bencana ini tidak hanya sebatas aksi evakuasi di lapangan, tapi juga mencakup edukasi pencegahan untuk meminimalkan dampak resiko. Dan lewat pelatihan ini diharapkan seluruh keluarga di Kabupaten Sambas juga semakin tangguh dan tentunya juga siap menghadapi situasi darurat. Mei.
0: Baik, terima kasih Eca untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Antrian BBM di Sanggau di Sperindakop duga karena Pertamax mahal. Faisal, silakan.
2: Iya, rekan Mei, kita membahas isu yang sedang hangat di wilayah Kalbar ya. Kayaknya merata nih untuk antrian BBM ya. Dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Sopiar Juliansyah, menduga disparitas harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan juga BBM non-subsidi menjadi salah satu penyebab antrian panjang di sejumlah SPBU beberapa hari terakhir. Dikatakan untuk harga Pertamax ya, rekan-rekan, seperti yang kita ketahui menyentuh angka Rp16.250 per liter, membuat masyarakat ramai-ramai memilih yang dijual Pertalite ya di angka Rp10.000 per liter. Kemudian Sopiar mengatakan pihaknya sudah melakukan pengawasan ekstra hingga memantau langsung penjualan BBM di SPBU. Ini agar distribusi BBM subsidi lebih merata dan tidak menimbulkan kekacauan di SPBU. Dan menurutnya juga saat ini terjadi pengurangan kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sanggau. Namun jumlah pengurangan kuota itu belum diketahui. Sopiar juga menambahkan musabab lain yang membuat antrean di SPBU mengular adalah distribusi dari depo Pertamina Sintang terhambat. Kemudian dijelaskan distribusi dari Sintang menggunakan jalur sungai yang saat ini terganggu akibat kemarau dan air surut. Nah, rekan Mei dan juga rekan-rekan, tentunya kalau di harga sebelumnya ya Pertalite itu masih 12 ribuan itu kayaknya kita masih bisa beralih begitu ya. Namun sekarang di angka yang 16 ribu ini kayaknya mikir-mikir juga nih. Oke, okay, Mei.
3: Pertamax ya.
0: Baik. Oh. Baik, seperti itu ya. Terima kasih untuk informasi dari N3

0: Kong ya. Lalu kita beralih ke Sanggau. Pendampingan anak Sanggau yang berhadapan hukum diperkuat. Okrin, silahkan.
1: Ya baik, terima kasih Mei. Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Sanggau ya terus menguatkan upaya perlindungan terhadap anak yang memang berhadapan dengan hukum atau ABH. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3AKB Kabupaten Sanggau Titin Sumarni menyampaikan penguatan ini dilakukan melalui pendampingan hukum, kemudian penyediaan layanan perlindungan serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, dan ia menilai kebutuhan akan rumah aman bagi anak ini masih menjadi pekerjaan rumah yang memang harus segera dipenuhi, di mana fasilitas tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan dan juga pendampingan bagi anak dalam situasi yang khusus. Hingga saat ini ia menyebut jumlah anak ABH di Kabupaten Sanggau sendiri yakni kurang dari 10 kasus ya, meski setiap anak tetap berhak memperoleh pendampingan selama menjalani proses hukum, dan ia berharap pemerintah daerah juga terus untuk melengkapi berbagai layanan yang belum tersedia agar seluruh hak anak ini dapat terpenuhi secara optimal. Dengan demikian anak dapat memperoleh perlindungan dan juga haknya yang sama ya tanpa terkecuali di wilayah Kabupaten Sanggau. Mei.
0: Baik, terima kasih Okrin untuk informasinya. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Program Sekolah Lapang Iklim digelar guna meningkatkan kesiapsiagaan para petani di Kabupaten Sintang. Dewi, silahkan. Kita belum bisa mendengar suaranya. Oke, lanjut.
2: Oke. Masyarakat khususnya petani diminta untuk mulai beradaptasi dengan perubahan iklim yang diperkirakan akan terus terjadi pada masa mendatang. Adaptasi tersebut dinilai menjadi satu-satunya cara agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak, saat membuka kegiatan Sekolah Lapang Iklim atau SLI Tematik Kalimantan Barat yang digelar di Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat di Aula Serbaguna Gereja Katolik Paroki Santo Martinus Desa Kebong, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang pada Kamis 23 Juli 2026. Yohanes Rumpak menuturkan tantangan perubahan iklim akan terus dihadapi sehingga masyarakat harus terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan beradaptasi. Yohanes Rumpak menegaskan tidak ada pilihan selain menyesuaikan diri dengan kondisi iklim yang terus berubah agar produksi pertanian tetap terjaga. Ia juga optimis apabila edukasi mengenai literasi iklim terus diperluas dan diterapkan secara konsisten oleh para petani, maka produktivitas pertanian di Kabupaten Sintang akan semakin meningkat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah tantangan perubahan iklim global. Demikian,
0: baik. Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
3: Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
3: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Baik pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk berbagi informasi, bisa di kolom komentar YouTube atau bisa di 734987, bisa juga di 08115701042. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya yang datangnya dari Kota Pontianak, di mana pemerintah Kabupaten Kuburaya mulai menyiapkan penataan bundaran Angkasa Pura di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, sebagai ikon baru sekaligus gerbang utama menuju Kabupaten Kuburaya melalui Bandara Internasional Supadio. Bupati Kuburaya Sujiwo mengatakan lokasi tersebut memiliki posisi strategis karena menjadi akses utama menuju bandara dan pintu masuk daerah. Karena itu penataan kawasan tidak hanya berorientasi pada keindahan, tapi juga memperkuat identitas Kuburaya. Penataan akan diliputi pembenahan landscape, lalu juga penambahan ruang terbuka hijau, serta pemasangan lampu hias. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan berjalan terpadu dan memberi manfaat bagi masyarakat serta pelaku usaha di sepanjang jalan arteri Supadio. Rencana tersebut mendapatkan dukungan dari PT Angkasa Pura Indonesia. General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Kuburaya untuk mempercantik kawasan yang menjadi akses utama menuju bandara. Itu dia informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Antikong. Kontrak P3K Sanggau, angkatan pertama yang diperpanjang hanya 4 orang. Faizal, silakan.
1: Iya, benar sekali rekan Mei. Dari 21 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kabupaten Sanggau angkatan pertama, hanya 4 orang yang diperpanjang kontrak kerjanya. Keempat P3K yang diperpanjang kontrak kerjanya itu merupakan guru di sejumlah sekolah. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Pengelolaan Data ASN, Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia atau BKP SDM Kabupaten Sanggau, Agus Yasin mengungkapkan P3K angkatan pertama sejumlah 21 orang ini diangkat tahun 2021 lalu. Dikatakan 17 dari mereka tidak diperpanjang kontraknya karena sudah beralih menjadi P3K pemerintah pusat. Meda juga rekan-rekan, untuk angkatan kedua sambung Agus Yasin, perpanjangan kontrak dilaksanakan Februari 2027 mendatang. Total P3K angkatan kedua yang rencananya akan diperpanjang kontrak kerjanya sejumlah 662 orang. Dia juga menyampaikan 662 orang tersebut, ya maksud kami P3K angkatan kedua, kemungkinan besar kontrak kerja mereka diperpanjang. Sebab hingga saat ini Pemkab Sanggau belum menerima instruksi maupun perintah untuk menangguhkan perpanjangan kontrak mereka. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasi dari Antikong. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Atasi ancaman kemarau, Sambas minta penguatan irigasi pangan. Eca, silakan.
2: Baik, di wilayah Kabupaten Sambas juga terus berupaya untuk memperkuat posisi sebagai lumbung pangan utama di wilayah Kalimantan Barat. Dan Bupati Sambas Satono dalam hal ini juga menghimbau para petani di wilayahnya untuk memacu produksi beras dengan target masa panen insya Allah itu 3 kali dalam setahun ya. Dan langkah ini dinilai strategis untuk menjaga stabilitas pasokan pangan daerah sekaligus menekan angka inflasi. Nah, sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sambas juga turut menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan harga pembelian gabah petani. Nah, menurutnya kebijakan penyesuaian harga ini menjadi dorongan moral dan ekonomi yang signifikan terutama bagi para petani lokal untuk semakin giat mengolah lahan pertanian mereka. Kendati pun potensi ancaman gagal panen akibat musim kemarau panjang masih menjadi tantangan yang serius di lapangan. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, Bupati Sambas juga mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar memperkuat infrastruktur pengairan dan irigasi guna memastikan ketersediaan air lahan pertanian tetap terjaga sepanjang tahun. Nah, selain penguatan sektor irigasi, keandalan pasokan listrik di kawasan perbatasan pun menjadi sorotan utama. Nah, pasokan kelistrikan yang stabil dinilai sangat vital ya untuk menarik minat investasi, menggerakkan roda perekonomian masyarakat, serta mendukung kelancaran berbagai program pembangunan nasional di wilayah terluar. Nah, sebagai langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat dan juga menekan inflasi, Pemkab Sambas juga rutin menggelar operasi pasar murah hingga ke pelosok desa. Nah, melalui sinergi bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID dan berbagai pemangku kepentingan lain, ketahanan pangan dan juga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk di Kalimantan Barat ya harapannya bisa terus terjaga. Mei.
0: Baik, terima kasih Echa untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau. DKPT PHP Sanggau apresiasi bantuan drone untuk Brigade Pangan. Okrin, silahkan.
3: Oke, terima kasih Mei. DKP TPHP Kabupaten Sanggau mengapresiasi bantuan drone pertanian dari Kementerian Pertanian ya kepada Brigade Pangan. Ini sebagai upaya mempercepat modernisasi sektor pertanian. Kepala DKP TPHP Kabupaten Sanggau, Kubin mengatakan bantuan tersebut diharapkan mendukung penerapan smart farming ya, sekaligus meningkatkan efisiensi kerja petani di lapangan. Dan dia menjelaskan drone yang diterima Brigade Pangan ini memiliki kapasitas angkut hingga 20 kg cairan ya untuk kebutuhan pemupukan dan juga penyemprotan lahan pertanian. Menurutnya penggunaan teknologi tersebut mampu meningkatkan efisiensi karena dapat menyelesaikan pekerjaan pada lahan seluas 1 hektar hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Kemudian ia menambahkan kelompok Brigade Pangan yang menerima bantuan ini juga akan mengikuti pelatihan pengoperasian drone dari tim teknis Kementerian Pertanian tersebut. Nah, selain itu penyuluh pertanian bersama tim kerja di tingkat kabupaten akan melakukan pendampingan agar pemanfaatan dan juga perawatan alat dapat berjalan optimal. Kubin mengungkapkan saat ini bantuan drone disalurkan kepada 3 Brigade Pangan di khususnya Kecamatan Kapuas, kemudian Kecamatan Tayan Hulu dan juga Kecamatan Tayan Hilir, dan masing-masing Brigade Pangan ini akan melayani kawasan pertanian seluas 200 hektar ya, sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas dan juga mempercepat transformasi pertanian modern di wilayah Kabupaten Sanggau. Mei.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Okrin, dan selanjutnya kita beralih ke Sintang. Sejumlah atlet karate Sintang secara resmi diberangkatkan untuk bertanding di Kabupaten Melawi. Dewi, silahkan. Kita belum bisa mendengar suaranya, Dewi?
4: Iya.
0: Oke, silahkan.
4: Ya, sebanyak 54 atlet karate kebanggaan daerah resmi dilepas untuk berlaga dalam kejuaraan karate antar pelajar se-Kapuas Raya memperebutkan piala Kadisdikbud dan Kadispora di Kabupaten Melawi berlangsung 24 hingga 26 Juli mendatang. Acara pelepasan dipimpin Wakil Bupati Sintang, Krolensius Roni, bersama Ketua Lemkari yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Yohanes Rumpak. Disaksikan oleh jajaran pengurus, tim pelatih, serta para orang tua atlet. Yohanes Rumpak menegaskan bahwa meski pemberangkatan tahun ini dilakukan secara mandiri oleh para atlet dan orang tua tanpa dukungan anggaran penuh dari pemerintah daerah, hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan mental bertanding. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, yang hadir mewakili Bupati Sintang memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Lemkari, pelatih, dan para orang tua yang telah mendidik generasi muda Sintang untuk berprestasi di jalur positif. Roni juga memberikan instruksi tegas namun memotivasi kepada puluhan atlet yang hadir yang meminta para karateka muda ini untuk fokus sepenuhnya pada pertandingan tanpa terbebani oleh target atau tekanan mental. Wakil Bupati mengingatkan agar seluruh kontingen tetap menjunjung tinggi sportivitas selama berada di area pertandingan dan menjaga nama baik Kabupaten Sintang di kabupaten-kabupaten lainnya se-Kapuas Raya. Kolaborasi yang kuat antar pelatih, atlet, dan orang tua diharapkan menjadi kunci utama bagi Sintang untuk membawa pulang piala kemenangan. Demikian, Mei.
0: Baik, terima kasih Dewi untuk informasi dari Sintang, di mana informasi itu menjadi info penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah berbagi informasi, ada Dewi, Echa, Okrit dan juga Faisal ya. Selamat pagi rekan-rekan, selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat pagi.
3: Baik, terima kasih Mei.
0: Dan juga untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan sampaikan, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Baik, pendengar, terima kasih masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Setelah kita bersama tadi udah ikutkan untuk Anda ya, sampaikan informasi dong ya di kabar dari kabar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Dan ya tadi ya, bagi yang ketinggalan bisa menyaksikan ulang ya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak untuk kabar dari kabar edisi Sabtu ya 25 Juli 2026. Dan ya harapannya semua para pendengar tetap dalam keadaan baik, sehat ya, apalagi cuaca juga sangat cerah di pagi hari ini, bisa dimanfaatkan untuk berolahraga mungkin ataupun ingin liburan atau ya dengan lanjut aktivitasnya yang mudah-mudahan bernilai positif baik bagi kita bersama pendengar. Dan kalau kita cek sebagian besar ya cuaca untuk di wilayah Kabupaten Sambas lebih ke berawan, memang agak sedikit kering juga udaranya di pagi hari ini pendengar ya, harapannya sih bisa hujan mungkin ya untuk di sebagian wilayah di Kabupaten Sambas. Ini cukup minim ya untuk cuaca nih pendengar, walaupun untuk hujan ya, curah hujan ini cukup minim ya, tapi masih ada sedikit potensi untuk di wilayah, beberapa wilayah ya, sebagian mungkin ya di wilayah Kabupaten Sambas untuk berpotensi hujan di minggu-minggu ini gitu pendengar ya. Oke deh para pendengar, dengan semangat pagi yang luar biasa pastinya bagi para pendengar bisa juga bergabung bersama kami menanggapi informasi yang kami hadirkan, ataupun para pendengar ingin menyapa para pendengar yang lain di RRI Sambas boleh via chat ya, voice note ya, ataupun pesan suara juga di 0851 7670 0977. Nah, para pendengar juga follow berbagai akun media sosial kita ataupun ikuti dong ya di RRI Sambas ini. Kita ada Facebook RRI Sambas, kemudian Instagram RRI Sambas 974. Kita ada kanal YouTube juga pendengar ya, di RRI SP Sambas, kemudian di kanal TikTok RRI Sambas ya. Nah para pendengar, saat ini mudah-mudahan bisa mendengarkan kami dengan baik, termasuk selain di Radio Terestrial 97,4 FM, Anda juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital. Kalau belum tahu, download aja dulu di Play Store ataupun App Store, cari aja RRI Digital dan kemudian cari RRI Sambas di sana. Kemudian kalau misalnya aplikasinya nggak bisa untuk di-download, bisa melalui website aja di Google www.rri.co.id. Itu dia pendengarnya untuk Anda juga mengikuti ragam siaran seluruh Indonesia ya, selain di daerah Kabupaten Sambas. Atau para pendengar yang saat ini sedang dalam rantauan, ingin menyampaikan pesan kepada sanak saudaranya melalui radio, silakan aja bergabung bersama kami di nomor kita di 0851 7670 0977. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hantarkan Anda ya, kita berangkat ke RRI Pro 3 Jakarta. Kita ikuti di sana beragam berita juga di Warta Berita Sentral di RRI. Pastinya tetap selalu dengarkan RRI Samba 97,4 FM. Selamat mendengarkan.

0: 4,4 MHz.
1: Informasi, musik, dan hiburan. Dialog interaktif dan informatif. Berita daerah, berita dalam dan luar negeri. Gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Udar.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan yang menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Staf bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif, begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.